Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami mengalami gangguan teknis dan membutuhkan waktu untuk proses perbaikan. Kami akan menghadirkan Warta Berita sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: daring artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri.
1: Di sini RRI akan menjadi partner-partner media kami. Saya kira selama ini kerjasama kita sudah bisa bagus, mudah-mudahan bisa kita teruskan kerjasama yang baik ini.

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing. RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI.net, sekali lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan karena gangguan teknis yang terjadi. Dan kali ini kita akan ke informasi di mana Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing melalui pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026. Kita ikuti informasi dari Magdalena Krisnawati berikut ini.
1: Peresmian pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dengan demikian, karya kreatif Indonesia 2026 telah resmi dibuka.
2: Bank Indonesia mulai tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 menggelar pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026 di Jakarta Convention Center. Pameran ini menampilkan berbagai karya kreatif UMKM dari seluruh Indonesia, mulai dari kain tradisional atau wastra hingga kerajinan tangan serta produk kreatif lainnya. Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Kurniawan Agung, mengatakan karya kreatif Indonesia KKI yang diselenggarakan setiap tahun ini bukan sekedar pameran, tetapi juga wadah untuk mendorong UMKM Indonesia agar lebih tangguh dan berdaya saing.
3: Tujuan atau tema yang kita angkat pada dunia adalah bagaimana mendorong UMKM itu bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri. Dan selain itu, kita memperkuat sinergi, dalam arti karena kita sadar bahwa pembinaan UMKM ini tidak hanya bisa dilakukan dari satu pihak, namun merupakan bisa dilakukan secara tersinergi oleh seluruh kementerian dan lembaga.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI tahun ini mengedepankan Provinsi Aceh dengan tema Berdaya Mesare-Sare, yang artinya berdaya bersama-sama. Tema ini mencerminkan dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM dari Aceh yang terkena bencana tanah longsor beberapa waktu lalu untuk bangkit kembali. Salah satu UMKM dari Benar Meriah Aceh yang berhasil membangun kembali usahanya adalah Kubingin Jaya Welbecks yang memproduksi tas bordir dengan desain khas Aceh. Pemilik dari Kubingin Jaya Welbecks, Dona Destia, mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa memulai kembali usaha tasnya setelah mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia. Karena sebelum usahanya terhenti akibat bencana alam di Aceh, usahanya sudah berhasil ekspor ke sejumlah negara ASEAN. Dona berharap dengan diikutsertakan dalam pameran karya kreatif Indonesia ini, usahanya bisa berkembang kembali dan bisa menembus pasar internasional yang lebih luas.
4: Pastinya untuk di tahun depannya lagi, KKI masih mempercayai kami untuk selalu ikut stand di Bank Indonesia ini. Jadi kami juga bisa produksi lebih banyak lagi dan kami lebih banyak mendapat buyer-buyer lagi agar produksi kami bisa ekspor lebih banyak ke banyak negara lagi lah.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 melibatkan 1.300 UMKM binaan Bank Indonesia dari seluruh Nusantara serta UMKM binaan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Selain pameran, KKI 2026 juga menyelenggarakan business matching dengan para pembeli dari dalam dan luar negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan digitalisasi data dan perlindungan sosial atau Perlinsos untuk ketepatan penyaluran bantuan sosial Bansos kepada masyarakat yang benar-benar mendapat bantuan dari pemerintah. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus. Perlinsos digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran dan menyampaikan sanggah.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah mencatatkan terjadinya inclusion error atau ketidaktepatan data perlindungan sosial Perlinsos dalam penyaluran program bantuan sosial atau Bansos. Hal ini diungkapkannya juga berlandaskan dari temuan peninjauan uji coba transformasi Perlinsos ke dalam digitalisasi.

0: yang terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Dalam konferensi persnya pada Rabu kemarin, Kepala Bako menyebut bahwa melalui digitalisasi Perlinsos tersebut menemukan masih adanya puluhan ribu data masyarakat yang harus ditinjau ulang. Dengan melalui integrasi data antar kementerian lembaga, sistem digitalisasi Perlinsos akan lebih memberikan efektivitas waktu dan efisiensi anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
1: Di Surabaya ada sekitar 25 ribu kakak yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Nah ini inclusion error yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51 ribu kakak yang sebelumnya belum terdata justru bahkan menerima bantuan. Nah ini inclusion error. DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan PPND berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun, mengacu pada proyeksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024.
0: Sementara itu, terkait dengan digitalisasi perlinsos, pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Ferry Ardianto menilai transisi sistem sinkronisasi data ke dalam digital menjadi keniscayaan dalam pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Sebab Ferry menyebut melalui perbaikan dan peningkatan kualitas program perlindungan sosial ke dalam digitalisasi akan menjadi strategi yang tepat dan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
2: Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal, dan terkait dengan pemberdayaan baik UMKM juga terus dibangkitkan, karena UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi.
0: Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus lalu menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan menggencarkan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan digitalisasi Perlinsos. Kepala Negara di kesempatan itu kembali menegaskan bahwa setiap masyarakat yang masuk sebagai penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan PKH tidak diperkenankan dikenakan pungutan biaya apapun untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan pendaftaran Perlinsos.
3: Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar, atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
0: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa digitalisasi Perlinsos menjadi sebuah percontohan dalam perluasan digitalisasi sejumlah program-program bantuan sosial lainnya untuk memberikan ketepat sasaran program bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Implementasi agenda Pro Kesra terintegrasi juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.
4: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos yang digencarkan oleh pemerintah, dan bagaimana harapan masyarakat terkait implementasi digitalisasi Perlinsos sebagai upaya pemerintah memutus dan memastikan bahwa ketepatan penyaluran bantuan bisa sampai di sasaran. Berikut tanggapan masyarakat.
5: Perlindungan sosial yang dijadikan secara digital dan terintegrasi ini menjadi cara yang ampuh untuk menekan praktik permainan kecurangan pendataan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Apalagi bukan hanya soal integrasi data, tapi ada sistem pelaporan atau keberatannya. Jadi ini juga melibatkan peranan masyarakat atau para tetangganya nih untuk melihat dan menilai si penerima bantuan itu memang benar layak atau enggak. Ya kita publik sebenarnya setuju dan mendukung aja, tapi semoga datanya juga aman ya, nggak gampang kebobol atau dihack gitulah, biar nggak menimbulkan masalah kedepannya nanti gitu loh, khususnya untuk penggunaan data masyarakat. Dan ya sebagai program lainnya untuk kesejahteraan masyarakat juga kita harapkan untuk digitalisasi dan dibuka secara transparan lah. Jadi kita publik juga bisa terus mengawasi secara aktif.
6: Menurut saya, digitalisasi perlindungan sosial ini bagus banget ya. Mengintegrasikan berbagai data masyarakat buat memastikan apakah masyarakat itu berhak atau tidaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah begitu. Cuma kalau udah terintegrasi datanya secara digital tapi tetap harus dicek langsung kelayakannya di lapangan. Karena bukannya tidak menutup kemungkinan ya, di datanya sih masyarakat A terdata miskin, nggak punya mobil lah gitu, atau apalah sebagai persyaratannya. Tahu-taunya si masyarakat A itu rumahnya besar, bagus gitu ya, punya mobil, punya motor gitu. Kan nggak menutup kemungkinan juga hal seperti itu terjadi di lapangan. Entah itu permainan masyarakat dengan petugas yang mendata atau mencek langsung di lapangannya, ya kita kan nggak ada yang tahu ya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos Tepat Sasaran dimulai dari data yang akurat. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Efektivitas pemberian bantuan sosial tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran. Temuan di Surabaya pada Juli 2026 menunjukkan sekitar 25.000 kepala keluarga tercatat tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Data yang tidak valid ini berisiko membuat anggaran negara salah alamat dan merugikan warga yang benar-benar membutuhkan. Persoalan data fiktif atau tidak layak bukan hal baru. Pada semester pertama tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta mencengangkan bahwa ribuan rekening bansos justru dikuasai oleh kelompok masyarakat mampu. Tercatat ada hampir 28.000 orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, serta lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial menerima bantuan yang bukan haknya. Fakta tersebut membuktikan bahwa data penerima bansos bukanlah dokumen statis. Dinamika sosial ekonomi masyarakat terus bergerak, sehingga pemutakhiran data secara berkala menjadi harga mati. Proses verifikasi harus melibatkan sinergi ketat dari pemerintah pusat hingga perangkat desa dan kelurahan, didukung integrasi data kependudukan yang akurat untuk menutup celah data ganda serta anomali profesi. Pemerintah juga harus transparan dan tegas dalam mengeksekusi koreksi data. Jika hasil verifikasi membuktikan penerima sudah tidak layak, maka rekening wajib diblokir dan bantuan yang diterimanya segera dialihkan kepada warga yang lebih berhak. Langkah tegas ini merupakan wujud nyata perlindungan sosial yang berkeadilan dan berbasis data, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sekian editorial. Selamat pagi.
4: Dan pagi hari ini kami mengajak Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica.
8: Baik, terima kasih Resti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, JPO Korlantas Jakarta Selatan. Pemirsa, dapat kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto dalam kondisi kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari jalur tol arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi dan sebaliknya ramai mengalir lancar dan pengendara dapat menempuh kecepatan normal pada kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya beralih ke kawasan kedua, Simpang Tomang, Jakarta Barat. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari eksit tol Tangerang menuju ke arah Harmoni ataupun Cawang dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan dari arah Cawang menuju ke Grogol melalui flyover dalam kondisi relatif lancar. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur arteri saat ini terlihat adanya perlambatan percepatan menjelang dan pada saat antrian traffic light, selepasnya dapat kembali dengan normal. Dihimbau untuk kepada para pengendara tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya dari kawasan ketiga, Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Pemirsa dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten menuju ke alternatif Purwodadi, Grobogan dan Karanganyar serta Sragen dalam kondisi ramai lancar, arus lalu lintas didominasi sepeda motor. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Dari kawasan terakhir, Tanjakan Pasar Lawang, Malang. Arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang dalam kondisi ramai lancar. Terlihat banyaknya aktivitas masyarakat pada kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan serta antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data Resmi Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 202 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 25 luka berat dan 130 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 53% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi, dan kembali ke studio.

Informasi dari NTMC Korantas Polri tadi menutup Indonesia. Maksud kami menutup warta berita pagi hari ini. Namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan menghadirkan beberapa perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Aduh, anakku minta sosis instan lagi. Bingung mau pilih yang mana ya?
1: Gampang, Bu. Jangan cuma lihat diskonnya. Zaman sekarang, kita harus jadi konsumen yang klik.
0: Klik? Maksudnya?
2: Tepat sekali. Klik adalah jurus andalan dari Bepom untuk memastikan pangan yang Anda beli aman. Cek klik itu singkatan dari 4 langkah penting. K untuk kemasan, jangan beli kalau kemasannya sudah sobek atau penyok. L untuk label, baca baik-baik komposisi dan tanggal produksinya. I untuk izin edar, pastikan ada nomor registrasi Bepom-nya. Dan
3: K untuk cek kadaluarsa kan?
2: Ingat baik-baik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa. Cuma butuh waktu sebentar, tapi dampaknya besar untuk kesehatan keluarga Anda.
0: Nah, begitu. Sosis ini kemasannya oke. Ada logo Bepom dan masih lama kadaluarsanya. Siap beli.
1: Aman terkendali. Ayo, kita cek klik bersama.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Balai Pom di Batam.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Ya ampun, macet banget sih. Ah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar, Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu, Gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak aput, nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan nggak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat Gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.
4: Baik, mendengar, terima kasih kembali masih di Prosatu Riri Batam. Karena informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jalan Priatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Mendengar, anggota Komisi 10 DPR RI Stepano Rizky Adranakus menilai guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K bertugas di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar perlu mendapatkan prioritas guna mengikuti seleksi pegawai negeri sipil PNS. Nah, menurutnya kebijakan perlu mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan tenaga pendidik di setiap daerah, tidak hanya aspek administratif tadi, tapi daerah 3T dinilai membutuhkan perhatian karena menghadapi tantangan lebih besar dalam pemerataan pendidikan. Nah, di mana daerah 3T harus menjadi prioritas. Guru yang mengabdi di wilayah-wilayah dengan tantangan geografis dan keterbatasan fasilitas membutuhkan kepastian serta perhatian dari pemerintah. Itu dia pendengar, satu informasi menarik untuk Anda, di mana DPR menyoroti terkait tentang guru yang ada di perbatasan ini harus diutamakan karena tadi ini mengemban tugas yang sangat mulia sekali. Dan tepat pukul 8 nanti kita hadirkan intas informasi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Prosatu Riri Batam karena informasi dan inspirasi.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Lintas Informasi untuk pagi hari ini. Lintas Informasi yang pertama, Lanut Hanadi menggelar tes kesatpaman jasmani bagi 6 calon siswa Casistam Tama Prajurit Karir PKTNI Angkatan Udara Gelombang 2 Angkatan ke-93 tahun anggaran 2026. Kegiatan berlangsung di Gor Citramas pada Kamis 20 Agustus 2026. Lintas informasi selanjutnya, pemerintah kota Tanjung Pinang meraih peringkat pertama dalam penilaian indeks reformasi hukum RH dalam pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum tingkat pemerintah daerah tahun 2026. Lintas informasi yang terakhir, pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna mengikuti kegiatan Zoom verifikasi dan validasi koperasi desa ke Kelurahan Merah Putih ataupun Kopdes yang dilaksanakan secara daring bersama pemerintah Kabupaten se-Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memastikan kesiapan dan kesesuaian data Kopdes di masing-masing daerah sebelum masuki pada tahapan pelaksanaan program. Demikian lintas informasi kali ini, update terus informasi Anda di portal resmi kami rri.co.id.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Baik pendengar, kembali di Pro 1 Riri Batam, karena informasi dan inspirasi. Kembali kami minta perhatian Anda untuk satu buah berita informasi ya, untuk pendengar Pro 1 Riri Batam. Halo masyarakat Kepulauan Riau, ayo memanfaatkan gebyar pajak kendaraan bermotor 2026 dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan memenangkan hadiah menarik 12 unit sepeda motor. Catat tanggalnya, peserta adalah yang membayar pajak periode 1 Januari sampai 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. Bagi wajib pajak yang jatuh tempo pada tanggal 31, wajib membayarkan pajak sebelum 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti gebyar pajak kendaraan bermotor. Apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November dengan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk info dan syarat ketentuan yang lebih lengkap bisa dicek di media sosial Instagram, TikTok, dan YouTube @bapendakepri. Jangan tunda lagi, segera kunjungi Samsat terdekat di seluruh Provinsi Kepulauan Riau karena pajakmu untuk pembangunan Kepulauan Riau. Pesan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

0: Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Meta Fajar Walinda di acara Batam Menyapa hari ini. Dan untuk hari ini kita akan temanya nih ada Kiki Praharapi Kepri dan Batam untuk masyarakat. Dan Anda bisa menyaksikan kami di kanal YouTube resmi RRI Batam dan dengarkan kami di 105,1 dan 107,2 FM. Dan di studio kita pada pagi hari ini sudah ada tiga narasumber kita ini. Ada Bang Yandri, yaitu Sekretaris Daerah Rapi Provinsi Kepri. Selamat pagi ya Bang.
1: Selamat pagi.
0: Ada Bang Agus Samsul nih, Ketua Rapi Wilayah Kota Batam. Dan yang terakhir ada, panggil Abang apa panggil apa ini? Panggil Abang. Abang Tigor ini, Dewan Penasehat Rapi Wilayah Kota Batam. Selamat pagi Abang semua.
2: Selamat pagi.
0: Nah, silakan disapa dulu pendengar kita pada pagi hari ini. Siapa yang mau mulai ini?
3: Ketua.
0: Nah, ketua dulu Bang Samsul. Bang Agus ya.
2: Abang Samsul. Selamat pagi buat para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 FM 105,1 5155. Harapannya sehat selalu, murah rezeki, panjang usia tentunya yang mendengarkan di pagi hari ini.
0: Baik, selanjutnya Bang Tiga.
3: Ya, selamat pagi. Salam Rapi 5155, tentunya harapan 102. Saya berdiri di sini selaku Dewan Penasehat Rapi Kota Batam.
0: Pak Yanti.
1: Baik, selamat pagi pemirsa Batam Menyapa RRI Pro 1 FM. Salam Rapi 5155, harapan 102 seluruh pemirsa dan pendengar dimanapun berada.
0: Baik, nah kita mulai dari Bang Yandri nih. Bang, gimana sih Bang perkembangan Rapi sampai saat ini nih? Coba kita update dulu ini informasinya.
1: Baik, terima kasih Mbak Meta. Baik, terima kasih seluruh pemirsa dimanapun berada. Baik, perkenalkan saya Yandri. Untuk saat ini hampir 4 tahun dipercaya oleh rekan-rekan sebagai pengurus daerah sekretaris 33 Rapi Provinsi Kepulauan Riau. Baik, sepanjang 4 tahun ini berbagai hal khususnya di Rapi Provinsi Kepulauan Riau, kami mencoba melakukan tentunya pendekatan kepada seluruh wilayah yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Karena provinsi daerah Kepulauan Riau ini membawahi ada

0: kita di Kepri ini ada 7 kota kabupaten. Namun untuk rapinya itu ada 6 kota kabupaten. Ya, ini terdiri dari Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kota Batam, terus ada Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna. Jadi kita ada 6 saat ini yang mengaktifkan rapi di Provinsi Kepulauan Riau. Tinggal satu nih di Kabupaten Lingga. Nah, di Lingga ini memang kita masih belum menjangkau. Ada beberapa kendala yang memang sedang kami upayakan untuk mengaktifkan rapi yang ada di Kabupaten Lingga. Mudah-mudahan di akhir kepengurusan kami nanti di tahun 2027 Kabupaten Lingga bisa aktif, bisa terbentuk kepengurusannya. Mungkin salah satunya juga ini mungkin kita minta juga pendapat dari Dewan Penasihat Wilayah nih, Bang Tigor. Mengenal Bang Tigor ini dulu pernah berdinas nih.
1: Oh,
0: iya. Di Kabupaten Lingga. Mungkin itu yeah. Pembukaan awal.
1: Nah, Bang Tigor nih, keterlibatannya sama rapi sudah sejak kapan ya, Bang?
2: Wah, ini susah ceritanya ya. Tapi harus diceritakan. Iya, baik. Terima kasih. Bapak pemirsa sekalian dimanapun berada, tentunya kehadiran saya di sini adalah tidak lain sebelumnya ya. Yang pertama sejarahnya saya masuk dulu. Tahun 94 itu dulu handphone digital itu belum berfungsi. Sesuai dengan tugas kepolisian, tentunya kita harus membutuhkan ada komunikasi. Sehingga saya carilah organisasi yang betul-betul memang bisa berpartner kolaborasi dengan Polri. Sehingga saya masuklah ke situ tahun 94 dan saya bergabunglah di organisasi waktu itu. Tidak seperti organisasi sekarang ini sudah bagus. Ya, dulu kita bergabung karena ada kolaborasi dalam hal pelayanan terhadap masyarakat. Jadi tahun 1994 saya sudah bergabung sampai sekarang. Dan sekarang saya dipilih oleh pengurus sebagai dewan penasehat di organisasi RAPI ini karena jelas tujuannya setiap kegiatan RAPI ini adalah bersinggungan dengan tugas kepolisian dalam hal pelayanan terhadap masyarakat. Salah satunya contohnya arus mudik, Bali, bencana alam. Kita sama-sama berkolaborasi. Kira-kira seperti itu pembukanya.
1: Ya. Nah, kalau Bang Agus ini gimana nih, Bang? RAPI di Batam saat ini?
3: Alhamdulillah untuk RAPI di Pulau Batam saat ini, kalau tadi Bang Yandri bilang karena Kepulauan Riau jadi kabupaten kota, kalau saya di kecamatannya lah. Artinya di Batam ini kita bagi tiga dia. Ada Batam Kota, Nongsa dan Lebuk Baja, itu ada ketua lokalnya masing-masingnya. Terus kemudian Sekupang sendiri, terus Batu Aji Sagulung itu jadi satu. Jadi kita bagi tiga zona dia. Nah, setiap itu kita taruh namanya radio pancar ulang untuk memudahkan anggota RAPI itu bisa berkomunikasi. Salah satunya tadi bantuan komunikasi yang berbasis kemasyarakatan, contoh seperti ada bencana alam, jadi informasinya lebih cepat gitu untuk menanggulangi, misalkan kalau misalkan ada bencana atau misalkan ada kegiatan kegiatan pemerintah atau kegiatan masyarakat yang perlu bantuan komunikasi, kita siap biasanya seperti itu.
1: Nah, kalau Bang Yandri sendiri nih, Bang, kalau tadi kan harapannya untuk masuk ke Lingga nih, nah tantangannya sendiri untuk di Kepri apa nih, Bang?
0: Iya, baik, kita tahu letak geografis khususnya Provinsi Kepulauan Riau ini kan antar pulau. Memang jangkauan kita berbeda dengan daerah Sumatera maupun daerah Jawa dan Kalimantan. Kalau sana kan jalur transportasi darat kan cukup. ini juga menjadi salah satu kendala kami. Kami sudah sebenarnya di Kepulauan Anambas itu sudah membentuk kepengurusan, namun kendala kami untuk menjangkau ke sana itu juga transportasinya, terus dengan juga ya yang terpenting tuh budgetnya, biayanya cukup ya signifikan lah. Sementara kita ini kan organisasi sosial yang apa-apa semuanya itu sumber dananya kan dari anggota, dari ya kebanyakan juga dari pribadi kita. Jadi ini yang menjadi kendala. Nah, salah satunya juga jangkauan tadi yang disampaikan oleh ketua wilayah tadi, kita juga ada menggunakan namanya radio pancar ulang atau RPU. Ini juga bisa menjadi jangkauan sebenarnya. Tetapi apapun juga kan ada yang disebut dengan melakukan pembinaan organisasi. Karena kita di khususnya di kepengurusan daerah ini itu melakukan pembinaan-pembinaan di organisasi rapi di wilayah-wilayah yang kita sebutkan tadi, ada 6 wilayah. Sementara nanti di tingkat wilayah itu melakukan pembinaan di tingkat
3: kecamatan.
0: Nah, inilah sebenarnya kan pelaksananya itu ada di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh pembinaan oleh wilayah tadi, itu jenjang organisasinya. Nah, di daerah khususnya di Provinsi Kepri ini juga menjadi sebuah hambatan lah, hambatan. Tapi hambatan ini sebenarnya bisa kita cari solusinya. Kita juga ada, selain tadi kita menggunakan sebenarnya radio analog, radio ini, tapi kan juga ada teknologi, ya kan? Nah, teknologi yang bisa kita gunakan. Nah, itu sih. Nah, terkait anggota, saat ini anggota di seluruh RAPI Provinsi Kepulauan Riau itu yang aktif itu ada sekitar 227 anggota aktif. Dan saat ini yang masa perpanjangan, yang masa perpanjangan ini udah waktunya mau habis itu ada sekitar 13 anggota. Nah, untuk anggota yang terbanyak ini ada di wilayah Batam ini.
1: Berapa nih? Kita minta Bang Samsul ya.
0: Ada 132 anggota. Itu yang aktif. Jadi ya untuk yang lainnya bukan kita dari daerah tidak memikirkan, tapi kita sudah berupaya melakukan pendekatan. Mungkin ada kendala juga di wilayah, di internal pengurus sana juga mungkin juga ada.
1: Karena ketuanya di sini, kita tanya nih, Bang Samsul, apa nih Bang kendalanya? Walaupun anggotanya udah ratusan, apa nih Bang kendalanya untuk mengembangkan terapi di Kota Batam?
3: Sebenarnya sih kalau kendala itu, kalau bagi saya sih ya tantangan menurut saya sih. Karena apa? Dan rata-rata anggota RAPI Kota Batam ini dia kan berbagai lapisan elemen masyarakat nih. Makanya saya bawa Om Tigor kemari, berarti ada polisi juga, ada juga dosen, Pak. Nah, itu Pak, apa dosen. Ada juga yang kuli bangunan pun ada.
0: Ada.
3: Artinya semuanya kita menjadikan satu frekuensi. Seperti apa sih? Nah, kemarin kami juga baru melaksanakan kegiatan yang namanya bimbingan organisasi. Alhamdulillah kegiatan bimbingan organisasi itu dari 132 yang ikut kan 50. Artinya setiap anggota RAPI ingin memperpanjang, dia wajib mengikuti bimbingan organisasi. Ya, jadi per 5 tahun itu minimal 1 kali kami buat bimbingan organisasi itu. Saya pun sama, nanti 2027 berakhir juga masa kepengurusannya, ada 2 periode. Mungkin bisa Mbak tanyakan, nah sama apa
1: Bang Tigor.
4: Om Tigor, gimana?
1: Bang Tigor, dari 30 tahun lebih pengalaman bersama RAPI ini, nah, dalam kondisi darurat atau bencana itu seperti apa sih kondisi daruratnya itu? Nah, peran RAPI itu gimana gitu, Bang?
2: Baik, terima kasih pemirsa dimanapun berada juga. Jadi kami jelaskan RAPI ini sangat berperan penting berkolaborasi dengan pihak Polri dan pihak yang menangani bencana. Ketika itu memang dibutuhkan komunikasi los, tidak ada komunikasi lain. Ini adalah lapis terakhir, alat kontak terakhir. Kalau jaringan sudah tidak ada, pasti yang dipakai ini. Di sebagian memang di organisasi kita RAPI, tapi di atasnya juga ada ORARI, ya. Tapi yang langsung menyentuh ke masyarakat, dulu ada kejadian di daerah di Batu Merah, ada kebakaran itu, bahkan kita ikut mendirikan dapur itu. Jadi mengkomunikasikan kepada pemerintah, kepada aparat, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu, kita gunakanlah komunikasi ini, kita sampaikan. Jadi dalam bakti sosial, dalam keadaan bencana, kita tanggap. Karena di moto kita pun harus tanggap di organisasi ini dengan situasi. Pure adalah kegiatannya adalah sosial. Itu sih. Di samping, di belakangnya ada hobi.
0: Betul. Itu yang penting itu.
1: Nah, paling parah, Pak, kejadian ekstrim di Batam ini yang pernah dialami apa gitu?
2: Kalau nggak salah Pak Ketua yang kebakaran itu ya, Batu Merah,
4: Balai.
2: Itu sampai buka dapur itu,
4: dapur umum. Kerjasama sama Tagana,
2: Tagana waktu itu.
4: Sosial, ya.
1: Nah, kita kebanyakan dari lagi nih, gimana sih Bang cara RAPI Kepri itu mendorong anggotanya tidak hanya aktif dalam komunikasi radio, tapi juga memiliki kepedulian sosial terhadap lingkungan gitu?
0: Ya, baik. Terkait masalah kepedulian, setiap anggota itu pasti sudah punya tujuan. Dia masuk jadi anggota itu sudah punya tujuan. Satu, tujuan dia untuk berorganisasi. Kedua, untuk saling mengenal. Yang kedua, ada wadah dia untuk meluapkan dia misalnya hobi terkait ada kejadian bencana atau apa. Jadi wadah inilah organisasi RAPI ini sebagai tempat dia ini. Selain tadi kata Bang Tigor, hobi. Jadi dari hobi, jadi merembet, mengakar nih, menjadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya ya membantu peran pemerintah, aparat kepolisian, aparat TNI dan lain sebagainya, membantu. Jadi semua kegiatan ini kan jika ada sebuah bencana kan tidak bisa hanya ada elemen tertentu saja yang menangani, tapi seluruh elemen itu bahu membahu dalam kegiatan-kegiatan tadi, yaitu tadi TNI, kita dengan pihak kepolisian ini sudah sering kejadian ada di jalan ada ketemu laka lantas, itu teman-teman di radio kena lihat deh, kalau ada antena itu menginformasikan, memberikan informasi ada kegiatan laka lantas di kejadiannya di sini. Nah, itu juga membantu peran salah satu anggota kepolisian memberikan informasi, ya. Nah, sekarang kan sudah ada layanan 110 ya. Nanti mungkin Bang Tigor lah bisa ini, selain tadi ada komunikasi cepat tadi. Ya, setidaknya kita inilah. Terus ini pernah kejadian juga yang khususnya di Kepulauan Anambas ya. Itu teman-teman di sana itu kejadian yang sering terjadi itu adalah laka laut. Nah, ini juga peran-peran teman-teman di Kepulauan Anambas ini itu komunikasinya ini. Karena yang kita guide itu anggota itu adalah nelayan. Nelayan itu kan punya radio komunikasi. Nah, di samping dia itu ya kita rangkul untuk menjadi anggota di Bintan, di Kepulauan Natuna juga. Nah, inilah informasi cepat ini yang ini. Ya, pada saat di laut terjadi nampak laka laut, teman-teman menginformasikan ke ini. Jangkauan radio itu yang radio komunikasi itu yang terjangkau dibanding dengan sinyal handphone. Nah, itu contoh yang ada di daerah wilayah geografis kita di Kepulauan Riau. Itu.
1: Nah, kalau Bang Samsul nih,
3: ya.
1: Bang, bagaimana sih Bang koordinasi RAPI Kota Batam dengan pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri? Tapi Polri-nya udah ada ya. maupun organisasi lainnya gitu.
3: Iya, biasanya sih mengalir juga seperti air aja dia mengalir. Maksudnya, ketika ada suatu kejadian, misalkan satu bencana, contoh kayak kemarin di Tiban Koperasi, kemarin itu ada longsor yang menimpa rumah itu. Kemarin itu salah satu anggota kita juga kesana juga langsung informasikan bahwa telah terjadi longsor beberapa rumah, terus ada yang meninggal. Ada artinya kita juga punya yang namanya satgas. Dia satgas itu terbagi ada 4, satgas rider, satgas tim reaksi cepat TRC, ada satgas bansos, sama jarkom, jaringan komunikasi. Nah, dari kehobi tadi ini mereka yang suka motor-motoran mainnya rider gitu kan. Terus kemudian kalau yang TRC, tim reaksi cepat, itu ketika ada bencana langsung ke tempat tujuan, terus kemudian bangun posko menginformasikan kejadian tersebut, biasanya seperti itu. Tapi yang paling sering sih kita, yang rutinitasnya itu kita juga buat check-in net, bukan check-in ke hotel mbak ini. Kita memanggil kawan-kawan di radio semua, mereka pasang semua, terus kemudian pengurus itu memanggil lah. Kita bikin net Ramadan, bisa juga nah, pada hari ini tanggal 17 Agustus 45 kan kemerdekaan Indonesia. Nah, itu juga jadi momen untuk kegiatan net gitu. Jadi di situ ada operatornya, ntar memanggil, terus kemudian dipanggil lah rekan-rekan yang ada sekota Batam untuk bisa dipanggil. Nah, kita juga berikan hadiah. Artinya gimana sih menariknya supaya tetap orang itu bisa bermain radio gitu aja. Misalkan contoh ketika kita buat net itu, terus kemudian ada yang memanggil, terus misalkan Juliet Zulu 33 Bravo Indian Tango, itu check in gitu, nanti dicatat tuh, catat. Terus kemudian habis itu nanti yang dimanggil itu melaksanakan itu. Terus kemudian misalkan contoh ketika dipanggil ada kejadian, mereka akan sampaikan bahwa di sini telah terjadi apa-apa gitu kan. Terus atau juga tidak ada berita 10.23, kami punya artinya kode 10 namanya, kode 10 itu buat anggota RAPI seluruh Indonesia sama. Jadi dimanapun kita berada, menggunakan kode 10 tersebut akan diterima di mana saja, begitu mbak.
1: Nah, kalau ke Bang Tigor lagi nih, untuk abang nih sebagai dewan pengawas nih,
3: penasehat lah ya.
1: Terus apa nih pak nilai atau semangat yang membuat anggota RAPI itu tetap bertahan dan suka rela memberikan waktu dan tenaganya gitu?
2: Yang pertama itu tentunya adalah menyintai dulu menjadi anggota RAPI, cinta dulu. Nah, jadi cintai di samping hobi tadi kan.
1: Ya,
2: kemudian hobi itu harus berikan manfaat kepada masyarakat umum. Bentuk apa itu? Bahwa di organisasi kita ini sudah ada program-program yang ditetapkan. Mau melaksanakan apakah bakti sosial kah? Apakah nanti akan turun ke seperti yang kita bicarakan tadi dalam bencana kah? Apakah pemerintah membutuhkan pelayanan komunikasi untuk kita? Apakah masyarakat membutuhkan komunikasi dalam satu event tertentu kah? Kita siap untuk itu. Artinya bahwa setiap anggota RAPI itu sudah siap merelakan dirinya ke organisasi ini untuk kepentingan masyarakat secara umum. Nah, begitu Bu.
1: Nah, kita ke Bang Yandri lagi nih. Bang, gimana nih Bang? RAPI Kepri itu melihat tantangan regenerasi anggota nih Bang, khususnya dalam minat generasi muda untuk mengenal radio.
0: Iya, baik. Tentunya kita lebih banyak melakukan sosialisasi. Terus sosialisasi tentu adanya kegiatan-kegiatan lah ya tadi itu. Kegiatan selain dari tadi non bencana ya, kegiatan sifatnya sosial ya, terus kegiatan tadi, kami berharap rapi di wilayah lain selain di Batam ya. Tadi percontohan disampaikan oleh ketua wilayah tadi, kegiatan net service check-in ini juga sebagai bentuk wadah meningkatkan komunikasi, mencari informasi, menggali informasi yang ada di tempat masing-masing. Nah, net service inilah bentuk kegiatan-kegiatan yang bisa membangkitkan, bisa tadi ya ada regenerasi lah kan. Karena kan saat ini kegiatan apa usia anggota rapi ini, sekaper ini, itu lebih dominan itu usia yang ada Manula. Di 40 tahun ke atas ini.
1: Yang penting jiwa masih muda.
4: Iya. Kopi jadi, hangat tanpa gula. Iya. Tetap semangat walau jadi, sudah manula.
0: Kita kan berharap juga nih. 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun, bahkan usia anak-anak pun kalau bisa juga mengenal ini ya. Nah, ini juga tantangan. Tadi kita mengenal anak-anak usia sekolah. Nah, ini juga sebuah nanti juga program lah. Kita mungkin teman-teman rapi di wilayah untuk mensosialisasikan, untuk memperkenalkan. Dulu kita tahun 2014 kita kerjasama dengan ada PMI, kebetulan saya juga di PMI. Kita juga ada pembinaan generasi muda, yaitu sekolah PMR ya.
3: PMR.
0: Kita gandeng. Jadi ada kegiatan PMI, kita lakukan, kita gandeng rapi untuk mengerti. Mereka senang. Karena kan mereka tahu kan Roger-Roger ini. Wah, ada ini, senang. Wah, sebenarnya kan biarkan mereka gimana ininya. Nanti ngomongnya gimana kan, suka-suka mereka nih. Wah, ini. Nanti baru kita arahkan etika dan cara komunikasi yang benar seperti apa sih. Nah, inilah teman-teman rapi yang marah. Dulu kita sering ya, mungkin ini lebih diaktifkan lagi. Tentunya kan kita teman-teman dan pengurus di wilayah tergantung waktunya nih untuk mengagendakan, karena teman-teman semua kan anggota rapi ini kan punya aktivitas pokok masing-masing nih. Ya seperti inilah Bang Tigor nih, di waktu jam dinasnya menyempatkan, alhamdulillah ada waktu untuk hadir. Terus ada Om Yudi nih, di samping beliau dosen, ya kesempatan untuk hadir ketua wilayah di Dinas Perhubungan. Jadi menyempatkan, saya juga izin juga menyempatkan waktu untuk kayaknya. Jadi semua itu tergantung waktu kita masing-masing. Ya, tetapi apapun juga, yang penting niat kita untuk untuk kebaikan itu, untuk kebaikan itu pasti ada jalannya lah, ya kan?
1: Baik. Nah, kalau untuk Bang Samsul nih, yeah, kan kita kalau untuk di Kota Batam sendiri teknologi udah canggih ya, Bang.
3: Betul.
1: Nah, apa sih Bang yang buat keberadaan radio komunikasi itu masih relevan di Batam gitu? Yang bikin menarik tuh apa gitu?
3: Jadi gini, misalkan satu contoh, satu kegiatan di mana banyak orang berkumpul, ya kan? Kenapa komunikasi radio itu tetap dibutuhkan? Nah, ketika lagi berkumpul tersebut biasanya di take down untuk itunya apa, jaringan komunikasi biasanya take down. Nah, hubungan terputus, kadang-kadang sulit memanggil aja kalau lewat WA itu kan. Nah, makanya ketika perlu koordinasi cepat, misalkan ada yang mau kita sampaikan itu lewat radio lebih cepat gitu. Dan sekarang juga memang banyak radio yang dijual bebas dengan penggunaan frekuensi ultra frekuensi. Tapi kan Rapi punya sendiri dia. Dan kenapa bisa kita bilang itu? Karena kita juga punya yang namanya RPU gitu. Jadi kadang-kadang begitu itu yang memang sekarang teknologi itu enggak bisa kita bendung. Ada juga sekarang yang namanya teknologi itu seperti radio tapi menggunakan jaringan seluler atau POC orang bilang push to talk on cellular. Tapi itu tetap saja tidak bisa terpakai ketika jaringan itu down. Lagi-lagi balik lagi ke radio. Dan karena penggunanya frekuensi kan. Itu aja sih.
1: Nah, kalau menurut Bang Tigers sendiri, apa sih Bang yang bikin radio komunikasi itu masih bertahan sampai sekarang gitu?
2: Ya tentunya lihat kebutuhannya. Memang lapis seperti yang saya sampaikan tadi, lapis terakhir itu adalah ada di radio ini yang komunikasi menggunakan frekuensi ini. Karena di era teknologi itu, setiap teknologi itu juga mempunyai kelemahan. Ini adalah radio yang door to door namanya, frekuensi langsung tunjuk, langsung nyampe dia.
4: Point to point.
2: Point to point. Tak bisa ada yang ngalangi, ya kan? Jadi ini memang yang digunakan pendahulu-pendahulu kita, yang juga harus kita lestarikan. Dan juga sangat bermanfaat bagi masyarakat luas dalam situasi-situasi tertentu. Tentunya seperti ini.
1: Nah, Bang Yandri nih, apa sih Bang harapan Rapi Kepri nih ke depannya agar keberadaannya semakin dirasakan oleh masyarakat?
0: Ya, baik. Harapan saya pribadi dan juga teman-teman di kepengurusan daerah serta seluruh anggota lah yang ada di Kepulauan Riau ini, radio komunikasi, radio yang sudah kita bangun ya dari awal ini dapat kembali lebih berkembang, bukannya menyusut tapi lebih berkembang, terus lebih mengenal ya. Saat ini walaupun ada teknologi tepat guna yang lebih canggih, tapi apapun juga saat ini dalam komunikasi radio komunikasi ini itu tidak ini, itu yang sampaikan Bang Tigor tadi, dia tidak ada hambatan kan, dia langsung direct point to point, langsung bisa ketemu. Kalau kita menggunakan handphone tergantung sinyal, tergantung lokasi, kita berada di sini bergerak dikit aja sinyalnya hilang. Nah tetapi bagaimana dengan radio komunikasi ini bisa langsung, jadi tanpa ada ini. Nah tadi direct, nah untuk menjangkau lebih jauh ya kita tambah lagi, kalau di seluruh kan BTS namanya. Kalau kita RPU, repeater, radio pancar ulang. Nah ini yang lebih ini lagi. Nah kita di sini di Batam ini ada 4 titik lokasi. Itu untuk Batam aja.
2: Memperkuat.
0: Sementara di kita untuk seluruh Kepri itu kita ada di Natuna, Anambas juga ada, terus di Bintan, Tanjung Pinang juga ada, di Karimun juga ada. Nah ini kemarin teman-teman dari Batam ini ke Karimun, mereka untuk membantu teman-teman di Karimun untuk memperbaiki, mendirikan lagi repeater di sana. Ya, jadi biar teman-teman di sini nih. Jadi ya Batam ini ya bisa dikatakan motoringnya. Tapi di ini. Tapi kita berharap juga lah daerah lain juga tetap mengikuti.
1: Nah, Bang Tigor nih sebagai penasehat nih, apa nih pesannya kepada masyarakat?
2: Ya tentunya masyarakat dimanapun berada, masih banyak wilayah yang masih belum ada terdaftar bahwa di sana ada organisasi Rapi. Silakan mendaftar. Tentunya ini sangat bermanfaat, ya. Bermanfaat pertama pada diri sendiri dan juga bermanfaat bagi masyarakat luas. Silakan masuk menjadi anggota Rapi. tentu ada ketentuan-ketentuan ya, karena kita juga kita sah legal, ada aturan main, tidak sesuka-suka ada aturannya nih. Dan ini adalah pure organisasi yang berbasiskan sosial. Harus keikhlasan, kerelaan menjadi anggota RAPI, dan semuanya harus rela berkorban, baik materi, waktu, pikiran, dan semuanya. Ini bukan cari untung di sini. Sosial. Tapi yang pertama itu yang ketiga adalah jiwa sosial yang tinggi.
0: Iya.
2: Nah, itu dia. Dan ini organisasi salah satunya tidak berpengaruh dengan politik.
4: Iya.
2: Di luar itu disampingkan. Ini pure bakti sosial untuk masyarakat. Kepentingan masyarakat. Silakan masyarakat dimanapun berada, mendaftarlah menjadi anggota RAPI, baik di kabupaten-kabupaten yang ada di kepulauan-kepulauan Riau. Kira-kira begitu, Mbak.
1: Nah, Bang Samsul, apa nih Bang yang mau disampaikan kepada masyarakat?
3: Ya, pada intinya kalau kita punya jiwa sosial, punya apa namanya, jiwa relawan, bergabunglah di RAPI. Mudah kok, cuma sekarang itu tinggal hubungin Pak Sekjen itu, Alpa Eko Papa, foto KTP dan foto diri, background biru, tidak berkaos, sudah kirim aja ke beliau. Nanti selanjutnya bisa langsung hubungin Pak Sekjen saya. Lajli 33 Alpa Eko Papa, Pas Budi Hartanto.
4: Iya.
3: Iya.
4: Kalau mau mendaftar boleh.
1: Nah, Pak Samsul, ya. Kejutan terakhirnya tadi apa nih yang sudah disiapkan dari awal?
3: Oh iya, dalam beberapa hari terakhir kemarin kita lakukan check-in, terus kemudian ada hadiah nih.
2: Disampaikan.
3: Ada hadiah buat anggota, dan kita sudah sampaikan juga beberapa 3 hari terakhir itu. Kemarin itu kita berikan voucher Indomaret, ada voucher pulsa. Nah, di hari terakhir ini kita mau berikan satu buah HT, dan itu pure dari anggota RAPI juga, Julia Julu 33 Alpha Charlie Mike. Terus satu lagi, Julia Julu 33 Bravo yang KDLT itu mau ngasih rice cooker katanya.
1: Oh,
3: kan.
1: Ada berapa nih yang mau dibagi?
3: Dua hari saja.
1: Ini? Oh, dua saja. Operator jadi, kita sudah menyiapkan ini, spin wheel-nya.
3: Jadi anggota RAPI pun lagi nonton juga nih di ini. Artinya nanti biar Pak Sekjen yang putar ya. Nanti biar bisa umumkan
1: ya,
3: siapa pemenang kira-kira.
1: Kita sedang menuju
3: ya. Hotel Tenggo yang dapat dan rice cooker yang dapat pada malam. Jadi 3 hari itu berturut-turut. Jadi mereka check in, menyampaikan berita. Kalau tanpa berita mereka akan sampaikan ya. Silakan kita panggil di sini. Panggilan terarah kepada Julia Julu 33 Bravo Indian Tenggo. Operatornya nih panggil, ya. Kita jawab. Betul, di sini Julia Julu 33 Bravo Indian Tenggo 10.20 misalkan posisi terakhirnya ada di jalan atau di suatu lokasi atau di 85. Kita 10.85 itu kode di rumah. Kalau misalkan lagi di jalan Simatupang atau jalan Gajah Mada, mereka akan sampaikan. Nah, tidak ada berita, misalkan waktu jalan cuma dibilang ramai, lancar, ya selesai gitu aja. Nah, artinya ketika kita panggil semua on radionya gitu. Nah, kita berikan hadiah itu sebagai apresiasi juga buat rekan-rekan RAPI Kota Batam yang sudah ikut berpartisipasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dewan Penasehat, Pak Sekda atau Sekretaris Daerah RAPI. Kemarin kan juga Pak Sekda juga yang menyampaikan kita ada live di RRI Pro 1. Oh, boleh, saya bilang enggak ada masalah. Nah,
1: ini di YouTube kita sudah ada nih, ada ini JZ33 ini apa kodenya?
3: Iya, jadi Juliet Zulu itu menandakan itu RAPI dia.
1: Oh, gitu.
3: Kalau 33 itu menandakan kedaerahan.
0: Daerah.
3: 33 itu daerah Kepri. Jadi ya. Kalau 01 Aceh, 02 itu Medan atau Sumatera Utara. Nah, untuk 33 ini Kepulauan Riau,
2: provinsi terakhir.
1: Yang memberikan instruksi pertama siapa nih? Ini di YouTube kita sudah ada nih. Ada berapa nama ini? Nanti yang mau kasih perintah pertama siapa?
3: Spin.
1: Ya.
3: Om Tigor pun boleh, nanti ada dua kan.
1: Yeah.
3: Nah, nanti saya satu,
4: Pak Dewan Penasihat satu.
1: Silahkan Bang. Bang Yantri dulu apa Bang Tiga dulu?
0: Mandi.
1: Nah Bang Tiga silahkan dipimpin dulu. Jadi di layar YouTube kita sudah ada. Tinggal diperintahkan nanti disiplin sama Bang Sekretaris kita.
2: Iya. Oke, baik, persiapan untuk spin. Siapa yang beruntung?
1: Ini apa ini hadiah pertamanya ini Bang?
4: Hadiah pertamanya Hotel Tango atau HT.
1: HT, oh, ya,
2: ya. Ini pure, tidak ada bermain-main di sini. Saya mulai ya, hitungan mundur 3, 2, 1.
1: Nah, baik.
3: Tep. Belum betul.
1: Oh ya. Agak sedikit okay. Delay.
0: Oke, dah. Sip.
2: Siap. Juliet dulu 33 Alpha Foxtrot India.
1: Oh, itu yang dapat HT ini.
3: Iya.
1: GZ33
3: Alpha Foxtrot India.
2: India. Kalau saya Bravo Julu Whisky. Biar tahu nih.
1: Nah, yang ini dapat HT selamat. Yang satu lagi apa nih, Pak?
3: Hadiahnya. Rice cooker.
1: Oh, rice cooker. Yeah. Yang memimpin siapa ini?
3: Boleh Bang Yandri.
1: Bang Yandri, silakan Bang.
0: Baik, kita hitung mundur. 3 2 1 spin.
1: Spin. Agak delay sedikit.
4: Ya.
1: Siapakah?
0: Oke, siap sudah. Siapakah yang beruntung mendapatkan satu unit rice cooker?
3: Lah, Alpha Foxtrot 5.
0: Oke. Selamat kepada Julie Zulu 33 Alpha Fox 5 AFL.
1: Ya. Selamat buat. Wah, selamat AFL yang mendapatkan rice cooker ya, Bang.
3: Iya, rice cooker dari
1: ya baik, karena sudah diumumkan nih dua pemenang lomba Agustusan kayaknya.
2: Iya, iya.
1: Jadi sampai di sini juga Batam Menyapa kita pagi hari ini. Terima kasih Bang Yandri, terima kasih Bang Tigo, terima kasih Bang Agus. Siap. Sudah bersama kami. Dan sudah mendengar demikian Batam Menyapa kita pada pagi hari ini. Saya Meta Fajar Walinda dan rekan saya Laila mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Dan kita akan kembali lagi hari Senin mendatang. Jadi tetaplah bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Batam, kanal informasi dan inspirasi.
5: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Batam Menyapa.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Dekat dulu sini, dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Ih, si astaga, kenapa rasa basi?
1: Ih, itu lo saya bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng. Tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yaudah.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto,
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
3: Batam menjadi salah satu daerah percontohan atau pilot project dalam implementasi digitalisasi bansos nasional. Warga Batam dapat mendaftar secara online sebagai penerima PKH, Program Keluarga Harapan, dan BPNT, Bantuan Pangan Non-Tunai. Sebelum mendaftar, pastikan aktivasi IKD, Identitas Kependudukan Digital, di kecamatan masing-masing atau di kantor Disduk Capil Kota Batam. Daftar bansos online dengan melakukan langkah-langkah berikut. Pertama, akses situs resmi portal Perlinsos di perlinsos.kemensos.go.id/login/IKD. Kedua, pilih opsi masuk dengan IKD. Ketiga, sistem akan mengarahkan pengguna ke aplikasi IKD. Keempat, lakukan verifikasi biometrik wajah untuk memastikan keaslian pemilik akun. Kelima, setelah berhasil, sistem otomatis mengarahkan ke halaman utama portal Perlinsos dengan status sudah login dan terverifikasi. Berikut langkah pendaftaran program Bansos PKH atau BPNT. Setelah login, pengguna bisa langsung melakukan pendaftaran Bansos. Caranya, 1. Klik menu daftar program di halaman utama. 2. Pilih program Bansos yang tersedia, misalnya PKH atau BPNT. 3. Baca dengan teliti syarat dan ketentuan pendaftaran. 4. Setujui notifikasi penggunaan data pribadi. 5. Lakukan verifikasi data pemohon untuk memastikan kesesuaian data. 6. Klik setuju dan daftar. 7. Simpan atau unduh nomor pendaftaran sebagai bukti. Pantau status pengajuan Anda secara berkala. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kota Batam.

0: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
1: Itu lagi Bapak, Satria bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
2: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
0: Mama. Kerja bakti itu tugas kitorang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kitorang juga harus menerapkan 3M.
1: 3M itu apa, Bapak?
0: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
2: Sekarang su 3M plus, Bapak.
0: Iyo,
2: yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
0: Be, itu Mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
3: Oke, Bapak.
4: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.

Baik, mereka terima kasih kembali masih di Prosator dari Batam karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Yalambayatama 2 Batam Center Kepulauan Riau Indonesia. Pendengar, Kapolda Kepulauan Riau Irjen Asep Saprudin menepis anggapan bahwa penindakan Bareskrim Polri terhadap sejumlah tempat hiburan malam THM, aktivitas perjudian serta lokasi yang diduga berkaitan dengan aset terduga pelaku di Batam dalam beberapa pekan terakhir merupakan tanda kelengahan Polda Kepulauan Riau. Nah, menurutnya, operasi ini dilakukan Bareskrim Polri di wilayah hukum Polda Kepri merupakan bagian dari mekanisme kerja kepolisian yang berjalan secara berjenjang. Setiap satuan memiliki kewenangan dan kemampuan masing-masing, mulai dari tingkat Polsek, Polres, Polda hingga Mabes Polri. Nah, semua adalah salah satu kekuatan polisi. Tidak ada kegiatan yang tidak terkoordinasi, apalagi kita terintegrasi. Itu dia pendengar yang disampaikan terkait tentang yaitu kecolongannya Kapolda terkait sindikat narkoba dan perjudian yang ada di Kota Batam.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain.
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Prosatu Riri Batam, karena informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jalan Buyutama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Pendengar, terima kasih masih setia mendengarkan kami di streaming riri.co.id ataupun melalui digital dan juga di 105,1 Prosatu Riri Batam. Nah pendengar, satu informasi kembali kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini di Prosatu Riri Batam, karena informasi dan inspirasi. Nah pendengar, dampak kemarau yang cukup lama pada bulan Agustus ini, di mana fenomena El Nino yang berdampak pada minimnya curah hujan mulai mempengaruhi ketersediaan air baku di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Sejumlah waduk yang dikelola Perumda Tirta Mulia Karimun mengalami penyusutan permukaan air. Nah, penyusutan paling signifikan terjadi di Waduk Sungai Binti, Kecamatan Tebing, menjadi salah satu sumber utama air baku bagi pelanggan di Pulau Karimun. Nah, di mana disampaikan Direktur Perumda Tirta Mulia Karimun, Peri Kurniawan, permukaan air di Waduk Sungai Bati menyusut sekitar 3 meter dari kondisi normal 4,3 meter. Meski terjadi penyusutan yang cukup signifikan, di mana pengelola dan distribusi air bersih kepada pelanggan masih berjalan, meski intake ataupun pompa air serta mesin sentrifugal yang digunakan mendorong air ke jaringan pelanggan masih beroperasi. Ya mudah-mudahan, kita berharap segera hujan ya, karena sudah hampir 2 minggu lebih yaitu Provinsi Kepulauan Riau termasuk Batam juga dilanda panas, dan juga tentunya berdampak dari kekeringan waduk yang ada di Kota Batam dan juga Provinsi Kepulauan Riau.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi tanpa terasa kita sudah di penghujung kebersamaan. Terima kasih sekali lagi yang sudah mendengarkan siaran Pro 1 RRI Batam, dan habis ini nanti akan dilanjutkan bersama rekan saya Tasha di Batam Siang. Tetap di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.

Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Batam siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Tasya kembali menemani Anda dalam program Indonesia Sehat siang hari ini. Pendengar, kalau bicara soal kesehatan, salah satu hal yang mungkin hampir tidak pernah jauh dari kehidupan kita adalah obat. Saat sakit kepala, demam, batuk, flu, atau keluhan kesehatan lainnya, obat sering menjadi pilihan untuk membantu kita merasa lebih baik. Tapi apakah semua obat boleh kita konsumsi begitu saja? Ternyata, menggunakan obat juga ada aturan dan cara yang perlu kita perhatikan. Pada siang hari ini akan kita bahas lebih lanjut mengenai tema yaitu gunakan obat dengan bijak. Pada siang hari ini sudah hadir dua narasumber yang tentunya kompeten untuk membahas hal ini lebih lanjut, yaitu sudah ada Dr. Palaka Siddiqui selaku dokter internship Puskesmas Tanjung Buntung. Selamat siang, baik, Dokter Palaka.
2: Selamat siang, Kak. Terima kasih. Salam sehat untuk seluruh pendengar RRI di Batam.
1: Salam sehat untuk semuanya ya. Dan juga ada Ibu Titin Endriani BR Sianturi, MD Farm, selaku asisten apoteker terampil Puskesmas Tanjung Buntung. Selamat siang Ibu Titin.
3: Selamat siang Mbak Tasya. Selamat siang semua pendengar RRI Batam. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semuanya.
1: Baik, pendengar, kami ingatkan terlebih dahulu, program ini dapat disaksikan secara langsung melalui live streaming YouTube RRI Batam dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga bisa ikut berinteraksi dengan memberikan komentar secara langsung di live YouTube RRI Batam. Dan juga apabila ingin bertanya, bisa langsung menghubungi line telepon kami 463-351. Baik pendengar, kita Bapak dokter dan Ibu bisa langsung masuk ke pembahasan ini ya.
2: Ya boleh.
1: Baik. Yang pertama untuk Ibu Titin terlebih dahulu. Siap. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan menggunakan obat dengan bijak?
3: Penggunaan obat dengan bijak itu adalah bila kita menggunakan obat sesuai dengan kebutuhan atau tubuh kita yang sedang sakit atau yang sedang kita alami, dan sesuai dengan aturan penggunaan atau petunjuk dari obat tersebut. Jadi bukan hanya sekedar kita membeli obat lalu meminumnya, bukan seperti itu. Jadi sesuai dengan kebutuhan tubuh kita.
1: Baik, jadi obat ini tidak boleh dianggap sesuatu yang bebas digunakan tanpa aturan ya Ibu?
3: Tidak boleh, tentu tidak boleh. Nah semuanya itu kan harus ada aturannya. Jadi harus sesuai dengan petunjuk aturan obat tersebut. Kita harus perhatikan dari jenis obatnya. Kan tidak sama semua penyakit orang. Jadi misalnya kita berobat sendiri dengan meminum obat sendiri, itu belum pasti itu baik untuk tubuh kita.
1: Baik. Kalau membeli obat secara langsung ini Bu, maksudnya tidak melalui dokter, itu seperti apa?
3: Kita bisa membeli obat secara langsung karena penggolongan obat ini kan ada 3 macam. Ada obat bebas yang berlogo hijau. Nah itu bisa dibeli di toko obat ataupun di minimarket, ada di apotek juga bisa. Itu tetapi tetap harus melihat dari petunjuk dari penggunaan obat tersebut. Ada juga digolongkan ke berlogo biru. Itu ada 3, berlogo hijau yang tadi obat bebas, bisa dibeli sama semua orang sesuai dengan petunjuk dan aturan obat tersebut. Nah ada juga bebas terbatas yang berlogo biru, itu kalau kita beli obat ada lingkaran birunya. Nah itu lambang. Jadi kalau misalnya berlogo biru itu adalah obat bebas terbatas, tetapi itu di situ harus ada peringatan yang harus kita baca. Nah ada juga yang berlogo merah, yaitu obat keras. Nah ini harus sesuai dengan resep dokter atau sesuai dengan petunjuk dari petugas kesehatan yang memberi obat tersebut. Jadi tidak bisa sesuka-sukanya kita. Bisa sebenarnya dibeli secara bebas, tapi harus melihat apa kebutuhan yang kita perlukan.
1: Baik, untuk logo-logo tadi itu di obatnya ya, Bu ya?
3: Ada misalnya di dalam strip ataupun di dalam botol kemasan itu ada logonya. Jadi perlu masyarakat untuk memperhatikan itu.
1: Baik. Kemudian untuk dokter Palaka ini ya.
2: Iya.
1: Kalau dari sisi pelayanan kesehatan, kesalahan penggunaan obat seperti apa yang cukup sering terjadi di masyarakat?
2: Nah, baik. Jadi paling sering terjadi kesalahan itu ketika menggunakan obatnya itu kita pakai obat punya teman, punya keluarga, punya adik, punya kakak, punya abang, yang itu seharusnya tidak boleh dilakukan meminum obat atas obat orang lain gitu ya. Itu yang paling sering kita temukan di lapangan yang seperti itu. Ataupun mengurangi dosisnya sendiri, menghentikan obatnya sendiri, atau tidak menggunakannya sesuai aturan pakai. Dan kita pun juga berbeda dosis ya, untuk tiap orang beda dosis, beda beda tujuan cara mengobatinya juga beda. Itu yang paling sering kita temukan di lapangan ya, untuk kesalahan-kesalahan seperti itu.
1: Oh, berarti misalnya ini ya, Dok ya.
2: Iya.
1: Saya mau pakai obat tapi belum habis gitu. Terus dipakai oleh saudara saya, nah, seperti itu.
2: Itu yang tidak boleh. Karena kita harus ngelihat dulu kondisi pasiennya itu seperti apa. Apakah ini misalnya obatnya itu misalnya apakah itu karena virus atau misalnya apa karena bakteri. Itu kan dua hal yang berbeda. Kadang gejalanya sama tapi obatnya berbeda gitu. Jadi kita nggak boleh sembarangan minum yang bisa membuat kita jadi resisten atau kebal terhadap obat itu.

0: sendiri gitu loh.
1: Baik, kalau misalnya seperti ini ya dokter dan Ibu Titin, misalnya kita sebelumnya udah berobatin ya, udah ada resep dokter, kemudian beberapa bulan kemudian ada sakit yang sama seperti itu, tapi kita masih punya sampel obatnya nih, kita beli lagi di apotek terdekat seperti itu, apakah boleh atau tetap harus berkonsultasi lagi dengan dokter?
2: Tetap harus berkonsultasi dulu dengan dokter, karena kan penyebab penyakitnya sekarang belum tentu sama seperti kemarin, walaupun mungkin gejalanya sama, tapi bisa jadi kan berbeda. Jadi tetap harus berkonsultasi dengan tenaga kesehatan atau ke dokter.
1: Tetap harus berkonsultasi ya. Baik. Kembali ke Ibu Titin ini ya. Apa sebenarnya maksud dari tepat obat, Ibu?
2: Tepat obat itu adalah bila kita meminum obat itu sesuai dengan kebutuhan dari tubuh kita yang kita alami. Tepat. Jadi kita memakai tepat dosis, tepat aturan pakainya, tepat penggunaannya, itulah tepat bijak Saro.
1: Baik. Berarti ini tiap orang juga beda-beda kan ya, untuk obatnya, penanganannya seperti itu ya.
2: Justru beda Mbak, karena gini, orang itu kan berbeda-beda berat badan. Kalau obat ini kan dosisnya dihitungkan per berat badan. Jadi belum tentu misalnya obat Mbak minum, saya juga minum dengan sama itu beda. Beda. Kadang orang kan mikir misalnya gini, ada datang nih ke apotek, saya juga berada di apotek, jadi saya mau membeli obat ini, terus ini teman saya biasa minum ini sembuh. Nah, kan belum tentu. Misalnya gini, beli obat batuk, bisa jadi dia obat batuk yang untuk batuk kering, kan beda dengan obat batuk yang berdahak. Nah, kalau misalnya temannya minum obat batuk yang berdahak, ternyata dia obat batuk kering, kan itu pasti berbeda. Lagi pula dosisnya juga kan pasti berbeda. Nah, makanya tidak boleh. Harus berkonsultasi dengan tenaga kesehatan atau bila perlu kita harus ke dokter.
1: Baik. Kalau ini seperti yang dijelaskan dokter Palaka ini tadi ya Ibu ya. Kadang kita kan menggunakan mungkin ada keluarga atau teman yang sudah punya obatnya, jadi kita pakai seperti itu ya. Itu berarti memang tidak boleh ya?
2: Tidak boleh. Tetap harus konsultasi dulu dengan dokter. Kadang kan kita harus memperhatikan juga kan kita mempunyai penyakit penyerta. Misalnya kita punya penyakit diabetes, kan kita harus benar-benar konsultasi ke dokter obat apa yang bisa kita minum. Misalnya kita flu batuk, tidak bisa juga sembarangan kita meminumnya. Bisa jadi nanti ada terjadi interaksi ya dok. Itu juga harus diperhatikan antara obatnya. Misalnya kita mempunyai latar belakang untuk hipertensi, nah kita juga mau minum obat sembarangan ini tidak bisa. Maka dari itu untuk masyarakat dihimbau tetap harus berkonsultasi dengan apoteker ataupun dengan tenaga kesehatan lainnya yang memang benar-benar sudah memahami untuk boleh memberikan edukasi kepada kita.
1: Baik, kemudian untuk dokter Palaka ini
3: ya,
1: bagaimana dengan kebiasaan masyarakat yang menyimpan obat di rumah kemudian menggunakannya kembali ketika mengalami keluhan yang dianggap sama?
3: Nah itu juga sebenarnya kita harus cek lagi gitu, konsultasikan lagi ke tenaga kesehatannya, apakah obat yang dulu kita simpan ini masih bisa nggak dipakai gitu, apakah ini sama gejalanya dengan sakit yang sedang dialami atau penyebab yang sedang dialami sekarang dengan obatnya, kita harus nge-match lagi itu. Nah itu tetap harus konsul lagi ke tenaga kesehatannya, apakah ini obatnya masih bisa dipakai untuk penyakit yang sekarang, maksudnya dia lanjut obatnya atau enggak perlu obat yang baru gitu. Itu kita enggak bisa asal minum aja gitu. Nanti siapa tahu bisa beda ininya efeknya ke tubuh ya. Seperti itu.
1: Baik. Berarti tetap harus konsultasi nih ya.
3: Iya benar, karena kalau sembarangan takutnya malah jadi reaksi obat atau alergi atau makan, bahkan malah kebal terhadap obat itu gitu.
2: Resisten istilahnya. Iya. Jadi kan ada misalnya gini, ada sirup,
1: obat karena, sirup gitu.
2: Misalnya obat berbentuk sirup atau cairan, kita minum nih waktu itu kita minum dan kita sembuh. Nah pada saat itu kita sakit lagi, ini masih ada. Lalu kita minum tidak itu harusnya tidak dilakukan karena kalau obat cairan ini kan berlakunya hanya 28 hari setelah tutup botol itu kita buka. Ya, setelah itu kita harus melihat kemasannya ataupun bentuk sediaannya itu apakah masih bagus apa tidak. Maka jangan meminum sembarangan, tetap harus berkonsultasi.
1: Tetap harus berkonsultasi.

0: 8 hari aja boleh, dan setelah itu tidak bisa diminum lagi.
1: Baik, bagaimana kalau minum obat ya Bu Yam? Mungkin sudah habis gitu obatnya, tapi kita belum juga sembuh ini. Kita tetap beli obat yang sama atau harus berkonsultasi kembali dengan tenaga kesehatan?
0: Harus berkonsultasi kembali dengan tenaga kesehatan. Bisa jadi harus ditambah dosisnya, seperti itu. Jadi nggak bisa kita minum sendiri, tidak.
1: Baik.
0: Apalagi kalau misalnya kita flu atau melebihi dari 3-4 hari, nah itu harus menentukan dosis berikutnya adalah dokter.
1: Yang paling sering batuk dan flu ini ya Ibu ya.
0: Daya tahan tubuh juga, maksudnya cara hidup juga, gaya hidup harus diperhatikan. Kalau kita batuk flu aja sebenarnya tidak harus langsung ke dokter juga kan. Dari cara kita beristirahat sebenarnya juga harus, itu bisa menyembuhkan kita beristirahat cukup. Itu tidak, bukan harus tiba-tiba kita harus flu sedikit kita harus minum obat, tidak. Tidak seperti itu juga.
1: Kalau begitu dosis obat ini apa maksudnya nih Bu?
0: Dosis obat itu yaitu diperhitungkan dari berat badan pasien, berat badan pasien, terus penyerta penyakitnya itu apa nanti, kayaknya kalau seperti itu dokter yang menentukan kali.
2: Biasanya kita juga lihat dosisnya. Biasanya itu terjadi pada anak-anak ya, kita ngitungnya per kilogram berat badan. Dan juga ada beberapa kondisi tertentu mungkin yang kurang gizi ataupun dosis obat dewasa juga itu berbeda ya. Beda. Ada yang beda juga, ada yang harus menggunakan berat badan seperti itu.
1: Baik, kalau ada pikiran seperti ini nih dokter, satu tablet ini tidak cukup, maka langsung minum 2 tablet ini, pasti sembuh. Itu seperti apa pandangan dokter?
2: Itu harus dikonsultasikan apakah kalau kita minum obat ini, misalnya kita mau 2 tabletnya, itu aman nggak gitu? Nah, itu harus dikonsultasikan dulu ke dokter atau apotekernya. Terus batas dosis harian maksimalnya berapa yang bisa diterima oleh tubuh? Ya, jangan sampai kita minum obat sendiri jadinya overdosis, malah keracunan kan? Keracunan obat jadinya seperti itu, dan harus di bawa ke IGD jadinya kan?
0: Karena obat itu kan dalam jumlah sedikit. Tidak sesuai dengan dosis yang kita butuhkan, dia tidak menyembuhkan. Tetapi berlebihan akan menjadi racun dalam tubuh kita dan malah menimbulkan resisten.
1: Baik. Kalau dengan anak-anak ini bagaimana Ibu dan dokter? Apakah dosis anak dan orang dewasa ini sama atau bagaimana?
2: Nah, itu jelas sangat berbeda ya, itu sangat berbeda. Dosis anak kita hitung per kilogram berat badan, makanya itu kita selalu saranin anak pas datang itu harus ditimbang dulu. Jadi kita menentukan dosis obat dari situ, dan juga kita bisa menentukan dari umurnya. Jadi ada beberapa obat itu ada batas minimal umur gitu, minimal sama maksimal umur yang boleh diberikan. Jadi antara untuk obat dewasa sama obat anak itu berbeda. Jadi jangan sampai kita sharing ini, misalnya punya ayahnya cocok ini, terus dikasihlah ke anaknya gitu, atau sebaliknya dari anaknya ke ayahnya, bapaknya gitu. Bahkan malah nanti gak sembuh pula kan, jadi kurang dosis jadinya kan gitu. Kalau ke anak malah jadi kelebihan dosis gitu kan. Jadi tetap harus dikonsulkan biar dihitungin berapa dosis yang amannya buat kondisi yang saat itu waktu lagi sakit gitu. Seperti itu.
1: Baik, kalau untuk anak-anak ini biasanya dengan obat cair atau sirup begitu ya dokter ya?
2: Iya bisa, ataupun di puyer bisa, atau di drop pun bisa. Itu tergantung cara penyajiannya aja. Itu nanti kita sesuaikan dengan jenis obatnya. Kadang ada obat yang sediaannya itu nggak ada sirupnya misalnya, nggak ada dropnya gitu. Jadi kita bisa ke puyer, bisa gitu.
1: Baik, kalau yang dimaksud dengan tepat cara ini seperti apa, Ibu dan dokter?
2: Cara ya, cara. Itu berarti cara pakainya ya. Ya, cara pakainya misalnya kayak 3 kali sehari gitu kan. Nah, kita itu harus tahu gitu, kapan ini harus diminum 3 kali sehari atau bisa maksimal. Nah, cara pakainya atau enggak. Misalnya sebelum makan, atau apakah sesudah makan, ataukah pemakaian luar gitu, ataukah dia hanya misalnya pada obat tetes aja atau obat salep aja, nggak boleh sampai kita minum gitu kan. Nah itu cara pakainya kita juga harus tahu gitu, harus ditanyakan kepada tenaga kesehatannya, atau misalnya obat yang udah lama gitu kan mau kita pakai lagi, kita juga nggak tahu cara pakainya gitu, ya, udah lupa.
0: Jadi kalau tepat cara ini kan dari dalam cara kita meminum obat itu ada yang diminum sebelum makan, ada sesudah makan, ada pada saat makan gitu. Jadi kalau misalnya sirup pun yang kita gunakan supaya tepat cara itu, sendoknya juga harus digunakan, bukan benar, sendok rumah tangga, sendok makan.
2: Kalau
0: bukan,
2: bisa ada takarannya
0: ada,
2: Bu ya.
0: Ada benar, harus memakai sendok takaran ukuran yang sebenarnya yang sudah ditentukan oleh petunjuk obat tersebut. Jadi tidak bisa kadang orang pakai sendok teh di rumah, bisa enggak? Tidak. Jadi ada sendok obat yang memang ukurannya itu sudah tepat. Karena kalau kita memakai sendok yang kita gunakan di rumah itu ukurannya itu tidak benar, itu tidak pasti. Nah, meminum obat ini kan ada yang diminum sebelum makan, ada yang setelah makan, ada yang pada saat makan. Misalnya kalau obat diabetes itu pas pada saat pertengahan kita makan itu diminum. Lalu kita lanjut lagi makannya. Nah, itu berbeda-beda. Nah, misalnya kita penyakit asam lambung, itu kan bisanya setengah jam sebelum makan dalam keadaan perut kosong. Tapi kalaupun kita nanti misalnya sudah sempat makan, kita kosongkan dulu lambung kita, baru lagi kita minum, atau 1 atau 2 jam sesudahnya. Nah, minum obat ini harus tepat waktu. Nah, kalau misalnya minumnya obat demam penurun panas nih per 4 jam, ya, kita harus buat alarm supaya obat itu diminum tepat waktunya. Jadi per 4 jam atau per 4 jam. Nah, kalau misalnya 3 kali sehari buat per 8 jam. Seperti itu. Jadi tidak bisa sembarangan. Misalnya hari ini saya minum jam 12, nanti saya minum lagi. Yang penting 3 kali sehari lah. Entah 3 jam lagi saya minum. Gitu. Atau nanti setelah 3 jam, 2 jam lagi lah biar nanti gak minum lagi. Yang penting 3 kali sehari. Tidak bisa seperti itu.
1: Oh, ada aturannya juga ya, Bu ya?
0: Ada aturannya.
1: Berarti per 8 jam nih.
0: Misalnya 3 kali sehari, itunya per 8 jam. Dicari aja supaya kita tengah malam tidak bangun, kita atur aja waktunya. Gitu. Jadi sebelum tidur salah satunya pagi, sebelum tidur atau besok pagi, gitu. Gitu aja. Jadi diperhitungkan lah waktunya. Bisa kita buat di alarm supaya mengingatkan kita.
2: Dan sama lagi ini kita bisa konsultasikan apakah dosis obatnya ini boleh ditambah ataukah boleh dikurangin. Misalnya kalau perlu aja, misalnya kalau nyeri aja kita minumnya, apakah misalnya per 4 jam berarti bisa 5 kali kan, dari itu 3 kali. Nah, itu harus dikonsultasikan apakah ini aman atau enggak gitu. Jadi kan ada namanya kita gunakan bisa berapa kali sehari sini dok atau ibu apotekernya gitu.
0: Iya.
2: Iya, seperti itu.
1: Baik. Ini sangat informatif sekali ya, karena kadang pokoknya minumnya 3 kali sehari begitu kan ya Ibu ya, dokter benar. Ya. Mungkin siangnya jam 12, berarti jam 4 sore nih harus minum lagi, seperti itu.
0: Persepsi selama ini yang dipakai masyarakat sebenarnya itu salah. Jadi kalau per 8 jam ya harus per 8 jam. 3 kali sehari itu ya kita bagi 24 jam bagi 3 per 8 jam. Seperti apalagi kalau kita minum antibiotik. Tidak bisa, waktunya ya. Itu harus tepat. Misalnya kita biasa juga meminum obat tensi. Nah, kalau misalnya pagi hari ya pagi hari terus. Jangan nanti kalau misalnya lagi ingat, tidak bisa seperti supaya tensinya juga kondisinya stabil.
1: Bener ya, ini harus di alarm biar tidak lupa.
0: Biar tidak lupa.
1: Nah, ini kenapa Ibu kok ada yang sebelum makan, ada juga yang sesudah makan?
0: Kalau yang sebelum makan memang rata-rata obat untuk asam lambung itu digunakan pada saat perut kosong ya dok ya?
2: Iya benar, untuk supaya aman pada lambungnya, asam gitu. Lambungnya.
0: Ada juga yang setelah makan, misalnya obat tersebut mengandung asam. Yang untuk biar rata-rata itu menghilang rasa nyeri, misalnya sakit gigi. Nah, itu harus diminum setelah makan biar tidak terganggu naik asam lambungnya. Yang itu harus setelah makan. Jadi memang berbeda-beda.
1: Dari cara minumnya pun berbeda ya Bu ya. Misalnya ada seseorang yang kalau minum obat nih harus memakai kayak roti atau pisang, seperti itu apakah diperbolehkan Ibu?
0: Kalau untuk pengantarnya sih saya pikir nggak masalah.
2: Nggak masalah.
0: Nggak masalah. Masalah.
2: Yang penting bisa diminum obatnya.
0: Ya,
2: gitu,
0: penting
2: kan.
0: Kita perhatikan bahwa obat tersebut bagaimana cara penggunaannya. Ada juga obat yang tidak boleh langsung diminum. Seperti obat asam lambung kayak antasida seperti itu harus dikunyah dulu terlebih dahulu. Jadi bukan langsung diminum, tidak. Ada juga nanti misalnya obat untuk kayak konsumsi penyakit jantung itu kayak di bawah lidah. Jadi banyak macam-macam yang harus diperhatikan.
1: Baik.
0: Dan cara mengkonsumsi obat.
2: Tergantung cara minumnya juga.
0: Maka itu di labelnya sebenarnya tepat obat itu harus kita baca. kita baca nama obatnya, kita baca labelnya, petunjuk penggunaannya, terus penggunaannya berapa lama, itu harus kita baca, harus teliti. Kita ini kebanyakan kan masyarakat kadang tidak hanya mendengarkan, suka mendengarkan dari orang, tapi tidak suka untuk membaca. Padahal membaca itu yang perlu supaya kita paham. Itu di dalamnya itu kan ada labelnya, petunjuknya lengkap di obat tersebut.
1: Tetap harus membaca petunjuk ini ya. Kemudian untuk Ibu Titin kembali nih, apa perbedaan obat bebas terbatas dan obat keras? Ini yang tadi label tadi.
0: Ya. Jadi ada tiga penggolongannya, ada yang berlogo hijau itu bisa dibeli bebas, ada di toko obat, ada di kadang di warung pun ada juga obat bebas nih. Gitu. Cuman kalau bisa diimbau kepada masyarakat, penyimpanan obat itu juga kan kita harus perhatikan. Nah di minimarket juga ada, kalau bisa di tempat yang memang resmi, yang dia memang ditunjuk khusus oleh atau Badan POM yang untuk menjual obat gitu. Ya kan itu harus ada izinnya. Nah penanggung jawabnya itu pun beda-beda. Kalau misalnya di toko obat itu as an apoteker, kalau di apotek itu apoteker. Nah itu kita-kita ini yang harus memberikan edukasi pada saat mereka datang membeli obat. Nah itu bisa dibeli bebas, yaitu obat logo yang berlogo hijau. Nah untuk berlogo biru itu bebas terbatas. Nah itu ada petunjuk khusus yang harus diperhatikan, ada aturan khusus yang diperhatikan dari obat bebas terbatas. Nah itu juga bisa didapatkan juga di toko obat ataupun di apotek. Nah kalau obat yang berlogo merah atau lambang KAH itu adalah obat keras. Nah itu memang harus dengan resep dokter atau dengan sesuai petunjuk dari tenaga kesehatan yang bertugas pada saat itu.
1: Baik, kalau dengan antibiotik ini bagaimana Ibu?
0: Antibiotik itu termasuk golongan obat keras. Nah, itu tetap harus dari konsultasi, harus ke dokter. Yeah. Tidak boleh diminum sembarangan karena kita bisa resisten. Misalnya nih, kita minum nih seharusnya 3 kali sehari, ternyata kita minum 2 kali kalau lagi ingat. Nah, kita nanti untuk selanjutnya itu, obat itu sudah tidak mempan. Kita sendiri yang rugi, tidak mempan lagi. Ibaratnya kumannya itu masih hanya pingsan. Terus kita tidak minum lagi karena kita sudah merasa sehat. Padahal dia masih pingsan aja. Nah, setelah minum obat itu kembali dia sudah tidak mempan lagi.
1: Kalau seperti itu bagaimana Ibu? Enggak usah diminum aja atau
0: kembali ke dokter lagi?
2: Ya, kembali tetap kembali harus ke dokter. Konsul dulu konsul. Ya, kalaupun ini apakah harus dilanjut ataukah di stop atau mungkin diganti, kita harus ganti golongan yang lain supaya mempan terhadap pasiennya gitu. Jadi sama harus dikonsulkan lagi gitu. Karena kita harus memilih ini obat yang cocok ini yang mana gitu. Ya, kepada pasien tersebut.
0: Jadi diimbau kepada masyarakat jangan sembarangan meminum obat antibiotik ya, karena ini sudah benar-benar sekarang masyarakat Indonesia ini udah banyak resisten karena sikit-sikit minum amoksisilin ya. Demam dikit minum
1: amoksisilin. Ya itu saya mau bahas itu juga Ibu, maksudnya mau nyebut merek boleh gak nih?
0: Karena kan kalau amoksisilin itu bukan merek
2: itu.
0: Jadi bahan obat yang di dalamnya ya, itulah ya. Bahan obatnya. Jadi ada berbagai-bagai merek dengan bahan obat itu amoksisilin gitu loh. Tapi nanti dia buat nama merek dagangnya. Kalau kita kan tidak menyebutkan merek dagang, tapi itulah jenis obat yang terkandung di dalam itu kandungannya amoksisilin. Nah ini yang udah sering dipakai masyarakat, sikit-sikit gatal-gatal dikit mau beli amoksisilin. Demam dikit beli amoksisilin.
2: Pusing, batuk pilek gitu.
1: Iya, kalau batuk pilek saya itu biasanya dokter ibu keluarga biasa amoksisilin, banyak amoksisilin.
0: Ya, persepsi itu yang harus diubah Mbak. Jadi karena kita akan merugikan diri kita sendiri.
2: Karena nanti kalau misalnya yang paling repot itu kalau kita udah dirawat inap dan obatnya hanya tersedia misalnya amoksisilin itu doang, jadi kebal, jadi nggak bisa lagi dengan obat itu dan kita harus cari alternatif obat lain selain amoksisilin itu. Dan itu yang gak boleh. Jadi kapan sih kita bisa minum ini? Yaitu tadi dengan pemeriksaan dokter atau enggak dari pemeriksaan lab lebih bagusnya. Nah kita nanti tengok di situ jenis leukositnya. Kalau dia meningkat berarti ya kita udah bisa masuk antibiotiknya seperti itu. Ya jadi gak bisa sembarangan batuk pilek atau demam dikit-dikit antibiotik. Nah gitu. Jadi kita harus konsultasikan dulu gitu kan. Konsultasikan jenis obat yang cocok untuk sakit ini gitu kan, baru nanti kita kasih obatnya gitu. Jadi nggak boleh asal sembarangan kalau antibiotik ini. Iya. Apalagi minumnya kayak satu hari ini satu hari aja, satu kali aja gitu, atau dua kali aja. Kalau lagi ingat malah seperti itu.
0: ini program dari BPOM itu lebih gencar sekarang, karena antibiotik ini benar-benar harus dituntaskan masalah persepsi yang salah dari masyarakat. Jadi tidak bisa sembarangan minum obat antibiotik. Memang harus tetap harus konsultasikan ke dokter. Jadi jangan sedikit-sedikit minum antibiotik, sedikit-sedikit minum antibiotik, itu salah. Barang, bahkan kadang kita kalau ke dokter walaupun sudah demam, masih misalnya 2 hari nih kita ke dokter, dokter belum tentu juga memberi antibiotik.
2: Iya, karena itu bisa jadi karena virus aja. Virus. Kalau virus ini, dia itu ada obat antivirus tapi nggak spesifik. Biasanya virus itu kan bisa sembuh sendiri ya, walaupun kita nggak minum obat. Jadi kita minum obat hanya untuk menurunkan gejalanya, bukan untuk apa sih namanya menghilangkan virusnya gitu. Ya, bukan untuk menyembuhkan apa sih mengusir virusnya. Kecuali ada memang yang kita kasih gitu, tapi sesuai indikasi, nggak boleh sembarangan kita kasih gitu. Jadi biasanya gejalanya aja, sesuai gejalanya, nggak langsung. Iming-iming kita kasih langsung antibiotik, kasih antibiotik tanpa diperiksa gitu. Yang ada kebal jadinya, kebal ke pasiennya gitu kan, minum sembarangan.
0: Karena virus ini tidak bisa diobati dengan antibiotik.
2: Iya.
0: Virusnya diobati dengan obat virus.
2: Karena gitu, dia beda, dia berbeda. Berbeda.
1: Benar-benar. Berarti untuk obat ini tadi sekarang tidak dijual dengan bebas seperti itu
0: tidak,
1: ya Bu ya?
0: Tidak bisa, bahkan sama sekali tidak bisa. Harus ada dengan resep dokter. Mau ke semua apotek juga sekarang sudah tidak bisa.
1: Tidak bisa Ibu ya. Soalnya saya nih paling sering batuk nih, batuk atau flu. Kalau udah batuk atau flu lama sekali.
0: Itu daya tahan tubuh aja yang harus diperhatikan. Iya,
2: banyak minum air putih.
0: Air putih.
2: Iya.
0: Air putih itu bagus, satu hari itu 8 liter ya. Iya, 8 liter. Itu kalau kita konsumsi secara rutin pasti kita sehat.
1: Baik. Kembali lagi ke Ibu Titi ini ya Bu ya. Boleh diberikan tips sederhana bagi masyarakat agar lebih aman menggunakan obat?
0: Kalau kita tips sederhananya, datang ke tempat yang benar-benar mempunyai izin. Kalau misalnya kita beli obat ke toko obat, ya kan, jangan ke warung-warung, karena kita kan penyimpanan di warung kan kita tidak tahu. Karena obat itu penyimpanannya kan harus di tempat yang suhu ruangannya sesuai dengan petunjuk dari dokter tersebut, dari obat tersebut. Dan perlu juga memberitahu kepada masyarakat, obat tidak boleh disimpan di dalam kulkas.
1: Oh, tidak boleh.
0: Tidak ya, boleh. Kadang ada masyarakat yang misalnya ada dapat sirup disimpan di dalam kulkas, tidak bisa. Jadi penyimpanan obatnya itu harus disimpan di suhu ruangan yang terlindung dari matahari, tidak terkena terlindung dari matahari, tidak tempat, harus tempat kering. Jadi bukan harus disimpan di dalam kulkas. Kan ada di dalam labelnya itu pada suhu berapa dia boleh disimpan, tapi bukan di dalam kulkas. Kalau untuk di dalam kulkas itu kan biasanya obat-obat suppositoria ya, yang untuk dimasukkan ke dalam anus, misalnya obat-obat rektal itu hanya yang bisa disimpan di dalam kulkas. Nah, untuk masyarakat, kalau tipsnya itu tadi, jika membeli obat, datanglah ke tempat sarana yang memang benar-benar cara penyimpanannya, cara penyimpanan obat tersebut baik, dan di situnya ada petugas kesehatan yang bisa memberikan edukasi kepada kita sebelum kita membeli obat tersebut. Nah, kalau melihat setelah kita beli, harus kita perhatikan nama obat tersebut, nama obat, aturan pakainya, dan lama penggunaannya. Nah, itu harus kita perhatikan. Kadang kan tak expirednya ada berapa. Sudah dekat masih dijual. Nah, itu harus kita perhatikan. Nah, itu tips yang paling pertama yang harus kita lihat. Dari nama obat, cara aturan pakainya, dan lama penggunaan dari obat tersebut.
1: Berarti kalau udah lama pun jangan dipakai kembali ya, pendengar ya.
2: Benar.
0: Jangan menyimpan obat terlalu lama, apalagi kalau misalnya golongan sirup itu sudah dibuka sudah lebih dari sebulan, dua bulan masih diminum.
2: Tidak biasanya boleh. Sayang-sayang sih kalau pasien sayang dibuang nih obatnya ya kan. Iya. Udahlah minum lagi.
0: Pokoknya yang sirup itu dari mulai tutup botol itu tanggal berapa dibuka itu 28 hari. Baik itu vitamin, obat-obatan atau lainnya itu.
1: Baik. Terakhir ini ya Ibu dan Bapak. Untuk Ibu Titin terlebih dahulu, apa pesan untuk masyarakat Batam ini Ibu?
0: Pesannya jangan minum obat sembarangan. Itu tadi, jangan minum obat sembarangan, tetapi berkonsultasilah terlebih dahulu dengan tenaga kesehatan atau yang memang berkompeten di bidang itu. dan selalu bertanya dengan narasumber, maksudnya bukan narasumber, dengan orang tenaga kesehatan tersebut bagaimana cara meminumnya. Dan karena obat itu harus sesuai dengan tubuh kita, kebutuhan tubuh kita, apa yang sedang kita alamin, harus sesuai aturan dosisnya, itu saja.
1: Baik, kalau untuk dokter Palaka ini, ya, silakan pesan penutup untuk pendengar.
2: Jadi obat ini akan aman untuk kita kalau kita minumnya sesuai dengan aturan. Yang akan berbahaya untuk tubuh kita jika minumnya itu tidak sesuai aturan. Seperti itu. Jadi kita tetap harus meminum obat. Kenapa? Karena untuk menghindari dari terjadinya suatu komplikasi pada penyakit. Jadi ada beberapa penyakit yang kita harus obati segera, dan jika tidak minum obat itu akan terjadi komplikasi, suatu komplikasi pada penyakit. Jadi jangan juga kita sampai takut dengan obat ini gitu loh. Kadang kan orang takut-takutan lah minum obat gitu, nggak minum obat ujung-ujungnya udah menyebar infeksinya ke seluruh tubuh, bahkan ke organ-organ vital gitu ya, ke lain-lainnya seperti itu. Jadi jangan sampai takut gitu ya, ataupun mungkin terjadi kegawat daruratan karena obat itu langsung bawa ke IGD aja gitu ya. Karena misalnya kadang ada juga yang alergi obat gitu, seperti misalnya dia bengkak di wajahnya, di bibirnya bengkak, terus penyempitan saluran nafas. Nah itu efek samping obat juga ada yang seperti itu. Jadi kita juga harus cross-check mengenai alergi obat dari pasien tersebut. Nah, untuk pesan saya sih, ya sebaiknya obat ini bagus ya, bagus sekali kalau kita tahu cara minumnya. Kalau kita tahu, kita ngerti, kita tepat penggunaannya, kita udah konsultasikan, ya udah aman tadi sesuai dengan aturannya, juga kita lihat kemasannya bagus, kadaluarsanya masih lama gitu kan, cara penyimpanannya bagus, ini akan justru lebih bermanfaat untuk kita. Supaya bisa lebih fit lagi untuk menjalani sehari-hari, kegiatan sehari-hari gitu kan, daripada kita sakit-sakit ngedrop kan, jadi semua terganggu gitulah. Dengan obat itu adalah salah satu solusi utama supaya kita bisa melanjutkan kehidupan yang lebih baik seperti itu.
0: Jadi kenali obat yang digunakan, baca aturan pakainya, tepat dosisnya, dan jangan ragu untuk berkonsultasi dengan yang berkompeten, yaitu tenaga kesehatan ataupun apoteker.
1: Baik.
0: Jadi harus tepat obat, tepat dosis, tepat cara.
1: Tepat obat, tepat dosis, tepat cara. Baik. Terima kasih untuk informasi yang disampaikan pada hari ini Ibu Titin dan juga Dr. Palaka. Ya, tidak terasa pendengar, kita sudah sampai di penghujung program Indonesia Sehat hari ini. Banyak sekali informasi yang kita dapatkan tentang pentingnya menggunakan obat dengan bijak. Mulai dari membaca aturan pakai, memperhatikan dosis, tidak sembarangan menggunakan obat, hingga menyimpan dan membuang obat itu dengan cara yang tepat. Terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, yaitu Dr. Palaka Siddiqui selaku dokter internship Puskesmas Tanjung Buntung. Dan juga terima kasih untuk Ibu Titin Endriani BR Sianturi AMD Farm selaku asisten apoteker terampil Puskesmas Tanjung Buntung. Semoga obrolan hari ini bisa membantu pendengar dan keluarga menjadi lebih cerdas, aman, dan bijak dalam menggunakan obat. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah menyimak dan juga mendengarkan program ini dari awal hingga akhir. Saya Tasya pamit undur diri dalam program Indonesia Sehat siang hari ini. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Terima kasih.
3: Batam siang ini.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Pendengar, sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan relay dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta pada pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Pesta gol terjadi di Istanbul. Beşiktaş bungkam Kaunozalkiris 3-0. Direktur gol ke semifinal Cincinnati Open menghadapi Iga Swiatek. 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Beşiktaş hancurkan Kaunas Žalgiris di Istanbul 3-0 dalam laga playoff Liga Eropa. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Klub asal Turki, Beşiktaş, menunjukkan dominasi penuh di kandang sendiri. Bertanding di Tupras Stadium dini hari tadi. Raksasa Turki itu menundukkan FK Kaunas Žalgiris dengan skor telak 3-0 pada leg pertama babak playoff Liga Eropa. Tuan rumah langsung tanggap gas sejak awal. Oh Hyun Kyu membuka keunggulan baru 6 menit laga berjalan. Manfaatkan umpan silang Rifan Yilmaz. Hanya berselang 6 menit, Michael Amir Murillo mengandalkan skor menjadi 2-0 pada menit ke-12. Di babak kedua, Orkun Kyocu mengunci kemenangan melalui eksekusi penalti pada menit ke-59. Skor 3-0 bertahan hingga usai. Selesai laga, pelatih Beşiktaş, Vincenzo Italiano bersyukur timnya mampu meraih kemenangan pertama mereka di kompetisi resmi musim ini.
2: Yang terpenting adalah terus berkarya. Situasi gol, ini menjadi sebuah tim karena ingin mencoba memenangkan pertandingan dan Anda bisa membuat lebih banyak. Karena jika lawan tidak melakukan kesalahan, maka Anda bisa melakukan kesalahan. Kami punya kesempatan untuk mencetak gol, memenangkan pertandingan, dan dalam pertandingan-pertandingan ini, disinilah kita melakukannya untuk pertama kali.
3: Molto bene, dico di squadra, dico di nel recupero della palla.
1: Sementara itu, Sergio Savic, selaku pelatih Kaunas Žalgiris, meski kalah tetap bangga dengan perjuangan timnya.
4: Very long 90 minutes for me and my team.
2: 90 menit yang sangat bagi saya dan tim saya. Kami sudah tahu sebelum pertandingan, tetapi sejujurnya saya bangga dengan tim saya. Mereka bertarung selama 90 menit. Tetapi kami harus memahami ini seperti di level super. Pada level ini kita membutuhkan banyak level, tapi di akhir pertandingan biasanya, Beşiktaş bisa mencetak lebih banyak gol, dan bagi saya ini sedikit mengecewakan.
4: Normally that Beşiktaş can score more goals, for me is a little bit disappointing.
1: Atas hasil ini, Beşiktaş berada di posisi sangat diuntungkan. Selanjutnya tim asuhan Vincenzo akan bertandang ke markas Kaunas Žalgiris pada leg kedua di tanggal 28 Agustus 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hasil lainnya, pendengar, Rangers FC meraih kemenangan tipis 1-0 atas FK Jablonec di leg pertama kualifikasi Liga Konferensi UEFA dini hari tadi. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Rangers kesulitan membongkar pertahanan rapat Jablonec. Gol tunggal dicetak Riana daripada menit 50 memanfaatkan umpan Daisuke Yokota. Rangers harus bermain dengan 10 pemain sejak menit 74 setelah Kemi Devlin mendapatkan kartu merah langsung akibat pelanggaran keras. Pelatih Derek McInnes mengaku kecewa dengan beberapa aspek, namun menilai tim pantas menang.
1: Some aspects, so we have to try and take the positives from the game in the sense that.
2: Kecewa dengan beberapa aspeknya, tapi kita harus mencoba mengambil sisi positif dari pertandingan ini. Dalam artian bahwa menurut saya, kita pantas menang. Saya pikir kami lebih berpeluang menambah J-Goal tepat saat kartu merah terjadi. Saya pikir kita agak lambat dalam penguasaan bola. Tetapi saya tetap ingin kami mencoba untuk lebih menekankan otoritas dan kepercayaan diri dalam bermain.
1: So we try to address a few things just in terms of holding our words a wee bit more.
0: Leg kedua akan berlangsung pada 27 Agustus di Stadion Strelnice Jablonec. Kemenangan ini menjadi modal berharga untuk laga tandang.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mariano Diaz menjadi pahlawan bagi Deportivo Alaves dengan gol penyeimbang di menit 84. Menyelamatkan timnya dari kekalahan 1-1 melawan Rayo Vallecano di ajang La Liga yang dimainkan di Estadio Butarque Leganés. Ini adalah gol kedua berturut-turut dari bangku cadangan bagi Diaz, kemana Rayo unggul lebih dulu melalui Sergio Camelo di menit 48 setelah serangan Ratiu, namun Alaves berhasil merespon. Babak pertama berakhir 0-0 meskipun kedua tim saling serang. Alaves hampir unggul melalui Tony Martinez yang tendangannya membentur tiang, sementara gol bunuh diri Pablo Ibanez dianulir karena handball. Pelatih Deportivo Alaves, Kike Sanchez Flores, tetap apresiasi timnya yang sudah bermain baik.
1: Tenemos la sensación de haber hecho las cosas bien, de haber hecho un gran.
2: Kami memiliki perasaan telah melakukan segalanya. Sesuatunya berjalan dengan baik. Setelah melakukan hal yang hebat, pertandingan antara tim yang bagus, sebuah tim yang tidak boleh kehilangan fokus. Mereka cerdas, dinamis, dan mampu. Dan kita telah melakukannya dengan baik. Kita telah memiliki permainan terbaik. Kami punya kesempatan dan bermain bagus.
1: Partido y al haber tenido también esas oportunidades hasta el último momento.
0: Dengan hasil ini, Alaves mengulangi kemenangan pekan lalu atas Getafe, sementara Rayo gagal meraih kemenangan tandang.

Rally ke arena ne. Jessica Pegula sukses mengalahkan Amanda Anisimova 6-4, 2-6, 7-6 dalam pertandingan sengit di Cincinnati Open. Selanjutnya Pegula di semifinal akan menghadapi Iga Swiatek setelah sukses memulangkan Elena Rybakina. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Pegula untuk melanjutkan perjuangan di turnamen WTA 1000 Cincinnati. Di sisi lain, Aldila Setiaji dan Erin Rutlife tersingkir di perempat final ganda putri Cincinnati Open 2026 setelah kalah dari Bouskova. Linda Noskova asal Ceko dengan skor 5-7, 5-7. Meskipun kalah, Aldila Erin tampil solid dengan persentase servis pertama 78,9%, 2 ace dan tanpa kekalahan ganda. Perjalanan mereka di Cincinnati Open berakhir setelah sebelumnya meraih 2 kemenangan tanpa kehilangan set. Kekalahan ini menjadi evaluasi untuk turnamen berikutnya. Bouskova Noskova melaju ke semifinal setelah memenangkan pertandingan dalam 1 jam 45 menit.

0: Dari tenis kita ke lintasan sirkuit. Kimi Antonelli akan memulai balapan Formula One GP Belanda 2026 dari posisi terdepan setelah mencatatkan waktu tercepat di sesi kualifikasi. Pembalap Mercedes ini tampil dominan dengan kecepatan tinggi dan berhasil mengungguli pesaing-pesaingnya. Ia mengatakan bahwa ekspektasi sangat tinggi, namun ia hanya perlu terus memberikan hasil dan melakukan pekerjaan sebaik mungkin tanpa mengkhawatirkan kejuaraan.
1: I know the expectations are very high.
2: Nah, saya tahu ekspektasinya sangat tinggi, tapi dari sisi saya hanya perlu terus memberikan hasil, terus melakukan pekerjaan saya sebaik mungkin, tanpa mengkhawatirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Tentu saja Anda tahu saya tidak ingin masuk ke dalam mobil sambil mengemudi dan memikirkan kejuaraan, atau takut melakukan kelasahan atau hal-hal semacam itu. Jadi saya hanya ingin mengemudi sebebas mungkin dan menikmatinya sepanjang jalan. Lalu kita akan melihat di mana posisi kita berada di akhir.
1: Before doing something, but other than that, I just want to drive as free as possible and enjoy it all the way. And then we'll see where we end up at the end of the year.
0: Balapan utama GP Belanda akan berlangsung pada Minggu 23 Agustus 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya ada rangkaian acara seperti latihan bebas, kualifikasi sprint, dan balapan sprint pada Jumat malam dan Sabtu. Antonelli memimpin klasemen sementara dengan 204 poin dan berharap dapat mempertahankan performa impresifnya di sisa musim.

0: 17 tahun kita benar-benar serius. Kalau kita lihat di pool, kita akan ketemu dengan Bahrain, ketemu lagi dengan Arab Saudi di sana dan
1: Singapura.
0: Nah, target kita bisa jadi juara grup. Karena yang diambil, yang masuk ke Piala Asia cuma juara grup.
2: Indonesia akan bersaing dengan Singapura selaku tuan rumah, kemudian Bahrain dan Arab Saudi. Dalam laga di Stadion Bishan Singapura pada 5 hingga 11 Oktober 2026. Strategi PSSI meliputi seleksi dari 46 pemain melalui Sri Kandi Merdeka Cup menjadi 23 skuad inti. Membuka peluang pemain diaspora dan menggelar TC intensif. PSSI optimis karena tim muda Indonesia pernah mengalahkan Arab Saudi 7-0 di ajang pemanasan. Target juara grup menjadi kunci untuk lolos ke putaran final Piala Asia Wanita U17 2027.

0: Sementara itu pendengar, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Sianipar mengonfirmasi dukungan penuh dari pihak swasta seperti Jarum Group untuk agenda Timnas Futsal Putri Indonesia. Mulai dari pendanaan hingga fasilitas. Timnas U16 dan U19 Putri akan mengikuti turnamen internasional. Sementara skuad Garuda Pertiwi dipastikan tampil di Asian Indoor and Martial Arts Games pada Desember 2026.
1: Dan kami kemarin baru saja berkunjung ke Kudus, kita juga lihat fasilitas yang dimiliki oleh swasta yang rencananya juga akan mensupport futsal putri ke depan. Kalau semua sudah clear, sudah kita kerjasama, saya pikir nanti training camp untuk Timnas U16 dan U19 bisa dimulai lebih awal. Nah, itu kenapa kita menjajaki dan tidak bisa kekuatan sendiri, perlu dukungan dari berbagai pihak. Untungnya ada yang mau support juga untuk futsal putri, dan saya sekarang dengan berani bisa mengatakan program-program futsal putri yang kita sudah impikan itu akan berjalan semua. AFF U16, U19, Putri ke IMAC, dan bahkan kita juga sudah dapat dua undangan yang bicara soal futsal putri ya.
0: Pemusatan latihan akan dipusatkan di Kudus yang memiliki fasilitas olahraga lengkap. Kolaborasi ini diharapkan menjaga konsistensi kompetisi dan kesejahteraan pemain, sehingga performa Timnas Futsal Putri semakin meningkat di kancah Asia.

Dari kabar net pendengar, 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 di New Delhi. Alwi Farhan menang atas Ayu Shetty, Fajar Fikri mengalahkan Kang Min Yuk Ki Dongju, dan Amri

wanita menaklukkan juara All England 2026. Di ganda putri, Ana Trias menyingkirkan Perli Tan, Tina Muralitarang, sementara Rachel Feby lolos setelah melawan mundur cedera. Di sisi lain, Jonathan Christie selaku tunggal putra kalah dari Rasmus Gemke. Putri KW kalah dari Line Christofferson dan Sabareza, ganda putra kalah dari Lee Jengwei Yang Poswan. Sebelumnya, Rehan Gloria dan Talita juga terhenti di babak 32 besar. Rangkaian lanjutan perempat final akan dimainkan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
5: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe. Tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
4: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu. Biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
5: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
4: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja, dan yang lebih penting, gak bikin kantong bolong.
5: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong, gimana caranya?
4: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735 atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
6: Mau promosi usaha, sosialisasi, promo program kegiatan melalui iklan, talk show, liputan, siaran langsung dan lain-lain, ke RRI aja.

0: tak bermuara. Itulah sungai tanda sesekolah lain tanda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro1 RRI Batam.
2: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro1 RRI Batam.

Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi ke-32, adalah sebuah kawasan yang terdapat di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kawasan ini terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002. Berbicara tentang seni budaya, Provinsi Kepulauan Riau adalah gudangnya. Berbagai macam jenis seni budaya ada di Kepulauan Riau. Hal ini tentunya tidak terlepas dari sejarah masa lalu Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau ini dahulunya lebih dikenal dengan sebutan Riau. Bersama dengan kawasan Malaysia Johor sampai abad ke-19 menjadi kerajaan bersama yang dikenal dengan sebutan Johor Riau. Kemudian ditambah juga dengan pengaruh Inggris Belanda yang ikut campur, yang akhirnya kerajaan Johor dan Riau berpisah dengan sultannya masing-masing.

Batam merupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Wilayah kota Batam terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan pulau-pulau kecil lainnya di kawasan Selat Singapura dan Selat Melaka. Semboyan kota Batam, terwujudnya kota Batam sebagai bandar dunia madani yang modern dan menjadi andalan pusat pertumbuhan perekonomian nasional.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Jumat 21 Agustus 2026. Informasi yang pertama, pendengar, unit Reskrim Polsek Sagulung mengungkap 5 kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor dan pencurian dengan pemberatan atau curat dalam kurun waktu sekitar 1 bulan. Dari 5 laporan polisi tersebut, polisi mengamankan 17 unit sepeda motor. Sebanyak 10 kendaraan diamankan dari laporan awal, sedangkan 7 motor lainnya ditemukan setelah penyidik melakukan pengembangan. Kapolsek Sagulung Ibtu Husnul Afkar mengatakan 5 laporan tersebut terdiri atas 2 kasus curat dan 3 kasus pencurian kendaraan bermotor. Informasi selanjutnya, pendengar, Politeknik Negeri Batam atau Poli Batam bermitra dengan peternakan rahayu dengan memperkenalkan inovasi baru berupa aplikasi GoShip, yaitu aplikasi berbasis kecerdasan buatan untuk pemuliharaan domba. Aplikasi ini merupakan hasil karya penelitian dosen bersama mahasiswa yang diwujudkan melalui problem-based learning, yaitu metode pembelajaran berbasis masalah dunia nyata. Pengabdian kepada masyarakat atau PKM ini diwujudkan dalam bentuk diseminasi aplikasi GoShip di peternakan rahayu Sembulang, Batam pada Rabu 19 Agustus. Informasi terakhir, pendengar, fenomena El Nino yang berdampak pada minimnya curah hujan mulai mempengaruhi ketersediaan air baku di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Sejumlah waduk yang dikelola Perumda Tirta Mulia Karimun mengalami penyusutan permukaan air. Penyusutan paling signifikan terjadi di Waduk Seibati, Kecamatan Tebing, yang menjadi salah satu sumber utama air baku bagi pelanggan di Pulau Karimun. Direktur Perumda Tirta Mulia Karimun, Ferry Kurniawan, mengatakan permukaan air di Waduk Seibati menyusut sekitar 3 meter dari kondisi normal 4,3 meter. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Manusia perahu asal Vietnam atau lebih dikenal dengan pengungsi Vietnam. Di mana pada saat itu para pengungsi dari Vietnam mengungsi dan mereka melewati pantai Melur. Karena merasa aman, maka mereka akhirnya membangun sebuah perkampungan yang jaraknya kurang lebih 1 km dari pantai Melur.

0: Mendengar, sesaat lagi kita akan hadirkan relay pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Agung Raja Hamidah Batam Center.
1: Sesaat lagi kita ikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Raja Hamidah Batam Center, Indonesia.

تقولها حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر kaum muslimin, sedang jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan bersama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bersyukur masih bisa mandi dengan sendiri. Akan tiba suatu masa kita akan dimandikan oleh orang lain. Hari ini kita bersyukur masih bisa pakai baju dengan sendiri. Akan tiba suatu masa, cepat atau lambat, rela tidak rela, mau tidak mau, akan tiba suatu masa kita akan dipakaikan baju oleh orang lain. Baju yang akan dipakai tak ada kancingnya, baju yang akan dipakai tak ada sakunya, baju yang dipakai tak ada merek dan logonya. Kaya, miskin, atasan, bawahan, semua sama akan dipakaikan baju yang berwarna putih, kain kafan namanya. Hari ini kita bersyukur masih bisa sholat di belakang imam. Wahai saudaraku yang tak pernah datang ke masjid, yang tak tahu warna karpet masjid, yang tak tahu di mana tempat wudhu masjid, semua kita akan datang ke masjid. Cuma dua pilihan, yang pertama datang sendiri, yang kedua digotong oleh orang lain. Maka tidak pantas kalimat dan ucapan melainkan kalimat syukur alhamdulillahirrabbilalamin. Ketika ada yang bertanya, emang kalau saya bersyukur saya dapat apa? Kalau saya makan kenyang perut, kalau saya minum hilang haus dan dahaga, kalau saya bersyukur saya dapat apa? Allah tuliskan jawabannya di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, wa il ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Allah akan menambahkan nikmat yang banyak kepada kita. Selanjutnya selawat bertangkaikan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bersama mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga selawat dan salam kita selalu tercurahkan kepada permatanya kota Mekah, berliannya kota Madinah, si buah hati Siti Aminah, tidak lain tidak bukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata saudaraku yang dimuliakan Allah, orang yang dekat dengan baginda Rasulullah di dalam surga bukan hanya dari kalangan keluarga beliau saja, bukan dari istri, bukan hanya dari cucu beliau saja. Kita yang hadir di masjid ini juga bisa mengambil bagian dari orang yang dekat kepada baginda Rasulullah. Apa amalannya? Inna akrabakum, sesungguhnya orang yang sangat dekat sekali denganku, siapa mereka? Yaumu man aksarukum solatan alaiya, adalah mereka yang banyak bersolawat kepadaku. Selanjutnya masyarakat muslimin, sidang jemaah solat Jumat yang dimuliakan Allah, selanjutnya khatib berwasiat kepada seluruh jemaah yang hadir, wabil khusus kepada diri khatib sendiri, untuk senantiasa meningkatkan rasa iman kita, rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat saudaraku yang dimuliakan Allah, al-iman yazid wa yanqus, iman itu bertambah, iman itu juga berkurang. Tapi ingat saudaraku yang dimuliakan Allah, nikmat yang paling utama adalah nikmat iman yang ada di dalam hati kita. Kita kenal yang namanya Abu Lahab, yang mana Allah tuliskan di dalam Al-Quran surah Al-Lahab, surah Al-Masad. Siapa yang tak kenal dengan Abu Lahab? Orangnya kaya, orangnya ganteng, nasabnya jelas, adalah paman daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi dengan Abu Lahab? Tempatnya di dalam neraka. Kenapa? Karena Abu Lahab tak ada iman di dalam hatinya. Dan juga kita mengenal siapa tukang azan pada zaman baginda Rasulullah, Bilal bin Rabah namanya, budak hamba sahaya, tidak punya wewenang, tidak punya jabatan dan kedudukan. Tapi apa yang terjadi ketika di dunia sendalnya, terampahnya didengarkan oleh baginda Rasulullah berbunyi di surga? Kenapa? Karena Bilal bin Rabah ada iman di dalam hatinya. Kita berdoa semoga salat Jumat yang sedang kita tunaikan sebagai momentum daripada peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masyarakat muslimin, sidang jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah,
hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Tanpa terasa kita sekarang berada pada bulan Rabiul Awal. Ketika kita berbicara bulan Rabiul Awal, maka terlintas di benak khatib surah At-Taubah ayat yang ke-36. Apa kata Allah? Inna iddatasyuhur indallahi isna asyara syahran. Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Diawali daripada bulan Muharram, diakhiri daripada bulan Zulhijjah. Ternyata saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat latar belakang daripada setiap bulan-bulan Allahnya ini, maka banyak peristiwa hebat, maka banyak peristiwa ajib yang terjadi di dalamnya. Kita lihat bulan Muharram, apa itu peristiwa hijrahnya Nabi dari kota Mekah menuju kota Yasrib, Al-Madinah Al-Munawwarah hari ini namanya. Kalau kita lihat yang namanya bulan Ramadan, ada peristiwa nuzulul Al-Quran, turunnya Al-Quran. Dan kalau kita berbicara bulan Rabiul Awal, ada peristiwa hebat yang terjadi. Apa itu? Tidak lain dan tidak bukan lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang timbul pertanyaannya, apa amalan, bagaimana rasanya kita untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena ingat saudaraku yang dimuliakan Allah, yang namanya cinta itu perlu yang namanya bukti. Kita cinta sama kendaraan, kendaraannya kita cuci, kendaraan kita masukkan ke dalam garasi. Kita cinta kepada pekerjaan, loyalitas yang kita utamakan. Maka cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga harus ada buktinya. Apa amalan yang bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Setidaknya khatib merangkum daripada 3 amalan yang menambahkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang pertama, apa itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah mempelajari sirah nabawiyah. Ingat saudaraku yang dimuliakan Allah, dari mana datangnya cinta? Dari mata turunnya ke hati. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, bagaimana kita cinta kepada baginda Rasulullah kalau kita saja tak kenal dengan baginda Rasulullah? Kapan dilahirkan? Siapa nama ayahnya? Lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. 2 bulan di kandungan, ditinggal meninggal oleh ayahnya. 6 bulan meninggal juga ibunya, diasuh oleh kakeknya, dilanjutkan oleh pamannya. Pas ketika anak-anak memelihara kambing, pas ketika remaja sudah menjadi seorang pedagang. Pedagangnya bukan antar kota, bukan antar provinsi, tapi baginda Rasulullah sudah menjadi pedagang antar negeri. Pas ketika umur 25, apa yang terjadi? Nabi Muhammad menikah. Umur 30 tahun menyatukan bangsa. Umur 40 tahun baginda Rasulullah diangkat menjadi nabi dan juga rasul. Dan di umur 63 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi meninggalkan kita. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, amalan yang pertama yang menumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah, kita kenal siapa baginda Rasulullah, bagaimana cintanya kepada kita. Bahkan kita tahu saudaraku yang dimuliakan Allah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum detik-detik wafatnya, yang dipanggil bukan keluarganya, yang disebut bukan istrinya, yang disebut adalah ummati, ummati, ummati. Semoga kitalah sebagai umat baginda Rasulullah dan surgalah tempat kembali kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masyarakat kaum muslimin, sidang jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, yang kedua, apa amalannya yang menumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak lain dan tidak bukan adalah menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka dia termasuk orang yang mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah, orang yang mencintaiku akan bersamaku di dalam surga. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, menghidupkan sunnah, mengamalkan sunnah bukan hanya 1, 2, 3 poin saja. Kita berusaha ma'af'ala bihi rasul, apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah min kaulin wa fi'alin wa takrir au sifatin, kita lakukan dengan semampu kita, dari terbuka mata kita pada pagi hari sampai tertutup pada malam hari. Semoga sunnah-sunnah baginda Rasulullah bukan hanya sekedar ucapan, tapi bisa kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya, apa yang bisa kita ikuti adalah kejujuran
kebaikan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Indonesia yang kita cintai, yang sudah merdeka 81 tahun, bukan kekurangan orang pintar, banyak orang pintar, banyak orang hebat di negeri kita yang tercinta ini, tapi yang kekurangan daripada negeri yang kita cintai ini adalah kejujuran yang ada di hati kita. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, Rasulullah sudah memberikan teladan bagi kita, bahkan baginda Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Artinya apa? Jujur dalam perkataan, jujur juga dalam perbuatan. Siapa contohnya yang jujur dalam perbuatan? Sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mubarak. Apa tugas Abdullah bin Mubarak ini? Adalah tukang penjaga daripada buah delima. Suatu ketika pemilik daripada kebun buah delima ini datang kepada Abdullah bin Mubarak. Dia mengatakan, wahai Abdullah bin Mubarak, tolong ambilkan saya satu buah delima yang manis. Kemudian apa yang terjadi? Abdullah bin Mubarak memberikan buah delima. Apa yang terjadi? Asam. Kemudian dikatakan lagi, tolong ambilkan yang manis. Dicarikan lagi, diambilkan lagi, asam. Kemudian dimarahlah yang namanya pemilik kebun ini. Kemudian dia bertanya, wahai Abdullah bin Mubarak, sudah lama engkau bekerja di sini, tak bisakah engkau membedakan mana buah delima manis, mana buah delima asam? Ternyata jawabannya sangat luar biasa. Wahai tuanku, aku bekerja di sini untuk sebagai penjaga kebun, bukan untuk mencicipi buah daripada kebun ini. Ini merupakan kejujuran dalam perbuatan. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, menghidupkan sunnah baginda Rasulullah, kita contoh daripada jujur dalam perkataan dan perbuatan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika kita lakukan, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, apa amalannya yang menumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak lain dan tidak bukan adalah dengan banyak-banyak bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, amalan yang paling mudah, amalan yang paling gampang, banyak tidak banyak rukunnya, tidak banyak syaratnya. Kalau kita solat, harus ada salat syahdah, ada juga syarat rukunnya. Tapi kalau yang namanya solawat, sambil duduk boleh kita bersolawat, sambil nyetir boleh kita bersolawat, ketika kita lagi waktu senggang boleh kita bersolawat. Ternyata solawat yang kita lakukan salah satu amalan menumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak fadilahnya, banyak keutamaannya. Salah satunya adalah ketika kita bersolawat kepada baginda Rasulullah, Allah akan bersolawat kepada kita 10 kali. Apalagi Allah hapuskan 10 kesalahan yang kita lakukan. Apalagi Allah angkat 10 derajat kita. Apalagi Allah tuliskan 10 kebaikan. Ingat saudaraku yang dimuliakan Allah, kebaikan itu bukan sekecil yang kita pikirkan. Bahkan di dalam hadis disebutkan, antara satu kebaikan menuju kebaikan lainnya, seperti orang yang beramal khumsu mi'ati sanawatin, seperti orang yang beramal ibadah selama 500 tahun. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga dengan bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumbuh rasa cinta kita, tumbuh rasa rindu kita kepada baginda Rasulullah, sebagaimana tumbuh rasa cinta sahabat Nabi yang bernama Sauban. Sauban ini dulu adalah budaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian suatu ketika datang dia menghampiri baginda Rasulullah. Apa yang terjadi? Rasulullah kaget, Rasulullah terkejut. Kenapa? Rasulullah melihat Sauban ini bibirnya pecah-pecah, pucat bibirnya, lemah badannya, kurus badannya. Ditanya oleh baginda Rasulullah, ya Sauban, apa yang terjadi kepadamu? Maka kemudian Sauban pun menjawab, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bisa begini karena merasakan rindu yang sangat luar biasa kepadamu. Tapi ketika itu aku teringat, bagaimana nanti rinduku saja di dunia aku harus bisa bertemu denganmu, bagaimana nanti pas ketika pada hari kiamat engkau akan dimasukkan ke dalam surga, engkau akan bersama para nabi, engkau akan bersama para syuhada, sedangkan aku bagaimana dengan surga yang akan aku masuki? Aku khawatir nanti tidak bisa melihatmu. Tapi apa yang terjadi? Jawaban daripada Sauban ini, Allah balas di dalam surah An-Nisa ayat 69. Artinya apa? Kalau kita pengen bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sehingga meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ketika meninggal keadaan husnul khatimah, surgalah tempat kembali kita semua. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr, innal insana lafi khusr, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi.
wa tawassaw bis sabar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: Baru saja kita ikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Raja Hamidah Batam Center Indonesia.
2: Ya

Sebutlah cinta padamu, paling tercinta bagiku. Dan buatlah cinta itu pedoman pada retomu. Dan biarlah rindu saya membelaku dari dosa. Biarkan ku melihat cahaya wajahmu lewat asmara.

yang penuh kasih sayangmu. Lihatlah hamba rendahmu, jangan memutar wajahmu. Buatku ahli keriangan, yakni yang memang gembira, juga ahli kehormatan, ya.

0: Kata orang, obat herbal itu pasti aman. Namanya juga alami.
1: Bener tuh. Dan kata orang, kalau pakai krim wajah terus ada efek panas di kulit, itu tandanya krim wajah sedang bekerja.
2: Kalian percaya gitu aja? Semua itu kata orang. Kalau kata BPOM, obat herbal belum tentu aman kalau belum terdaftar atau punya izin edarnya. Dan krim wajah yang memberikan efek panas di kulit bisa jadi mengandung bahan berbahaya dilarang atau bahan lainnya yang menyebabkan alergi. Itu bisa beresiko buat kesehatan.
0: Waduh, jadi gimana yang aman?
2: Mudah. Cek aja izin edar BPOM-nya, baca labelnya, dan perhatikan komposisinya. Jangan hanya percaya omongan orang tanpa ada buktinya.
1: Sekarang percaya kata BPOM aja deh.
2: Ya, kata BPOM. Informasi yang aman itu bukan katanya, tapi jelas datanya. Keputusan yang aman berawal dari informasi yang benar.
0: Informasi obat dan makanan termasuk kosmetik bukan kata orang. Pastikan kata BPOM.
3: Pesan ini disampaikan oleh Balai POM di Batam.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.

0: penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab.
1: Mengawali warta berita siang ini, kami sampaikan sari berita. Nelayan galang keluhkan proses pengurusan rekomendasi BBM. Kader PKK Batam dibekali kesiapsiagaan hadapi bencana dari lingkungan keluarga. Warta berita selengkapnya, Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Tasya Safira. Berita pertama pendengar, nelayan di Kecamatan Galang meminta proses pengurusan rekomendasi BBM bersubsidi dipermudah karena sejumlah persyaratan dinilai cukup menyulitkan nelayan dengan kapal berukuran kecil. Laporan Renita Suharjana.
2: Abu Bakar warga Galang mengatakan nelayan di wilayahnya masih menghadapi keterbatasan akses BBM karena belum tersedia SPBU di kawasan tersebut. Kondisi itu membuat nelayan harus bergantung pada wilayah lain untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar. Ia juga menyoroti proses pengurusan rekomendasi BBM yang menurutnya cukup panjang khususnya bagi nelayan dengan kapal kecil. Abu Bakar berharap persyaratan administrasi dapat disesuaikan dengan kondisi nelayan yang kebutuhan BBM-nya tidak terlalu besar.
3: Kecamatan Galang ini nelayannya bot yang kecil. Setelah bot kecil, proses dalam pengurusan untuk mendapatkan BBM ini, mendapatkan rekom ini banyak dong. Pihak BPH Migas kalau dapat buat aturan itu agak ringan. Jadi maksud kami bermohon tolonglah buat aturan yang mudah aja Pak, supaya kawan-kawan ini, saudara-saudara kita ini mudah gitu.
2: Menanggapi keluhan tersebut, Komite BPH Migas Fatul Nugroho mengatakan pihaknya memahami persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah Kepulauan Batam. Salah satu persoalan yang turut menjadi perhatian adalah keterbatasan fasilitas penyalur BBM di sejumlah wilayah. Fatul menyebut sub penyalur dapat menjadi solusi sementara bagi masyarakat di wilayah yang belum memiliki lembaga penyalur. Sementara untuk Kecamatan Galang, ia juga menyarankan adanya pengajuan BBM satu harga sebagai solusi yang lebih permanen.
4: Jadi yang pertama terkait tadi usulan untuk adanya SPBU di Kecamatan Galang, itu tentunya akan mempermudah masyarakat dari pulau-pulau terdekat untuk mengambil. Nah, ini kebetulan kan juga ada Iswana Migas dan juga ada Patra Niaga. Jadi kalau sub penyalur itu memang itu sebetulnya ada solusi sementara.
2: Fatul mengatakan pengajuan BBM satu harga dapat dikoordinasikan Pemko Batam bersama pihak terkait untuk memenuhi kebutuhan BBM masyarakat Galang yang belum memiliki SPBU. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suacana melaporkan.
1: Berita selanjutnya pendengar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam menyatakan pengawasan terhadap tempat hiburan malam dilakukan hingga dua kali dalam sebulan. Laporan Sarah Melina.
5: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam menyatakan pengawasan tempat hiburan malam dilakukan secara rutin bersama sejumlah instansi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan aktivitas usaha pariwisata berjalan sesuai perizinan dan aturan yang berlaku. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Batam Ardi Winata mengatakan, pengawasan tidak dilakukan secara sendiri-sendiri, melainkan melalui tim yang melibatkan Satpol PP, DPMPTSP, Kepolisian, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan sejumlah instansi lainnya. Intensitasnya dilakukan hingga dua kali dalam sebulan dengan mempertimbangkan tren dan situasi Kota Batam.
6: Jadi perizinan itu merupakan legal standing untuk melakukan usaha jasa kepariwisataan. Jadi pengawasannya kita lakukan secara tim. Namun ya apapun kegiatan-kegiatan yang melakukan praktek-praktek yang tidak sesuai dengan perizinan tersebut yang dikeluarkan, walaupun kita tidak mengeluarkan perizinan, itu tidak bisa dibenarkan.
5: Ardi Winata menegaskan, setiap usaha pariwisata wajib memiliki perizinan sebagai dasar legal untuk menjalankan kegiatan. Izin tersebut tidak berarti pelaku usaha bebas menjalankan aktivitas yang bertentangan dengan aturan. Contohnya, kegiatan perjudian, pornografi, porno aksi, serta aktivitas lain yang tidak sesuai dengan ketentuan tidak diperbolehkan dalam usaha pariwisata. Ardi melanjutkan, pemerintah memiliki mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap tempat usaha yang melakukan pelanggaran. Sanksinya dapat berupa teguran hingga rekomendasi pencabutan izin usaha. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Meilina melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Batam. Berita lainnya pendengar, pemerintah Kota Batam memperkuat kerjasama dengan dunia usaha untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat setempat sekaligus menekan angka pengangguran. Upaya ini dilakukan melalui pertemuan Dinas Tenaga Kerja bersama Apindo dan perwakilan 15 perusahaan besar di Batam pada Kamis 20 Agustus 2026. Kepala Disnaker Batam Yudi Suprapto mengatakan, koordinasi tersebut diperlukan untuk menyelaraskan kebutuhan perusahaan dengan ketersediaan tenaga kerja lokal. Pemko menargetkan sedikitnya 20% tenaga kerja perusahaan berasal dari putra-putri tempatan, baik yang lahir maupun menamatkan pendidikan di Batam. Selain membuka akses pekerjaan, pemerintah juga ingin memastikan pelatihan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri. Pemetaan kebutuhan perusahaan akan digunakan sebagai dasar penyusunan pelatihan agar pencari kerja lokal memiliki kompetensi yang lebih sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan dunia usaha. Berita selanjutnya pendengar, kesiapsiagaan keluarga menjadi salah satu perhatian dalam pelatihan keluarga tanggap bencana Kota Batam melalui first aid training oleh PMI Kota Batam. Laporan Renita Suarjana.
2: Kader PKK dari 12 kecamatan mengikuti pelatihan yang memberikan pemahaman mengenai langkah menghadapi kondisi darurat di lingkungan keluarga, serta mendapatkan materi sekaligus praktek pertolongan pertama agar dapat memahami tindakan yang perlu dilakukan ketika menghadapi situasi bencana. Kepala Pelaksana BPBD Kota Batam Agus Bendri mengatakan kesiapsiagaan tidak hanya cukup, hanya dibangun ketika bencana sudah terjadi. Menurutnya pengetahuan mengenai risiko dan langkah penanganan perlu dikenalkan sejak dari lingkungan keluarga, karena masyarakat merupakan bagian penting dalam penanggulangan bencana.
0: Penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan BPBD, merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat, keluarga maupun garda terdepan dalam membangun kesiapsiagaan. Karena dari keluarga kita dapat menanamkan pengetahuan tentang mengenai risiko, pelaksanaan pencegahan, serta mengambil tindakan yang tepat ketika bencana terjadi.
2: Melalui pelatihan tersebut, kader PKK diharapkan tidak berhenti pada pemahaman pribadi, tetapi dapat meneruskan pengetahuan yang diperoleh kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat di lingkungannya. Dengan begitu, kesiapsiagaan dapat dibangun dari tingkat keluarga sebelum menghadapi kondisi darurat yang sebenarnya. Dari Batam Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
1: Sementara itu pendengar, Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam Amsaker Ahmad dorong ekosistem industri penerbangan sekaligus membuka peluang pekerjaan berkualitas di Batam. Laporan Sarah Melina.
5: Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam Amsaker Ahmad menilai kehadiran Batam Aero Engine tidak hanya menambah investasi tapi juga memperkuat ekosistem industri penerbangan sekaligus membuka peluang pekerjaan berkualitas di Batam. Dari 4 kawasan ekonomi khusus KEK yang ada di Batam, Batam Aeroteknik menjadi salah satu kawasan yang menunjukkan aktivitas kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kehadiran BAE dinilai memperluas pengembangan kawasan tersebut ke sektor yang membutuhkan keahlian dan keterampilan.
7: Nah, multiplier efek yang muncul dari 3 aspek itu dan tentu saja juga akan menambah konsumsi daerah, meningkatkan perputaran uang di daerah, juga akan menumbuhkan sektor-sektor informal.
5: Amsaker melanjutkan, keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari besarnya modal yang masuk, namun juga dari kualitas lapangan kerja yang tercipta. Investor didorong membangun ekosistem industri yang berkelanjutan, terutama ketika perusahaan membutuhkan tenaga kerja dan keahlian khusus. Investasi idealnya tidak hanya berhenti pada penambahan modal, namun juga peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan pekerja. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Meilina melaporkan.
1: Kini kami sampaikan informasi luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan, kondisi udara di sejumlah wilayah Sarawak, Malaysia kembali memburuk akibat kabut asap. Pada Jumat 21 Agustus, Serian mencatat indeks pencemaran udara atau API 240 dan masuk kategori sangat tidak sehat. Sementara itu, 8 wilayah lain seperti Sri Aman, Kuching, Samarahan, Sarike, Sibu, Bintulu, Samalaju, dan Kapit berada pada kategori tidak sehat. Kabut asap juga mengurangi jarak pandang di sejumlah kawasan termasuk pusat kota Kuching. Data menunjukkan Kuching mencatat api 185 pada pagi hari, sedangkan Sri Aman berada di angka 190. Kondisi ini membuat masyarakat di wilayah terdampak diminta memantau perkembangan kualitas udara dan membatasi aktivitas di luar ruangan. Kondisi tersebut berkaitan dengan kabut asap lintas batas yang masih mempengaruhi Sarawak. Pemerintah setempat sebelumnya mengingatkan masyarakat untuk menghindari pembakaran terbuka dan mengambil langkah pencegahan selama kualitas udara memburuk. Selanjutnya kita akan ikuti berita olahraga.
2: Berita olahraga hari ini kita mulai dari voli. Timnas voli putri Indonesia menghadapi tantangan berat pada AFC Women's Volleyball Continental Championship 2026 di Tianjin, China, di tanggal 21 hingga 30 Agustus. Indonesia berada di Pool B bersama Kazakhstan, Thailand, dan Australia. Meski persaingan cukup ketat, tim merah putih memasang target menembus 6 besar. Target tersebut bukan tanpa alasan. Kejuaraan ini memiliki nilai strategis karena selain menjadi ajang mengukur kemampuan menghadapi tim-tim terbaik Asia, hasilnya juga berpengaruh terhadap peringkat dunia. Turnamen ini memberikan bobot 40 poin lebih tinggi dibandingkan AFC Women's Cup yang memberikan 30 poin. Ketua Umum PPPB PSI Imam Sujardo menilai peluang Indonesia tetap terbuka meski harus menghadapi lawan-lawan kuat di fase grup. Selain kemampuan teknik dan kondisi fisik, mental bertanding menjadi faktor penting yang harus dipersiapkan para pemain. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan turnamen ini untuk meningkatkan pengalaman sekaligus memperkuat posisi di level Asia. Jika mampu mencapai target 6 besar, hasil tersebut akan menjadi catatan positif bagi perkembangan voli putri nasional. Kita beralih ke sepak bola. Isen Mulang, Kalteng FC menambah kekuatan menjelang Super League 2026-2027 dengan mendatangkan pemain asal Bolivia, Adriel Fernandez Sanchez. Pemain berusia 30 tahun itu diproyeksikan memperkuat lini serang dan memberikan pilihan tambahan bagi tim dalam menghadapi kompetisi kasta tertinggi Indonesia. Fernandez merupakan pemain serba bisa yang posisi utamanya sebagai penyerang sayap kiri, ia juga mampu bermain sebagai bek kiri maupun gelandang. Sebelum bergabung dengan Isen Mulang, Fernandez memiliki pengalaman di sejumlah klub kasta tertinggi Bolivia. Menariknya, perjalanan sepak bola Fernandez pernah dimulai dari Akademi Boca Juniors di Argentina. Ia juga memiliki pengalaman tampil di kompetisi antar klub Amerika Selatan. Sepanjang karir profesionalnya, Fernandez telah mencetak 152 poin, 16 gol, dan 9 assist. Kehadiran Fernandez diharapkan mampu menambah variasi serangan sekaligus memperkuat kedalaman skuad Isen Mulang. Dengan pengalaman di kompetisi internasional dan kemampuan bermain di beberapa posisi, ia menjadi salah satu amunisi yang disiapkan untuk menghadapi ketatnya persaingan Super League musim mendatang. Sekian berita olahraga hari ini, saya Renita Suljana, salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
5: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe. Tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
4: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu. Biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
5: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
4: Coba deh iklan di RRI.

0: jaringannya luas sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget, bisa diakses di mana aja, dan yang lebih penting gak bikin kantong bolong.
1: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong, gimana caranya?
0: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya, Ririn 0853-6344-9735. Atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
2: Mau promosi usaha, sosialisasi, promo program kegiatan melalui iklan, talk show, liputan, siaran langsung dan lain-lain, ke RRI aja. Yuk,

0: Batam siang ini.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum kita masuk dalam program Digoda, terlebih dahulu akan saya bacakan rilas panggilan dari Pengadilan Negeri Agama Batam. Telah memanggil Sufian Atsauri bin Windu Wijaya, tempat tanggal lahir di Batam, 5 September 1988, umur 37 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal di Kampung Tengah RT 004 RW 010, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau. Saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia alias gaib sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada Selasa 24 November 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Batam Jalan RE Martadinata nomor 5 Sekupang. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Rahmawati binti Rahman sebagai penggugat melawan Sufian Atsauri bin Windu Wijaya sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan yang kedua.
0: Batam siang ini.

Simak dan ikuti Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda Digoyang Dangdut, dangdutnya.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Digoda, Digoyang Dangdut, mantul, mantap betul. Siang hari ini edisi Jumat 21 Agustus 2026. Kita sudah di penghujung hari nih ya pendengar ya, karena Sabtu Minggu besok sudah masuk waktu weekend dan waktunya kita untuk beristirahat. Walaupun saya pun juga tidak beristirahat ya untuk weekend besok. Tapi mungkin ada pendengar yang beristirahat besok, ada pula yang masih bekerja. Dalam program Digoda siang hari ini pendengar ditemani oleh saya Tasya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang ingin request lagu dangdut kesukaan dan juga mau kirim-kirim salam, bisa langsung menghubungi line telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Sebelum kita angkat telepon yang sudah masuk, kita bacakan terlebih dahulu pesan yang ada di WhatsApp. Pertama datang dari Ci Asnah Melcem yang mau request lagu Keramat. Sudah saya putarkan ya Ci Asnah. Salam-salamnya buat Monik dan Bang Teni, Mas Lidar, Kak Fah, Lukas Wulan, Sarinah, Kapten Syam, Bang Udin, Pak Ci Mustafa, Jamilah 1, 2, dan 3, Sekarwangi, dan buat semua pendengar Pro 1 RRI Batam tanpa terkecuali.

0: kemudian Bule Fahadir mau request lagu Tak Segampang Itu versi koplo. Sudah saya putarkan ya Bule Fa. Salamnya untuk Nek Kembar, Nek Peggy, Mak Dia, Mama Azi, Bu Asri, Wak Normi, Gafar, Putri Cantik, Unidesi, Pak Mur, Kamila, Malati, Mama Fajar, Bu Sri, dan salam satu untuk semua. Sehat selalu, Tasya. Kemudian Kak Yani di Seberas hadir mau salam-salam untuk Kira Nazwa, Imah, Mancong, Ajes, Kak Sur, Lisda, Kak Zul, Nisah, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Kemudian Bang Roni hadir mau request lagu 100 kali dari Safar KDI. Sudah saya putarkan juga ya Bang Roni. Salam-salamnya untuk Kak Raha, Kak Sarina, Betty Lavia, Putra Langsang, Nek Peggy, Putri Cantik, Udin, Prabu, Tokci, Tengku Ardiansyah, Abednego, Cegu Norma, Emira, Pak Tohat, Durais, Pak Mur, Bang Iman, Bang Galah, Mama Lina, Mama Leni, Mama Dewi, Mama Azi, Nek Kembar, Nek Karin, Wak Normi, Mak Dia, Kak Jamilah, Kak Ana, Pak Usulimin, Nek Syakira, Nek Azwa, Ika, Nur Bilqis, Siti Jamilah, Pak Alang, Mama Fajar, Sekarwangi, dan salam satu untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam tanpa terkecuali. Kemudian Bang Abednego hadir mau kirim-kirim salam untuk Melati Tanjung Berlian, Nek Syakira, Kak Raha, Busri, Kak Fat, Monik, Mak Lina, Tokci, Sarinah, QQ, Raja Lang, Gafar, Nek Kembar, Pausu Amri, Pausu Limin, Siti Jamila, Sumarlina, Mama Sil, Nek Ashwa, Abang Gala, Abang Haji, Uni Desi, Ika Jambi, Mama Fajar, Andi, Kak Fah, Mama Azi, Sekar, Udin, Pak Moroni, Mak Rempong, Ani Roma, Kak Ana, Jamilah 1 dan 2, Juliana 1, 2 dan 3, Putri Cantik, Mak Dia, Mas Tura, dan juga Norma. Request lagu Ratapan Ibu Tiri dari Ida Laila, asli dari Awara Record. Baik, nanti kalau ada waktu saya putarkan ya Bang Abednego. Kemudian Kak Sumarlina hadir request lagu Jangan Tunggu Lama-Lama. Baik, nanti kalau ada waktu Tasya putarkan ya Kak Sumarlina. Salamnya untuk penggemar Pro 1 RRI Batam dan kru-kru Pro 1. Semoga sehat selalu dimanapun berada dan selalu kompak terus. Amin. Dan buat warga Rangsang Pesisir, semoga sehat selalu dimanapun berada. Amin. Buat Kak Tasya, semoga sehat selalu dan rezekinya lancar. Amin. Terima kasih untuk Ci Asnah, Bu Leva, Kak Yani, Bang Roni, Bang Abednego, dan juga Kak Sumarlina yang sudah hadir di WhatsApp kami. Kita langsung angkat telepon ya pendengar di 463-351. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Digoda?
1: Digoyang dangdut.
0: Mantul, mata betul. Dengan
1: apa
0: Abang
1: Tasya? Apa kabar?
0: Alhamdulillah, Tasya kabarnya baik.
1: Nah, pendatang baru nih.
0: Pendatang baru? Abang Haji nih ya?
1: Bang Emira di TB.
0: Oh, dengan?
1: Bang Emira di
0: Bang
1: TB.
0: Emira ya? Lama tak terdengar nih suaranya Bang Emira.
1: Terus, dengar terus. Tapi tak gabung.
0: Tak gabung ya.
1: Boleh lagu, Sa?
0: Hah?
1: Boleh minta lagu?
0: Boleh.
1: Dinding kaca ya lah.
0: Dinding kaca?
1: Dinding kaca.
0: Sebentar saya coba carikan dulu ya. Dinding kaca. Dinding kaca dari Keri Mahesa sama Tasya Rosmala.
1: Mantap.
0: Mantap. Baik.
1: Salam dikirim saya.
0: Salam banyak tak apa.
1: Ini satu RT aja lah.
0: Sila.
1: Salam-salam buat saya yang beri tugas yang saya selalu ya.
0: Amin.
1: Buat adikku Roni, semoga keluarga semoga saya selalu. Buat keluarga semua adik SD-nya semoga saya selalu ya.
0: Amin.
1: Tak lupa juga buat abang kami di sebelah ni, tetangga kami bang Ayah Sap namanya, itu pendengar RI 1 Batam tu. Semoga saya selalu juga keluarganya. Buat orang SD juga tanpa kecuali. Buat Bang Cheng Siu, Pak Tawak juga, Pak Bang Jais juga, Tujuannya 1, 2, 3, Pak Karaha juga, Buat Abdiku Norma, Pak Moni juga, Buat Abdiku Norma jadi sudah ada dia. Buat semua satu semua aja lah.
0: Satu untuk semua.
1: Satu semua aja lah. Semoga saya selalu semuanya ada. Selamat mantau siaran yang di Batam aja lah ya.
0: Amin.
1: Itu aja saya.
0: Baik Bang Emira.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Emira yang sudah hadir di line telepon kami. Kita angkat kembali pendengar di belakang Bang Emira di 463-351. Halo, assalamualaikum.
2: Dalam sugeng siang.
0: Sugeng siang. Dengan siapa ini? Pak Mus ya?
2: Dari atas kah? Di sini ayam bokoko.
0: Benar ini ya dengan Pak Mustafa.
2: Wis dahar.
0: Sampun.
2: Buruk lagi, mudah lagi.
0: Iya, biar nggak kerucuk-kerucuk ini ya Pak Mus ya, nanti kedengeran lagi.
2: Iya, gue masak iku suko nak mangan sama ayam ini, ayam gulai.
0: Aduh sedapnya.
2: Rica. Oke, ada suara pin lagu.
0: Mau lagu apa?
2: Buat lagu kesukaan Moni.
0: Apa tuh?
2: Lagunya Jejaka India.
0: Jejaka India.
2: Kalau punya pacar India, asik ya. Kalau pertama India, nice. Pertama India enak ya.
0: Pertama India, kayak mana tuh bang?
2: Oh masa nggak tahu tuh ada di dekat apa Nagoya itu. Martabahar tuh ada Martabah India itu.
0: Oh Martabahar itu ya.
2: Salam-salam petani itu Tasa yang lagi nyar, lagi cuap-cuap di dalam itu, yang lagi dingin-dingin asinya itu. Dan sehat selalu asinya. Dan seluruh kru-kru, dan sehat semua. Tasa jangan lupa banyak-banyak minum banyak putih ya. Banyak putih karena asinya itu bisa karya variasi. Banyak minum banyak putih, air jarang bagus. Ya. Buatnya lagu ini untuk Kapten Sam Kumar di Singapura, Prater Balu dan Kakak Siti di Beduk, Murad Siti kurang satu apapun, siap kalau Murad Siti, amin.
0: Amin.
2: Tak lupa buatnya Moni, adekku Gemoy di Tanyuma dan Bang Teni dan anaknya bernama Aryani, siap kalau Murad Siti kurang satu apapun, amin. Tak lupa buatnya itu, yoi.
0: Kaskar Wadi.
2: Iya, buatnya itu Siti Asana di Malaysia, dan saya lagi kerja kali dia lagi gawe dan saya selalu murasinya telepon ini sih yang lucu di Bintan
0: ya.
2: Tak lupa buat itu yang di Budi Buton Nagoya ya. Udah Buton ya, tengah Buton ya, Buton kan. buatnya itu tak lupa kakakku yang cantik Nenek Kembang.
0: Nenek Kembang, oke gitu ya kan.
2: Tak lupa itu nenek kakakku nenek Karim yang cantik. Yoi, okay.
0: Yoi semua ini nanti.
2: Iya, yoi semua. Tak lupa Anar dan Yutan, yoi, dan Naani, Roma, sungguh terlalu, yoi, deh kan. Nofiki, Siti Jamila, yoi, buatnya Aji Gemoy, Udang Gala, Iman, yoi, tak lupa buatnya itu, buatnya Cik Arun, Cekok dan bundanya, yoi, eh, buat tu, siapa lagi, buat itu, anak, Kak Ani, eh, Ani, eh?
0: Kak Ani, ya? Kak
2: Ani, Ani, Ani, Ani, eh?
0: Ania.
2: Ada Ani, ada Ani, Ania ya. Ania, tak lupa dibuat Masjid Masura, Masjida, masuk ya. Jendang Siti Jendang Juliana. Ya, ke Juliana buat buat itu ke Enki. Tak lupa tu Enki, Bang Bang Dujais, tak lupa Bang Toa, Bang Fahad, eh. Fahad. Tadi Elmira ya. Elmira tadi ya. Nah, tak tahu buat itu apa Abang Nur ya. Abang Nur ini sapu jagat ya, jangan masuk saya ini. Tak lupa buatnya itu Arjuna eh. Bang Arjuna, Pak Hitam. Pak Hitam tak lupa. Bang tak ada tapi Bang siapa lagi? Buatnya Rahma di Pekanbaru. Ika di Jambi. Buatnya Teh Uni, Teh Ratu, Ayu di Maluku dan Farida. Apa lagi? Dah lupa di itu di apa? Putra Rancang, adikku. Dah lupa Putra Rancang.
0: Putra.
2: Dah lupa. Hanya Putra Tembilahan. Ah, lupa apa nama siapa ni namanya? Tembilahan, oh, Tembilahan, Putra Tembilahan. Dia pun saya dia. Mudah-mudahan sihat. Ya. Yeah.
0: Amin.
2: Sapu jaga semualah untuk atas sihat selalu rezekinya. Aku ucapkan sugeng siang, sihat selalu rezeki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mustafa yang sudah hadir di line telepon kami. Kita langsung putarkan lagu dulu ya pendengar. Kemudian nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan cek fakta untuk Anda. Setelah itu akan kita putarkan lagu lagi. Baru akan kita angkat telepon kembali.
3: Hamko Indonesia me chahiye.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta untuk Anda, edisi Jumat 21 Agustus 2026. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia atau Polri dikabarkan meninggal dunia usai mengikuti upacara peringatan HUT kemerdekaan RI. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan Google Lens dengan memasukkan foto yang beredar, hasilnya foto yang sama ditemukan dalam artikel yang diterbitkan tribratanews.polri.go.id. Anggota Polri dalam foto adalah personel Brimob Baratu Muhammad Kurniadi Sutio. Dalam berita itu disebutkan ia tewas dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Pegunungan Bintang Papua, bukan karena mengikuti upacara HUT kemerdekaan RI. Cek terus kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Batam siang ini.

Masih dalam program Digoda, Digoyang Dangdut, Mantul, Mata Betul. Siang hari ini edisi Jumat 21 Agustus 2026. Bagi pendengar yang ingin request lagu-lagu dangdut kesukaan ataupun ingin kirim-kirim salam, bisa langsung menghubungi line telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Sebelum kita angkat telepon yang sudah masuk, saya bacakan terlebih dahulu pesan yang masuk di WhatsApp. Ini datang dari Hana dari Sanglar. Selamat siang Digoda, request lagunya Kakak Rembulan Malam. Request lagu Rembulan Malam dari Evita Mala. Baik, nanti kalau ada waktu saya putarkan ya Kak Hana. Salam-salamnya untuk Tok Madar, Tok Asep, Nek Yan, Nek Tijah, Tok Ali, Tok Aji, Tok Aji, Tok Gani, Aci Ajar, Mak Ngah Sunar, Mak Long Evi, Kak Gea, Mak Aci Ella, Mak Aci Ega, Bang Apis, Bang Eki, Bang Kairol, dan salam semua buat pendengar Pro 1 RRI Batam tanpa terkecuali.

0: Dian Nek Syakira hadir. Mau salam-salam untuk Iman, Abednego, Amira, Roni, Pak Kumis, Bang Saiman, Roy Saputra, Prabu Bangkit, Durais, Pak Usulimin, Bang Jais, Pak Mor, Kak Fat, Kak Milah, Jamilah, Siti Jamilah, Uni Desi, Mama Dewi, Melati, Skarwangi, Betty Lavia, Sarinah QQ, Ibu Sri, Mama Fajar, Putri Cantik, Kak Raha, Kak Ana, Andi, Mak Kun, Nek Karin, Nek Peggy, Nek Ashwa. Salam spesial buat Kak Nimar dan semua pendengar di Parit Mawar Penyalai. Buat Tasya, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Kemudian request lagu Layar Kertas. Baik, nanti kalau ada waktu saya putarkan ya, Nek Syakira. Kemudian Bang Roy Saputra hadir. Mau salam-salam untuk Pak Alang, Pak Kumis, Tengku Ariansyah, Mama Fajar, Mama Azi, Mama Nia, Puspa, Luka Suran, Mas Prabu, Gafar, Ismail, Udin Buton, Zainal, Budi Dilebu, Kak Mastura, Nek Kembar, Nek Ashwa, Mak Rempong, dan salam satu untuk semua. Buat Tasya, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin. Kemudian Bang Roy request lagu Didi Kempot, Banyu Langit. Baik, nanti kalau ada waktu saya putarkan ya Bang Roy. Langsung saja kita angkat mendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, aku rindu dengan Sapira.

0: lagu layar kertas.
1: Layar kertas ya, tadi requestan Syakira nih.
0: Apalah, gabung aja lah.
1: Gabung ya. Oke, layar kertas. Sebentar.
0: Ya, versi lagu dangdut koplo.
1: Dangdut koplo ya. Salam-salamnya.
0: Salamnya untuk Syakira gitu. Kak Jemila gitu. Halo, Nek Yasmin masuk belum?
1: Nek Yasmin sudah lama tidak masuk ini, Bang Jais.
0: Ngorok, asal ngari ngorok.
1: Ngorok ya.
0: Wah, Emira ada masuk. Bang Emira masuk.
1: Emira? Bang Emira sudah tadi yang pertama.
0: Oh, fotokopi Bang Emira aja lah. Ini tadi nggak ready menembak-tembak nih. Oke lah, faktornya semuanya aja yang udah masuk. Gue masuk single semuanya tanpa terkendali. Selamat juga, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Jais yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Baik pendengar, kita angkat kembali di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Natasha.
0: Iya, Kak Monik ini ya?
1: Iya dong, coba lagi. Kak Monik loh. Minta lagu boleh?
0: Mau lagu apa Kak Monik?
1: Tadi kan lagu juga ke India udah diputarkan dari Koko Ayam kan? Sekarang Monik mau minta yang sedang-sedang saja dari Iwan ya, DJ Natasha.
0: Yang sedang-sedang saja ya Kak Moni.
1: Yang sedang-sedang jangan gemuk, jangan kurus, yang sedang-sedang saja. Oh gitu kan. Kayak Safira, kayak Natasha ini kan sedang-sedang saja tuh lihat kan.
0: Oke. Salam-salamnya.
1: Salamnya yang pertama buatnya DJ Natasha Safira, semoga selalu sehat, dimurahkan rezekinya. Amin. Salam sebesarnya buatnya abangku Kak Cengsam Pemuda India. Salamnya buatnya, salam juga salam sebesarnya buat di Siti. Ada Bukalo Koko Ayam. Antul. Terus ada juga Pemuda Langsa, Kak Petrolom Wanyiku. Ada Bang Dayat, ada Nenek Karim, Mulan dirindukan. Ada Kak Masura.
0: Masura.
1: Nenek kembar ya, sejak kali ya Nek.
0: Amin.
1: Ada Mak Longyana, Pak Masridan, Bang Imas,
0: Bang Gama.
1: Ada perusahaan yang paling pertama tadi masuk adalah
0: Bang Emira.
1: Iya, udah lama tak dengar. Semoga sehat selalu keluarga. Amin. Ada Bang Roni, Mama Lina, Mama Dewi, Nurbilkis ya.
0: Nurbilkis.
1: Pak Ngam bersama Bunda, Pak Jigemoy bersama istri tercinta. Ada Mama Leni, Mama Fajar, Si Asna, Rahma ya. Untuk nikah kawin bersama istri, Kak Jamila, Kak Juliana, Kak Mak Noy ya, Mak Noy.
0: Mak Noy.
1: Desi, jangan dilupakan.
0: Desi.
1: Terus, apa lagi? Mama Mia.
0: Mama Mia.
1: Dengaran. Sehat selalu, amin.
0: Amin.
1: Nenek Karim sehat selalu ya Nek.
0: Pak Mawati.
1: Buatnya di Jenazah Cendang Mira itu aja dari Monik.
0: Baik.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Monik yang sudah hadir di line telepon kami. Kita angkat kembali pendengar di 463-351.

0: Assalamualaikum.
1: Salam, apa kabar?
0: Alhamdulillah, Tasya kabarnya baik.
1: Dari Kak Ani nih, tanya itu kecil.
0: Dari Kak Ani ya?
1: Iya. Yeah.
0: Apa kabarnya nih Kak Ani?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah,
1: Ani,
0: sehat.
1: Ini dengan lagu ya, Kak?
0: Mau lagu apa itu?
1: Lagu Palit dengan Mila tuh, lagu Meleleh Bahagia.
0: Meleleh Bahagia?
1: Ada?
0: Valen itu ya? Ada. Salam-salamnya.
1: Nih minjam lagu bang pulang. Salam untuk Sasha, sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Untuk ya yang bekam yang rumah nih sehat selalu. Untuk yang di Tengutan ya, Tengutan Alaya, yang di Tengutan Kaki, Pak Kabusmar, Pak Buslandri dengan Norma ya. Aduk Nego tadi ya, Aduk Nego, yang di Balai, Mak Kun, Naboy, Putri, ya. Semua ya, Tuki ya, yang di Pare, Palang.
0: Palang,
1: Yang Palang, yang di Sugi semua, yang di Tua Jago ya, yang di Sebelah, yang di Senara. Yang dia lebur tu kat emas lah. Biasa je satu untuk semua je.
0: Satu untuk semua, okey.
1: Terima kasih,
0: Kak. Baik.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Ani yang sudah hadir di line telepon kami. Kita putarkan terlebih dahulu pendengar lagu request dari Bang Jais dengan Layar Kertas dari Maya KDI.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Can I have your attention?
2: Masih dalam program Digoda, Digoyang Dangdut, mantul, mantap betul di siang menuju sore hari ini pendengar. Dan ini sudah di sesi terakhir program Digoda ya pendengar. Jadi bagi pendengar yang masih ingin request lagu dangdut dan juga ingin kirim-kirim salam, bisa langsung menghubungi kami di 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Sebelum kita angkat telepon yang sudah masuk, saya bacakan terlebih dahulu pesan yang ada di WhatsApp. Ini ada dari Bang Randy yang mau salam untuk Pak Ali di Bengkong Laut. Semoga rezeki lancar, amin. Dan juga Pak Uco di Sungai Panas, jangan marah-marah sama saingan angkot. Kemudian Pak Tohat, Pak Fauzi, terima kasih nasihatnya. Dan semuanya semoga sehat dan juga bahagia, amin. Kemudian Uni Desi di Batu Haji hadir, mau kirim salam untuk Nepegi, Abid Nigo, Boleva, Nesha Kira, Kaskar Wangi, Bang Bayu, Kak Mastura, Pak Mustafa, Moni, Kapten Syam, Ika Setiawan, Ika Setiawan Jambi, Nek Karin, Nek Kembar, Mbak Dinda, Pak Kumis, Kak Siti Jamilah, Nur Bilkis, pokoknya salam untuk semua Pro 1 RRI Batam. Salam kompak selalu buat Tasya, selamat bertugas, sehat selalu, amin. Langsung saja kita angkat pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam. Dino dari Koyang Gantut, mantul, mantap betul bersama Tasya Syafira.
2: Mantap betul dengan Kak Normah ini. Halo.
3: Halo.
2: Dengan Kak Norma?
3: Iya, dengan Kak Norma.
2: Lama tak terdengar nih Kak Norma.
3: Lama tak terdengar. Lagi bertapa.
2: Lagi bertapa ya.
3: Masa tidur. Tasya sehat?
2: Alhamdulillah, Tasya sehat Kak Norma.
3: Alhamdulillah. Bisa lagu lagi?
2: Bisa, mau lagu apa?
3: Lagunya Bang Jono.
2: Bang Jono?
3: Iya, Bang Toyot dah ganti Bang Jono. Bang Toyot tak balik-balik kan, Bang Jono pula dia kan.
2: Bang Jono ya, dari Saskia Gotik
3: Saskia
2: ini kayaknya
3: Gotik,
2: ya?
3: Saskia Gotik. Terus kami lanjutkan salamnya, waktu dah tak banyak lagi kan.
2: Salam-salam.
3: Salam yang pertama kali dan cerita berbagi selalu ya. Semoga Tasya sehat selalu, cerita berbagi selalu, dan semangat dalam segalanya.
2: Amin.
3: Bapak yang sudah bergabung tadi, Bang Amira yang dah lama ya tak bergabung. Tadi kesempatan dia dapat tidur sebentar. Lagu Bang Amira sehat selalu, Roni ya. Bapak Tohat bersama Mak Limah, Pak Fauzi bersama Mama Iman, buat Pak Mur juga bersama Kak Mila. Untuk Nenek Kemar yang lama tak dengar, semoga Mak kami sehat selalu lah ya keluarga. Buat Mak Lidar juga, buatnya Mak Endang, buatnya Mak siapa lagi ya? Buat Nyolong Asri tak terlupakan. Buat Kak Bat juga, buat Mak Dinda, terus Kak Rahat, Kak Pusa, buat Bang Iman, buat Bang Haji, buat Bang Ismail, buat Kak Mas, buat Bang Wahab juga. Terus macam semua aja ya yang lagi mendengarkan di mana aja tanpa terkecuali ya.
2: Buat semuanya.
3: Semoga terhibur dengan lagu Bang Jono. Itu buat Kak Ani, Kak Ani sama Kak Ana, Bang Atan yang tak dilupakan. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Norma yang sudah hadir di line telepon kami. Kita angkat satu penelpon terakhir ya pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
4: Ya, waalaikumsalam Dasha, apa kabar Anda?
2: Alhamdulillah, baik.
4: Ya, Captain Sam, jaga ke India. Kita sama-sama perantauan, kamu dari Tanah Jawa, Cap dari negara besar India. Oke, Cap ini... Kalau ini Kapten tanya, masih bisa dapat lagu lagi?
2: Bisa, mau lagu apa Kapten?
4: Tapi semua dah lah, jadi Kap ikut lagu, dua lagu apa tu, yang sedang-sedang saja dari diminta oleh Monis, dan jadi Kap cuma inilah kirim salam saja boleh ya?
2: Boleh, salam-salamnya.
4: Dan kan Kap cakap, selagi kamu dengar suara di dekat India, di lubang kuping kamu, Kep mendoakan kehadiran dengan salam Jumat yang penuh berkah tempat Kep baru solat masjid ni. Kamu dapatlah jodoh pemuda yang baik, berakhlak baik, berpendidikan, yang paling baik sayang kamu jiwa dan raganya.
2: Amin.
4: Dan yang paling penting special untuk Monique. Dan untuk Monique, insyaAllah ada sesuatu rezeki yang terbaik untuk kamu dan Pak Kun eh. Dan salam untuk Asna Melchum ya. Dia selalu senggol Captain Sam lah. Wanita yang baik senggol Captain Sam. Dan lagi satu untuk Mak Lina. Dan lagi satu untuk ini. Siapa tu? Nur Bilqis eh. Dan dan untuk Asna Melchum, Nur Bilqis, Mak Lina. Ni antara wanita yang siapa salam Cap tu, Cap tak dapat balas apa, tapi Kep balas dengan doa agar mereka hidup bahagia bersama keluarga yang amat mereka cintai.
2: Amin.
4: Dan untuk kamu, Taka, semoga kamu dapat jejaka yang amat mencintai kamu zahir dan batin, dari dunia sampai akhirat, sampai menjadikan kamu isteri soleha untuk dirinya.
2: Amin.
4: Dan itu saja, Taka. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kapten Syam yang sudah hadir di line telepon kami. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah menyimak dan juga mendengarkan program Digoda dari awal hingga akhir. Mohon maaf untuk yang pesannya belum terbaca ataupun lagunya belum terputar karena keterbatasan waktu. Saya Tasya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan dalam Batam sore ini nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Ardo. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Fenomenal AI semakin viral di tahun 2026. Teknologi kecerdasan buatan atau AI menjadi salah satu topik paling viral di tahun 2026. Banyak orang kini menggunakan AI untuk membantu pekerjaan sehari-hari, mulai dari membuat desain, menulis artikel, hingga menghasilkan video hanya dalam hitungan menit. Popularitas AI meningkat karena kemudahan akses dan kemampuan teknologi yang semakin canggih. Pelajar memanfaatkan AI untuk belajar lebih cepat. Pebisnis menggunakan AI untuk promosi digital. Sementara kreator konten memakainya untuk membuat konten viral di media massa. Namun, di balik manfaatnya, banyak pihak juga mengingatkan pentingnya penggunaan AI secara bijak. Penyebaran informasi palsu, gambar manipulasi, dan juga konten otomatis menjadi tantangan baru di era digital saat ini. Meski begitu, perkembangan AI diprediksikan akan terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern. Teknologi ini dianggap mampu mengubah cara manusia bekerja, belajar, dan berkomunikasi di masa depan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Pendengar, pukul 15.01 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan lintas informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Mengawali informasi pertama kita, Unit Reskrim Polsek Sagulung mengungkap 5 kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor dan pencurian dengan pemberat atau curat dalam kurun waktu sekitar 1 bulan. Dari 5 laporan polisi tersebut, polisi mengamankan 17 unit spare motor, sebanyak 10 kendaraan diamankan dari laporan awal. Sedangkan 7 motor lainnya ditemukan setelah penyidik melakukan pengembangan kasus. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, Poli Batam bermitra dengan peternakan Rahayu memperkenalkan inovasi baru berupa aplikasi GoShip. Aplikasi yang berbasis kecerdasan buatan untuk pemuliaan domba. Aplikasi ini juga merupakan hasil karya penelitian dosen bersama mahasiswa yang diwujudkan melalui problem based learning, metode pembelajaran berbasis masalah dunia nyata. Pengabdian kerja kepada masyarakat atau PKM ini juga diwujudkan dalam bentuk diseminasi aplikasi GoShip di peternakan Rahayu, Sembulang, Kota Batam. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir, fenomena El Nino yang berdampak pada minimnya curah hujan mulai mempengaruhi ketersediaan air baku di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Sejumlah waduk yang dikelola Perumda Tirta Mulia, Karimun, mengalami penyusutan permukaan air. Penyusutan paling signifikan juga terjadi di Waduk Seibati di Kecamatan Tebing yang menjadi salah satu sumber air baku bagi pelanggan di Pulau Karimun. Dan demikian pendengar, kami hadirkan lintas informasi untuk Anda, dan untuk informasi selengkapnya Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105,1, selamat sore pendengar Pro 1 RR Batam di frekuensi kami di 105,1 dan juga di 107,2 untuk kawasan Karimun. Dan selamat datang juga pendengar bagi Anda yang saat ini tengah memantau siaran kami secara langsung melalui kanal YouTube RR Batam dan mendengarkan langsung di aplikasi RR Digital. Menemani waktu santai Anda pendengar di sore hari ini di penghujung pekan, tentunya tepat di hari Jumat 21 Agustus 2026. Saya Ardo Sirbutar kembali menemani ruang dengar Anda dan layar kaca Anda dalam program Ekonomi Digital. Hingga pukul 15.50 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan mengulas topik yang sangat relevan bagi perkembangan karir di era saat ini ya, yaitu peran public speaking dalam membangun diri di bidang entertainment. Karena pendengar, seperti yang kita ketahui, di era ekonomi digital saat ini, industri hiburan atau entertainment tidak lagi sekedar urusan panggung fisik, tetapi juga kalian berkomunikasi di depan umum atau public speaking telah bertransformasi ya menjadi aset ekonomi yang berharga tentunya, dan baik bagi seorang konten kreator, host, MC profesional maupun praktisi komunikasi digital. Untuk membedah bagaimana public speaking bisa menjadi modal utama dalam membangun citra diri dan peluang bisnis di dunia entertainment saat ini, di studio RRI Pro 1 Batam telah hadir dua pengurus inti dari Persatuan Pembawa Acara atau Perwara Indonesia, yaitu ada Bang Tonel Triadi sebagai wakil ketua ya umum Perwara Indonesia.
1: Betul sekali.
0: Selamat sore, Bang.
1: Selamat sore,
0: Mas. Dan ada juga Bang Nino Bagus Oka, Wakil Sekretaris Umum Internal Perwara Indonesia. Selamat sore, Bang.
2: Selamat sore.
0: Dan selamat sore juga untuk pendengar yang saat ini menyaksikan kami, dan terima kasih juga sebelumnya, Bang, telah hadir di studio Pro 1 RR Batam ya.
1: Sama-sama. Kita juga terima kasih sudah diundang ya.
0: Nah, bagi Anda pendengar yang ingin bergabung juga dan menanyakan seputar teknik public speaking atau mungkin cara merintis karir di dunia entertainment, silakan juga dapat menghubungi kami di via telepon di 463351 atau melalui WhatsApp di 0811 778 1051. Dan mari kita mulai perbincangan kita pada hari ini. Mungkin dari Bang Tonel dulu ya. Kan kita sering mendengar, Bang, istilah public speaking di era ekonomi digital saat ini.
1: Betul.
0: Bagaimana Perwara melihat pergeseran peran public speaking dari sekedar cuap-cuap di panggung tentunya menjadi satu pilar utama di industri entertainment saat ini?
1: Kalau kita ngelihat ya, memang perubahannya juga sangat signifikan ya. Kalau dulu kita ngelihat public speaking itu hanya tampil dalam di khalayak umum gitu, maksudnya live tampil gitu. Tapi sekarang kan memang sudah bergeser bahwa public speaking itu tidak hanya berhadapan dengan orang pada saat itu, tapi kita juga sudah, kita ngeliat seperti sudah ada di YouTube atau di media sosial gitu. Boleh kita lihat seperti influencer dan segala macam. Memang sih untuk seorang entertainment atau seorang entertainer itu, untuk public speaking itu memang sebuah modal utama banget yang mereka harus kuasai. Kenapa? Karena memang itu adalah bahan bakarnya mereka gitu.
0: Betul.
1: Bagaimana kita bisa meyakinkan orang, bagaimana bisa orang suka dengan kita, bagaimana kita bisa menyampaikan visi dan misi kita kepada orang lain gitu, seperti itu.
0: Betul, tentunya juga sangat diperlukan karena juga agar orang juga dapat mengerti ya, Bang ya.
1: Betul, betul sekali.
0: Bahkan juga saat ini public speaking itu tidak hanya diperlukan influencer mungkin, Bang. Penjual
1: betul
0: juga, UMKM juga memerlukan public speaking kan.
1: Betul sekali. Jadi memang itu sudah menjadi sebuah hal. Kalau saya pernah baca seperti ini bahwa di era sekarang itu tidak lagi dibutuhkan, bukan tidak lagi dibutuhkan ya.
0: Iya.
1: Bukan, jadi salah satu yang dibutuhkan itu adalah memang bagaimana cara kita berkomunikasi.
0: Iya.
1: Nah, memang kalau dari dini, kalau saya beranggapan dari dini ya, maksudnya dari umur kecil itu anak-anak sudah harus diajarkan yang namanya public speaking.
0: Iya.
1: Karena kita pengennya bahwa mereka itu juga ketika besar nanti tidak seperti kita. Tidak seperti
0: telat ya.
1: Tidak seperti kita telat, yang ada orang yang ketika dihadapkan terhadap sesuatu hal gitu, ketika mereka disuruh berbicara dengan orang lain, ketika mereka disuruh berbicara dengan orang banyak, ketika mereka disuruh untuk berkomunikasi itu sangat susah gitu loh, ketika sudah terlambat untuk belajar yang namanya public speaking seperti itu.
0: Iya, betul. Jadi jangan keburu telat ya, Bang, baru sadar ya.
1: Betul sekali.
2: Sedari dini ya.
1: Jangan kayak Mas Nino ya, udah umur segini baru belajar gitu.
2: Makasih. Dia abis ini pasti pertanyaan ke gua kan?
0: Iya,
2: betul. Jangan yang berat ya.
0: Betul.
2: Berat gua lempar. panggil ketua.
0: Nah, ini melanjutkan poin dari Mas Tonel tadi nih.
2: Iya, betul.
0: Nah, menurut Bang Nino sendiri, ketika kita beralih dari panggung offline ke media digital seperti siaran live streaming kan, podcast atau mungkin konten video, perubahan teknik public speaking apa nih yang paling mendasar dan harus dikuasai oleh orang banyak nih?
2: Berat bener. Dari

0: nyampe ke orang yang menerima informasi, ya? Dapat dipahami. Yeah. Yang pasti itu betul, bahwa ilmu komunikasi ataupun cara berkomunikasi yang baik, yeah, memang harus diajarkan sedari dini, dari kecil. Karena apa boleh dikatakan itu bahan, yeah, bahan dalam bersosialisasi, ketemu dengan banyak masyarakat, ketemu dengan interview pekerjaan, yeah, apapun itu pasti butuhnya yang namanya adalah cara berkomunikasi yang baik dan benar.
1: Betul. Gitu. Nah, menyambung dari yang disampaikan tadi Bang, bahwa memang kesiapan mental juga sangat dibutuhkan, yeah, ya, sebagai kita mau influencer maupun itu orang-orang lainnya, ya.
0: Betul.
1: Orang umum lainnya. Nah, kayak mana sih Bang untuk mengatasi demam panggung ini Bang?
0: Nah. Ini berat nih.
2: Kita tuh sampai sekarang masih gitu ya. Nah, gitu.
0: Kalau kita bahas ini bisa 3 jam ini.
1: Nah, boleh 3 jam ya.
0: Oke. Nanti ada argonya itu langsung. Tetap ya. Jadi gini, sebenarnya public speaking itu banyak orang yang beranggapan bahwa public speaking itu adalah bakat.
1: Iya.
0: Nah, kalau kalau ini my own opinion ya, maksudnya opini saya sendiri bahwa public speaking itu bukan bakat. Jadi public speaking itu bukan sesuatu yang dari lahir lu punya gitu.
1: Iya, enggak. Betul.
0: Tapi public speaking itu adalah sesuatu yang lu harus latih gitu.
1: Kayak keterampilan dong, Bang.
0: Betul, ya, kayak keterampilan yang kamu latih gitu loh. Nah, kenapa terciptanya demam panggung? Kenapa ada orang yang gugup ketika berbicara dengan orang banyak, ketika dia berbicara dengan di atas panggung atau segala macam atau di depan kamera? Itu tadi, karena ini adalah sebuah keterampilan. Kalau dia tidak menguasai keterampilannya, dia akan nervous.
1: Iya, tidak dilatih ya.
0: Tidak dilatih. Iya. Nah, seperti itu. Makanya ketika mau terjun di bidang entertain, apalagi di bidang public speaking, misalnya seperti MC atau podcaster atau
2: influencer
0: atau mau jualan di TikTok.
1: Iya, betul.
0: Iya kan? Itu jualan
1: perlu banget tuh.
0: Betul. Itu perlu banget untuk ngelatih yang namanya kemampuan public speaking, agar nervousnya hilang gitu.
1: Iya.
0: Ini kalau saya sendiri saja ya, pribadi saya sudah hampir 15 tahun jadi seorang profesional MC ya.
2: Sombong ya.
0: Bukan sombong, itu gak sombong, tapi menyatakan ketuaan gue.
1: Menyatakan umur.
0: Nah, hampir ya puluhan tahun menjadi seorang profesional MC, nervous itu ada.
1: Pasti ada.
0: Pasti setiap kita detik-detik mau tampil,
2: setiap event kita mau, berbeda ya.
0: Betul. Pasti kita ada sedikit nervous gitu. Tapi itu tadi gitu loh. Karena kita sudah terlatih, karena kita tetap praktis ya, tetap berlatih, kita bisa untuk mengkondisikan atau bagaimana caranya kita memanage nervous tadi agar tidak kelihatan sama orang, agar tidak bisa dirasakan juga oleh audiens gitu loh. Karena nervousnya seorang MC itu bisa dirasakan oleh audiens kalau seandainya tidak bisa di manage dengan baik.
1: Oh,
0: seperti itu.
1: Okay.
0: Jadi audiensnya juga mikir, MC-nya gugup.
1: MC-nya iya.
0: aku tambahkan bahwa setiap kita tampil pun pasti akan ada bawa yang namanya
1: demam panggung.
0: Demam panggung. Iya. Tergantung dari ini aja sih sebenarnya jam terbang juga ya.
1: Betul.
0: Jam terbang.
2: Karena Abang Tonal tadi bilangnya 15 tahun, jam terbang itu penting banget. Tapi
1: kalau Bang Nino berapa tahun nih tapi?
2: 5 tahun, 14 setengah. Karena beliau enggak boleh di atas.
0: Kembali lagi soal demam panggung tadi, kita harus yang namanya menguasai.
1: Yeah.
0: Jadi sebelum prepare lah. Jadi ketika kita mau tampil, ketika kita mau membawakan suatu acara, kita harus mengetahui dulu ini acaranya apa. Jadi itu sedikitnya akan mengurangi.
1: Betul.
0: Mengurangi beban ketika kita bawa, wah ada yang tremor juga, ada yang nervous juga.
1: Nah.
0: Jadi harus menguasai dulu.
1: Nah tapi biasanya apa tuh Bang? Tips-tips yang Abang lakuin tuh ketika di depan panggung. Karena kan misalnya materi juga udah kita kuasai, tapi ketika ngelihat orang yang ratusan atau ribuan, nah itu kan panik sendiri Bang, gugup sendiri. Itu gimana
0: kalau
1: caranya?
0: Caranya ingat nominalnya aja.
2: Gitu kan? Ingat nominalnya,
1: ingat biasanya cicilan, sedikit
2: ada
1: berkurang.
2: Cicilan yang harus kita.
1: Iya. Ingat nominal,
2: ingat nominal.
0: Nominal. Saya harus melewati ini yang dari cicilan KPR. Gitu. Sebenarnya memang tidak bisa dipungkiri itu tadi. Kalau seandainya pertanyaannya dari Mas tadi adalah bagaimana cara apa sih tips and triknya?
1: Iya, betul,
0: gitu,
1: betul.
0: Ya, karena tips and triknya sebenarnya banyak dan itu depend on you aja sih.
1: Iya.
0: Maksudnya tergantung
1: beda-beda ya Bang ya.
0: Kalau saya pribadi

0: pertama tadi memang saya harus menguasai, makanya saya itu termasuk MC yang cerewet ketika akan tampil.
1: Iya,
0: karena
1: iya,
0: kenapa saya harus nanya cue card-nya dengan benar, saya harus minta teks product knowledge-nya dengan baik, saya harus dapat data semuanya, itu pertama. Nah itu mengurangi nervous saya satu ketika saya sudah menguasai bahannya.
1: Oh, iya.
0: Terus yang kedua, kalau saya masih nervous, saya biasanya sih mencoba pola pernafasan saya atur, seperti itu. Saya coba tarik nafas 3 detik, tahan, tahan 3 detik, tahan. Yang ketiga, sebelum saya tampil, saya membiasakan diri untuk melihat audiens saya. Jadi walaupun saya di backstage itu terhalang biasanya dengan audiens, saya akan melihat audiens saya dulu gitu loh. Nah itu akan nampak itu titik-titik merah di audiens. Kalau saya menentukan nih gitu loh, saya akan lihat ini, oh ini si bapak ini bisa nih nanti nih akan jadi sasaran bully saya nih gitu loh. Ini bapak ini bu ini gitu. Biasanya saya ngelihat audiens saya dulu, saya memetakan mereka gitu loh, mana yang audiens-audiens yang secara karakter sudah ketahuan ini, oh ini bapak ini bisa diajak, dia bisa diajak bercanda segala macam. Terus yang ketiga, yang keempat, kalau masih ada waktu, saya akan terjun ke audiens dulu. Ya pura-pura sok kenal lah, gitu loh, nyapa mereka, jadi biar mereka tidak kaget lagi ketika apa, ketika saya tampil sudah kelihatan ada interaksi dengan mereka seperti itu. Sebenarnya masing-masing ya,
1: masing beda-beda ya.
0: Beda-beda.
1: Bahasa beda-beda.
2: Kalau dari Bang Nino
3: apa ya?
2: Ada yang enggak ada, dia udah enggak ada nervous lagi. Enggak ada nervous sama sekali, jangan-jangan.
3: Nervous itu pasti ada setiap event, apalagi sekarang ini kan banyak sekali pembawa acara. Kalau satu acara, wah ini MC-nya biasanya bawa sendiri nih, gitu kan, yang harusnya berdua, akhirnya bawa sendiri. Tambahlah bebannya gitu kan. Tapi biasanya kalau yang saya lakukan adalah timing sih. Kalau misalkan memang harus naik, jangan ditunggu-tunggu dulu. Misalkan kita mau naik panggung, jadi biasanya membuat kita agak sedikit nervous adalah nunggu. Aduh,
1: nunda ya?
3: Iya, menunda. Jadi kalau udah disuruh naik aja. Jadi karena kita tadi udah persiapan, jadi kita akan tahu apa yang akan diinformasikan, apa yang akan dibicarakan. Jadi seperti itu sih. Biasanya kalau kita nunggu, aduh bentar lagi dong,
1: tapi bener sih.
3: Nah itu udah bikin,
0: bukan mau nyombong. Kita mau nyombong, jadi pertanyaan itu nggak relate lagi sama kita.
3: Pertanyaan yang ini ya, pertanyaan yang
0: sering kami ketika menjadi pemateri public speaking sering ditanyain, gimana sih mas tips and triknya bagaimana cara menguasai tidak nervous di atas panggung.
1: Betul.
0: Alhamdulillah ya, udah hampir 7 tahun tidak merasakan itu. Jadi maksudnya kita sudah lupa gitu bagaimana caranya. Nah itu tadi, karena kita melatih keterampilan kita terus, kita melatih kosakata kita, kita melatih bagaimana cara handling audiensnya.
1: Banyak kita membaca juga,
0: MC itu juga harus punya plan A, plan B, plan C, dan plan D. Jadi ketika kita plan A-nya adalah skenarionya adalah kita tampil, terus kita opening acara, bla bla bla bla, tapi ternyata misalnya mic mati atau ada terjadi sesuatu, atau ternyata belum pejabatnya belum datang gitu loh, atau bridging lagi,
3: ada tanda-tanda dari kru ya,
0: ada dari kru bridging lagi. Nah, yang hal-hal seperti itu memang tidak bisa dapat instan gitu loh. Itu memang harus dari jam terbang.
1: Jam terbang ya, pengalaman
0: itu
1: yang
0: berbeda dari pengalaman.
3: Pasti bapak pilot.
0: Iya, jam terbang kan. Iya, pilot. Nah, seperti itu. Memang kalau banyak sih tips and triknya. Kalau saya melihat seperti ini. Seorang MC yang bagus itu adalah seorang penyiar.
1: Benar. Patokan dari abang sendiri.
0: Kalau saya ya, kalau pribadi saya bilang MC yang bagus itu adalah penyiar. Kenapa?
3: MC yang bagus adalah penyiar.
0: Betul. Kenapa? Karena penyiar itu punya kosakata yang banyak. Terlatih kosakatanya bagus,
3: penekanannya
0: banyak. Dia tidak hilang kalimat gitu ya kan. Kalau MC yang bukan penyiar ya, kadang suka hilang kalimat kita gitu loh, kayak mas cocok nih jadi MC nih.
3: Tapi bukan berarti yang bukan basic ya penyiar juga betul, bisa jadi.
1: Bisa juga tentunya. Karena kan kembali lagi itu keterampilan kan.
0: Betul, itu keterampilan bisa dilatih. Makanya saya bilang tadi bahwa penyiar MC yang bagus itu kalau bagi saya adalah seorang penyiar. Karena memang ngelatih kosakata itu enggak gampang.
1: Betul.
0: Itu modal utamanya.
3: Walaupun informasi dapat di
0: Walaupun MC itu dibekali namanya cue card. Kita punya script yang harus kita bacakan. Kayak Mas nih baca di komputernya ada script gitu. Tapi somehow kita tidak hanya
1: bernarasi sesuai script.
0: Betul.
1: Harus ada improve.
0: Ada improve gitu loh. Ya, makanya melatih cara ngomong itu tadi apa storytelling itu paling bagus. bagus itu dimiliki oleh seorang penyiar.
1: Oke. Okay. Jadi salah satu seorang penyiar seperti yang dibalik kamera ya.
3: Ini nggak ada lagunya? Nggak ada lagu.
0: Maksudnya lu nyanyi? Gitu.
3: Putar lagu nanti nggak ada.
0: Podcast
3: aja.
1: Iya. Podcast aja.
3: Kita pikir kan. Karena di Pro 1 jadi bawahnya ada lagu gitu.
1: Oh, jedal
3: dulu. Oh enggak, lagi ngobrol. Lagu berat nih ya.
1: Berat. Kita ngobrol terus aja udah
3: antar jam 5 nih.
1: Oke.
3: Oke, next question. Nah, next pertanyaan jangan yang berat ya.
1: Berarti nah, kita lanjut lagi ya untuk mungkin ke Bang Nino ya.
3: Oh.
1: Setelah seorang ini berhasil untuk mengatasi rasa gugup di depan kamera kan Bang, bagaimana sebagai seorang public speaking dapat membantu membangun karakter atau personal branding ya, yang unik tentunya agar bisa bersaing di dunia hiburan Bang.
3: Oke. Masing-masing manusia yang menjadi public speaking ataupun MC pasti bisanya di sini atau masing-masing itu ada kelompoknya. Kalau misalkan untuk pertanyaan tadi apa?
1: Bridging-nya membangun personal branding.
3: Bridging-nya apa?
1: Personal branding.
3: Sekarang zaman digitalisasi ya kan.
1: Iya.
3: Kita bisa membranding kita dari media sosial.
1: Iya.
3: Dari seperti ini juga kita juga bisa membranding diri juga podcast. Mm-hmm. Kita ketemu dengan beberapa. Ya, yang paling bagus itu adalah ketika kita mendapatkan satu pekerjaan, kita harus bisa menyenangkan yang namanya adalah klien.
1: Memberi rasa kepuasan.
3: Jadi continue-nya untuk next kerjaan lagi pasti juga akan dapat. Itu salah satu branding. Mm-hmm. Attitude penting.
1: Penting ya.
3: Ya, attitude penting, menguasai acara penting, menyenangkan klien juga penting. Ya, seperti itu.
1: Kemudian ya. Berarti dari attitude ya Bang, intinya ya. Attitude yang paling penting ya.
0: Dari attitude di mana saja itu jadi yang utama ya. Apalagi kalau kita seorang MC ya, seorang entertainment, memang tidak bisa kalau ada orang yang memang jam terbangnya tinggi, profesional bagus gitu ya, maksudnya cara nge-MC-nya oke, tapi ketika attitude-nya minus, ya anything
3: iya, baik gitu ya.
0: Akan minus gitu.
1: Akan dilupakan.
3: Betul.
1: Ya.
3: Akan dilupakan. Jadi brandingnya kurang jadi.
0: Pertanyaannya sama enggak ya?
3: Pertanyaan boleh
1: ditambahkan lagi. Ditanya lagi. Betul, boleh ditambahkan.
3: Ada kurang berbobot ya. Nah, seorang habis minum enggak boleh. Jadi gini, enggak boleh juga matakan ya. Matakan lawan bicara. Itu adalah enggak boleh ditiru.
1: No.
3: Emang ada gitu, emang enggak boleh dipatahkan.
1: Ada.
3: Oke, lanjut.
1: Boleh ditambahin.
3: Yang agak berbobot ya.
0: Personal branding itu memang diciptakan ya. Personal branding itu harus lu yang bikin sendiri, kamu yang bikin sendiri personal brandingnya seperti apa. Karena MC itu juga tidak bisa plekati plek gitu. Maksudnya saya
3: ngefans,
0: bener, saya ngefans sama Nino misalnya, terus saya pengen jadi MC kayak Nino gitu,
3: nggak bakal bisa.
0: Itu bisa terjadi, lu bisa, tapi lu tidak akan bisa menjual gitu. Ngapain gua harus pakai tonel tuh, mending pakai Nino yang asli gitu. Ngapain pakai tonel yang seakan-akan jadi Nino gitu, atau sebaliknya Nino seakan-akan jadi tonel. Nah, personal branding itu memang kita harus ngelatih dari karakter kita pertama.
3: Nyontek ya Pak?
0: Ya, nggak, ini nggak nyontek. Saya ada satu kata yang ini tentang personal branding yang sangat saya suka gitu ya.
1: Oke, okay,
0: ini berbobot. Gitu. Tapi bahasa Inggris ya.
1: Okay.
0: Dia bilang gini, before people remember what you say, they remember how you make them feel.
3: Nah, gitu. Artinya.
0: Biasanya kalau kayak gini gue sama Denok nih. Dek, artiin deh. Yang beli mualnya deh gitu.
3: Makanya ditampingin sama Denok terus ya.
0: Jadi jadi artinya seperti ini. Sebelum lu berbicara di depan orang gitu, lu harus bisa orang itu merasakan kehadiran lu di situ.
3: Feel
0: gitu.
3: Tadi ya.
0: Lu orang itu bisa merasakan bahwa lu ada di situ gitu. Nah, di situ bahwa yang dikatakan untuk what you say itu adalah bukan hanya lu berbicara tentang apa yang lu bicarakan,
1: yang lu bicarakan.
0: Tapi seorang public speaking atau seorang MC itu adalah bagaimana dia bisa menciptakan interaksi itu tadi.
1: Betul.
0: Bagaimana orang bisa merasakan dia ada di situ gitu. Jadi bahwa MC itu tidak hanya membawakan acara, baik selanjutnya kita panggilkan.
1: Iya,
0: biduannya gitu. Tapi habis itu lu tidak dirasakan orang lu ada di situ. Nah, itu yang makanya ini yang kata-kata yang bagi saya itu artinya sangat luar biasa sekali. Jadi orang tidak hanya merasakan ada suara lu, tapi ada kehadiran lu di situ.
1: Iya.
0: Nah, disitulah sebuah beban berat seorang MC, how people feel you, gitu loh. Bagaimana orang bisa merasakan kehadiran lu di situ, gitu loh. Bukan hanya mendengarkan lu. Emang ini berbobot. Iya, emang
1: aku nggak ikut podcast aja.
0: Emang aku cuma pura-pura bodoh, gitu loh. Benernya emang ya, kayak gitu.
3: Tapi apa yang dikatakan Toto itu betul.
0: Benar. Saya belajar dari Nino banyak.
1: Oke.
3: Sebenarnya pekerjaan kita ini kompleks ya.
0: Betul.
3: Harus menyenangin orang, harus menghafal.
0: Betul.
3: Harus tampilannya bagus, enak dilihat, artikulasi harus benar, pengucapan juga sebenarnya ini pekerjaan yang berat sebenarnya,
0: ya, betul.
3: Menyenangkan betul. Orang ya kan,
0: sebuah checklist yang lu harus lengkap,
1: iya.
0: Dan lu nggak bisa sama sekali nggak melengkapi checklist itu,
1: betul.
0: Mulai dari penampilan,
1: harus
0: oke, artikulasi harus oke, artikulasi
1: juga.
0: Lu bagus tapi power lu nggak ada nggak bisa, artikulasi
1: ada
0: lagi,
1: power
0: ya.
1: Lagi,
0: iya. Yang ketiga body gesture lu seperti
1: betul.
0: Apa, gitu ya, ketika lu berbicara, lu ngomong ayo itu tangannya seperti apa, gitu.
3: Attitude-nya gimana,
0: attitude-nya bagaimana,
1: menuju
3: berat ya.
0: Sebenarnya kompleks. Banyak orang yang pengen menjadi seorang MC tapi tidak pengen untuk berlatih praktis atau apa sih istilahnya tuh latihannya tuh pengennya cepet gitu, pengennya
1: instan ya, pengen
0: nggak bisa,
3: tapi yang bikin kita agak sedikit kadang-kadang merasa orang itu underestimate adalah bilangnya gini,
0: gak ada orang kata-kata ada underestimate.
3: Biasanya gini, wah enak ya jadi pembawa acara, enak ya jadi
1: cuap
3: MC, cuap-cuap aja dapat duit. Bekal yang tadi yang seperti ditanyakan tadi kita harus punya,
1: benar,
3: ya kan?
1: Benar.
3: Kita harus ada knowledge-nya juga, kita harus ada attitude-nya juga.
1: Iya.
0: Kalau saya dibilang seperti itu, ada beberapa klien juga ngomong, Mas boleh nggak kurang Mas, kan cuma acaranya cuma 3
3: jam. Iya,
0: betul.
3: Cuma 3 jam. Manggil-manggil doang loh, Mas.
0: Manggil-manggil doang.
1: Iya.
3: Kalau gitu kenapa nggak ibu aja?
0: Kalau saya jawabnya nggak gitu. Saya jawabnya gini, ibu itu membayar saya itu bukan membayar yang 3 jam yang saya punya.
3: Oh, jawabannya bijak ya.
0: Iya. Tapi ibu membayar 15 tahun yang sudah saya jalani. Itu yang ibu bayar.
1: Personal training yang dibangun nih.
3: Kalau aku jawabnya beda.
1: Kalau Bang Nino apa nih?
3: Tangganya udah full gitu. Jadi simpel kan?
1: Yeah,
3: daripada ribet ya kan?
1: Yeah. Okay. Tapi memang betul sih, sulit banget Bang. Kita ketika memang dapat job sebagai MC itu, kita harus memisahkan masalah pribadi ini. Wah, betul. Apalagi kita habis sedih, nangis, tapi betul. Di hari H kita harus tetap harus nge-MC.
0: Betul.
3: Katanya adalah diharamkan.
1: Diharamkan ya.
0: Diharamkan satu hari sebelumnya. Sometimes juga. Nah, itu lagi tips kalau bagi saya pribadi nih.
3: Bagi dong tipsnya.
0: Nah, tips saya pribadi adalah ketika saya 30 menit atau 15 menit akan show gitu atau akan on stage gitu ya. Dan selama on stage, selama saya show misalnya 3 jam, 4 jam saya nge-MC gitu loh, itu benar-benar HP saya masukin ke tas. Saya benar-benar gak mau
3: ngelihat arahan ya.
0: Iya, gak mau ngelihat HP saya gitu. Karena saya gak mau ada sesuatu yang gak distract.
1: Membuyarkan.
0: Misalnya dapat berita apa atau ada apa itu memang. Karena saya Sagittarius ya, Sagittarius itu kan orang yang gampang ke distract ya. Karena saya gampang ke distract. Jadi kalau tips saya gitu, jadi 15 menit sebelum tampil atau 30 menit sebelum tampil itu saya akan chat beberapa orang yang menurut saya penting.
3: Ngasih kabar kalau masih hidup gitu.
0: Iya, nah menurut saya penting. Saya cuma ngasih tahu, misalnya saya ngasih tahu ke istri saya ngasih tahu ke orang tua saya atau ngasih tahu ke siapa. Saya 15 menit lagi on stage ya. HP tidak akan saya pegang sampai 3 jam ke depan.
3: Betul. Gitu. Tapi kadang-kadang ada juga event yang memang kita tidak dibenarkan untuk memegang alat komunikasi. Iya, tapi juga ada dibenarkan juga untuk membawa alat komunikasi. Kadang-kadang kita sebagai pembawa acara sesuai dengan rundown, kadang-kadang ada perubahan on the stage kan? Dan itu membuat kita harus benar-benar tampil maksimal.
0: Oh, itu kalau MC-nya nggak punya asisten mungkin gitu ya.
3: Oh gitu. Ini udah mulai main fisik ya. Next pertanyaan lagi, tapi jangan yang berat-berat ya. Acara ini harus santai.
1: Harus santai.
3: Karena entertainment tadi kan.
0: Dia ini low profile.
3: Oh iya.
0: Nino ini low profile karena dia itu di bidang public speaking itu udah lama banget. Mulai dari penyiar.
1: Oke. Terus
0: apa presenter TV.
1: Betul.
0: Sekarang MC gitu.
3: Model dan lupa.
1: Model. Okay. Jadi dia kelebihan ya pendengar dari pembawa acara tuh habis diterjunin bisa diangkat lagi itu. Okay. Dijemur lagi.
0: itu hebatnya saya. Istilahnya kalau anak-anak sekarang biar gak selek bro. Nah itu salah satu trik juga membuat suasana
1: hidup
0: acara. Betul. Kita harus bisa membuat halo, oke, ada tamu ternyata.
3: Oke, ada pertanyaan yang berbobot lainnya?
1: Ada pertanyaan lagi nih bang.
0: Oke.
1: Ketika personal branding ini kan udah dibentuk nih, dan tentunya juga udah kuat, bagaimana sih kalian berkomunikasi tersebut bisa dikonversi menjadi peluang ekonomi digital yang menjanjikan?
0: Nah, berat, ini jawab dulu harus jawab.
1: Nah iya, betul.
0: Bang Tone,
1: Bang Nino.
0: Sebenarnya gini, kalau di era digital ini kita kadang ngomong public speaking itu mungkin kalau kita awamkan ya, kita awamkan means-nya atau artinya adalah kemampuan untuk berbicara.
1: Betul.
0: Kemampuan untuk mengolah kata, kan itu sebenarnya ya, public speaking, kemampuan untuk
3: memberikan informasi
0: kepada orang banyak gitu loh, tidak hanya kepada diri sendiri. Tapi ketika di era digital itu bahwa public speaking itu kemampuannya tidak lagi hanya langsung face to face yang seperti saya bilang tadi, tidak lagi kita melihat ribuan penonton, tapi sekarang kita sudah menyadari bahwa kayak ini ada kamera nih,
3: benar,
0: kita sudah ditonton oleh jutaan orang gitu loh, seperti itu. Nah bagaimana itu bisa menjadi sebuah pendapatan ya tadi ya, menjadi nilai ekonomi
1: digital ya,
0: gitu. Kalau bagi saya pertama nilai ekonomi bagi saya ketika saya menguasai public speaking ini pertama adalah tadi itu kita saya dapat job MC itu itu udah pasti ya. Yang kedua, seorang public speaking itu juga akan bisa menjadi seorang narator, pengisi suara.
1: Iya betul, VO ya.
0: VO gitu ya.
3: Dubber
0: gitu loh. Nah, banyak juga job yang dapat itu kayak company profile mau dibikinin dalam bentuk suara gitu loh, atau dubbing suara seperti itu.
1: Iklan ya, Pak.
0: Betul,
1: ya.
0: Iklan. Terus yang ketiga juga itu tadi yang seperti saya bilang simpelnya adalah jualan di TikTok gitu loh. Itu juga jangan di jualan live itu jangan dianggap bahwa boleh ya ngomong TikTok ya, boleh ya.
1: Boleh.
0: Jualan live di media sosial gitu itu jangan dianggap sebuah hal yang gampang gitu loh.
1: Iya.
0: Coba aja gitu loh kalau lu enggak punya kemampuan
3: keterampilan
0: berkomunikasi dengan baik itu gimana
3: ya, walaupun template-nya gitu aja ya.
1: Benar. Dibeli ya kakak. Iya. Ini gimana tuh bang? Bang kan katanya ada standar nih host TikTok ini ya, host TikTok ada dari gaji segini ya udah segitu aja jadi kualitasnya. Jadi jangan berharap lebih.
3: Dari gaji
1: bener gak gitu? Tuh? Jadi misalnya ya bayarannya tertentu lah segitu, ya udah dia jadi halo kakak ya silakan dibeli, silakan dicek guys ya telasnya.
0: Enggak juga ya sebenarnya. Ketika kita menjual produk kan membutuhkan public speaking
1: yang bagus,
0: penyampaian bagus.
1: Iya.
0: Jadi kalau orang lihat enak nih
1: cara penyampaiannya
0: nih. Yang dibutuhkan di tersampaikan nih ya otomatis bonusnya juga gede kan, penjualannya juga bagus. Nah ini mempengaruhi juga dengan salary kan.
3: jangan mikir bahwa kalau misalkan udah digaji segitu hasilnya juga segitu, nggak bisa. Jadi kalau di MC juga seperti itu ya kan, apapun acaranya,
0: berapapun bayarannya
3: negolah. Terima kasih.
1: Aduh, nego lah ya.
0: Nah, itu tadi yang kita anggap bahwa memang balik lagi ya untuk yang dibilang Mas Nino tadi bahwa memang profesional itu penting.
1: Ya.
0: Saya nggak tahu ya kalau dunia per live-an TikTok ya kalau dia jadi misalnya digaji 2 juta sebulan ya ngomongnya cuma template ya, silakan kakak kerennya kuningnya kakak.
1: Iya, di bisa dicek ya. Yang mau ditanya
0: tahu aja yang dulu gitu. Saya nggak tahu, tapi kalau di dunia kami di dunia per MC-an itu tadi kita balik lagi kalau masalah pendapatan bahwa ketika sudah nego di awal, ketika kita sudah berjabat tangan, ijab
1: deal
0: kabul ya,
1: ya.
0: Ketika sudah deal angkanya segitu, kita tetap akan memberikan our best performance gitu.
3: Sesuai apa yang diminta klien.
0: Iya, kita akan memberikan semaksimal mungkin kemampuan kita. Jadi jangan ketika Nino dibayar 750.000, ya udah deh 750.000 aja keluarnya. Kelasin 750.000 aja.
3: Katanya cuma selamat aja, selamat. Paginya enggak ada, siangnya enggak ada gitu kan.
1: Ini sebenarnya sebuah bocoran juga nih pendengar. Tadi 750.000 aja cuma selamat. Nah, gimana tuh ada berapa kalimat tuh?
3: kita kayaknya gak etis ya. Bentar dia ya. Tujuannya adalah berapakah honor kita. Macam-macam sih untuk daerah berbeda-beda.
1: Berbeda-beda ya.
3: Iya.
1: Jakarta luar pulau beda, juga berarti beda. Misalnya kita dapat job nih di luar pulau juga tentunya juga harganya berbeda.
3: Nah
1: beda.
3: Itulah komunikasi yang penting dengan para klien, dengan yang meng-hire kita. Iya. Misalkan ada EO yang mengajak Mas Tonel gitu, Mas Nino, eventnya di Pekanbaru nih gitu kan. Apa yang harus kita siapkan gitu kan? Ya, siapkan adalah tiket pesawat gitu kan?
1: Iya.
3: Cocokkah dengan budget tersebut? Ya kita berangkat gitu.
1: Betul ya.
3: Ini sering nih keluar.
0: Iya.
3: Keluar.
0: Kalau negeri. Keluar kota.
3: Keluar kota.
0: Keluar negeri adalah.
3: Sombong.
0: Ini ada kedoang.
3: Nggak dipancing ya.
0: Singapura ya. Singapura juga.
1: Kan itu sekarang udah keluar.
0: Cuma 20 menit.
3: Sekarang nggak diperbolehkan.
0: Nggak boleh.
1: Oh iya.
3: Ada peraturannya.
0: Oh. Sekarang profesional seperti kita ini harus ngurus pajaknya juga,
3: pajak, ya,
0: harus ngurus visanya juga. Kalau dulu masih aman kita berangkat Sabtu pulang Minggu gitu ya, itu masih di acara-acara biasanya sih acara-acara orang Indonesia yang ada di Singapura juga gitu, seperti itu. Dulu tuh langganan tiap tahun ada tuh acara-acara untuk tenaga apa PWI ya sekarang ya,
1: pekerja
0: apa gitu,
1: PWI
0: pekerja
1: kayaknya bukan PWI
0: ya, bukan ya. Dulu pekerja imigran Indonesia ya.
3: Ganti kerja imigran yang lain.
0: Nah, dulu ada acara itu tiap tahun dilakukan gitu, tapi sekarang sudah enggak boleh. Nah, itu tadi bahwa memang kalau harga kita ini sudah ada patokannya.
1: Betul.
0: Ada kalau obat itu kan ada head ya.
1: Iya.
0: Harga eceran
1: tinggi.
0: Itu yang enggak boleh dilewatin.
1: Iya.
0: Nah, biasanya head itu tergantung di itu tadi jam terbangnya.
1: Iya.
0: Dia di grade berapa? Kalau kayak Mas Nino kan ini udah ada grade A dia,
3: NC. A plus ya.
0: Kalau saya kan masih grade C nih.
1: Gitu kan. Dia tapi meroket.
3: Beda kursnya katanya.
0: Nah, biasanya itu patokannya juga di head tadi, di harga. Nah. Jadi kalau grade A itu lu jangan ngambil lagi dong dengan harga segitu. Nanti ini kasih lagi ke teman-teman yang masih di pemula.
1: Iya, ya. Jadi itu. Kata kasarnya ada levelannya, Bang.
0: Ada levelannya. Nah, di sinilah mungkin juga sedikit kita promosi juga ya. Di sini juga akan menjadi perannya Perwara Indonesia untuk mencoba mendisiplinkan hal itu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ketika ada klien bilang, aku mau MC dong, tapi budget aku cuma segini gitu.
1: Oke. Okay.
0: Nah, terus kita tidak akan kasih Nino, tidak akan kasih saya gitu.
1: Iya.
0: Tidak akan kasih MC-MC yang grade A gitu. Kita akan kasih MC-MC yang baru, yang grade C. Yeah. Kita akan kasih tahu. Oh, tapi nanti kualitasnya gimana? Oh, tenang aja.
1: Tenang
0: kita
1: aja.
0: Juga
3: kita bekali.
0: Kita sudah bekali, kita sudah kasih ya materi yang bagus juga dan kami juga tidak akan memberikan sesuatu yang belum layak tampil gitu. Jadi itu tadi MC pun punya harga eceran tertingginya.
1: Harga eceran tertinggi ya.
3: Mau bocorannya?
0: Nino di bawah 15 juta enggak ngambil.
3: Aduh, berat ya.
1: Nah, tapi Bang, gimana menurut Abang berdua nih? Karena kan ada juga nih apa MC yang ngambil terpaksa ngambil ini mungkin karena entah dia dikejar kebutuhannya ya. Padahal itu bukan harga dia nih sebenarnya.
0: Oh, banyak.
1: Tapi
0: banyak,
1: ketika banyak menjalaninya tuh wah, moodnya kacau sih. Misalnya kelihatan banget lah moodnya bete atau mungkin ya udah flat aja, sekedar aja. Beda sama dia membawakan acara sebelumnya karena memang harga ini ya karena kebutuhan dia itu aja melengkapi.
0: Itu yang tadi saya bilang, itu yang saya katakan bahwa itu salah satu ciri-ciri MC yang tidak profesional gitu loh. Ketika lu dapat harga segitu, lu deal dengan harga gitu ya, lu profesional. Harus profesional, harus memberikan
1: sesuatu yang terbaik
0: ya? Dari diri yang lu punya.
3: Jangan orang BU aja ya.
0: Jangan orang pengen Nino gitu loh tiba-tiba padahal Nino sebenarnya harganya misalnya Nino ini harganya under 7 lah gitu loh, di bawah 7 juta misalnya kan, atau maksimal dia di 7 juta. Tapi karena dia lagi BU tadi ya. BU itu butuh uang ya.
1: Iya.
0: Kalau ketika Nino lagi BU terus tanpa ngasih tahu orang dia ngambil yang 1.500.000 atau yang 2 juta,
1: terus coba-coba ininya turunnya
0: kadang ada juga kan teman-teman kita kayak gitu ambil terus.
3: Tapi jangan lihat gue dong.
0: Gue lagi ngomong sama lu.
1: Iya.
0: Terus kan dia bilang gitu tuh, tapi ketika dia tampil dia juga itu tadi selamat paginya nggak ada.
3: Iya, paginya nggak ada.
0: Apa?
3: Iya,
0: nggak ada.
1: Bagaimana? Dipotong-potong ya.
0: Nggak boleh. Itulah tadi salah satu lagi tadi itu jadi akan menjadi sebuah tugasnya kami dari
1: Perwara Indonesia
0: untuk
3: membenahi
0: pelan-pelan tapi pasti gitu kan.
1: Pelan-pelan tapi pasti ya.
0: Pasti. Cuman kan balik lagi kan MC ini jobnya itu kan personal ya. Jadi kita enggak tahu nih. Orang juga enggak tahu sama lain, satu sama lain saya enggak tahu juga Nino ini besok MC budgetnya berapa, saya enggak tahu budgetnya berapa juga enggak tahu. Tapi kita coba memberikan masukan, kita coba memberikan arahan
3: atau menggurui
0: kepada teman-teman MC bahwa jangan ketika lu menjatuhkan diri lu sendiri, ketika lu ngambil satu job dengan harga murah, next year. Jadi kan kita MC
3: orang menghargai.
0: Ya. Ini kita MC ini kita enggak pernah dapat job itu, kita itu ada job tahunan. Jadi kayak 2025 itu kita dapat job A B C D E F. Nanti kita 2026 kalau kita penampilan kita bagus di 2026 A B C D E F ini akan ngikut lagi dan begitu seterusnya. Jadi ketika setahun ini kita hanya dapat nyempil-nyempil ya event-event lain lah ya satu-satu dua. Tapi ada event reguler yang tiap tahun yang kita sudah pasti dapat gitu ya, itu masih punya kita. Nah, ketika lu ngejatoin ketika deal pertama lu mau 3 juta, lu next year juga akan dibilang lu 3 juta, padahal sebenarnya harga lu bukan 3 juta kan sayang.
1: Oh iya benar.
0: Kan ya. Sayang kan.
1: Jadi patokan itu ya.
0: Betul, patokan dari awal. Masih jadi patokannya gitu gitu loh. Makanya jangan gitu loh. Jangan lu mau merendahkan, jangan lu menjatuhkan harga lu
1: sendiri gitu. Menjatuhkan ini ya, apa namanya ya?
3: Pasaran
1: kredibilitas kita
0: betul,
1: juga ya.
0: Betul.
1: Ya, kredibilitas yang kita miliki ya.
0: Kalau kita kan sering dibilang kalau wah itu si A MC mahal tuh susah didapat nggak mau nego harga ya biarin aja gitu loh.
1: Iya.
0: Kalau saya sih biarin aja kalau memang dibilang MC mahal ya udah nggak apa-apa.
1: Ya udah nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa gitu. Loh. Saya juga sawit saya masih banyak.
3: Oke. Ada pertanyaan lagi
1: nggak? Ini kan tadi peran perwara nih untuk mengkategorikan untuk standar-standar MC tersebut ya Bang ya, dan membagi job desk juga ya untuk teman-teman ya. Dan dengan banyaknya talenta baru yang lahir dari media sosial ya, bagaimana perwara ini hadir untuk memberikan edukasi dan menjaga juga standar kualitas profesi pembawa acara ini Bang?
3: Wakil Ketua, silakan. Pokoknya berat-berat dia deh.
1: Berat-berat
3: ya,
1: dia.
3: Standar ya. Apa tadi? Standar?
1: Standar pembawa acara ya. Standar apa untuk standar kualitas profesi pembawa acara.
3: Nah, untuk anak-anak baru gitu ya.
1: Iya, untuk anak-anak baru. Iya.
0: Itu sebenarnya, nah itu tadi lagi. Ini sekarang perwara Indonesia, ini sekarang lagi menjajaki. Kita juga lagi akan mencoba membuat sebuah semacam coaching atau seminar. Nah nanti di seminar itu akan kita terbitkan sertifikasinya. Nah jadi akan kelihatan tuh kita akan
3: mana bibit-bibit ya?
0: Saat ini belum. Saat ini belum ada standarisasi untuk sertifikasi MC bahwa kalau kita hanya melihat, kalau kita hanya beranggapan oh Nino ini tadi yang tadi saya bilang Nino ini kelasnya A, saya kelasnya C gitu ya kan, Denok itu kelasnya D kayak gitulah gitu karena nah itu sekarang hanya dalam anggapan jam terbang, hanya ketika kita melihat dia tampil saja gitu. Oh Nino sudah, oh Nino udah grade A ini, udah kayak gini dia jam terbangnya udah gitu. Nah sekarang dari Perwara Indonesia sendiri akan mencoba sertifikasi. Kita bekerja sama dengan beberapa lembaga BNSP ya, kita coba akan bekerja sama. Kita akan coba memberikan sertifikasi kepada MC ini biar kelihatan nih dia ini sebenarnya di grade-nya di mana gitu,
1: levelnya di mana, apa enggak ya?
0: Memenuhi standar atau tidak gitu loh, memenuhi standar nasional Indonesia.
1: Udah kayak helm tuh. SD ya. Udah jadi helm.
0: Dia udah pintar loh, dia udah nyambungin loh.
3: Lucu juga ya. Gua pikir ini podcast berat,
0: Nah, kayak gitu. Jadi sekarang saat ini masih dilihat secara kasat mata, Bro. Mas, sekarang lagi dilihat masih dilihat secara kasat mata, dilihat dari jam terbang, dilihat dari cara bagaimana performance-nya di panggung. Tapi besok next ya, ini kita lagi menjajaki. Mungkin dalam tahun masih dalam tahun ini ya kita akan kita akan laksanakan bergerak. Itu bahwa kita akan memulai untuk sertifikasi. Kenapa? Karena juga nasional atau pemerintah pusat atau sekarang klien-klien dari luar juga dari pusat dari luar kota Batam maksudnya yang dari Jakarta segala macam
3: sudah
0: memulai ya, sudah meminta sertifikasinya.
1: Kalian,
0: kamu ini kalau ngaku-ngaku kamu bayarnya 15 juta kamu sertifikasi apa
1: iya
0: gitu loh. Jangan jangan ngaku-ngaku aja dong, lihat di IG-mu fotonya banyak MC ya. Nah itu dong patokannya gitu, seperti itu Mas.
1: Jadi iya betul, butuh juga ya ibaratnya Bang memang sertifikasi untuk ya mengakui memang patennya ya.
3: Betul dong. Makanan aja ada halal non halalnya. MC juga harus. MC,
1: Tapi bukan halal non halal.
3: Harus. Iya benar. Ada.
0: Iya. Jadi sekarang kan makanan apa zaman sekarang sudah on paper ya, nggak bisa lagi yang nggak on paper ya, nggak bisa lagi yang kita dulu hanya bicara, wah gue udah 15 tahun nih MC, nah lu harusnya nanya ke gue mana bahas buktinya 15 tahun ya,
3: mana sertifikasi,
0: mana sertifikasinya seperti itu. Oke, kita sekarang sudah akan mencoba Perwara Indonesia akan merangkul anggota kita dulu, setelah itu baru kita akan coba merangkul MC-MC yang tidak tergabung dengan Perwara Indonesia untuk mendapatkan sertifikasi. Untuk memudahkan mereka mendapatkan pekerjaan.
3: Tapi sertifikasi yang kita berikan ada sertifikasi organisasi kita aja.
0: Betul.
3: Untuk karena kita nih Perwara Indonesia sering membuat yang namanya sekolah public speaking.
0: Oke. Okay.
3: Kelas-kelas public speaking. Okay. Tidak hanya untuk anak-anak SMA, anak kuliah juga. Jadi kita mensertifikasi orang-orang yang kita berikan ilmunya.
1: Memang punya bakat juga.
3: Betul. Kan? Jadi banyak sekali nih yang butuh ilmu public speaking.
1: Iya betul.
3: Mulai dari sekolah-sekolah ini banyak yang minta kita ya.
1: Iya.
3: Kampus-kampus juga banyak.
1: Perusahaan juga mungkin.
3: Perusahaan juga. Kan? Jadi semua. Kita tuh semuanya.
0: Iya. Semua departemen di perusahaan juga butuh. Pasti. Namanya public speaking. Mulai dari security, office pasti. Boy. Itu memang ketika sebuah perusahaan itu semua lini departemennya itu sudah bagus public speakingnya, itu perusahaan juga akan lebih bagus
1: maju,
0: banget.
1: Iya.
0: Kayak perbankan, kalau kita salah satu bank swasta di Indonesia lah kita sebut lah ya, ketika securitynya mampu menjelaskan bagaimana cara mentransfer uang, bagaimana cara kalau ATM kita hilang bagaimana cara menggantinya, itu seorang security ya.
3: Security bank sekarang udah jadi CS ya.
0: Nah betul, itu tadi. Nah itu yang saya bilang tadi bahwa begitu hebatnya ketika seseorang menguasai public speaking, ketika seseorang kita berikan keterampilan public speaking, begitu hebatnya sebuah organisasi itu bisa berjalan. Apakah itu perusahaannya, apakah itu tempat apa gitu ya, kayak perbankan tadi saya bilang itu.
3: Dia ngomong soal security, cara menghandle customer biasanya ketika penyampainya enak juga, customer juga enggak marah-marah.
0: Tadinya mau marah,
3: akhirnya tidak.
0: Ketika dapat security yang cara berbicaranya enak, cara jelasinnya enak, kita jadinya keling banget.
1: Jadi
3: bekalnya adalah komunikasi yang baik.
1: Betul. Apalagi sales ya. Sales itu paling utama sih, public speaking yang
0: bener,
1: bagus sih.
0: Benar. Public speaking yang bagus itu ya, kalau salesnya public speakingnya bagus ya jualannya juga bagus.
3: Terus tambahnya juga sekarang ini banyak sekali MC-MC baru bermunculan.
1: Iya.
3: Yang harus kita bekali, selalu kita ingatkan adalah selain dari komunikasi yang bagus, bahasa asing, menguasai bahasa asing itu penting banget.
1: Parah sih.
3: Nah, apalagi kita Batam ya.
1: Iya.
3: Itu banyak banget butuh yang namanya
1: bahasa Inggris ya bang ya.
3: Tidak hanya bahasa Inggris.
1: Mandarin ya.
3: Mandarin juga Jepang.
1: Iya. Iya.
3: Itu harus kita kuasai.
0: Nyindir gue ya.
3: Nilai plus selain jam terbang yang bagus, honor tadi juga naik jadinya. Grade-nya dari jadi nambah.
0: nyindir waketum lu. Oke. Okay.
3: Nah, ada pertanyaan lain.
1: Nah, mengingat waktu kita ini udah di 15:54 ya.
3: Udah aja.
1: Terakhir nih Bang, penutup nih sebagai penutup diskusi kita pada sore hari ini. Apa pesan kunci yang dapat disampaikan dari Perwara Indonesia bagi siapapun mungkin yang ingin menjadikan public speaking ini sebagai batu loncatan karir di industri hiburan digital ya? Itu apa bang? Pesannya bang?
0: Pesannya siapa dulu?
1: Bebas.
3: Lu dulu deh, nggak apa-apa karena lu lebih pinter sih.
0: Biar lu abis itu nyontek gitu.
1: Iya. Tinggal bilang nanti. Iya betul ya.
0: bukan itu. Seperti dikatakan oleh.
3: Rangkuman ya.
0: Itu kan teknik ngeles. Nah kalau bagi saya bahwa kata kuncinya untuk public speaking itu adalah bahwa public speaking itu tidak ada kata terlambat. That's it. Jadi public speaking itu bisa kapanpun kamu starting gitu loh. Jangan sampai kamu menunda nanti. Saya butuhnya nanti. Saya butuhnya belum. Nanti kalau udah tamat kuliah baru saya butuh public speaking.
1: Betul.
0: Nanti deh kalau saya sudah dapat kerja baru saya butuh public speaking. Nanti deh. Nah saya bilang bahwa public speaking itu tidak menunggu. Bahwa public speaking itu tidak ada kata telat juga.
1: Iya.
0: Jadi mulailah dari sekarang untuk melatih keterampilan public speaking. Karena itu adalah keterampilan yang akan dipakai dimanapun kamu berada.
1: Okay.
0: Dan itu adalah keterampilan yang juga tidak akan bisa digantikan oleh AI.
1: Iya, betul.
0: Oh iya, benar. Tidak akan bisa digantikan oleh AI. Storytelling atau public speaking dan hal-hal lainnya tidak bisa digantikan oleh AI. AI hanya bisa menggantikan dubbingnya saja.
1: Betul.
0: Tapi AI tidak bisa menggantikan feel dari humannya itu.
3: Rasanya itu.
0: Tidak ada bisa AI meniru seorang Tonel.
3: Berapa menit lagi?
1: Kalau dari
0: itu tadi,
1: nih?
0: Itu dari saya. Tidak ada kata telat.
3: Seperti yang diinformasikan tadi.
0: Ah, benar kan ya?
3: Nah tadi kan aku udah informasikan bahwa yang penting itu adalah untuk menjadi ini bahasa
1: ya,
3: bahasa itu harus ada
1: penguasaannya ya.
3: Penguasaannya. Jadi jangan takut untuk jangan bilang itu gampang lah gitu. Mm-hmm. Mulai dari dini itu harus ditanamkan. Di keluarga juga bisa kita mengajarkan itu.
1: Iya ya.
3: Cara berkomunikasi baik dengan anak, dengan saudara. Jadi itu yang harus disampaikan. Oke. Okay. Sama seperti yang tadi ya.
1: Sama seperti yang tadi ya.
3: Kemudian berbobot ya.
1: Tentunya sangat menarik ya, dengar ya perbincangan kita pada hari ini. Sayang sekali memang waktu kita nih udah lewat malah ya, dari 15.50 lewat 6 menit nih.
3: Dapat bekal pulang enggak?
1: Iya. Nah, tentunya terima kasih sekali lagi buat Bang Tonel sama Bang Nino ya, yang sama-sama udah berbagi informasi dan juga edukasi ya untuk pendengar ya, mungkin yang ingin belajar public speaking. Dan tadi memang ada masuk juga pertanyaan Bang, tapi memang udah dijawab ya, dia menanyakan bagaimana membentuk citra diri atau personal branding.
3: Tadi
1: udah dijawab ya. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah menyaksikan kami dan mendengarkan kami dari pukul 15 lewat 10 waktu Indonesia Barat tadi. Dan terima kasih pendengar, sampai bertemu kembali di program berikutnya. Sampai bertemu kembali, dan selanjutnya pendengar, kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Padang untuk mendengarkan Lintas Berita Korwil 15 Orang Prabu. Selamat mendengarkan.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, channel informasi dan inspirasi. Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Korwil 15 Nusantara Padang Prabu untuk Anda.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Padang Prabu.
2: Berhasil mengamankan sebanyak 323 dokumen yang diduga ada kaitannya terkait jiwa dan sebut.
3: Karena angin ini bertiup dari arah selatan mengarah ke utara timur. Nah, ini sudah terpantau satu minggu loh. Satu minggu saya memantau itu dan melihat pagi-pagi sudah ada kabut.
4: Kalau dapat buat aturan itu agak ringan. Jadi maksud kami permohon, tolonglah buat aturan yang mudah aja Pak. Supaya kawan-kawan ini, saudara-saudari kita ini mudah gitu.

0: Sari berita, Polda Riau geledah RSD Madani dugaan penyalahgunaan anggaran. Kabut asap akibat karhutlah di Kalimantan mulai menyebar di wilayah Kabupaten Natuna. Pendengar inilah berita Korwi 15 Nusantara Perang Prabu. Selengkapnya edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya Tito Oktri.
1: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwi Nusantara 15.
0: Dengar mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Pekanbaru. Dugaan penyalahgunaan anggaran, Polda Riau melakukan penggeledahan di Rumah Sakit Daerah Madani, Pekanbaru, dan sita ratusan dokumen. Santi Yunas melaporkan.
2: Subdit 3 Tindak Pidana Korupsi, Ditreskrimsus Polda Riau, melakukan penggeledahan di Rumah Sakit Madani, Kota Pekanbaru. Penggeledahan dilakukan sejak Kamis siang hingga malam hari. Dalam proses penggeledahan, petugas juga memasang polis lain di ruang manajemen Rumah Sakit Daerah Madani. Upaya paksa ini dilakukan untuk mencari dan mengamankan alat bukti dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan anggaran rumah sakit tersebut. Kasub di 3 Tindak Pidana Korupsi di Ditreskrimsus Polda Riau, Kompol Yogi Pramagita mengatakan dugaan penyimpangan berkaitan dengan penggunaan anggaran pada tahun 2022 hingga 2024.
3: Di mana pada kegiatan penggeledahan ini kami dari Subdit Tipikor Polda Riau berhasil mengamankan sebanyak 323 dokumen yang diduga ada kaitannya terkait peristiwa dana tersebut.
2: Sementara itu kriminolog Universitas Islam Riau, Rio Tutrianto menilai dari perspektif kriminologi, dugaan penyimpangan anggaran di institusi publik dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan kerah putih atau white collar crime. Kejahatan jenis ini umumnya memanfaatkan kewenangan, posisi, serta celah dalam sistem administrasi dan pengawasan.
4: Kami mengamati sebagai bentuk bukan hanya sekedar pencarian bukti fisik ya, tapi melainkan tindakan yang secara taktis untuk mematahkan kejahatan. Yang pertama adalah pengamanan alat bukti, itu jelas. Nah, seperti pada kasus-kasus seperti ini kan tergolong dalam tindakan kasus white collar crime. Pelaku kerap biasanya menggunakan instrumen digital ataupun kerahasiaan yang emang sulit untuk diakses, makanya butuh penggeledahan barang bukti.
2: Setelah melakukan penggeledahan, polisi mengamankan 323 dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik telah menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI untuk melakukan audit dan menghitung potensi kerugian negara. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, kabut asap mulai menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Natuna, termasuk Ranai, kemudian Serasan dan Subi. Kondisi ini diduga merupakan dampak kiriman asap dari kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di Kalimantan. Selengkapnya disampaikan Analia Widi dari RRI Ranai.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Natuna menghimbau masyarakat mewaspadai kabut asap yang mulai terlihat di sejumlah wilayah Natuna. Kondisi tersebut diduga merupakan asap kiriman dari kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Kalimantan. Kepala Pelaksana BPBD Natuna Raja Darmika mengatakan dugaan tersebut berdasarkan pemantauan terhadap peta kejadian karhutla di Kalimantan dan arah pergerakan angin.
6: Dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang ada di Pulau Kalimantan. Karena angin ini bertiup dari arah selatan mengarah ke utara timur. Nah, ini sudah terpantau satu minggu loh. Satu minggu saya memantau itu dan melihat pagi-pagi sudah ada kabut. Kabut ini agak aneh gitu kan. Nah, makanya saya menduga ini merupakan asap kiriman dari kejadian karhutla yang ada di Kalimantan.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansa, mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari Puskesmas Serasan terkait kabut asap akibat karhutla dari Kalimantan Barat.
7: Saat ini memang sedang terjadi kabut asap di Serasan Timur. Jadi untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan kasus ISPA, maka Puskesmas Serasan Timur sudah membagikan masker kepada masyarakat.
5: Kabut asap yang diduga dampak karhutla di Kalimantan Barat tersebut kini tidak hanya terpantau di Serasan dan Subi, tetapi juga mulai terlihat di Ranai, sehingga masyarakat di wilayah Natuna diminta tetap waspada terhadap dampaknya bagi kesehatan. Analia Widi melaporkan.
0: Pendengar, nelayan di Kecamatan Galang meminta proses pengurusan rekomendasi BBM bersubsidi dipermudah karena sejumlah persyaratan dinilai cukup menyulitkan nelayan dengan kapal berukuran kecil. Berikut laporan Renita Suharjana dari RRI Batam.
8: Abu Bakar, warga Galang, mengatakan nelayan di wilayahnya masih menghadapi keterbatasan akses BBM karena belum tersedia SPBU di kawasan tersebut. Kondisi itu membuat nelayan harus bergantung pada wilayah lain untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar. Ia juga menyoroti proses pengurusan rekomendasi BBM yang menurutnya cukup panjang, khususnya bagi nelayan dengan kapal kecil. Abu Bakar berharap persyaratan administrasi dapat disesuaikan dengan kondisi nelayan yang kebutuhan BBM-nya tidak terlalu besar.
9: Kecamatan Galang ini nelayannya bot yang kecil. Setelah bot kecil, proses dalam pengurusan untuk mendapatkan BBM ini, mendapatkan rekom ini, banyak bot. Pihak BPH Migas kalau dapat buat aturan itu agak ringan. Jadi maksud kami bermohon, tolonglah buat aturan yang mudah aja, Pak. Supaya kawan-kawan ini, saudara-saudari kita ini mudah gitu.
8: Menanggapi keluhan tersebut, Komite BPH Migas Fatul Nugroho mengatakan pihaknya memahami persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah Kepulauan Batam. Salah satu persoalan yang turut menjadi perhatian adalah keterbatasan fasilitas penyalur BBM di sejumlah wilayah. Fatul menyebut sub penyalur dapat menjadi solusi sementara bagi masyarakat di wilayah yang belum memiliki lembaga penyalur.
10: Jadi yang pertama terkait tadi usulan untuk adanya SPBU di Kecamatan Galang, itu tentunya akan mempermudah masyarakat dari pulau-pulau terdekat untuk mengambil. Dan ini kebetulan kan juga ada Hiswana Migas dan juga ada Patra Niaga. Jadi kalau sub penyalur itu memang itu sebetulnya ada solusi sementara.
8: Fatul mengatakan pengajuan BBM satu harga dapat dikoordinasikan Pemko Batam bersama pihak terkait untuk memenuhi kebutuhan BBM masyarakat Galang yang belum memiliki SPBU. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Sosial Kota Padang mengakui masih menemukan sejumlah kendala dalam mempercepat pendaftaran warga melalui portal Perlinsos. Dari RRI Padang, Elan Silvia Sari menurunkan laporannya.
11: Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Heri Sanjaya, pagi tadi mengatakan sebagian masyarakat masih belum terbiasa menggunakan teknologi digital sehingga membutuhkan pendampingan dalam proses pendaftaran Perlinsos. Selain itu, kepemilikan telepon pintar juga menjadi faktor penting karena pendaftaran Perlinsos dilakukan secara digital. Eri menjelaskan, kendala juga dirasakan warga yang masuk dalam desil 1 yang sebagian besar harus beraktivitas mencari sumber penghasilan. Kondisi tersebut membuat mereka memiliki keterbatasan waktu untuk melakukan pendaftaran secara mandiri. Karena itu, Dinas Sosial Kota Padang mengerahkan agen pendamping untuk melakukan pendataan secara langsung melalui pola jemput bola atau door-to-door. Agen juga membantu warga yang tidak memiliki telepon pintar, termasuk mendampingi warga lanjut usia dan penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan akses informasi maupun teknologi.
12: Kendala kebanyakan secara umum warga, terutama yang berada di desil 1, mereka kalau tidak beraktivitas maka tidak, atau mereka akan kehilangan sumber penghasilan. Dukungan aktivasi dari setiap agen yang mau door to door ini sangat memudahkan.
11: Hal senada juga disampaikan tim evaluasi pelaksanaan program unggulan Progul Kota Padang, Marta Suhendra. Menurutnya, terdapat dua pola yang harus terus digencarkan pemerintah Kota Padang untuk mempercepat pendaftaran, yakni memperkuat sosialisasi dan melakukan jemput bola dengan mendatangi langsung kepada warga.
12: Dan door-to-door itu agen, karena memang kita tidak mau Kota Padang, khususnya masyarakat yang layak mendapatkan, tertinggal. Karena takutnya nanti di 2027 mereka tertinggal, mereka tidak tahu bahwa ini ada program, apalagi yang di desa 1 ya, rata-rata itu tidak memiliki HP, makanya dibantu melalui agen.
11: Hingga akhir Agustus 2026, pemerintah Kota Padang masih harus mengejar sekitar 41.000 KK untuk mencapai target pendaftaran yang ditetapkan. Elan Sulfiasari melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Bengkalis Kaswarni serahkan aset hibah tanah, bangunan, dan kendaraan dinas dengan nilai mencapai 3,3 miliar rupiah. Penyerahan berlangsung di gedung RRI Pusat Jalan Medan Bar Jakarta. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan dari RRI Bengkalis.
13: Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus bersinergi dengan RRI. Salah satunya telah diwujudkan dengan menyerahkan aset sebesar 3,3 miliar rupiah dalam bentuk bangunan, tanah, dan juga kendaraan. Penandatanganan naskah hibah dan berita acara langsung dihadiri Bupati Bengkalis Kasmarni dan Sekretaris Daerah Dr. Ersan Saputra dan didampingi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis di gedung RRI Pusat Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Sementara Bupati Bengkalis disambut langsung Direktur Utama yang diwakili Direktur Sumber Daya Manusia SDM dan Umum Dedi Suparman yang didampingi oleh Direktur LPU Yonas Markus, Dewan Pengawas LPP RRI Pusat dan Kepala RRI Pekanbaru Agung Prasetya Rosihan Anuman. Bupati Bengkalis Kasmarni dalam wawancara singkatnya menyebutkan bahwa penyerahan aset ini adalah sebagai wujud kepedulian pemerintah daerah dalam mendukung keberadaan RRI dan sebagaimana simbol serta berharap siaran RRI bisa menjangkau ke seluruh pelosok termasuk di wilayah 3T di Kabupaten Bengkalis.
14: Komitmen kami pemerintah daerah lembaga penyiaran Republik Indonesia supaya kedepannya kami berharap RRI semakin mengudara sesuai dengan slogan sekali mengudara tepat mengudara. Kami berharap mudah-mudahan dengan penyerahan aset ini RRI bisa manfaatkannya dengan sebaik-baiknya.
13: Sementara itu, Direktur SDM dan Umum RRI Dedi Suparman menyampaikan ucapan terima kasih atas niat baik pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis dalam menyerahkan sejumlah asetnya kepada RRI.
15: Bengkalis atas penyerahan asetnya kepada RRI ini menunjukkan bahwa ada kolaborasi dan sinergitas yang luar biasa antara RRI dan pemerintah. Tentu saja aset-aset ini akan kami jaga, akan kami tata usahakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mendorong bagaimana masyarakat Bengkalis terus maju dan bagaimana budaya-budaya lokal juga terus dikembangkan, kearifan-kearifan lokal yang lain juga terus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari bangsa Indonesia.
13: Penandatanganan naskah hibah dan berita acara berlangsung lancar dan saling memberikan masukan agar RRI tetap menjadi pemersatu bangsa. Reporter RRI Muhammad Iqbal melaporkan.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, kita beralih ke Pekanbaru. Pekan Rakyat Lingkungan Hidup bertajuk Gerakan Pulihkan Indonesia untuk Keadilan Ekologis digelar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI berlangsung 21 hingga 25 Agustus 2026. Femi Astiofani melaporkan.
16: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI menggelar Pekan Rakyat Lingkungan Hidup Gerakan Pulihkan Indonesia untuk Keadilan Ekologis pada 21 hingga 25 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diisi dengan berbagai agenda di sejumlah tempat dan menjadi ruang bagi WALHI bersama masyarakat untuk memperkuat gerakan lingkungan serta mendorong pemulihan ekologis di Indonesia. Direktur Eksekutif Nasional WALHI Pusat, Boy Jeffrey Evan Sembiring mengatakan, terdapat tiga hal penting yang menjadi pesan dalam kegiatan tersebut. Di antaranya, WALHI menegaskan posisinya sebagai organisasi terbuka yang dapat berkolaborasi dengan negara serta seluruh elemen masyarakat. Namun, kolaborasi tersebut tidak menghilangkan sikap kritis WALHI dalam mengawal kebijakan dan persoalan lingkungan. Selain itu juga, WALHI tidak hanya memperjuangkan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan kehidupan yang baik, tetapi juga untuk memperjuangkan hak alam.
17: WALHI bekerja, gitu ya, bukan cuma untuk memastikan right to the healthy environment, bukan cuma bekerja untuk memastikan hak kesehatan hidup yang baik dan sehat, tapi kami juga memastikan menggunakan apa yang disebut dengan the right of nature, hak alam atau berada pada kerja. Yang ketiga, kami percaya Riau merupakan salah satu tempat penting untuk merumuskan dan mengevaluasi kerja kami selama 1 tahun ini dan memastikan WALHI mendesain sebuah rencana yang jauh lebih besar, lebih kuat untuk 3 tahun ke depan.
16: Sementara Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Muhammad Zumhur Hidayat yang hadir pada Pekan Rakyat Lingkungan Hidup memberikan apresiasi terhadap kegiatan yang dilakukan. Zumhur menuturkan kegiatan yang dilakukan oleh WALHI merupakan sebagai untuk pemulihan lingkungan yang telah dilakukan di lapangan.
18: Jadi ini buat kami sebagai contoh baik yang barangkali nanti termasuk contoh baik yang dilakukan oleh Kapolda dengan kebijakan polisi yang pro lingkungan.
16: Selain itu, Menteri Lingkungan Hidup Zumhur juga menilai berbagai langkah yang

0: Ke tingkat desa. Bupati Natuna Chun Silan mengatakan pelaksanaan CKG merupakan tindak lanjut arahan Kementerian Kesehatan sekaligus instruksi Presiden untuk memastikan masyarakat mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Menurutnya, pemerintah daerah telah menyampaikan program tersebut kepada pemerintah kecamatan dan desa agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemeriksaan kesehatan gratis. Ia meminta pemerintah kecamatan ikut mengkoordinasikan desa agar secara aktif mengajak masyarakat hadir dan memanfaatkan pelayanan CKG yang telah disiapkan pemerintah. Chun Silan mengatakan fasilitas kesehatan yang tersedia di rumah sakit maupun perangkat pelayanan kesehatan akan dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan kesehatan masyarakat.
1: Gratis itu kan di rumah sakit perangkatnya, itulah yang kita bawa untuk supaya masyarakat bisa melaksanakan itu. Dan harus disampaikan ke setiap desa, kita nanti bikin jadwal, nggak boleh nggak, karena kan deteksi dini untuk kesehatan.
0: Sementara itu, nutrisionis Madya Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Netia Nelly, selaku pengelola program CKG menyampaikan, sebanyak 8.413 orang telah menjalani pemeriksaan kesehatan gratis dari total target 84.891 orang di Kabupaten Natuna.
2: 8.413 orang yang periksa dari target 84.891 orang.
0: Dia berharap pelaksanaan CKG dapat terus ditingkatkan melalui sinergi pemerintah daerah, kecamatan, dan desa sehingga semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai langkah deteksi dini dan menjaga kualitas kesehatan masyarakat Natuna. Demikian Yusfianti melaporkan.
3: Agar pemerintah Kota Parangpanjang terus memperkuat komitmen dalam mencetak generasi yang sehat, cerdas dan berkualitas melalui berbagai upaya percepatan penurunan stunting. Berikut disampaikan Nofri dari RRI Bukit Tinggi.
4: Pemerintah Kota Parangpanjang terus memperkuat komitmen dalam mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas melalui berbagai upaya percepatan penurunan stunting. Wali Kota Parangpanjang Hendy Anis kemarin mengatakan, stunting bukan sekedar persoalan pertumbuhan fisik anak, tetapi juga menyangkut kualitas sumber daya manusia yang akan menentukan masa depan daerah dan bangsa. Dirinya menyampaikan pencegahan stunting harus menjadi perhatian bersama. Upaya tersebut tidak dapat dimulai saat anak lahir saja, melainkan sejak remaja, masa kehamilan, hingga periode tumbuh kembang anak. Pihaknya optimis dapat mewujudkan zero stunting di Kota Parangpanjang.
5: Bisa diartikan kita berkomitmen untuk mengurusi warga Kota Parangpanjang sejak dalam kandungan sampai mereka tutup usia. Itu dalam salah satu program kami, Hendy Alit. Kita memiliki harapan untuk tingkat stunting di Kota Parangpanjang bisa diwujudkan sampai ke level 0.
4: Sebagai bentuk komitmen berkelanjutan, pemerintah kota juga terus melaksanakan program pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri di sekolah. Program tersebut bertujuan mencegah anemia sehingga para remaja tumbuh sehat dan siap menjadi calon ibu yang mampu melahirkan generasi bebas stunting. Hendy Anis menambahkan keberhasilan menekan angka stunting membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, keluarga, hingga lingkungan sekitar. Dirinya mengajak semua pihak bersama-sama mendukung program tersebut dengan menerapkan pola hidup sehat, memenuhi kebutuhan gizi, serta disiplin mengonsumsi tablet tambah darah sesuai anjuran. Nofri melaporkan.
3: Pendengar, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPVP Padang dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kanwil Dijenpas Sumatera Barat menandatangani kerjasama pelatihan vokasi bagi warga binaan. Seperti dilaporkan Febian Syafitra dari RRI Padang.
6: Penandatanganan perjanjian kerjasama berlangsung di Lapas Perempuan Kelas 2B Padang kemarin. Kerjasama tersebut menjadi bagian dari penguatan pembinaan keterampilan bagi warga binaan. Kepala Kanwil Dijenpas Sumatera Barat, Kunrat Kasmiri, mengatakan pihaknya memiliki sekitar 6.500 warga binaan. Pembinaan dilakukan melalui aspek kepribadian dan keterampilan. Menurut Kunrat, kerjasama dengan BPVP Padang mendukung pembinaan keterampilan bagi warga binaan. Menurutnya, pelatihan keterampilan menjadi bagian dari persiapan warga binaan sebelum kembali ke lingkungan masyarakat.
7: Nah, kegiatan ini intinya bahwa kami mempunyai warga binaan sekitar 6.500 kurang lebih. Kita di jalan masyarakatan tentunya akan berusaha memberikan yang terbaik buat pembinaan warga binaan. Karena pembinaan itu adalah ada pembinaan kepribadian dan ada pembinaan keterampilan. Nah, sekarang inilah yang sangat mendukung program kami yaitu adalah kerjasama kami dengan Balai Vokasi

0: aktivitas pada di mana kegiatan ini memberikan bekal keterampilan kepada warga binaan untuk penghidupan mereka nanti setelah kembali ke masyarakat.
1: Sementara itu, Kepala BPVP Padang, Arnof Trihartanto mengatakan pihaknya menyediakan berbagai pilihan pelatihan vokasi. BPVP Padang memiliki 14 kejuruan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta.
2: Anak-anak punya visi untuk membangun ekosistem pelatihan vokasi dan sertifikasi yang adaptif, inklusif, produktif, dan kolaboratif. Artinya semangat itu semua sudah diwujudkan pada hari ini untuk bisa mewujudkan visi kami. Ya, beberapa jenis pelatihan juga bisa kami selenggarakan dari mulai yang manufacturing, ya, pemudahan hospital, kemudian teknologi, bahkan bahasa asing.
1: Kerjasama tersebut diharapkan memperluas akses pengembangan kompetensi bagi warga binaan. Pelatihan juga diarahkan agar keterampilan yang diberikan dapat menjadi bekal produktif setelah mereka kembali ke masyarakat. Hebian Syafitra melaporkan.
3: Pendengar, Pemko Tanjung Pinang mengadakan gerakan pangan murah selama 2 hari di tanggal 20 dan 21 Agustus 2026. Dari RRI Tanjung Pinang, Garda Ramadan menurunkan laporannya.
4: Pemerintah Kota Tanjung Pinang mengadakan gerakan pangan murah KPM selama 2 hari, mulai dari tanggal 20 hingga 21 Agustus tahun 2026. Kegiatan pangan murah ini dilaksanakan di lapangan terminal Seicarang, Kota Tanjung Pinang. Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan DP3 Tanjung Pinang, Topet Lukman menjelaskan, KPM untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Kegiatan ini dilaksanakan untuk membantu meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan pangan di Kota Tanjung Pinang. Kepala Dinas DP3 Tanjung Pinang menjelaskan, KPM menyediakan sejumlah komoditas pangan yang banyak dibutuhkan masyarakat seperti beras SPHP, telur, cabai, gula pasir, dan minyak goreng. Komoditas tersebut dijual sekitar 10 hingga 15% di bawah harga pasar sehingga menarik minat masyarakat sejak kegiatan dibuka.
5: Kita dalam bentuk GPM ini ada target utama kita. Pertama tadi membantu meningkatkan beban masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan. Kemudian memang kita menjaga stabilitas harga lah. Ada SPHP, standar stabilitas pangan dan harga pangan. Kami ingin memastikan ketersediaan pangan itu mencukupi untuk Kota Tanjung Pinang.
4: Salah seorang warga Wadina mengaku terbantu dengan adanya KPM karena harga sejumlah kebutuhan pokok yang dibeli lebih murah dibandingkan harga di warung maupun di pasar. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sehingga masyarakat berpenghasilan rendah tetap mampu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Pelaksanaan KPM melibatkan sejumlah mitra distributor di antara lain Bulog, Sarimart, serta sejumlah vendor lainnya. Reporter Kadir Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Pendengar, kita beralih ke Bukit Tinggi. Anggota Komisi 1 DPRD Sumatera Barat Indra Jatri Datua Malako Nanputiah dalam acara reses ajak masyarakat Nagari Panampuang perkuat Bakampuang dan Banagari. Jody Barbeta melaporkan.
7: Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Pemerintahan dan Hukum Dr. Insinyur Haji Indra Satria MSP Datuk Malako Nanputiah mengajak seluruh pemuka adat dan masyarakat di Nagari Panampuang Kabupaten Agam memperkuat komitmen Bakampuang dan Banagari untuk membangun Nagari yang lebih maju. Ajakan tersebut disampaikan Indra Chatri saat melaksanakan reses perorangan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat masa persidangan ketiga tahun 2026 dilakukan pada 20 Agustus 2026 di Aula Kantor Wali Nagari Panampuang. Dalam kegiatan itu, Indra Chatri menekankan pentingnya menjaga sekaligus mewariskan nilai-nilai adat dan silik kepada generasi penerus. Menurutnya, adat dan pendidikan yang diwariskan para pendahulu memiliki nilai serta filosofi yang sangat penting. Indra Chatri juga menegaskan terkait persoalan kepengurusan kerapatan adat Nagari Kanti Panampuang, dirinya berada pada posisi netral, bahkan kegiatan reses harus menjadi ruang untuk memperkuat persatuan seluruh unsur masyarakat dan pemuka adat. Bahkan seluruh pemangku adat dapat mengedepankan semangat kebersamaan serta menyatukan langkah dalam membangun Nagari Panampuang yang lebih baik, dan untuk itu harus ada komitmen bersama Bakampuang dan Banagari menyatukan seluruh pemuka adat untuk membangun Nagari ke arah yang lebih maju dan baik ke depannya.
8: Reses itu kebetulan Ambo di Komisi 1 ada pemerintahan dan hukum. Nah, nanti membawa ke Komisi media salah satu untuk insiden. Kok dapat tipu-tipu sejarah? Sah secara adat, sah secara administrasi dan dikondek masyarakat.
7: Kekuatan adat, kerukunan dalam kaum, serta kebersamaan seluruh masyarakat menjadi modal penting dalam mewujudkan negeri Penampuang yang maju, aman, dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai budaya adat di Minangkabau. Dari RR Bukit Tinggi, Cuni Marbeta melaporkan.
3: Pendengar, Paskibraka Bengkalis resmi akhiri karantina tahun 2026. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis tutup rangkaian kegiatan. Selengkapnya disampaikan Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
9: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Bengkalis resmi menutup rangkaian pembentukan dan karantina Paskibraka Bengkalis tahun 2026. Penutupan dipimpin Kepala Kesbangpol Bengkalis Dr. Haji Suwarto. Kegiatan tersebut menjadi penanda berakhirnya proses pembinaan, pendidikan, pelatihan dan karantina yang telah dijalani 75 anggota Paskibraka Kabupaten Bengkalis. Sebelumnya para anggota telah melaksanakan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Bengkalis. Kepala Kesbangpol Bengkalis, Dr. Suwarto, mengapresiasi seluruh anggota Paskibraka yang telah menyelesaikan tahapan pembentukan hingga menjalankan tugas kenegaraan.
10: Untuk adik-adik Paskibraka, kami dari Kesbangpol ataupun dari PMK Bengkalis menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pelaksanaan kegiatan Paskibraka yang berjalan sukses dan tidak ada hambatan yang berarti. Ini merupakan satu semangat untuk adik-adik, juga semangat untuk kami ke depannya dalam upaya bagaimana supaya Paskibraka di Kabupaten Bengkalis ini lebih baik lagi. Sekarang kita sudah punya wadah ya, yang namanya DPPI, Duta Pancasila. Jadi setelah selesai menjalankan tugas ini, bergabunglah dengan Duta Pancasila, kembangkan potensi diri.
9: Sementara itu, perwakilan Paskibraka Bengkalis Sabita mengungkapkan ada rasa capek, namun terbayarkan dengan sukses melaksanakan tugas dengan baik.
11: Diseleksi dulu yang mau jadi baki, mental, fisiknya oke, enggak, mental oke lah. Setu di latih, terus latih, lumayan capek jadi baki, karena kan spotlight kan kak. Tapi sampai sekarang alhamdulillah, bahagia, senang.
9: Penutupan ditandai dengan pelepasan tanda peserta Paskibraka oleh Kepala Kes Bangpol Bengkalis dan penyerahan anggota secara simbolis kepada orang tua atau wali. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
3: Pendengar, atlet klub taekwondo Karisma Bangsa Batam akan bertolak ke Johor Bahru untuk mengikuti Wukon Taekwondo Championship 2026. Dari RRI Batam, Meta Fajar Walinda menurunkan laporannya.
12: 27 atlet dan pelatih taekwondo Karisma Bangsa Batam bertolak ke Johor Bahru, Malaysia pada Jumat. Mereka akan mengikuti Wukon Taekwondo Championship 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 22 hingga 23 Agustus di Paradigm Mall Johor Bahru, Malaysia. Keikutsertaan dalam kejuaraan ini bertujuan memberikan pengalaman bertanding di tingkat internasional sekaligus meningkatkan kemampuan dan mental para atlet. Selain itu, mereka juga membawa nama Indonesia dalam ajang olahraga internasional. Pendiri sekaligus pelatih kepala Taekwondo Karisma Bangsa mengatakan pihaknya menargetkan 10 medali emas pada kejuaraan tahun ini.
13: Berkat dukungan dari para orang tua, atlet juga, ya kami bisa tiap tahun berusaha untuk berangkat untuk bela nama Indonesia di forum internasional. Biasanya saya masang targetnya biasa misal sekitar 27, ya paling enggak ada 10 medali emas gitu.
12: Salah satu atlet, Delviani, mengaku telah melakukan berbagai persiapan dan menjalani latihan intensif untuk menghadapi kejuaraan tersebut.
14: Untuk Ukon ini dua kalinya, ya yang 2024 saya ada ikut. Mental, ya meskipun sebenarnya ini bukan pertama kalinya ya, sudah beberapa kali juga. Untuk saya pribadi, saya hanya ikut satu kategori saat ini, saya ikut jurus. Harus siap ya, ada latihan, banyak latihan tambahan belakangan.
12: Klub Karisma Bangsa Batam berharap keikutsertaan tahun ini dapat meningkatkan prestasi para atlet. Klub tersebut juga aktif mengikuti berbagai kejuaraan internasional baik secara daring maupun luring. Setelah mengikuti kejuaraan di Malaysia, para atlet akan kembali menjalani persiapan untuk menghadapi pertandingan di Singapura yang dijadwalkan berlangsung pada akhir tahun ini. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
3: Pendengar, dalam beberapa hari terakhir, sejumlah pebalap sepeda mulai terlihat untuk kegiatan sesi latihan pengenalan rute lomba untuk menghadapi event balap sepeda Tour de Bintan 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Febriansyah dari RRI Tanjung Pinang.
15: Chief Operating Officer Bintan Resort Abdul Wahab mengapresiasi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Bintan, komunitas sepeda atas dukungannya terhadap event Tour de Bintan tahun 2026. Karena event ini dapat kembali diselenggarakan di Lagoy Bay, Bintan setelah sempat vakum beberapa tahun. Ini juga berkat dukungan pemangku kepentingan pariwisata Bintan Resort, Council dan supporting sponsor dari sejumlah hotel di kawasan Lagoy. Kolaborasi tersebut menunjukkan semangat saling mendukung demi suksesnya event Tour de Bintan tahun 2026. Koordinator utama Tour de Bintan Raja Azmizal Usman mengatakan, kategori Tour de Bintan 2026 banyak pilihan. Dari kategori Grand Fondo Classic 150 km, Grand Fondo Century 100 km, Grand Fondo Challenge 70 km, Grand Fondo Discovery 45 km, dan Individual Time Trial 17 km. Masing-masing kategori memiliki karakter yang berbeda, sehingga peserta memilih sesuai dengan kemampuan dan target mereka.
16: Grand Fondo Challenge 70 kilo dan Grand Fondo Discovery 45 kilo dan ada juga individual time trial 17 kilo. Jadi tahun ini kita adakan konsep lomba yang kompetitif yang 150 dan 100 dan non kompetitif di 70 dan 45. Kita berharap peserta pemula juga bisa merasakan pengalaman balapan dalam suasana yang struktur, adil, lebih mudah diikuti juga. Jadi kita bikin event ini tidak hanya untuk pembalap pro, pembalap kompetitif. Jadi kita siapkan juga event ini untuk para pemula.
15: Tour de Bintan akan diselenggarakan pada 21 hingga 23 Agustus 2026 yang diikuti sebanyak 800 peserta dari 42 negara. Sebanyak 124 peserta dari Indonesia dan 616 peserta dari mancanegara seperti Singapura, Inggris, Australia, Jepang, Filipina dan negara lainnya. Reporter Febriansa, RRI Tanjung Pinang.

0: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Polda Riau geledah RSD Madani dugaan penyalahgunaan anggaran. Kabut asap akibat karhutla di Kalimantan mulai menyebar di wilayah Kabupaten Natuna. Pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tito Oktri, pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya, loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Tahukah kamu, otak manusia bisa memproses gambar hanya dalam waktu sekitar 13 milidetik. Itu sebabnya konten visual sering lebih cepat menarik perhatian dibandingkan dengan teks panjang. Phenomenal brain rot menjadi salah satu istilah yang paling sering dibahas di media sosial belakangan ini, menggambarkan kebiasaan mengkonsumsi konten pendek secara berlebihan hingga sulit fokus pada hal-hal yang lebih panjang. Rata-rata, seseorang menyentuh ponselnya ribuan kali dalam sehari, baik untuk membuka aplikasi, mengecek notifikasi, maupun sekedar melihat layar tanpa tujuan tertentu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda, edisi 21 Agustus 2026 bersama saya, Ardo Sireputar. Beredar sejumlah foto di media sosial Facebook yang diklaim sebagai aksi unjuk rasa yang terjadi di Aceh dan Papua pada Sabtu 15 Agustus 2026. Dalam foto tersebut, massa di Aceh terlihat membentangkan bendera bulan bintang dan spanduk bertuliskan Aceh Melawan. Sementara demonstran di Papua tampak membawa bendera bintang kejora. Unggahan tersebut juga kemudian menarasikan bahwa Aceh dan Papua ini mengalami gejolak secara bersamaan hingga terjadi bentrokan dan aksi massa. Namun fakta berdengar klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, foto-foto tersebut memang menampilkan aksi demonstrasi, tetapi bukan peristiwa yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 2026. Foto demonstran yang dengan spanduk Aceh Melawan merupakan dokumentasi aksi perdamaian mahasiswa Aceh di depan kantor gubernur Aceh, Banda Aceh pada 16 Juni 2025. Sedangkan foto demonstran Papua dengan bendera bintang kejora telah beredar setidaknya sejak Agustus 2019 dan berkaitan dengan kerusuhan di Papua pada tahun tersebut. Dan demikian mendengar, kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda. Periksa selalu kebenaran faktanya sebelum Anda memberikan informasi kepada kolega atau keluarga Anda. Bersama Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14 dan 17 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, anakku minta sosis instan lagi. Bingung mau pilih yang mana ya?
1: Gampang, Bu. Jangan cuma lihat diskonnya. Zaman sekarang, kita harus jadi konsumen yang klik.
0: Klik? Maksudnya?
2: Tepat sekali. Klik adalah jurus andalan dari Bepom untuk memastikan pangan yang Anda beli aman. Cek klik itu singkatan dari 4 langkah penting. K untuk kemasan, jangan beli kalau kemasannya sudah sobek atau penyok. L untuk label, baca baik-baik komposisi dan tanggal produksinya. I untuk izin edar, pastikan ada nomor registrasi Bepom-nya. Dan
3: K untuk cek kadaluarsa kan?
2: Ingat baik-baik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa. Cuma butuh waktu sebentar, tapi dampaknya besar untuk kesehatan keluarga Anda.
0: Nah, begitu. Sosis ini kemasannya oke. Ada logo Bepom dan masih lama kadaluarsanya. Siap beli.
1: Aman terkendali. Ayo, kita cek klik bersama.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Balai Pom di Batam.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Batam sore ini.

Eits, jangan salah. Buat orang Batak, harta yang paling berharga bukan yang biasa kita kira. Bukan emas, tetapi seorang anak. Kali ini kita bahas filosofi sakral orang Batak. Anak koki dohamoraun diau. Bukan soal harta loh, kalimat ini adalah warisan leluhur orang Batak. Artinya sederhana, tetapi memiliki makna yang dalam banget. Anakku adalah kekayaanku. Dan bagi orang Batak, anak bukan sekedar keturunan. Mereka adalah hasil doa, kerja keras ladang, dan pengorbanan orang tua. Dan yang bikin kagum lagi, pendidikan anak dianggap jalan menuju hasanah pun kemuliaan. Makanya banyak orang tua Batak yang rela hidup sederhana asal anaknya bisa sekolah setinggi mungkin. Inilah alasan kenapa bapak Batak banyak yang merantau jauh, meninggalkan kampung halaman demi masa depan anak-anaknya. Dan uniknya, meskipun dikenal sebagai penerus marga, anak perempuan juga diperjuangkan habis-habisan. Karena sukses anak adalah sukses keluarga. Ketika anak berhasil, bukan hanya membawa uang, tetapi juga mengangkat martabat keluarga dan marga. Makanya kalau di Lapo Tuak, begitu ngobrol anakku dokter, anakku insinyur, langsung bayarin kopi satu meja. Dompet mungkin tipis, tapi kalau masa depan anak cerah, itu sudah lebih dari cukup.

0: sesaat lagi. Kita ikuti Lintas Informasi.
1: Mendengar pukul 18 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi 21 Agustus 2026 bersama saya, Ardo Sireputar. Mengawali informasi pertama kita, Badan Pengusahaan atau BP Batam merampungkan perbaikan ruas Jalan Gajah Mada di kawasan Tiban, tepatnya pada segmen depan Shortlink dan tepat di dekat Jembatan Seladi. Penyelesaian kedua titik tersebut juga menjadi bagian dari progres penanganan infrastruktur yang terus dilakukan BP Batam hingga 3 Agustus 2026. Sebanyak 12 dari total 19 pekerjaan perbaikan jalan telah diselesaikan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pergerakan kapal MV Ocean Porter di jalur Selat Melaka awalnya mengundang kecurigaan aparat. Kapal kargo tersebut terpantau bergerak dengan rute yang tidak lazim dan diketahui berulang kali mengganti identitas. Kecurigaan itu akhirnya terbukti setelah dihentikan di perairan Karimun, Kepulauan Riau. Tim gabungan Badan Narkotika Nasional atau BNN bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC serta Polda Kepulauan Riau menemukan 2,6 ton narkotika jenis sabu cair yang disembunyikan di atas kapal. Dan diketahui selain narkotika, petugas juga menemukan 1,57 juta batang rokok ilegal asal Cina. Informasi dari Kepala BNN RI, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, yang mengatakan bahwa pengungkapan tersebut juga merupakan hasil operasi bersama yang melibatkan 3 instansi. Dan kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Kota Batam menargetkan pelayanan perpajakan semakin beralih ke sistem digital hingga 2029. Perubahan tersebut tentunya menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengembangkan pelayanan dari yang lebih praktis sekaligus juga dapat mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik. Dan informasi dari Kepala Bapenda Kota Batam yaitu Raja Asmansyah, ia menjelaskan digitalisasi pelayanan perpajakan sebenarnya telah selesai dilakukan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Dan masyarakat juga sudah dapat mengakses sejumlah layanan secara mandiri melalui sistem yang disediakan Bapenda. Salah satu pelayanan yang ada didapati yaitu antaranya layanan informasi dan percetakan dokumen pajak bumi dan bangunan secara digital. Menurutnya, layanan tersebut juga telah disiapkan untuk memudahkan masyarakat mengakses info perpajakannya. Namun meski demikian, Raja juga mengakui proses menuju sistem perpajakan yang sepenuhnya digital membutuhkan tahapan, sehingga tidak semua masyarakat juga memiliki tingkat pemahaman dan kemampuan yang sama dalam menggunakan layanan berbasis teknologi. Dan demikian mendengar kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya Anda dapat mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan maghrib yang akan berkumandang untuk Kota Batam dan sekitarnya pada pukul 18.14 waktu Indonesia Barat. Dan untuk umat muslimin dan muslimah, dapat bersiap-siap dari sekarang dan kami akan hadirkan satu lagu religi untuk Anda.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis,

3 azab di dalam kubur dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur. Yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat."

hadis hari ini. Allah berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur, ayat 30 hingga 31. Dari ayat di atas bisa disimpulkan, jika seorang laki-laki memuji kecantikan wanita lain selain istrinya, artinya dia telah gagal menundukkan pandangannya. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur, ayat 30. Kemudian jika seorang wanita dipuji kecantikannya oleh pria lain selain suaminya, artinya dia telah gagal menutupi pintu fitnah. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Quran Surat An-Nur, ayat 31.

0: Dalam sebuah bacaan pesantren disebutkan kisah seorang ahli ibadah. Siang malam kerjanya berdoa melulu sehingga istrinya marah karena tidak ada lagi yang bisa dimasak untuk dimakan. Barang apa yang hidup merayap perlu makan? Carilah pekerjaan, Bang, karena sudah terbukti bahwa doa tidak bisa dimakan, gerutu istrinya berkali-kali. Tidak enak didengar tetangga, dia berjanji mau bekerja. Ini hanya dalih semata, sebab kenyataannya dia pergi ke sebuah gua agar bisa berdoa lebih khusyuk tanpa dicereweti sang istri. Pagi hari berangkat, sorenya baru pulang. Kepada istri dia berbohong dan mengatakan bahwa majikannya akan membayar jerih payahnya kelak sekaligus setelah bekerja beberapa hari lamanya. Suatu sore istrinya memasak aneka makanan. Dari luar rumah dia heran dan bertanya dari mana semua itu diperoleh. Tapi belum sempat ditanyakan, sang istri malah sudah menjelaskan bahwa utusan majikan suaminya tadi datang mengantar bahan pangan dan sejumlah uang. Kaget dia, baru aku berdoa sebentar, sudah kau kirim bayaran begitu banyaknya, gumam si ahli ibadah. Makin yakin dia pada kemurahan Tuhan, makin edan dia berdoa di gua. Tentu saja bukan apa yang dikatakan yang penting dalam kisah ini, melainkan saya kira arti simbolik yang dikandungnya. Selebihnya kita bebas menolak atau menerimanya. Saya punya contoh lain. Parmin, tukang becak, disebut orang sekitarnya gila porkas. Banyak dukun sudah dia datangi. Tiap orang gila dan kere yang seperti orang gila di Jogja, dia kuntit kemanapun pergi. Dalam hati dia berharap, siapa tahu orang seperti kere ini tahu tentang nomor porkas. Sering dia tidur di kuburan untuk mencari impian. Jerih payahnya menarik becak pun ludes di meja si tompul agen porkas. Buat Parmin, hidup itu berarti porkas. Maka Senik, istrinya, minta dipulangkan ke rumah orang tuanya karena tak tahan lagi hidup dalam alam porkas yang panas. Dan Gafur, anak tertuanya, berhenti sekolah karena tidak lagi ada biaya. Pendeknya, keluarga Parmin bentakan. Mertua ikut bingung, orang tua Parmin sendiri kehabisan nasihat. Arep dadi apa to kowe, Min? Kamu itu mau jadi apa, Min? Kata orang tuanya. Lama-lama Parmin mikir, iya, mau jadi apa saya ini? Memang bukan tugas sosiolog atau psikolog untuk mengentaskan Parmin dari porkas. Ini lebih merupakan urusan rohaniwan macam Pak Kiai atau Romo Mangun. Yang jelas, bosan ke dukun, Parmin pergi ke Kiai di Wonokromo, dekat dari rumahnya. Ada apa, tanya Pak Kiai yang sudah tua itu. Saya mohon petunjuk, Pak Kiai. Walah, saya ini cuma Kiai. Saya tidak bisa memberimu nomor kode porkas, kata sang Kiai. Parmin pun terkesiap, heran. Bagaimana Pak Kiai tahu bahwa ia pecandu porkas? Bukan, Pak Kiai, saya cuma mau tobat, kata Parmin. Setelah pasrah bungkuan, artinya dia pakan pun oleh Pak Kiai, dia berserah. Maka jiwa Parmin dicuci. Diajari pula salat dan berdoa, tapi susah. Lidah Parmin tidak cocok untuk menyebut kata-kata dalam bahasa Arab. La haula wala quwata illa, kata Pak Kiai pelan-pelan. La wala wala, Parmin tergagap-gagap. Pak Kiai mau ketawa. Berkali-kali dicoba, hasilnya tetap la wala wala. Pusing juga ahli rohani itu. Kalau menyebut kata porkas, kamu lancar ya, Min? Parmin mesem. Akhirnya jalan keluar pun ditemukan. Doa bisa dipermudah. Yang penting itu intinya. Wolo wolo kuato. betul dengan lidah Jawanya Parmi. Tapi bukan cuma itu, Min. Mesti ditambah duh Gusti. Jadi lengkapnya itu berbunyi duh Gusti wolo-wolo kuato. Artinya kamu itu sambat, kamu mengeluh, kamu mengadukan nasibmu pada Tuhan sambil terus giat narik becak. Ya berdoa, ya bekerja. Maka tiap malam Parmin pun digarap oleh Pak Kiai. Pesan beliau, kalau ada kegaiban, jangan heran. Gusti memang maha gaib. Pokoknya syukuri dan perbanyak doa, giat usaha. Itulah laku utama, bisik Pak Kiai. Kegaiban itu tiba-tiba datang. Hampir tiap pagi, istri Parmin menemukan selembar uang 5 ribuan di bawah pintu. Parmin pun lapor pada Pak Kiai. Dan jawab beliau, syukurilah dan perbanyak doa. Dulu Parmin dirongrong nafsu ingin punya. Kini di bawah asuhan Pak Kiai, seluruh jiwanya diliputi rasa pasrah. Dia ayem, semeleh atau tawakal memberinya ketenangan. Hamba tak berdaya kecuali atas pertolongannya. Mudahnya duh Gusti wolo-wolo kuwato. Di shopping center dia pernah berkali-kali, sejak pagi sampai jam 5 sore belum dapat penumpang. Dia pun panik, apalagi belum sesuap nasi pun masuk ke dalam perutnya. Duh Gusti wolo-wolo kuwato, keluhnya. Menjelang jam 6 seorang penumpang datang. Tanpa menawar dia langsung nemplok di becak itu. Begitu turun dia menyelipkan 3 lembar 5 ribuan di saku Parmin. Ini pun dilaporkan kepada Pak Kiai. Hanya satu hal tak dilaporkannya, dia ingin bikin kejutan. Tapi belum sempat kejutan dibikin, dia yang terkejut, Pak Kiai wafat. Parmin merasa shock kehilangan seorang good father. Min, sesaat sebelum pergi, Pak Kiai mengucapkan syukur bahwa kau sudah mengkredit becak, kata putra Pak Kiai. Parmin kaget loh, beliau sudah tahu, pikirnya. Memang sejak sering ditemukan uang gaib di rumah, dia pun menabung. Kepada istrinya, dia berpesan untuk tidak mengutik-utik uang di bawah bantal itu. Soal makan bisa ditanggulangi seadanya dari hasil narik becak harian. Tabungannya itu makin hari makin banyak dan bisa digunakan untuk mengangsur becak dari babah gendut. Begitu becak lunas, dia ingin matur pada Pak Kiai. Namun beliau ternyata tak memerlukan laporan. Pak Kiai sudah tahu sak durunge winarah. Tahu rahasia di balik tabir. Yah, namanya juga wong suci, pikir Parmin. Sekarang setelah kepergian Pak Kiai, uang gaib tak lagi ditemukan di bawah pintu. Dalam hati Parmin bertanya-tanya, namun dia sadar kegaiban toh tak bisa terjadi terus-menerus. Kegaiban hidup memang ada, tapi hidup tak bisa semata disandarkan pada kegaiban macam itu. La haula, doa pendeknya dan mengayuh becak barunya itulah kunci hidup yang dia pegang sekarang.
1: Sebuah esai dari Muhammad Sobari. Ikuti esai berikutnya.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Mendengar satu lagu dari Endang Sukamti yang berjudul Sampai Jumpa mengakhiri perjumpaan kita dalam program Batam sore ini dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan mendengar, sampai bertemu kembali di program berikutnya, saya Ardo Sidoputra pamit dari ruang dengar Anda, dan nanti akan ada rekan saya Aril untuk menemani Anda dalam program Batam malam ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata.
2: Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan.

0: Pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terpapar ISPA akibat kabut asap. Gempa bumi bermagnitudo 7,2 mengguncang Peru, menyebabkan dua orang luka-luka dan bangunan rusak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM yang masih sangat kecil, yaitu sekitar 1,62%. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan akan memberikan dukungan pada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Salah satu langkah yang akan dilakukannya adalah mendorong Pusat Investasi Pemerintah atau PIP untuk ikut menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Dijumpai di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Menkyu Purabaya menyebutkan selama ini yang dominan menyalurkan kredit untuk UMKM melalui kredit usaha rakyat adalah Bank BRI dan PT Permodalan Nasional Madani PNM. Penyalurannya menurut Menkyu Purabaya belum maksimal untuk menjangkau seluruh UMKM. Karenanya dalam waktu dekat Menkyu Purabaya akan memanggil manajemen Pusat Investasi Pemerintah PIP untuk membahas program pembiayaan bagi UMKM.
2: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR BRI, PNM, BRI, PIP, BRI, PNM. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata. Saya coba mau lihat PIP bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat KUR yang ada di BRI maupun PNM. Jadi ke depan saya lama lagi saya panggil mereka, akan lihat rencana mereka seperti apa sih.
1: Secara terpisah, pejabat gubernur sementara Bank Indonesia Desri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Desri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Desri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan kredit bagi UMKM agar UMKM dapat lebih berkembang. Karena UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, kontribusinya mencapai 60% terhadap PDB nasional.
3: Karena saya juga ingin menghimbau, bank-bank ayo dong nyalurin kredit buat UMKM. Jadi bukan hanya beli, tapi nyalurin kredit. Ini buat teman-teman semua bankers-bankers ada di sana. Terima kasih sudah hadir dan terus bekerja sama dengan kami dalam pengembangan UMKM. Jadi UMKM itu baru tumbuhnya 1,62% Pak Ferry, Pak Tentu. Ini benar-benar menjadi PR bagi kita.
1: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini tambah Desri sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 layanan ruang oksigen bagi warga yang terpapar penyakit ISPA akibat kabut asap parah. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
4: Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang layanan oksigen.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya menyiapkan layanan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kabut asap, seiring meningkatnya jumlah warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
6: Telah menyiapkan fasilitas yang tadi saya sampaikan. Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, kami juga pemerintah kota melalui dinas kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen yang tersebar di 5 kecamatan. Jadi harapan kami jika ada warga kita yang memang membutuhkan oksigen, sesak, nafas, bisa mendatangi tempat pelayanan kami di 11 puskesmas.
5: Menurut Ridwan, masyarakat tidak perlu menunggu hingga kondisi kesehatan semakin parah untuk mendapatkan penanganan medis. Pemeriksaan sejadi ini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius. Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahir Naparim menegaskan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk akibat pembakaran secara sengaja, menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
7: Saat ini kan sampai tercatat, kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Jadi jangan membakar lahan sembarangan, dan kami akan menindak tegas kalau sembarangan. Jadi mohon pengawasannya bersama-sama, termasuk tadi jemboan saya juga memakai masker.
5: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 dengan agenda jawaban jaksa penuntut umum atau eksepsi terdakwa. Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
8: Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim advokat serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan seluruh uraian pendapat penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa dalil-dalil perlawanan hukum tim advokat terdakwa.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan jawaban jaksa penuntut umum KPK atas perlawanan dari advokat pendamping terdakwa Yakut Holil Komas. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan tersebut, jaksa mengatakan dalil-dalil yang disampaikan kuasa hukum terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga JPU memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya.
8: Maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk satu, menolak nota perlawanan hukum tim advokat terdakwa Yakut Holil Komas untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan nomor 71/01/04/24/07/2026 tanggal 21 Juli 2026 atas nama terdakwa Yakut Holil Komas adalah sah menurut hukum karena telah disusun sesuai ketentuan pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Holil Komas.
9: Sementara itu, Yakut mengatakan menghormati jawaban JPU atas nota perlawanan atau keberatan kuasa hukumnya. Namun Yakut yakin bahwa Majelis Hakim akan menilai perkara ini dengan objektif dan bijaksana sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan.
10: Kami juga menghormati apa jawaban atas nota perlawanan yang disampaikan oleh para advokat kami, tadi disampaikan oleh JPU, dan juga kami percaya dan sangat yakin Majelis Hakim akan menilai perkara ini secara objektif, arif dan bijak.
9: Dalam perkara kuota haji tambahan, jaksa menduga Yakut menerima uang sebesar lebih dari 271 ribu dolar Amerika Serikat dan 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK menerima aliran dana sebesar 478 miliar sehingga menyebabkan kerugian negara 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pagelaran Sabang Merauke diselenggarakan dengan tema Hikayat Sri Kandi Nusantara yang memadukan ragam tarian dan musik dalam satu cerita. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
11: Buah tarian dan juga musik, lighting, panggung, semua kita komunikasi.
12: Pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Sri Kandi Nusantara digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Pertunjukan yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 ini menampilkan ratusan penari dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 387 penari tampil membawakan beragam tarian tradisional dari Sabang hingga Merauke. Di antaranya tari Saman dari Aceh, tari Gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Salah satu panitia Arif kepada RRI menegaskan, Hikayat Sri Kandi Nusantara menjadi representasi semangat ketangguhan dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa. Dan para penari ini sudah berlatih selama 3 bulan di Yogyakarta. Arif juga menegaskan para penari juga mengikuti proses audisi yang dilakukan di sejumlah daerah termasuk Kalimantan.
11: Kenapa saya sebutkan dari Sabang sampai Merauke? Karena ada beberapa audisi yang masuk itu dari Kalimantan, pemenang audisinya sudah ada.
13: Berarti ada seleksi juga ya Mas ya?
11: Ada. Ada seleksi, ada semuanya ada. Jadi ini termasuk kita gabungkan dengan para profesional penari dari Jogja.
12: Tentara itu tidak hanya menghadirkan tarian, pagelaran ini juga memadukan unsur budaya dengan musik orkestra. Sejumlah artis turut ambil bagian, diantaranya itu Raisa dan Yura Yunita. Dari pantauan RRI, terlihat antusias menyaksikan pertunjukan yang dikemas secara spektakuler, di mana tata cahaya yang apik turut memperkuat penampilan para penari dan seniman yang terlibat. Salah satu penonton, Aprilia, kepada RRI menegaskan ia telah memesan tiket pertunjukan ini dari beberapa bulan yang lalu dan ia sangat senang bisa menyaksikan pertunjukan tarian yang sangat kolosal ini.
14: Sekilas saya ngelihat yang tahun lalu ya, itu jadi apa ya, menunjukkan bahwa ini loh Indonesia, ini loh keberagaman kita gitu ya. Jadi bagus aja sih, semua bisa nyatu di situ. Terus pertunjukannya juga keren banget sih yang tahun lalu ya, saya ngeliat di IG temen itu. Penasaran gitu, jadi penasaran.
12: Sementara itu melalui Hikayat Sri Kandi Nusantara, keberagaman budaya Indonesia kembali hadir dalam sebuah pertunjukan yang memadukan seni tari, musik, dan cerita Nusantara. Pagelaran ini sekaligus menjadi ruang bagi para seniman untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah tekanan rendah diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini menginduksi daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Maluku Utara dan di sekitar daerah tekanan rendah tersebut. Kemudian sirkulasi siklonik terpantau di Selat Makassar sehingga menginduksi daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Teluk Bone dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Lalu daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Utara hingga pesisir timur Aceh, di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Cina Selatan, dari pesisir utara Jawa Barat hingga Lampung, di Nusa Tenggara Timur, Laut Timur, sebagian besar Kalimantan, Laut Sulu, dan dari Papua Nugini hingga perairan utara Papua. Sedangkan daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Sau, Laut Timor, Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Lalu untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Lalu potensi asap atau kabut di Bengkulu dan Pontianak. Kemudian potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Jayawijaya. Lalu potensi udara kabur di Palu dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih.

Kita beralih ke informasi dari mancanegara, Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APC-KIPE resmi membuka kantor pusat di Jakarta sebagai pusat koordinasi solidaritas Palestina sekaligus ruang edukasi publik mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. Zahrotin Alzanah menyampaikan.

0: Quds dan Palestina yang digelar di Jakarta pada tahun 2025 lalu. Presiden APCQP, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, Indonesia dipercaya menjadi pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, kepercayaan tersebut diberikan karena posisi Indonesia yang strategis secara geografis, geopolitik, dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
1: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia, ya. Dan yang kedua, posisi Indonesia yang sangat strategis, baik secara geografis maupun geopolitik, itu sebenarnya sangat diharapkan. Peran yang maksimal dari Indonesia, nah, peran-peran Indonesia itu secara konkret kan bisa dilakukan oleh dua kekuatan. Kalau saya belum mengikuti itu, pertama negara, jadi negara harus hadir, negara Indonesia harus hadir, karena kami harapkan potensinya besar nih.
0: Selain berfungsi sebagai pusat koordinasi organisasi dan gerakan solidaritas Palestina, kantor tersebut juga dipersiapkan sebagai ruang edukasi publik mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Kepala kantor APCQP, Irfan Nugraha mengatakan, salah satu konsep yang tengah dipersiapkan adalah mini museum. Ia menyebut fasilitas tersebut nantinya akan menampilkan dokumentasi dan kesaksian terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
2: Mudah-mudahan nanti ada inisiatif-inisiatif strategis yang bisa dilakukan, seperti halnya tadi Pak Andi menyampaikan akan ada pameran, ya, pameran media gitu ya, peristiwa ataupun kegiatan dukungan advokasi masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik dalam global small gitu ya. Nanti mudah diselenggarakan, dan juga tentu ada beberapa FGD yang sudah berjalan, baik itu di klaster akademisi maupun juga di dalam klaster pekerja, gitu ya.
0: Melalui kantor pusat tersebut, APCQP akan mengembangkan advokasi, literasi, dan penguatan gerakan Sumut Flotilla. Koalisi juga akan memperluas jejaring solidaritas Palestina lintas negara dan lintas sektor di kawasan Asia Pasifik. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pertemuan Perdana Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok menyepakati penguatan kemitraan ekonomi melalui berbagai kerjasama perdagangan, investasi, energi, mineral, hingga teknologi mutakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
4: Sebuah pertemuan dan kunjungan yang sangat penting.
5: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan pertama Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok hari ini di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan dalam pertemuan tersebut kedua pihak menyambut baik pembahasan rencana aksi Indonesia-Tiongkok 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022-2026 serta sepakat merevitalisasi sejumlah mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru di bidang karantina dan kecerdasan buatan. Pada pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti nilai perdagangan bilateral yang mencapai sekitar 167 miliar dolar Amerika yang disebutnya masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
4: Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence. Kemudian yang kedua, tentu saja memajukan kerjasama ekonomi, dan kami apresiasi keberlanjutan komitmen Tiongkok.
5: Sementara Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada kesempatan yang sama menegaskan kerjasama energi dan mineral menjadi salah satu kepentingan bersama kedua negara. Menurutnya, Tiongkok siap membangun kemitraan kerjasama energi dan sumber daya yang terbuka secara menyeluruh dan berwawasan lingkungan.
6: Dengan demikian, kami dapat membantu Indonesia mengubah keunggulan sumber dayanya menjadi kekuatan pendorong pembangunan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia sekaligus mempercepat proses industrialisasi Indonesia. Dalam konteks ini, seperti yang disampaikan oleh sahabat lama saya, Menteri Luar Negeri Indonesia, dalam pertemuan tadi, keberhasilan perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia juga merupakan keberhasilan Indonesia sendiri.
5: Pertemuan pertama CSD turut membahas mengenai bidang investasi dengan

0: Indonesia mengapresiasi kepercayaan Tiongkok terhadap iklim investasi nasional. Kedua negara juga membahas mengenai kelanjutan proyek Belt and Road Initiative, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedua negara berkomitmen menjaga keberlanjutan pembiayaan proyek tersebut dan menjajaki berbagai alternatif untuk meningkatkan volume penumpang kereta cepat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih terkait informasi dari mancanegara, gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 yang mengguncang Peru menyebabkan dua orang luka-luka dan puluhan bangunan rusak. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Badan Pertahanan Sipil Nasional Peru mencatat pusat gempa terjadi di Provinsi Parinacochas dengan gempa susulan bervariasi yang terbesar diantaranya bermagnitudo 4,2. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia masih menjaga asa di kejuaraan dunia BWF 2026 setelah pasangan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah memastikan tiket ke semifinal. Luna Elia menyampaikan laporannya.
2: Tiga wakil Indonesia bertanding pada perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 dengan hasil berbeda hari ini. Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei Yang Puswan Hu Lingfang. Amri Nita menang 2 game langsung 21-18 dan 21-9 dalam pertandingan di New Delhi, India. Usai pertandingan, Amri mengaku bersyukur dapat memenuhi target, namun belum puas dengan pencapaian tersebut.
3: Ya, lega, bersyukur, terus juga ya target dari yang diberikan kepada kami, kami bisa berikan. Tapi belum selesai, kita masih belum puas, masih kita pasti kasih yang terbaik buat besok. Bisa, kalau bisa lebih lagi warna medalinya.
2: Sementara itu pengamat bulu tangkis Ahmad Budiarto menilai persiapan matang menjadi faktor penting bagi para wakil Indonesia berhasil lolos sejauh ini.
4: Ya, saya kira kejuaraan dunia ini kan sudah dipersiapkan sebelumnya ya, jadi mereka sudah berlatih baik fisik, teknik, maupun strategi untuk menghadapi lawan-lawannya. Mudah-mudahan semuanya mendukung, artinya mereka tetap bisa lalui dari tahap itu tanpa ada cedera maupun ada kondisi-kondisi lainnya. Ya, mereka bisa tampil selalu out, ya bisa memberikan tampilan yang terbaik. Saya kira peran pelatih dan peran tim pendukung ini jadi sangat penting untuk mengeliminir faktor-faktor yang bisa mengganggu performa mereka baik teknis maupun non-teknis.
2: Keberhasilan Amri Nita tidak diikuti oleh pasangan ganda putri Rahel Alicia Rose dan Feby Setianingrum. Rahel Feby kalah dari pasangan Cina Li Yijing dan Luo Sumin. Mereka menyerah dua game langsung 13-21 dan 14-21. Hasil serupa dialami Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari yang kalah dari Baik Hana dan Li Hose. Ana Trias takluk dua game langsung 11-21 dan 11-21 dari pasangan unggulan ketiga asal Korea Selatan tersebut. Indonesia masih memiliki harapan dengan diturunkannya Alwi Farhan di nomor tunggal putra serta pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri yang akan bertanding pada babak perempat final malam ini. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Saatnya Anda mendengarkan mimbar agama Islam hanya di 105,1 RRI Batam. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam minisani yafqohu qawli. Yang saya hormati, yang saya banggakan kepada saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah yang pertama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di acara kita, yakni acara khusus RRI Batam bagi kawan-kawan kita yang beragama Islam. Selawat dan salam selalu kita ucapkan di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku sekalian, pada pertemuan saat ini saya akan menyampaikan tentang keutamaan atau fadilah selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi solawat Nabi ini merupakan salah satu aspek ajaran Islam yang memiliki pengaruh, memiliki dampak dalam menjaga ketauhidan kita. Jadi makna solawat ini adalah berdoa. Nah, solawat itu mendoakan Nabi, bukan meminta kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ini kan mendoakan. Ini mendoakan. Jadi sekali lagi, solawat itu adalah mendoakan, bukan meminta. Artinya apa, saudara-saudaraku sekalian? Ya, fadilah solawat ini menyelamatkan tauhid kita umat Islam sejak dari Nabi Muhammad hingga akhir zaman kelak. Kenapa? Setinggi-tingginya kita menghormati Nabi. Kita hanya sekedar mendoakan. Ketika kita bicara doa kepada Nabi, ya mendoakan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kan jelas. Setinggi-tingginya kita meletakkan Nabi, ya, sebagai manusia yang mulia, manusia pilihan, manusia yang sudah maksum, itu dengan ucapan sholawat berarti kita hanya mendoakan. Artinya Nabi Muhammad bukan sebagai Tuhan, bukan sebagai Allah, tetapi tetap sebagai Nabi dan Rasul. Nah, buktinya dengan sholawat inilah kita dipagari. Dengan sholawat kita, ajaran sholawat itu memagari kita dari kesirikan. Sekali lagi, semulia-mulia kita meyakini Nabi sebagai manusia pilihan. Setinggi-tinggi derajat kita, derajatkan Nabi Muhammad SAW dengan sholawat, maka Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan, bukan sebagai Allah. Maka kita berkahnya sholawat ini membentengi umat Islam dari mensyirikkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang perlu saya sampaikan, penegasan. Apapun ceritanya, walaupun Nabi itu punya kedudukan yang tinggi, tapi tetap manusia, semaksimal mungkin adalah Nabi dan Rasul, bukan sebagai Tuhan. Dengan apa? Dengan sholawat. Buktinya kita masih mendoakan Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, kita memintanya kepada Allah agar Allah itu merahmati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam Al-Qur'an itu, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolat pada Nabi. Wahai orang beriman, maka bersolawatlah kamu. Kan jelas, Allah itu bersolawat kepada Nabi berarti Allah merahmati. Kalau malaikat bersolawat kepada Nabi berarti malaikat mendoakan. Iya, karena malaikat itu juga makhluk seperti manusia, seperti jin. Ya, makhluk, bukan sebagai Tuhan. Maka malaikat juga mendoakan. Kalau Allah bersolawat dalam ayat ini berarti Allah merahmati. Kalau malaikat bersolawat berarti malaikat mendoakan. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Kalau manusia mendoakan, umat Islam, orang beriman mendoakan, solawat berarti mendoakan Nabi. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ya, seorang sahabat berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Tanqihul Qaul, ya, Allah memberi rahmat, ya, memberi selawat 10 kali kepada siapa yang mengucapkan selawat untukmu. Apakah itu berlaku bagi siapa yang hadir di hatinya? Nabi menjawab, tidak, tetapi bagi setiap orang yang mengucapkan selawat untukku dalam keadaan lalai. Allah memberinya pahala seperti gunung. Sedangkan para malaikat mendoakan dan memohonkan ampun baginya. Adapun bila hadir hatinya di waktu mengucapkan selawat untukmu, ya untukku, maka tiada yang dapat mengetahui kadarnya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jadi keutamaan membaca selawat Nabi. Nah, ini saudara-saudaraku sekalian, ya pentingnya kita sampaikan, ya. Nah, jadi ini yang menjadi buah renungan bagi kita semua, bahwa itulah pentingnya selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, nah, kemudian kita lanjutkan saudara-saudaraku sekalian. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sholla alaiya wahidatan sallallahu alaihi asyarat. Ya, apa itu? Man sholla alaiya wahidatan sallallahu alaihi asyarat. Barang siapa yang mengucapkan selamat untukku sekali, ya, ucapkan sholat untukku sekali, maka Allah memberi selamat untuknya 10 kali. Jadi selawat sekali, Allah memberikan selawat 10 kali. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ini saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi catatan kita bahwa solawat itu adalah bagian daripada ibadah. Nah, solawat itu ibadah. Jadi yang perlu saya sampaikan juga pentingnya solawat itu, ya, sebagai benteng umat Islam, sebagai benteng orang beriman menjaga ketauhidannya kepada Allah. Ya. Karena sudah saya katakan tadi, semulia-mulia kita letakkan Nabi dalam kehidupan kita, beliau adalah seorang Nabi dan Rasul. Bahkan pada sisi lainnya adalah manusia biasa, dan tentunya beliau bukan Tuhan, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jelas. Itu berkatnya demikian. Maka tentunya begitu fadilahnya besar membaca solawat, ya, membaca solawat. Sampai-sampai dalam hal tertentu solawat itu menjadi sebuah kewajiban yang harus ditunaikan seminimal seminggu sekali, kan begitu, ketika solat Jumat. Maka ketika khotib naik mimbar itu yang namanya solawat atas Nabi, baik kubah pertama dan ada juga yang mewajibkan kubah kedua, yang pasti intinya solawat sangat diperlukan, bahkan itu menjadi rukun khutbah. Artinya apa? Ketika sudah rukun khutbah, solawat itu kalau tidak diucapkan khutbahnya tidak sah. Nah, itulah kedudukan solawat itu, ya. Nah, di solat juga demikian. Di solat itu solawat bagian daripada sunnah ab'ad oleh ulama Syafi'iyah. Ya, bukan fardu, bukan rukun, tidak wajib, tetapi sunnah ab'ad dia. Sunnah ab'ad itu yang sangat penting sekali, karena di dalam fikih Syafi'iyah ada sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Sunat apat ini lebih di atas lagi. Nah, itu pentingnya solawat. Maka ketika solat, maka di situ ada bacaan solawat atas Nabi. Bahkan solawat untuk Nabi Ibrahim alaihi salam dan keluarganya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ini pentingnya solawat. Ya, pentingnya solawat. Jadi artinya apa? Biar supaya apa? Agar kehidupan kita ini, ya, maka membaca solawat itu memiliki fadilah yang sangat luar biasa. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dan dari Abdillah bin Amru bin As bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan selawat untukku sekali, maka Allah memberi selawat untuknya dengan ucapan itu juga 10 kali. Demikian disebutkan oleh An-Nawawi dalam Al-Afkar. Itu. Jadi dalam An-Nawawi itu tokoh ya, ulama Syafi'iyah periode dulu. Beda dengan Syekh Nawawi. Syekh Nawawi itu di Banten di abad modern ya, di tahun 1800 sekian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang lain, "Man shala alayya alfa marratin lam yamut lam yamtu hatta yusralahu kata yusralahu bil jannah." Siapa mengucapkan selamat selawat untukku 1000 kali, tidaklah ia mati sehingga dikabarkan masuk surga. Masya Allah, itulah kelebihan daripada solawat atas Nabi. Jadi berkahnya luar biasa. Banyak bersolawat. Bahkan solawat ini meskipun memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Nah, jadi ini sangat fleksibel. Walaupun sesekali seminggu itu menjadi kewajiban bagi khutbah Jumat yang harus membaca solawat. Nah ini solawat ini sangat lentur sekali ketika seorang sedang haid, sedang nifas, sedang berhalangan lah. Kalau baca Al-Quran itu, kalau sholat sedang bulanan, sedang haid itu tidak diperbolehkan. Sama dengan tawaf. Nah, membaca Al-Quran debatable para ulama, ada yang membolehkan atau tidak. Ketika orang sedang bulanan, sedang haid, atau sedang nifas, dia tidak boleh baca Al-Quran. Itu artinya debatable. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Ada yang mengatakan kalau Al-Qurannya itu doa, maka itu dibolehkan. Kalau bukan doa, itu tidak dibolehkan. Contoh, Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan Al-Quran, tapi itu isinya doa. Maka ada sebagian ulama membolehkan ketika sedang bulanan atau sedang haid. Intinya adalah debatable lah para ulama. Ikhtilaf di situ, tapi ketika sholawat atas Nabi bebas, ya, tidak ada batas. Mau orang sedang bulanan, mau sedang orang haid, orang sedang nifas, tidak ada larangan untuk membaca solawat. Sangat fleksibel dan sangat mudah diucapkan. Sedangkan barang siapa mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, nah gitu saja, itu pahalanya berlipat. Ya, jadi artinya apa? Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, inilah fadilah sholawat. Tuman sholat alaiya alfamiah ya, alfamaroh ya, mohon maaf. Barang siapa mengucapkan sholawat kepadaku 1000 kali, lam yamtu hatta yusralahu kata busralahu bil jannah, tidaklah ia mati ya hingga dikabarkan masuk surga. Gak, ini jaminannya itu surga loh. Lo kan ringan ya, masuk surga itu gampang ya. Dalam konteks ini ya. Tapi jangan disalahpahami juga. Gampang loh, ternyata kan dengan baca sholawat juga tiket masuk surga. Baca bismillahirrahmanirrahim seperti kajian-kajian di tempat yang di waktu yang berbeda, baca bismillahirrahmanirrahim juga itu tiket masuk surga. Baca sholawat juga tiket masuk surga. Ini kan enak. Dalam satu riwayat disebutkan, barang siapa mengucapkan sholawat untukku 1000 kali, ia pun dikabarkan masuk surga dalam kematiannya. Nah itu kan dalam riwayat yang lain. Jadi orang membaca sholawat itu merupakan tiket masuk surga. Atau mungkin bisa jadikan kunci. Kunci masuk surga. Loh, punya kuncinya apa? Sholawat. Kan begitu. Nabi Muhammad SAW bersabda. Ya, sabda, barang siapa mengucapkan sholawat untukku sekali, ya. Ini saya mengambil banyak dari Tanqihul Qaul ya, ini versi terjemahnya, yang asli juga ada sebenarnya. Barang siapa mengucapkan sholawat untukku sekali, maka Allah memberi sholawat untuknya dengan ucapan itu 10 kali. Dan siapa mengucapkan sholawat untukku 10 kali, maka Allah memberi sholawat untuknya dengan ucapan itu 100 kali. Dan siapa mengucapkan sholawat untukku ya 100 kali maka Allah memberinya solawat untuknya dengan ucapan itu 1000 kali. Dan siapa memberi solawat untukku 1000 kali maka ia pun tidak disentuh api neraka. Masya Allah, insya Allah, alhamdulillah. Siapa memberi solawat untukku 1000 kali maka ia pun tidak disentuh api neraka. Maka tidak salah ya, bahkan mungkin tepat ya, ketika kita setiap mengawali ya, mengawali pidato khutbah itu kan, khutbah ceramah biasa kutum pun kan, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kedua kita perbanyak selawat dan salam teruntuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan begitu. Nah, saudara-saudaraku sekalian ya, dalam sebuah riwayat, nah ini banyak, karena ini adalah fadilah dan keutamaan sebuah ibadah, maka ini perlu datang, perlu dihadirkan, didatangkan banyak riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Yang tentunya itu kita sudah menyerahkan sepenuhnya kepada kitab ini ya, Al-Tanqihul Qaul ya. Jadi dalam riwayat Al-Albani Rasulullah bersabda, barang siapa mengucapkan solawat untukku sekali maka Allah memberi solawat untuknya 10 kali. Dan siapa mengucapkan solawat untukku 10 kali maka Allah memberinya solawat untuknya 100 kali. Dan siapa mengucapkan solawat untuknya 100 kali maka Allah menetapkan baginya kebebasan dari sifat munafik dan kebebasan dari neraka yang menempatkannya pada hari kiamat bersama para syuhada. Nah, ini adalah fadilah daripada apa? Solawat Nabi. Yang dimaksudkan Nabi ya, ada juga riwayat yang mengatakan bahwa barang siapa melupakan solawat untukku, ia pun telah menyimpang dari jalan surga. Jadi maksud Nabi dengan melupakan ialah meninggalkan dengan sengaja. Apabila yang meninggalkan solawat berarti menyimpang dari jalan surga, maka orang yang mengucapkan solat berarti menempuh jalan ke surga. Jadi orang yang suka baca solawat itu berarti dia menempuh jalan ke surga, jalan tol, jalan yang sudah di semen. Tapi bagi yang tidak membaca solat berarti ya menyimpang, bukan ya menyimpang gitulah. Nah, saudara-saudara sekalian, telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa ia berkata, solawat untuk Nabi adalah jalan menuju surga. Demikianlah disebutkan oleh As-Samlawi. Nah, ini. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, ini banyak hadis-hadis menjadi spirit bagi kita ya. Inna aulan nasi bi yaumil qiyamati aksaruhum alayya salatan. Nah, itu jelas. Hadisnya masyhur ini. Inna aulana, setungguhnya semulia-mulia manusia di sisiku yaumal kiamah pada hari kiamat kelak, aksaruhum alaiya salatan, jadi di antara mereka yang paling banyak bersolawat kepadaku. Masya Allah, bersolawat kepada Nabi itu termasuk memiliki posisi yang sangat penting, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak, kapan? Ketika yaumil kiamah. Nah, jadi ini ya. Nah, saudara-saudara sekalian, yang dimaksudkan adalah yakni orang-orang yang terdekat dariku pada hari kiamat, dan paling terbaik mendapatkan syafaatku ialah orang yang terbanyak mengucapkan selawat untukku di dunia. Jadi intinya, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang namanya fadilah daripada selawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu juga saya sampaikan dalam kajian ini, ada sebuah riwayat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, solawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mampu menghapus dosa-dosa daripada air terhadap papan hitam. Nah, ini perumpamaan ya, solawat pada Nabi lebih mampu menghapus dosa-dosa daripada air terhadap papan hitam. Nabi bersabda, barang siapa mengucapkan solawat untukku dalam setiap Jumat 40 kali maka Allah menghapus dosa-dosanya semuanya. Diriwayatkan dari Abdul Aziz bin Subaib dari Anas bin Malik, ia berkata, aku berdiri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berkata, barang siapa mengucapkan solawat untukku dalam setiap Jumat 80 kali maka Allah mengampuni dosa-dosanya selama 80 tahun. Masya Allah. Nah, ini kan sebuah inspirasi dan sebuah motivasi bagi kita. Sebuah motivasi bagi kita bahwa sholawat itu punya kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Nah, fadilah-fadilah ini, keutamaan ini yang kita sampaikan. Yuk kita, ya memang tujuan kita, acara kita, ya siaran-siaran agama di Radio Republik Indonesia ini, khususnya di Batam ini, ya untuk memotivasi orang berbuat baik. Memotivasi orang beribadah. Beribadah. Ada juga riwayat yang menunjukkan demikian, saudara-saudara sekalian. Ya, riwayatnya demikian. Hadis disebutkan oleh Sayyid Asy-Syeikh Abdul Qadir Al-Jilani. Nabi bersabda demikian. Ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama'i hijabun hatta yusalliya alayya fa idza shalla alayya ya in khariqa dzalikal hijabun wa rafa'at du'a. Jadi di antara setiap doa dari langit terhadap hijab, nah itu, hingga diucapkan selawat untukku, apabila diucapkan selawat untukku, terbukalah hijab itu dan diangkatlah doanya. Nah itu, jadi makanya salah satu tuntunan doa dalam Islam itu ya diawali dengan hamdalah dan selawat. Itu sebagai pembuka. Maka dalam hadis ini dikatakan sebagai pembuka. Dalam suatu riwayat dari Ali radhiyallahu an berkata, di antara setiap doa dan Allah ada hijab hingga diucapkan selawat untuk Nabi. Apabila diucapkan selawat, terbukalah hijabnya dan dikabulkan doanya. Jika tidak diucapkan selawat untuknya, maka tidaklah dikabulkan doanya. Nah ini saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ya bahwa selawat punya peran penting ya. Ternyata dalam hal ini ya selawat memiliki peran sebagai kunci pembuka doa. Jadi kalau kita doanya ingin dikabulkan oleh Allah, ya hamdalah dan selawat. Maka ketika kita khutbah-khutbah, kutum-kutum itu ya hamdalah salawat tak pernah tinggal. Minamil alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Contoh konkret saja. Nah itu. Nah, saudara-saudara sekalian, maka di dalam hadis yang lain juga disebutkan demikian sebagai untuk nambah wawasan kita. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Ia berkata, barang siapa mengucapkan salawat untuk Nabi sekali saja, maka Allah memberikan solawat atau rahmat dari para malaikatnya mengucapkan solawat untuknya 70 kali. Maka terserah dia mengucapkan sedikit atau banyak. Riwayat Ahmad dengan isnad hasan secara mauquf. Jadi sebenarnya begini ya. Ini kalau boleh saya gambarkan, saya ketika masih kecil dulu ada seorang kiai yang menyampaikan demikian. Ketika kita membaca solawat, itu otomatis akan kembali kepada kita. Karena Nabi Muhammad kalau itu diumpamakan itu sebagai kolah, maka sholawat itu adalah air yang masuk ke kolah. Jadi orang seluruh kaum muslimin seluruh dunia mendoakan beliau. Maka ibarat kolah, maka kolah itu sudah kepenuhan. Kolah itu kepenuhan. Nah kepenuhan. Maka kita kepenuhan itulah, maka luberannya itu untuk umatnya. Ya, luberannya untuk umatnya. Maka banyak hadis menerangkan sebagaimana sudah saya sampaikan tadi, ketika kita baca selawat sekali Allah berikan 10 kali. Kan begitu. 10 kali jadikan 100 kali. Jadi luberannya lebih banyak, luberannya ke kita semua, ya. Luberannya ke kita semua. Jadi ketika kita baca selawat, bahkan dikatakan Nabi Muhammad SAW, orang yang paling pelit itu adalah ketika ada dibacakan selawat untukku, dia tidak mengucapkan balasan. Ketika disebut nama Rasulullah Allah SWT Muhammad, maka kita baca selawat juga, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi sebagai bentuk apa? Jangan pelit-pelitlah kita bersolawat. Medit-medit orang, apa itu medit ya? Kikir-kikir orang itu ternyata ada orang yang ketika disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mendoakan Nabi. Itu paling pelit. Allahumma sholli ala Muhammad. Jawab Allahumma sholli wa sallim alaihi. Atau ya Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan ajaran kita. Jadi inilah saudara-saudara sekalian, bahwa di antara kecintaan kita kepada Rasul, kecintaan kepada Nabi adalah dengan menyebut nama Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kita kepada Rasul kita. Nah ini, jadi maka sekarang sih alhamdulillah realita ya, banyak generasi penerus kita yang sangat rajin ya, bersolawat ya. Ya macam-macam mencintai Nabi dengan menghidupkan syair-syair untuk Nabi Muhammad ya. Baca solawat dengan seni hadroh dan juga yang lain-lain. Itu bagian daripada ya, kecintaan kepada Nabi ya, yang memang memiliki keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Jadi artinya apa? Bahwa ketika kita bicara tentang solawat, maka ini adalah sebuah salah satu ajaran Islam yang perlu disampaikan kepada umat, salah satu bentuk penajaman atau bentuk penguatan spiritualitas kita. Insya Allah dengan baca sholawat itu adem ayam kita, negeri kita akan terayomi. Ya kenapa? Ya masuk akal, kita mendoakan Nabi loh. Kita mendoakan Nabi yang ibarat kolah bejana itu sudah penuh. Lobernya ke kita semua. Nah kalau seluruh umat Islam itu membaca sholawat, semuanya dapat loberan daripada berkahnya tadi. Itu kan doa, doa berkah. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini, jadi berkahnya itu akan kembali kepada kita. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian, kajian kita pada detik ini, saat ini adalah bagaimana kita membumikan sholawat. Ya dengan berbagai macam cara lah ya. Jadi dengan cara masing-masing lah ya. Ada yang baca sholawatnya diam-diam. Ada juga baca sholawatnya secara rame-rame. Monggo, tafadol, mana saja. Yang penting kita tambah cinta Nabi, tambah kuat tauhid kita, dan tentunya insya Allah kita mendapatkan berkahnya daripada sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Dan kelak menjadi orang yang paling utama, jadi bintangnya pada hari kiamat. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nasehat minallah wa fatun qarib, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi mimbar agama Islam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: sesaat lagi. Kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101,1 FM, kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini tanggal 21 Agustus 2026. Jadi langsir dari rri.co.id, di mana pemerintah mengerahkan 12.880 personil gabungan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut karhutla di wilayah Kalimantan. Petugas dikerahkan di 3 provinsi prioritas dengan rincian 1.410 personil bertugas di Kalimantan Barat, 10.700 personil di Kalimantan Tengah, dan 770 personil di Kalimantan Selatan. Lintas informasi yang kedua, Wakil Menteri Pendayagunaan Dia Roro Astiwidya Putri menekankan pentingnya data terpercaya dalam perumusan kebijakan perdagangan dan data andal membantu pemerintah mengidentifikasi peluang pasar, memantau hambatan perdagangan, dan mengevaluasi efektivitas perjanjian perdagangan. Informasi yang terakhir, Kementerian Perhubungan mempercepat pembelian fasilitas pelabuhan berdampak gempa bumi di Flores, NTT pada beberapa waktu yang kemarin. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga konektivitas dan mendukung pelayanan transportasi laut di wilayah terdampak. Itu mendengar informasi-informasi terbaru untuk Anda di kesempatan malam hari ini di program Lintas Informasi. Untuk Anda mendapatkan informasi update, bisa dapatkan di rri.co.id. Terus dengarkan Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita hadirkan mini drama produksi dari RRI Wamena dengan judul Kabut Petaka di Pro 1 RRI Batam.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Kisah drama legenda kali ini dari sebuah kampung bernama Bilai di daerah Paniai, Papua. Tidak jauh dari kampung tersebut terdapat sebuah gunung yang berdiri tegak dan tinggi bernama Sega. Penduduk kampung percaya bahwa di gunung tersebut ada penghuninya. Bagaimana asal mula kepercayaan itu muncul? Lalu apa hubungannya dengan puncak Gunung Sega? Berikut kisahnya, Kabut Petaka bagian pertama.
1: Balim, ayo sudah. Ku sudah gosok gigi kah? Kalau sudah, ku langsung masuk kamar Tidur sudah.
2: Iyo ma, ini sudah selesai.
1: Wih, mama pu anak laki-laki satu ini memang andalan. Pintar
2: Mama jangan lupa malam ini mama cerita. Kemarin malam mama terjadi cerita toh buat Balim.
1: Iyo, tenang saja. Mama su siapkan cerita bagus sekali buat Balim. Tapi selesai mama cerita, Balim tidur Besok masih sekolah toh.
2: Iyo mama, tapi mama cepat sudah cerita mama. Balim su pingin dengar mama pu cerita ini.
1: Jadi, ceritanya itu dari Tete Pu Kampung di Paniai sana. Di Tete Pu Kampung sana, ada gunung tinggi besar. Gunung itu dia pun nama Gunung Se.

0: Bapak, anak kita kasihan sekali. Dia sebegini hampir satu minggu, Bapak. Dia kenapa kah ini?
1: Terus bagaimana lagi, Ma? Bapak sudah tahu lagi mau bikin bagaimana. Baru ini bukan anak kitong saja di sini. Semua satu minggu anak-anak perempuan kitong ini di kampung ini sakit begini.
0: Terus bagaimana, Bapak ini? Saya sedih sekali, oh. Tidak bisa saya lihat sapu anak perempuan sakit-sakit begini, oh. Mima, bangun. Kok bangun, Mima? Mama sayang Mima, oh.
1: Sabar, sabar, Ma. Sabar, Kitong sama-sama cari depu obat dulu, Ma,
0: Ya, sudah, Bapak. Semalam juga ini. Kitong tidur sudah, Baru besok kitong cari depu jalan keluar buat anak kitong ini.
1: Ayo, sudah, Ma. Bapak juga sudah mengantuk.
2: Ma, Mama kasihan nih kakak Mima, Mama.
3: Itu sudah, nak. Jadi kakak Mima, dia sakit gatal-gatal. Sama badannya panas. Tapi bukan kakak Mima saja yang sakit begitu. Hampir semua anak perempuan di kampung Bilai itu sakit yang sama. Dong pu orang tua, tidak tahu. Itu sakit apa? Suka si obat macam-macam, tapi tetap saja telah sembuh-sembuh. Seperti yang Bapak dan Mama Mima bilang tadi, mereka berencana mencari obat untuk Mima.
0: Bapak tambah lagi kah?
1: Sudah, Mak. Sudah ini saja belum habis ini.
0: Kalau begitu, Mama ambilkan Bapak air minum,
1: Iya, iya.
0: Ini Bapak air minum ini.
1: Oh, iya. Terima kasih, Mak. Kau memang metua paling andalan, Tidak ada yang bisa lawan.
0: Bapak nih pagi-pagi surayu-rayu begitu. Sudah, Bapak, makan yang banyak. Jangan lagi Bapak sakit seperti Mima. Nanti kalau Bapak sakit, siapa yang cari Mima pu obat?
1: Oh iya, betul, Mama, betul sekali. Aduh, sebentar saya coba tanya orang kampung dulu, Saya dengar dong ada mau cari obat sama-sama jadi.
0: Iya, kan, Bapak? Mau cari obat kemana?
1: Saya belum tahu ini, Ma. Sebentar Bapak-bapak dong bilang ada mau pertemuan.
0: Oh, iya sudah, Bapak. Kalau begitu Bapak makan cepat. Jangan sampai nanti Bapak terikut dong pu pertemuan cari obat sama-sama itu.
1: Ma, tolong ambilkan sapu noken dulu yang gantung itu di belakang sana, Saya mau bawa, siapa tahu nanti bisa buat tempat depu obat kah.
0: Ini kah, Bapak?
1: Oh, itu sudah, Ma. Mari, Bapak berangkat,
4: Ada apakah ini? Ada apa ini? Tenang dulu, tenang.
5: Ah, bagaimana ini Bapak Mima? Kalau begini terus, bagaimana kita bisa tenang? Kita pun anak perempuan di rumah ada sakit, tidak tahu sakit apa, kenapa, tidak ada angin, tidak ada hujan, dia panas tinggi dengan gatal-gatal begitu, Bapak.
1: Oh, iya, Benny, saya juga mengerti kau pu perasaan itu. Karena bukan kau saja yang pu anak begitu. Makanya kita mau diskusi dulu sekarang ini buat anak kita pun nasib ini bagaimana.
6: Betul, yang Bapak Mima katakan itu betul, Ben. Kita orang harus tetap tenang, berpikir positif supaya bisa cari tahu depo jalan keluar.
5: Ah, iya sudah. Jadi bagaimana sekarang? Kita pergi ke hutan cari obat atau bagaimana?
6: Begini saja, Bapak-bapak, bagaimana kalau kita sama-sama minta bantuan penghuni Gunung Sega?
1: Tapi ada pun cara itu bagaimana? Logo kok tahukah caranya?
6: Saya tidak tahu, Bapak Mima. Tapi saya tahu tete kitong zaman dulu tuh, dia bilang kalau wabah penyakit datang di kitong ku kampung ini, dong bilang minta bantuan sama Gunung Sega.
1: Aduh anak, saya pernah dengar cerita itu, tapi...
5: Tidak usah tapi sudah, Bapak Mima. Saya ada kenal tetua adat di dekat kitong ku kampung ini. Mungkin dia tahu bagaimana caranya. Kita langsung ke dia punya rumah saja sudah,
1: Oke, kalau begitu mari sudah. Kita jalan semua ke dia perumah.
6: Iya, mari. Kita jalan sama-sama.
5: Ayo sudah, cepat. Jangan lama-lama.
0: Ma,
7: Sakit, Ma, sakit.
0: Sabar, Nak, sabar ya. Bapakmu sedang cari obat dengan orang kampung. Semoga nanti kamu bisa cepat sembuh. Sabar ya, Nak, ya.
7: Aduh, sakit, Ma, sakit. Ma, Ma, sakit.
0: Ya Tuhan, sembuhkanlah sapu anak dari sakit ini ya Tuhan. Sebenarnya dia sakit apa ya Tuhan? Sasutra sanggup lihat sapu anak.

0: Kitong sejalan keliling hutan, semua gelap lagi nih.
1: Betul, Benny. Bagaimana kalau kitong istirahat dulu, baru nanti kitong lanjut lagi cari ketua adat pu rumah di sini?
2: Jangan, kitong lanjut saja karena sedikit lagi semua sampai di pu rumah ini. Sedikit lagi, bapak-bapak. Sabar.
0: Bapak, bapak, itu ada rumah di sana tuh? Itu ketua adat pu rumah kah?
2: Yo, itu sudah. Akhirnya kitong sampai juga. Selamat sore. Selamat sore. Ada orang kah? Selamat sore. Selamat sore.
3: Sore, sore, sore. Aduh, mari, mari. Silakan duduk.
2: Terima kasih, Bapak.
3: Aduh, ada apa ini? Kalau boleh, saya tahu kenapa kamu datang rame-rame begini.
2: Aduh, Bapak, kami minta maaf sebelumnya. Karena kami datang ke Bapak pu rumah rame-rame begini. Jadi, begini Bapak, kita mau minta Bapak punya bantuan.
3: Oh, bantuan? Ah, ini bantuan bagaimana ini maksudnya?
2: Begini Bapak, kita pu kampung sedang kena musibah penyakit Bapak. Jadi, kita sempat dengar kalau Gunung Sega ini bisa bantu kita biar bebas dari penyakit begitu Bapak. Mungkin Bapak bisa buka jalan untuk kita kah? Kita minta bantuan Gunung Sega itu kah Bapak?
3: Oh, ya ya ya ya ya. Mari duduk dulu. Jadi begini, saya sendiri sebetulnya belum pernah ke Gunung Sega itu. Zaman dulu memang kitong pu moyang-moyang sering minta bantuan ke Gunung Sega itu. Dulu waktu saya masih muda, ini pernah sempat naik ke Gunung Sega untuk ketemu dengan penghuni gunung itu. Tapi kitong semua gagal. Pulang tara pernah lihat apa-apa di gunung itu jadi.
0: Jadi sekarang bagaimana Bapak? Apa kitong juga harus pulang sekarang? Sementara kitong pu anak-anak di rumah ini ada sakit nih.
1: Bapak tentu adat, kalau misal Bapak tidak keberatan, bisakah antar kita naik ke gunung itu kah?
3: Boleh, boleh, boleh, boleh. Saya ini juga sebenarnya penasaran dengan penunggu Gunung Sega itu. Tapi hari semua gelap ini, ada baiknya bagaimana kalau bapak-bapak dong istirahat dulu di sini. Pasti bapak dong lelah toh. Besok pagi-pagi baru kitong jalan rame-rame ke Gunung Sega sudah.
0: Ah, bolehkah Bapak? Kebetulan memang kitong semua ini sulelah tadi mencari bapak pu rumah ini. Bagaimana bapak-bapak? Kitong lanjut besok pagi sudah ? Sekarang kitong istirahat di bapak ada pu rumah ini.
1: Saya pikir begitu lebih bagus, ya toh? Sambil kitong pagi, kita bagi tugas masing-masing untuk siapkan makan malam.
2: Iya.
1: Bagaimana?
2: Siap.
3: Sudah bapak-bapak jangan bingung. Tidur sudah di sapu tempat ini.
4: Akankah masyarakat kampung Bilai bertemu dengan penghuni Gunung Sega? Dan berhasilkah mereka mendapatkan obat untuk anak-anak mereka? Dan bagaimana pula perjalanan menuju Gunung Sega? Nantikan kisah selanjutnya pada bagian kedua drama legenda Kabut Petaka. Naskah ditulis oleh Fajar Fadilah Rahman, sutradara Soraya Khan, teknik dan montase Sumali. Sampai jumpa. Wah, wah, wah.
5: Anda tengah mendengarkan 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangku untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

Wahyu Kliu. Tradisi budaya yang dilakukan masyarakat Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, Surakarta, Jawa Tengah sebagai tata cara menolak bala atau bencana berupa penyakit dan bumi retak berlebihan. Selebihnya mendapatkan barokah dari Tuhan Yang Maha Esa. Disertai teriakan melemparkan kue apem yang kecil dengan menyebutkan kalimat Wahyu Kliu berulang-ulang hingga pelemparan kue apem di tempat khusus tersebut selesai. Jumlah kue apem 344 biji, yang 4 biji dibuat secara utuh dan yang 340 dibuat sebesar mata uang logam benggol sekitar berdiameter 1,5 cm. Pelaksanaan tradisi tersebut dilakukan setiap tahun di bulan Suro, tepatnya tanggal 14 bulan Jawa.

Kembali di 1,1 RRI Batam, matur sembanun para pendengar Pro 1 RRI Batam, Mario Gale bersama dengan Era Syakira, tembang kangen mengantarkan kita ke 27 menit lewat dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda tetap bersama kami baik di Batam, di Jordan, juga di Singapura. Matur sembanun, sugeng dalu, sugeng pamanggen malih lumantar Pro 1 di program Khasanah Budaya Jawi Pro 1 Batam ya. Mudah-mudahan dalam kondisi selalu bahagia, selalu kemari palo cinawi, hati tentrem, dan yang pasti bahagia bersama keluarga, bersama orang-orang tersayang tentunya. Terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah mendengarkan RRI Batam di kesempatan malam hari ini. Seperti biasanya saya akan hadirkan beberapa informasi berkaitan dengan tradisi, dan malam hari ini kita akan sedikit mengupas tentang tradisi Jawa yang sudah langka ge, di program Khasanah Budaya Jawi Pro 1 RRI Batam, menguri-uri kebudayaan Jawi, di mana secara geografis yang dimaksud daerah Jawa adalah sebagian provinsi Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan ketiga provinsi tersebut suku Jawanya masih dominan, melestarikan budaya dan juga tradisi, sementara provinsi Jawa Barat dan Banten banyak didominasi oleh suku-suku Sunda. Dan meskipun pada kenyataannya suku Jawa menyebar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di belahan dunia lain, di mana saya akan hadirkan tentang daftar-daftar tradisi Jawa yang sudah agak langka dan mungkin agak sedikit susah untuk kita temukan. Di antaranya adalah bancaan weton ya. Biasanya pada hari Cemarki ada beberapa wilayah yang waktu itu ataupun masih mengadakan bancaan di rumah ya. Kemudian juga mengundang tetangga dan juga menggelar bancaan setiap Jumat siang sebelum sholat. Dan menu bancaannya sangat sederhana seperti nasi urap, telur rebus, kemudian diiris-irisi 4 biji gereh dan juga daun merah, opak, dan juga beberapa jajanan pasar. Tapi hal-hal itu ataupun tradisi itu sudah mulai agak langka untuk kita saksikan, yaitu bancaan weton ya, atau tenger weton kalau lahirnya mungkin jemah paing, kemudian stupon, kemudian juga jemah wake ataupun akar kliwon, itu nanti akan dikasih bancaan untuk tenger weton ataupun tanggal kelahiran itung Jawa. Kemudian yang kedua adalah intuk-intuk ini sudah banyak yang tidak tahu ya. Intuk-intuk ini adalah setiap hari ataupun hari weton kelahiran ini akan dibikinkan induk-induk, kemudian diletakkan di kolong tempat tidur. Induk-induk ini juga semacam tumpeng kecil yang ujungnya atau pucaknya dihiasi cabai dan juga bawang merah yang ditusuk sama lidi. Lauknya telur rebus dan juga urap, dan yang paling diminati oleh para anak-anak pada waktu itu ya. Kemudian ada beberapa yang lain lagi, yaitu mandi malam satu suro ya, mandinya tepat jam 12 malam di 7 sumur, mengelilingi sumur-sumur tetangga dan juga menimba langsung dari sumur untuk mandi. Fungsinya untuk apa? Yang jelas katanya semacam laku prihatin bagi orang-orang Jawa. Yang keempat, tidur di lantai beralas tikar. Nah ini setiap malam ataupun selama bulan suro kita disuruh tidur di lantai dengan alas kloso atau tikar supaya tidak diganggu oleh makhluk halus ya. Ini entah iya entah tidak, tapi waktu zaman-zaman itu ini ada beberapa wilayah yang melakukan ini. Kemudian yang kelima, menabur garam dan sekepal nasi saat hujan deras. Dan ini juga melambangkan ataupun di mana hujan lebat bercampur angin, beliau mengambil ataupun kisahnya ya, sekepal campur garam dan dilempar di depan pintu sambil mengucap doa ya. Dan beliau juga mengikat cakak suko guru atau tiang rumah dengan selendang batik dan kata orang tua atau kata simbah-simbah supaya tidak ada bencana yang menimpa kita di rumah, wallahu alam ya. Kemudian yang keenam, petung. Nah, simbah ataupun orang tua kita atau simbah-simbah kita dulu menerapkan dalam ritual hal-hal besar dalam kehidupan, mulai dari kelahiran, kemudian pernikahan, pindah rumah, perjalanan bercocok tanam hingga selamatan dan juga kematian dan lain sebagainya. Petung ataupun cara huruf E itu seperti
petro ya, yang berarti melakukan perhitungan atau petung ya. Oke, siap. Tanggal selalu diterapkan dalam keluarga besar. Orang Jawa percaya bahwa semua hari itu baik, tetapi akan lebih baik jika melakukan suatu hal setelah dicari dulu perhitungannya untuk menghindari nogo dino, supaya tepat sesuai dengan perhitungan kalender Jawa dan juga Masehi, dan juga berdasarkan riset ataupun tren keadaan yang diamati oleh orang-orang kita, orang-orang Jawa selama ratusan tahun, bukan mengarah ke sisi klinik ataupun mistis. Yang ketujuh, yang mungkin agak langka juga kita dapatkan, tumbuk weton. Kalau kita bicara tentang tumbuk weton ini, intinya adalah weton paklik saya dengan Simbah Putri itu sama gitu ya. Kalau Kamis Kliwon, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka diadakan upacara ataupun mungkin semacam ruatan, intinya supaya tidak terbentur ataupun yang masih baik pura-puranya dibuang, kemudian oleh Simbah Putri diambil lagi. Ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, semacam pengki ya dari anyaman bambu yang baru, kemudian diletakkan di persimpangan jalan, dan juga pura-puranya ditemukan oleh tetangga, kemudian pura-pura diasuh. Setelah dewasa dan disunat, kemudian juga membawakan ubai rampo, rampe ya, dalam bentuk kelapa, beras, dan juga sembako yang dipikul dan diberikan kepada tetangga saya yang pura-pura menemukan dia sewaktu bayi. Kemudian yang lucu dan unik, menurut saya zaman sekarang mungkin sudah tidak ada, upacara dan tradisi Jawa yang sudah langka ini terjadi sekitar tahun-tahun 70-an, karena saya sudah lahir pada waktu itu ya. Kemudian ada lagi yang namanya mitoni ataupun tingkepan ya. Ini adalah waktu yang hasil petung simbah ataupun beberapa para tetua, yaitu jatuh selepas maghrib. Dan memang benar acara mitoni ataupun tingkepan dilakukan setelah sholat maghrib, mulai dari mandi kembang, procotan telur ayam dan kelapa yang dimasukkan ke dalam jari yang sedang dipakai bulik dan lainnya, terus juga memecah dua butir kelapa gading yang diukir dengan gambar-gambar wayang Janoko dan juga Sri Kandi tepat di tengah rumah atau di tengah pintu rumah. Itu beberapa tradisi yang langka yang sudah sangat susah untuk kita temukan, dan ini adalah betapa hebatnya tradisi-tradisi kita yang terlewatkan dan juga yang mungkin masih bisa dikenang ya. Oke, untuk para pandemen Pro 1-2-3, nanti kita hadirkan lagi kembali tradisi-tradisi yang masih relevan, yang masih mengingatkan kita pada berapa puluh tahun yang lalu, yaitu di program Khasana Budaya Jawa Lumantar Pro 1-2-3. Sugeng dalu para pandemen yang sudah bergabung, kita break dulu, kita hadirkan satu lagu dari Nela dengan Banyu Langit di Pro 1 RRI Batam.

Gondyong adalah salah satu tarian tradisional dari Jawa Tengah. Tarian ini biasanya dilakukan oleh beberapa penari wanita dengan gerakan yang indah dan anggun. Tari Gambyong ini merupakan tarian pengembangan dari tarian tradisional terdahulu, yaitu Tari Tayub. Menurut sejarahnya, nama Tari Gambyong ini diambil dari nama seorang penari teledek yang bernama Gambyong. Selain kecantikannya, Gambyong juga memiliki suara indah dan gerakan yang gemulai, sehingga banyak dikenali oleh masyarakat pada zaman itu. Atas permintaan dari Sinuhun Pakubuwono IV yang memerintah Kesunanan Surakarta, Gambyong mengadakan pementasan di lingkungan Keraton Surakarta. Sejak saat itu, tarian yang dibawakan oleh Gambyong tersebut dinamakan Tari Gambyong. Dalam perkembangannya, Tari Gambyong ini memang berasal dari tarian teledek. Namun, setelah ditata ulang dan dibakukan gerakannya, Tari Gambyong menjadi salah satu tarian tradisional kebanggaan masyarakat Jawa Tengah, terutama Surakarta. Tarian ini sering ditampilkan pada acara pernikahan adat, penyambutan tamu, dan acara kesenian budaya di Jawa Tengah.

101,1 Batam, Kuyon Maton dengan Mirang Mahir. Senangkan berjumpaan kita di Hasanah Budaya Jabil Mantar Pro 1 Sumatur Sembanun. Untuk Anda yang terus setia bersama kami, baik di Batam, di Jordan, juga di Singapura. Selamat malam Sung Dalu, ada Mbak Warsini, ada Mbak Ati, kemudian juga kawan-kawan di Singapura, ada Bang Yan juga, ada Kak Jamila, ada Mbak Iti Latifa juga, kemudian teman-teman di Johor Bahru, teman-teman yang ada di Batam, di Tanjung Pinang, di Balai, Tanjung Balai Karimun, Morodure, Guntung, dan semuanya yang mendengarkan Hasanah Budaya Jawil Mantar Pro 1 Air Batam, atau saya yang ada di Air Tawar, dan juga untuk keluarga besar di PT Pulau Sambu Guntung Sugeng Dalu Sugeng Medan katakan langgam-langgam Jawil Mantar Pro 1 Air Batam. Insyaallah dipertemuan kembali di minggu depan di waktu dan juga jam yang sama di Pro 1 Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selain ini ada Ruang Rindu menghadirkan lagu-lagu Serumpun Pro 1 Air Batam, masih bersama Dimas Arya hingga tuntas nanti. Sampai dari Hasanah Budaya Jawil Mantar Pro 1 Air Batam Sugeng Dalu Sugeng Busan, insyaallah dipertemukan kembali dalam suasana sehat selalu bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tersayang. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI. Demikian tadi telah Anda ikuti acara Khasanah Budaya Jawa. Acara ini dapat Anda dengarkan kembali pada hari dan jam yang sama hanya di RRI Batam. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Sampai jumpa.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali terus sama Komando Satu Batam di program Lintas Informasi edisi hari ini 21 Agustus 2026. Dilansir dari RRI.co.id di mana Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap operasi tangkap tangan OTT di Universitas di Purwokerto, Jawa Tengah. Giat tersebut diduga berkaitan dengan pengondisian penerimaan mahasiswa baru. Informasi kedua dari RRI.co.id kembali, pemerintah membangun 8 gedung rumah susun sederhana milik rusuna di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Proyek hunian vertikal berintegrasi transportasi massal kereta api tersebut dirancang untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dan sebagai informasi yang terakhir masih dari RRI.co.id di mana PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni Cabang Makassar memfasilitasi pengiriman bantuan logistik secara gratis bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Program layanan pengiriman gratis ini dilakukan bersama PT Pelindo dan juga sejumlah instansi terkait. Itu mendengar informasi-informasi terbaru untuk Anda. Untuk mendapatkan informasi lainnya Anda bisa dapatkan di RRI.co.id dan terus dengarkan Pro 1 RW Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kita jalan program Ruang Rindu Serumpun Pro 1 RRI Batam.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik, di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian, dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.

Simak dan dengarkan Ruang Rindu Serumpun menghadirkan lagu-lagu kenangan Serumpun 80-an. Jangan lewatkan setiap Jumat malam dari pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prosa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ku datang riang ya. Satu lagu dari Zimizan hadir untuk Anda di Ruang Rindu Serumpun Pro 1 RRI Batam malam hari ini. Mudah-mudahan membawa bahagia, membawa semangat dan juga senyum-senyum selalu ya. Saya akan hadirkan lagu-lagu Serumpun yang memang melo-melo, yang roman-roman ya, yang berbau cinta-cinta sikit. Yang pasti dari Pro 1 RRI Batam selalu memberikan energi positif untuk Anda tetap sehat, semangat dan juga bahagia bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tersayang. Atau orang kalau kita doa baik, doa itu kembali pada kita ya. Kalau kita tanam baik, tumbuhnya baik ya. Atau orang kalau kalau kita doa yang baik, pastikan dapat yang baik ya. Jadi apa salahnya ya? Anda juga bisa bergabung sama kami di 463351 dan juga di WhatsApp 0811778101051 dan juga bisa polo-polo di TikTok Karier ya. Saya akan coba ajakan yang sudah masuk lewat WhatsApp di 0811778101 yang dari tadi ya, ya. Kita cek siapakah di sana, kita cek lagi ya. Oke, siap. Ada Bu Leva ya. Selamat malam Bu Leva, nak request lagu Milik Siapakah Gadis Ini ya, dari Sudirman dari Jarsat ya, bukan Milik Siapakah ya. Salamnya untuk Nek Kembar, Nek Fegi dan juga untuk Madia, Mama Aziz dan juga untuk Bu Asri, Wak Nurmi, Bang Gafar, Putri Cantik, Undi Desi, Pak Mur, Kamila, Melati dan juga Mama Fajar, Bu Sri. Salam satu untuk semua saja untuk harga. Terima kasih Bu Leva, ditunggu nanti. Kemudian selamat malam Barit dari Sekarwangi, Tanjung Pinang. Salam buat Mbak Dinda, Putri Cantik, Karaha, Kamas Lidar, Monik, Bang Kapten, Shakira, kemudian juga Mbak Sri, kemudian juga Bang Mus, Bang Andi, Bang Saiman, kemudian Melati, Cik Asna, Bang Iman dan juga Kak Mas Sura, ada Uni Desi, kemudian juga Bang Abenego, Mak Sopi, Bang Arjuna, Bang Putra, Malina, Maleni, Nek Kembar, Nek Fegi, Nek Karin ya. Ada Nek Azwa, Bang Roni, Emira dan juga untuk Bang Roy, Ramaika dan juga untuk Mak Dia, Bu Siti, Mak Zian, Mak Boy, Pak Usu, Bang Haji dan juga untuk Bang Dayat, Mak Pernah semua. Dapat salam dari Sekarwangi ya. Di belakang Sekarwangi siapakah dia? Teng teng teng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu dari Nek Shakira ya. Salamnya untuk Iman, Abenego, Bang Gomez, Roy, Prabu, Amira, Roni, Bang Saiman, Andi dan juga untuk Durais, Bang Jais dan juga untuk Pak Sulaiman, Nirmala, Kafat, Karaha, kemudian juga ada Kak Mila ya. Ada Kak Mila, terima kasih. Kemudian Jamila, Siti Jamila, Melati, Putri, Busri, Beta Levia ya. Kak Sarina, Kius Karwangi, Uni Desi, Mama Dewi, Madie, Mama Boy, Mama Fegi, Nek Karin, Nek Aswa, Ana, Wak Normi. Untuk Ariel, terima kasih lagunya Teratai Layu di Tasik Madu ya, dari Fauzia Latif. Kemudian dicek lagi di belakangnya. Oh, ada Bu Sri ini ya. Ke Bu Sri dan saya putarkan lagunya, mudah terhibur ya. Salamnya untuk Prabu, Monik dan juga untuk Sekarwangi. Salam satu untuk semua ya, sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Kemudian ada Monik di Tanjung Mas, sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam. Lagunya apa nih? Bukan ini lagunya ya. Nanti kita cek lagunya ya. Kita lagunya Indonesia Serumpun ya. Oke, kita cek di 463351 dan juga di 0811778101. Selamat malam. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Arif.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Monik. Sehat, Monik.
1: Alhamdulillah sehat, Bang Arif.
0: Oke, siap. Pilihannya apa malam hari ini?
1: Malam ini lagu tahun berapa, Bang?
0: Lagu Melayu, lagu Serumpun ya, lagu-lagu Serumpun ya. Oke.
1: Berarti lagu Serumpun berarti.
0: Lagu-lagu dan... boleh lah mana aja ya, yang lagu-lagu Melayu boleh.
1: Sri Dewi Malam.
0: Boleh Sri Dewi Malam ya. Oke.
1: Oke lah kalau gitu.
0: Oke.
1: Salamnya boleh?
0: Boleh, silakan.
1: Salamnya pertama buatnya Bang Ariel Endro, semoga selalu sehat, dimurahkan rezekinya. Amin. Ya Allah, sehat selalu Bang Ariel. Amin. Oke, salam khususnya buatnya abangku Kak Tentam Pemuda India dan Mak Siti, terus ada Durbirkis, Kak Mastura, Cik Mustafa, Koko Ayam, Kak Sekarwangi, Nini Karim, Mama Boy, Jamila, Kak Juliana, Mama Ika ya, Mama Lina, Mama Dewi, Nenek Kembar, Mak Dia, Kak Pa, Pak Nga, bersama Bunda, Pak Haji Gemoy, Janggala, Pak Alang, Si Asna, Mama Leni, Kak Mak Noy, Mak Longyana, Wak Nurmi, Kak Mila, Kak Rah, Amira, Roni, Terus ada Bang Dayat, Bukan Pulan, Kak Zaima, Kak Aisyah, Kak Ana, Mama Pajan, Putri Cantik, Putra Rangsang, Bule Fuang, Nirmala, Kak Mesira, Kak Nia, Mak Hitam. Oke. Kalau gitu, gue ini Bang Arif, Bang Arif. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moni, terima kasih. Salam untuk Bang Teni ya. Kita cek kembali di belakangnya Moni, 463351 ya. 463351. Selamat malam, halo-halo.
2: Halo-halo juga.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat, Ril. Sehat, Wak.
2: Rumah Pak Mur, rumah
0: Mereka. Oh, malam ini tempat Pak Mur, ya? Nah,
2: besok pagi Pak Mur dengan Kak Mila pergi gelap panjang tentang anak dia.
0: Oh, ada acara?
2: Tiga anak dia baru melahir istri dia.
0: Oh.
2: Anak dia dua.

0: Farid Tujuh Mulyo, terus sama Lama Lunyana, Ibu Siti, yeah. Siti depan Abang Bang Beri, orang Farid Latif nih. Ya pemilah tengok, tengok keluarga, itu peminat. Dengan Radio Batam, tak masuk.
1: Siapa namanya Sengot?
0: Sengot.
1: Oh, Sengot. Okay.
0: Itu bukan SD tu.
1: Oh, iya, iya, iya, iya, iya, saya.
0: Untuk Miss Peggy, Kak Raha, Peggy Lapia, Putra Rangsang, Mek Nego, Roni, Amira, Pak Tohan, Pak Zah.

0: Shakira.
1: Shakira.
0: Ya sudah gimana? Andi Manda.
1: Andi.
0: Mama Fajar. Fajar, Bang Saiman. Satu untuk semua Rarel ya.
1: Oke, Bang.
0: Mudah-mudahan selalu panjang umur, murah rezeki.
1: Amin ya Allah.
0: Amal ibadah kepada Allah. Ini pamor kamilah kirim salam.
1: Waalaikumsalam, pamor hati-hati. Salam untuk keluarga besok ya.
0: Terima kasih Rarel.
1: Oh, sama-sama, Wak. Waalaikumsalam. Ada Wak No, Wak Normi ya. Ya selalu Wanormi ya. Salam hangat dan juga salam cinta kasih kami dari Pro 1 RRI Batam. Ada Pak Mor, ada Kak Mila, ada Nek Feigi ya. Ada Bang Toha, ada Kak Lima ya. Kemudian ada Kak Serina, Irina, QQ, Kak Serima Teluk Buntal, Bang Arman ya. Kawan-kawan yang ada dekat Teluk Buntal semua. Abang Suwardi, apa kabar? Lama tak dengar suara dia. Sehat selalu Bang. Salam untuk keluarga juga ya. Kemudian juga terima kasih untuk Bang Fauzi, Maiman, kemudian juga ada Bang Ah, kemudian juga ada Bunda ya. Ada Papi Mami, terima kasih Bunda Rodia, Kak Ana Kua 7, Kak Siha, Mama Dewi ya. Kemudian juga ada Norma, ada Ani Roma, ada Kak Nirmala, Bang Raja ya, oke. Ada Jainab, Kak Jainab, Nenek Naila di bulan hari. Oh, Nenek Naila, oke. Ada Yolenta Sri Wahwah ya. Apa kabar juga untuk Bang Mahir ya, Bang Amri, kemudian juga ada Bang Haji bersama Kak Haji ya, Kak Masura ya. Abang Iman juga 463351, kita cek lagi ya. Ada Anin ya, terima kasih Anin. Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Orang Majestone ya. Sehat Uni.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Cukup panas ya berapa hari ini ya?
2: Iya panas.
1: Panas sekali Uni. Siap. Apa lagu pilihannya Uni?
2: Dari Era Fazira.
1: Era Fazira. Judulnya apa tuh?
2: Yang terindah hanyalah sementara.
1: Terindah ya. Oke. Siap. Era Fazira. Siap. Oke. Silakan Uni. Salam-salamnya.
2: Ya, salamnya
1: ke Bupati Medikin. Oke, siap.
2: Kita buat Bang Ade keluarga, terus buat
1: Nek Vegi.
2: Nek Naila, Mama Boy, Mama Jihan, Mama Azri, Marina, Denny, Mama Iman, Mama Han, Mama Han, kalau yang dengar ya, terus Mama Dewi,
1: Mama Dewi,
2: Mama Dia, Mama Rempong, Mama Fajar.
1: Mama Fajar.
2: Terus ada Kak Mas Tura, okay. Bang Bayu, Kak Sekarwangi, Pak Mustafa, Bule Fa, Bang Bende, Abang Abednego.
1: Abang Abednego.
2: Terus Monik.
1: Monik.
2: Janila. Mobil Pis, Ika Banjami, Ibu Norma, Bang Lima, Mbak Dinda. Siapa lagi?
1: Siapa lagi? Cik Mos belum ya?
2: Udah. Udah dengar kokoknya
1: kesini. Udah kokoknya.

0: Woi, oke siap.
1: Siapa lagi ya? Oh, Pak Muslimin.
0: Pak Muslimin, Pak Suamri.
1: Terus Bang Jais, Teh Uni, Teh Ratu, Bang Leman. Ada Banjar Asnan, ada Mama Borna.
0: Mama Bornas.
1: Siapa lagi? Yang pesan tadi Wak Normi.
0: Wak Normi.
1: Pak Kumis.
0: Pak Kumis, betul.
1: Buat semua lah yang lagi dengar.
0: Oke.
1: Yang gak tersebut, ambil selat lagi. Karena susah untuk WhatsApp ini. Oke lah buat semuanya. Salam sehat semuanya ya.
0: Oke, siap. Terima kasih,
1: Uni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Uni, Desi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Maril. QQ lagi bikin roti kirai beduk. Kirain beduk. Ada tamu, makasih. Oi, Bang Liman sama Kak Ida. Terima kasih, salam untuk Bang Liman. Saya selalu Bang Liman ya. Lama tak jumpa Bang Liman ya dengan Kak Ida. Saya selalu Kak Ida ya. Kemudian di belakangnya kita cek siapakah ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, salam buat Monik dan juga untuk Bang Teni, Kak Fah, Mas Didar, Pak Simos, Karwangi dan semua saja ikutan aja lagunya ya. Terima kasih Bang Arir. Siapa ya? Oke, kita cek ya. Oke ya. Uci Asna, terima kasih Cik Asna ya. Oke, ada Abang Penego, salam kenal buat anak di Sanglar, Bapak Fauzi, Nisa Kira, Pak Suwimin, Moniskar, kemudian Tocima Dewi, Jamila, Binti Lafia, Bustri, Bule, Eva, Mama Aziz, Juliana, Malina, Rajelang, dan juga untuk Dayat, Andi, Wak Normi, Mak Dia, Pamor, dan juga untuk Mak Fajar, Sarnya QQ, Yaes, Uni, dan juga untuk Ana, Desi, Ani Roma, Ika Jambi, Mak Rempo, Mama Asil. Mari kalau ada waktu, Cinta Bandar Tasik Selatan ya. Oke, nanti kita cek ya. Terima kasih terus di bersama perusahaan tempatan baik yang ada di WhatsApp dan juga di line telepon dan juga yang di TikTok ya. Oke, ada Lina Mursyid, kemudian ada Abang Gustian ya, ada Abdul Rahim, ada Nek Naila ya. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam Kak Norma. Sehat Kak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah lagi duduk ya. Oke, siap.
2: Semangat sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Ada pilihan?
2: Ini pilihan lagu apa?
0: Oke, lagu-lagu Melayu boleh serumpun ya. Oke.
2: Serumpun Malaysia.
0: Oke.
2: Dari ini Barat dari Aida.
0: Aida judulnya apa tuh?
2: Hajat.
0: Oke, siap. Aida hajatnya, siap. Ada. Apa yang tak ada? Harus ada. Pokoknya harus kita ada. Kalau tak ada, kita ada-adakan ya. Kita pinjam. Kopi tak ada. Aida.
2: Datanglah
0: hajat kita ya. Yang jelas kita putarkan hajat.
2: Terus kita salam lah ya. Salam buat orang tua kita dulu ya. Buat ni kembar. Tak ada putar dulu lagu nak biasa.
0: Takut dia salah.
2: Takut salah nanti. Kita tak apa sangat. kita kan asyik tidur. Jadi tak tahu tak dengar kan. Ini apa? Kalau siang puas tidur kan malam agak
0: siang. Betul.
2: Jadi yang pertama dia buat ni kembar keluarga semoga sihat selalu.
0: Amin.
2: Dah lama tak dengar suara mak eh.
0: Iya, mana dia?
2: Itu kalau tak dengar mak itulah.
0: Itu dia.
2: Lanjut ya. Terus buatnya Pak Fauzi sama Mak Iman sihat selalu. Buatnya siapa ge? Buatnya Long Asri,
0: Long Asri.
2: Mak Linda, Kak Pat ya. Ada apa? Mbak Putri. Ada Pak Ngah, ada Bunda. Ada siapa lagi Bang Arif tu lah mulai. ada Mbak Endang.
0: Mbak Endang ada.
2: Walaupun tak gabung Mbak Endang kadang mendengar.
0: Iya Mbak Endang. Ini biasa dia ada.
2: Terlalu buat Mbak Endang. Ipuk-ipuk
0: dia sedap lah. Alhamdulillah. Belum rasa lagi nanti ya. Okey siap.
2: Belum kalau kami dah merasa.
0: Itu Mbak Endang, Mbak Endang Sari ya. Oke.
2: Okay. Buat buat semua yang ada TBK terus yang disulap belia itu buat Bang Iman, buat Bang Haji, buat Mbak Ismail, buat Mak Munah. Mak Munah kan kalau tak ada salam dia kan nyakap bang.
0: Oh.
2: Tak pernah masuk nak salam Mak Munah.
0: Mak Munah, hai Mak Munah.
2: Kalau Mak Munah tidur Bang Iman nanti sampaikan Bang Iman Norma dah salam dia. Ya. Kemarin dia kan kemarin video call Norma.
0: Rindu ketawa dia lah Mak Munah ni.
2: Ketawa. Ketawa Norma belum seberapa tapi kalau Mak Munah wow mahal.
0: Aduh lama ya tak sembang Mama Mak Munah ya Mak Munah.
2: Memang populer di Mak Munah tu.
0: Betul betul betul betul ya.
2: Terus ada Bang Ismail ada Bang Wahab adanya Kak Mas ya selalu. Ada Kak Ana kita juga di Tanjung Hutan. Kalau yang lain tu dia tanya batu kecil semuanya mungkin Kak Ani pun dah tidur. Kalau malam jangan dengar ya. Tapi dari kontak yang satu ni dia pasti terasa
0: ada ya. Tahu dia
2: Abang Atan kita
0: Abang Atan
2: ya. Kak Melati yang di Tanjung Belian. Kalau dulu kan Urung.
0: Oh Urung. Oh iya dulu Urung
2: Tanjung Belian yang jelas dia kan.
0: Ada kawan saya kat situ tu Abang Adi apa kabar?
2: Ya.
0: Nama dia Adi.
2: Nanti jumpa.
0: Adi Taruna yang PLN itu.
2: Iya. Iya. Bukan Adi Nata.
0: Adi Nata bulu tangkis. Yang ini di PLN.
2: Itu tak ngeraya bang.
0: Oh iya.
2: Ngeraya dia.
0: Dia di Tanjung Berlian ya. Ya
2: okay. Terus buat Pak Mor sama kami lah. Buat Wak Nurni juga tadi ya.
0: Okey.
2: Adanya Bapak kami juga ya. Bapak Tohat sama Mak Iman selalu. Okay. Bang Rojaiz juga. Bang Atan Sabar ya. Sahabat-sahabat kami tu semua tu.
0: Oh siap.
2: Coba dia lagi berdengar semua kan. dia lagi tengah gabung tak ada dia.
0: Disebut aja tak sebut awas ya. Tak sebut
2: apa ya.
0: Bau sulimin. Tak bisa tidur sampai subuh ya. Terkebir-kebir sampai hati. Sampai hati orang tu kata dia. Lama saya tak habis sang bincang sama dia semenjak datang balik-balik gubuk derita ni. Oh saya dah habis siap.
2: Dah itu dah beres semua gubuk derita dia bang. Dah ada acara tu.
0: Ya.
2: Dia nak nikah kan. Langsung undang Norma masak.
0: Oh ya? Iya, dia lebih cakap sama saya.
2: Cakap kalau masak Perancis 300 satu macam. Tapi kalau masak biasa 200 saja muka haji kan. Parah hari.
0: Pak, saya nak ambil biji. Rencana saya nak ke sana ambil biji abu-abu lah.
2: Saya tak nak lagi suka abu tu berjanji tak dapat. Buat Kak Jamilah, Kak Jamilah sihat selalu Kak Jamilah.
0: Kak Jamilah.
2: Ya. Semua. Terus buat siapa Kak Buspa
0: Kak Buspa juga. Kemudian Bunda Bella Mamia juga ya.
2: Ya Bunda Bella sudah lama ya iya, yang mirip sama Kak Buspa itu kan
0: betul
2: itu sahabat lama kami.
0: Tiga darah moro tu lama
2: dari bawah naik kata kami. Buat Bang Thank You kita Mas okay. Prabu yang dah lama tak gabung semangat selalu ya. Buat Andi itu ponakan saya Andi itu bang.
0: Oh itu ya.
2: Ya. Dia kan tiap kali salam kan maklong Norma dia. Alhamdulillah. Dia belum tahu ke mak sedang ini Norma dia ni.
0: Itulah.
2: Pelakon watak yang paling kaya.
0: Norma dia ya. Okey siap. Nah,
2: apa? Dia nak jadi Lela Mani. jadi satu buat semua aja ya.
0: Okay, memang
2: salam ini. Kami okay. jarang salam panjang ya.
0: Siap tak apa.
2: Salam
0: ya.
2: Sehat buat semuanya aja.
0: Okay.
2: Tidak terkecuali ya. Semoga terhibur dengan lagu kami ini semua buat
0: amin. Amin ya amin.
2: Buat okay. Bang Harel dan okru dia sehat selalu amin. Dan Olsen juga di mana saja berada. Itu aja Bang Harel.
0: Okay ya.
2: Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Kak Norma ya. Salam untuk kawan-kawan yang ada kat Tanjung Batu Kecil ya. Ada Bang Zaini dekat sana ya. Ada Bang Amri juga ya. Kemudian juga ada Bang Iman, Bang Afar ya. Abang Mahir, Abang Wahab ya. Kemudian juga yang ada di Guntung ada Bunda Maya, ada Bang Alif, ada Bang No saya, ada Mak Tun saya, ada Dini, kemudian juga ada Adi, ada Siska juga ya. Dekat Mariani ada Muhammad, Bang Muhammad ya. Kawan-kawan yang ada di PT Sambu yang masuk malam terima kasih terus setia bersama Perusahaan Terbatam, Bang Adi juga, Pak Nasir. Kawan-kawan yang ada di Langeran, di Penjuru dan juga yang ada di Teluk Bengkong ya. Di Pulau Burung juga, di Danai, di Teluk Nibung dan juga yang ada di Tanjung Batu ya. Burung ya. Okey, Kak Aisyah, apa khabar selalu? Boita Saka juga, Mawalina Mawaleni ya. ada Mak Fajar, ya, ada Bang Roy, ada Bang Saiman, ya, ada Kak Lukas, ya. Oke, terus dia bersama Pro Satir Batam, ya. Kembali kita terima di 463351 dan juga di WhatsApp 0811778101. Kak Putri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Sehat selalu. Dari siapa nih? Oke, kita cek ya. Oke, Lewas. Lewas ya, weh. Oke. Kita cek di 463351. Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang. Apa kabar sehat, Bang?
3: Alhamdulillah, Marin.
0: Oke.
3: Oh.
0: Belum tidur?
3: Oh. Bangun tidur.
0: Oh, bangun tidur. Masa kita tak bisa tidur. Dia tak bisa tidur ni. Dia minta lagu-lagu agak lama-lama sikit ni.
3: Lagu Rabu, Marin. Lagu itu, Marin. Rina Rahman. Lagu Rina Rahman itu
0: lagi. Ah, Rina Rahman. Yang tadi saya dah masukkan dalam list. Karena ada Jemizan, ada Edi Rahman, ya. Oke, Rina masuk ya.
3: Rina Rahman. Okay. Jaket, lagu itu berkembang ya.
0: Oh, lagu itu lagu kenangan ya. Yang mana nih, Bang?
3: Apa, Bang?
0: Yang mana lagunya?
3: Aku ingin bahagia.
0: Oh, aku ingin bahagia. Siap.
3: Ada, kan?
0: Ada dong.
3: Ada, sangat tak ada nih.
0: Mana boleh tak ada. Harus ada. Kalau tak ada, apa cerita atau ini Rahman ya. Silakan, Bang, salam-salamnya.
3: Salam kemarin, ikut kemarin je kemarin naik.
0: Naik
3: dia? Itu ingat sambil mendengar lagu itu.
0: Lagu dia banyak bagus, Bang. Lagu dia rata-rata satu ini bagus semua ni. Ada yang joget, ada yang rancak ya.
3: Kita rancak tu apa nama lagu dia?
0: Ada yang Sabtu, anu apa? Sabtu pagi apa itu, itu rancak juga tu. Banyak lagu dia ni.
3: Mandu Singapura masih apa dia?
0: Singapura. Yeah. Hidup dan juga kesederhanaan. Banyak lagu-lagu dia. Untuk ayah dan ibu dia rancak juga. Ini cantik lagu dia.
3: Kita kembangkan lagu itu dulu nanti.
0: Oh, ini cocok nih kalau pagi.
3: Itu yang seorang aja tuh.
0: Oke, siap. Salam-salam lanjut, Bang.
3: Lanjut. Kita mau buat nenek kembar ya.
0: Oh iya, makun ya.
3: Sehat selalu.
0: Amin.
3: Sama keluarga yang tersayang lah.
0: Oke. Okay.
3: Apa itu buat Syafa Mak Dida ya. Apa itu buat Longbri, Mama Aziz ya. Buat Nek Normi.
0: Nggak Normi.
3: Pak Normi, Pak Fauzi ya. Mama Iman, sama Syafa Fauzi ya. Apa itu buat siapa lagi, Kak Raha ya. Habis itu buat yang saya ingatkan tu Kak Ana, Kak Ani. Habis itu buat siapa lagi? Buat semua lah, Baril lah.
0: Okey, semua yang meminati. Yang meminati.
3: Lagu-lagu lama.
0: Okay.
3: Jangan lagu-lagu aja, lagu lama.
0: Iya, saya coba naikkan nanti yang lagu-lagu 70-an. Ya,
3: itu kan.
0: Betul. Tak
3: tengah yang orang-orang tu. Kena muda pula.
0: Okey, siap.
3: Semua yang nak ucapkan ni salam kompak selalu.
0: Okey, Bang, siap.
3: Sayang pada ni.
0: Okey.
3: Selalu pun juga buat keluarga Pak Alang, buat semuanya lah eh. Sejak selalu untuk warga Pulau Parit lah.
0: Selamat Pulau Parit semua. Hai Pulau Parit.
3: Hai Pulau Parit. Selamat hari ni, malam ni. Dia kan nyusul rumah. Dia jangan Pak Alang dan radio. Dia bagi saja. Sekali dia masuk radio. Dia pun
0: telefon. Tapi dengar ya.
3: Dengar Maril banyak Maril.
0: Oh, kalau tak disalam besok ditegur lah ya.
3: Ditegur ya. Dia kan bagi
0: sampai hati orang nunggu. Tak ada sebut nama kita. Kita biasa ya. Saya sampai hati kami dari jam berapa nunggu.
3: Itu dia tengah dengar. Sekarang tengah tekan. Saya bilang itu radio kan tak patah.
0: Dia tak nunggu serius tu. Sebut nama aku ni. Sebut ni. Dulu saya kecil-kecil gitu juga, Bang. Waduh, kalau ya. Nama kita dah sebut dengan itu tu macam kena siram, Mak. Dulu kecil-kecil ya. Dulu kita dengar warna.
3: Dengan gutu nama tapi tepuk sampai
0: habis. Itu jumpa marah dan meradang gitu. Sampai hati aku menunggu, aku tak sebut nama. Kita tu sekampung nak disebut semua, kadang lupa kan. Saya pun kadang-kadang lupa tu. Terlupa pula. Iya. Padahal dari luar kepala ya. Siap, siap.
3: Ada yang ucapkan semak malam aja semua pendengar panah satu Batam yang belum panggil nih.
0: Oke. Okay.
3: Jadi aja tekan-tekan radio ya. Kamu gak perlu. Jangan bosan-bosan.
0: Apalagi kalau ada yang rewang-rewang ya.
3: Betul, Mario. Dia dengar apa tak dengar ya. Dengar nguping aja. Itu rumah kita dia bilang.
0: Main aja. Tak sebut sama kita ya. Tak geng ya. Biasa mama tuh murah boy. Bila kena tepuk ya. Kau kata dia.
3: Si mati.
0: Oke bang siap.
3: Ayo tuh jumpa deh.
0: Oke bang Alang. Terima kasih bang Alang.
3: Yang nampak sih. Terima kasih jelas ya.
0: Iya saya.
3: Yo
0: bang.
3: Assalamualaikum.
0: Terima kasih bang Alang. Salam untuk keluarga ya. Oke, karena memang gitu ya. Takkan sebagai nak kata salam ya. Untuk Nisa Kira tadi di Batam Lestari, kawan-kawan di Batam Lestari, Mama di Batam Lestari ya. Di Kak Ruby juga panitia ya untuk acara besok hari Minggu Jong. Rumah Jong ya. Di Kak Batam Lestari jangan tak datang, hebohkan ya. Yang buah, yang cakap, yang promo tak datang. Kemarin ini Pak Nam 31 atau Engki apa kabar sih atau salam untuk Bunda juga tuh ya Mak Fajar Radin, terima kasih Kak Jamila, Pak Sulimin ya, Mak Jihan ya, kemudian Kak Sa Manguto semua ya pendengar kita yang ada di Penyalai. Assalamualaikum, selamat malam.
4: Waalaikumsalam, selamat malam Bang Arif.
0: Mak Andi apa kabar sehat?
4: Alhamdulillah.
0: Di mana nih, di Manda ke di mana?
4: Hah?
0: Di mana sekarang nih?
4: Di rumah Bang Arif.
0: Oh di rumah. Sangka lagi di mana?
4: Malam ini.
0: Siapa tahu ada pertandingan apa kan? Lagi nonton apa nah, gitu.
4: Oh, sudah sepi
0: dah. Sudah habis ya. Panjat Pinang dah habis ya.
4: Sudah habis Bang Arif. Pacuan tu Bang Arif. Sudah lanjut.
0: Oh pacuan ya?
4: Pacu bompong, pacu apa? Depan kesampan kotak kata Bang Arel.
0: Oh, yang di Batam Lestari hari Minggu ya.
4: Hari Minggu
0: ini depan ini masih besok Sabtu Minggu.
4: Iya. Yang membawakan acara Bang Arel.
0: Ah itu kata. rahasia tu.
4: Karaoke.
0: Oh yang karaoke. Besok yang karaoke.
4: Malam Minggu kan, yang malam Minggu tadi kan anu siapa tuh Aziza. Nah, malam Minggu ini tak siapa
0: lah. Oke, okay, kita kan? Cek ya yang malam Minggu ini ya. Oke. Oke, siap.
4: Nanti pasaran pulang nanti Mas Rabu kan nanti. Mas Rabu datang lagi mari ya, mana dia?
0: Tidak ada kabar ya.
4: Oke. Mana dia? Di dalam bumi dia Maril.
0: Ya, okay, siap. Apa lagi itu nih, ya, Bang Andi?
4: Samudra udah naik Bang Adel.
0: Belum? Samudra yang mana?
4: Salam sejahtera.
0: Oh, ya, salam sejahtera keren ya. Oke.
4: Okay. Maklum rumah kan?
0: Oke, okay, maklum ya, rumah. Maklum
4: rumah.
0: Oke, okay, siap. Salam kita kan Bang Andi. Salam sejahtera itu, ya. Oke.
4: Okay. Ini maklum normal.
0: Maklum normal ya. Oke, okay, siap.
4: Nah, buat Bang Arif.
0: Oke.
4: Okay. Semoga sehat.
0: Amin, buat, amin ya Allah, amin.
4: Nah, buat nenek kembar juga. Anu-nanu. Wah, ini bersama Mila, selamat malam, sehat kan. Buat nenek kembar juga. Buat Mas Prabu bangkit, bangun-bangun. Kata Mama Bajar kan, Mama Bajar bangun-bangun.
0: Bangun-bangun ya.
4: Mama Bajar udah masuk?
0: Belum.
4: Hati-hati mal anu Bang Arif. Ulang terangi.
0: Ulang terangi. Masih ada Jumatnya nih sikit. Oke, siap.
4: Terus buat Bang Iman juga.
0: Bang Iman.
4: Buat Bang Gapa juga selamat malam. Buat siapa dari Pahlang ya?
0: Pahlang. Okay.
4: Buat Pahlang juga selamat malam, semoga sehat selalu. Buat Bang Haji.
0: Bang Haji.
4: Terus buat siapa lagi ya? Buat Karina Kiu Kiu. Terus buat Kariwangi.
5: Oke, Sarwini Wangi.
4: Buat Ika Diambi juga.
5: Oke, Kak Ika.
4: Nah, buat Mama, Mama Boy.
5: Mama Boy.
4: Buat semua-semua aja.
5: Oke, Bang Andi siap.
4: Oke, buat Bang Are sama juga.
5: Terima kasih, siap. Amin. Wassalam Bang Andi. Terima kasih. Ada Bang Andi di mana? Sudah bergabung bersama Pro Satir Batam KIK di Jambi. Terima kasih Abang Boy ya. Di Tembilan juga sudah bergabung bersama Pro Satir Batam. Bang Rama saya di Purwalingkang, Bang Putra Lingga, Mama Daniel juga, Abang Sony di Mecan, kawan-kawan yang ada di Pulau Penawar Rindu, di Pemping, di Jalo, dan juga yang ada di Sekupang ya. Kak Tia, Mama Reza di Bulang, terima kasih. Kak Fauzia di Barelang juga. Kawan-kawan di Stuko dan juga kawan-kawan yang ada di Bengkong dan sekitarnya yang mendengarkan siaran kami dari 107,2 105,1 dan 107,2 FM ya. Kita cek kembali di 463351 dan di WhatsApp 0811778151. Ada Mama Dewi di Pulau Ngal, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Ariel, Mama Dewi di Pulau Ngal ya. Salamnya untuk Monik, Ma Fajar, Ma Dinda, dan juga untuk Kania, Nurbikis, Nisa Kira, Mama Mia, Ma Azil, kemudian juga ada Mama Kamila, Kak Juliana, Kak Jamila, Ma Lina, Pak Long ya, Pak Alang ya, Pak Haji, kemudian Iman, Roni Dayat, dan juga untuk Bang Kapar, Bang Udin, Putri Cantik, Kawangi, Mariati di Tanjung Berian, Nek Fegi, Nek Karin, Nek Kembar, Kak Mas Ridar. Salam buat semuanya saja. Saya selalu bersama keluarga. Terima kasih Kak Ari, terima kasih untuk Mama Dewi ya. Di belakang Mama Dewi, terima kasih adik Kak Nur Bilkis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam buat Kak Ari, saya selalu, terima kasih. Amin, doanya sama ya. Salam buat Mak Sunaryati, Mak Noima, Nek Kembar, Nek Fegi, Nek Aswa, Kapten Syam ya, Kak Monik, Nek Karin, Bang Udin, kemudian juga ada Bang Iman, Bang Andi, Bang Putra, Mak Dewi, Pak Sulimin, Cemus, dan juga untuk Kak Mila, Mas Prabu, Mak Dia, Mak Azi, Mama Sisil ya, ada Mbak Wi, ada adik Anis, dan juga untuk Bang Roni. Salam satu untuk semua pendengar Pro Satir Batam dimanapun Anda berada. Request lagunya Izinkan Selamanya Nama Mu Di Hati. Oh keren ya. Nanti kita putarkan untuk Kak Nur Bilkis ya, dari EY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Bang Salim, terima kasih yang sudah ikut, yang sudah follow di TikTok Ariel ya. Assalamualaikum, malam Ariel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bang ya. Oke. Okay. Oke, okay, siap. Sudah bergabung di Pro 1 RRI Batam ya. Ada Alvino, ada Maula, dan juga untuk pendengar kita yang ada di Singapura ya. Terima kasih, ada Bung Eko juga, terima kasih. Ada Abang Salih, kemudian juga ada Bang Taman juga, terima kasih. Bang Mac di Singapura, yang Mokio, dan juga untuk Bang Ian bersama keluarga. Kemudian juga untuk Mak Nina di Pasiri, spesial juga untuk Mak Siti saya di Bedok ya. Sehat selalu Mak ya, sehat selalu, senyum-senyum. Mana lagu apa? Request lagu ya. Nanti saya putarkan ya. Saya nak putarkan lagu Datuk Syarifah ini. Saya nak putarkan lagu Rina Rahman. Saya nak putarkan lagu Sudirman Syarsat. Saya nak putarkan lagu Hel Amir. Nak putarkan Uji Rashid. Nak putarkan Latif Ibrahim eh. Oh, lagu-lagu favorit sudah saya siapkan. Kemudian juga ada Mai, terima kasih. April juga terima kasih ya. Oh iya, sudah bergabung di Pro Satir Batam ya. Kita cek kembali di 463351. Selamat malam, halo. Assalamualaikum.
6: Halo Ril.
5: Ah, bau kita sebut Ril langsung ya.
6: Alhamdulillah. Padahal aku tersentak. Dia baru makan ya.
5: Alhamdulillah. Lama malam pula makan. Lambat makan ni.
6: Tak ada. Makan cemil-cemilan.
5: Oh, cemilan ya. Makan-makan kecil, makan ringan lah ya.
6: Jadi kalau malam jangan makan banyak ni.
5: Tak boleh makan nasi ya.
6: Tidak, pasal gila kita makan malam, depan proses tu nak tukarkan jadi hampas tu lambat.
5: Lambat betul. Karena kita juga kurang gerak ya.
6: Kalau siang hari tu kita dah makan, kita kan bergerak. Jadi pencernaan tu cepat dia proses.
5: Itu betul, betul, betul, betul bang. Apa lagu tu bang?
6: Salam. Tapi mungkin si Pulan tu dengar tu kopi program tu. Ada pasal apa? Ini real ada live dekat TikTok kan?
7: Ada, ada.
6: Kemungkinan dia tu ini ratu TikTok tu.
7: Oh. Abang Saleh bisa.
6: Apa dia? Ini saya nak tanya, kalau waktu dia di klasik tu, dia kalau di TikTok, tengok tak muka dia di TikTok?
7: Tengoklah. Subuh dia dah naik, dia subuh.
6: Subuh dia naik kesian. Dia kan awal pagi lah.
7: Betul.
6: Warak dia. Sejarah dia datang dengan dia subuh tu, dia telekon kat konti tu, dia semayang tu.
7: Betul.
6: Okay.
7: Apa lagi tu, Pak?
6: Tapi mungkin kemungkinan dia tengok tu, dia rajin tengok TikTok.
7: Okay, insyaAllah ya. Hai. Cantik di mata, cantik di hati.
6: Cantik di mata, cantik di hati. Ini Monik dah masuk?
7: Udah.
6: Dia masuk. Minta lagu apa dia?
7: Dari Datuk Sharifah ini, Seri Dewi Malam.
6: Dia lagu Latif Ibrahim yang awak nak putarkan, lagu apa dia?
7: Latif Ibrahim ya, tak saya cek lagi ya. Okay, dari Datuk Latif Ibrahim, judulnya Mengenang Di Kau Kembali.
6: Itu lagu tu sedap dia.
7: Mengenang Di Kau Kembali itu. Ya.
6: Okay, saya ikut apa yang Ariel minta nak putar.
7: Okey, siap bang.
6: Okey. Salam untuk Ariel, persahabatan kita walau lama tak jumpa. Ikatan silaturahmi, ingatan
7: amin.
6: Kawan tu
7: amin,
6: tetap
7: ya
6: ada.
7: Amin bang.
6: Dan lagi satu untuk yalah, kalau ayah mendengar, untuk ayah Bintara hari
7: ini. Betul.
6: Ini dua hamba Allah dan almarhum Umar adalah kawan saya tu kan. Kita
7: insya Allah.
6: Ya, kita berjumpa, Rilem.
7: Betul.
6: Menatap wajah tu.
7: Itu dia.
6: Tapi ini abang saya nak tanya. Kau tengok abang Saleh pertama kali, abang Saleh tak ada muka kemelayuan ke? Ni jujur macam kali, tak apa.
7: Saya sanggup macam orang luar lah. Karena
6: wajah kemelayuan eh?
7: Tak ada.
6: Itu yang kau sebut dari Sugara tu. Tapi cuma satu dari cuma apa yang tadi kita terluah cara ini, mudah-mudahan dia tengoklah wajah kau di TikTok ni. Faham-faham eh? Dan lagi satu, saya nak salam untuk Monik dan untuk yang tadi senggol kita tu siapa? Nurbilki kan? Dan Mak Lina,
7: Sekarwangi.
6: Sekarwangi dia suka inilah, siapa saja eh?
7: Ya, yeah, betul.
6: Salam untuk Sekarwangi. Dan satu real, kau dah popular dari dulu, sampai DJ-DJ dari luar pun bidat kau. Tak salah Karil. Kalau di Radio Warna banyak DJ sama DJ bertemu jodoh tau Ril.
7: Iya betul.
6: Kalau itu apa tu Mak Asyik bertemu jodoh dengan ini Suwati Ali bertemu jodoh dengan Ibrahim Jamil.
7: Betul.
6: Kadang-kadang di situ dong kerja, di situ pula jodoh datang.
7: Betul ya.
6: Tapi kadang-kadang kau jodoh di lain tempat pula. Bagian di daerah DJ lain pula. Kita ada. Mudah-mudahan gurauan ni boleh jadi kenyataan dia. Tapi almarhum kan diakapkan. Tak salah kahwin tiga lah. Kita laki-laki ni, laki-laki ada kota empat ni.
7: Betul.
6: Tapi kalau kita kemampuan lah.
7: Ya betul.
6: Okey, dan lagi satu untuk Asna Melchem eh.
7: Okey, Asna
6: ini,
7: ya.
6: Ini antara orang yang ikhlas siapa saya lah ni.
7: Siap.
6: Dan kita doakan siapa yang siapa orang yang diingat tu, hidup diorang pun berkat lah ni.
7: Amin ya Allah, amin ya Allah, amin.
6: Okey, Ril, sama bertugas Ril.
7: Terima kasih. Ikutan
6: aja eh.
7: Okey, bang.
6: Latif Ibrahim. Itu penyanyi yang saya minat juga tu.
7: Okey.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tu, Pak Saleh. Sudah bergabung bersama Pro 1 dari Batam ya. Kemudian juga ada siapa nih? Oh, terima kasih ya. Oke, okay. Ada Bang Robi Sugara ya. Oke, okay. Banyak minat Bang Robi Sugara nih. Okay, kita break dulu boleh. Kita hadirkan beberapa request lagu-lagu kesayangan anda di Pro 1 RRI Batam ya. Kita hadirkan dari Dato' Syarifah ini dengan Sri Dewi Malam.

Arti bahagia bagi setiap orang jawabannya bisa berbeda. Namun kebahagiaan seringkali lahir dari hal-hal sederhana yang kita syukuri setiap hari. Mulailah hari dengan senyuman, jaga kesehatan tubuh, luangkan waktu bersama keluarga, dan tetap terhubung dengan sahabat serta membantu sesama. Tindakan kecil yang dilakukan dengan tulus dapat membawa kebahagiaan, tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi orang lain. Saat menghadapi masalah, ingatlah bahwa setiap tantangan selalu memiliki jalan keluar. Menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Mari ciptakan hidup yang lebih bahagia dengan berpikir positif, bersyukur, saling menghargai, dan menebarkan kebaikan dimanapun berada.

Simak dan dengarkan Ruang Rindu Serumpun menghadirkan lagu-lagu kenangan Serumpun 80-an. Jangan lewatkan setiap Jumat malam dari pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prosa.

0: 1 kasur, kemudian The Zulhizah dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam ya. Terima kasih. Kemudian juga ada siapa nih? Ada Kak Nur Bilkis tadi, terima kasih. Mama Dewi di Plongal, ada Bang Abin Nego di Tunggu Lagunya ya. Kak Sarina juga yang sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Kak Ramsyati, Bang Suwardi ya, kawan-kawan mendengarkan siaran kami malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam. Halo.
1: Malam selamat.
0: Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Cik Mos ya. Oke, siap. Sehat Cik Mos?
2: Alhamdulillah.
0: Oke, siap. Sehat. Silakan Cik Mos.
2: Ada lagu.
0: Apa lagunya?
2: Cincin Emas dari Ramli.
0: Cincin Emas ya.
2: Cincin Emas yang telah aku beli. Berikan.
0: Oke, saya carikan ya. Siap. Silakan salam-salam ya.
2: Asen tata pertaman tercari bersama murah Chris dan kuku RRI.
0: Amin. Amin ya Allah. Amin.
2: Tadi yang masuk tadi Kapten Sang Kumar ya. Kak Sisi di Singapura merasa murah Chris tak kurang untuk apapun. Siap lagi. Siap lalu. Yoi. Hai. Kita apa? Siti Asana. Nur Beki yang dalam misai tadi dapat nenek-nenek lah dia.
0: Nenek lah.
2: Ya Arun, nenek-nenek kembar. Yang rancak nenek Karim.
0: Okay.
2: Ya, dari tidu kali ya. Buatnya Kak Pa, boleh Pa. Kak Ana, Ani Roma sudah berlalu. Ke Engki, Bang Haji Gemoy, Danggala, Iman. Tok Si, buatnya Elmira. Buat itu si Bang Kumis Putra Rangkang itu buatnya okay. Putra Lingga tak lupa juga buatnya tu Sonia Wehewa buatnya Mama yang di mana di mana di takut apa namanya buat itu Rahma
0: oke
2: tak lupa Bang Bakri ya tak lupa itu buatnya Bang Arjuna ya
0: Bang Arjuna
2: buatnya itu apa Maitam
0: Maitam ya. Oke
2: buat Bang Gojais lupa Bang Mur Wak Normi.
0: Wak Normi.
2: Buatnya tu yang di Tembilahan
0: okay.
2: Ya. Tembilahan. Buatnya Sapul pun namanya. Tembilahan ya. Buat itu tak lupa buat Nika San tu tu semua lagi hari ya. Dan malam ni ucapkan cara terima kasih.
0: Terima kasih. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali di 105,1 RR Batam ada Cik Mustafa ya. Di 46351 di belakangnya Cik Mus, silakan. Pak Sulimin apa kabar? Saya selalu ya. Oke, siap. Selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Apa kabar ni Shakira?
3: Kabar baik, sehat
0: alhamdulillah. Siap ya. Belum tidur lagi ya.
3: Belum tidur.
0: Siap, silakan.
3: Salamnya salam untuk Mak Fajar nanti
0: Mak Fajar
3: pula nanti dia ketawa takut pula awak kalau dia ketawa malam-malam ni.
0: Okey.
3: Lagu dah diputarkan tadi.
0: Okey.
3: Memang tak datang lah hari Minggu.
0: Kami ada acara pula di situ, acara RRI. Kawan-kawan kat sana semua belum tahu nanti lah kita cek-cek lagi ya. Dapat lari tak ya?
3: Ada ini ada lomba mancing juga.
0: Oh, ada lomba mancing juga ya. Oh, banyak ya acara ya.
3: Ada 3 acara. Jadi malam besok kami dah mulailah dekat situ.
0: Oh, iyalah dekat, ya persiapan ya.
3: Dekat pelantar tu ya.
0: Oh, mantapnya.
3: Malam besok tak masuk ke Rocky Radio
0: lah. Oh, persiapan panitia ya.
3: Bukan, kami karaoke
0: dekat. Oh, di sana ya ada acara ini juga ya. Okey, siap.
3: Itulah tadi apa kalau dapat datang kan bagus juga tapi
0: kasi
3: tahu Bedi pergi situ juga Bedi ya
0: Bedi malah di acaranya tu Bedi ya okay,
3: terus sini 11 siang lah air pasang mungkin
0: air pasang penuh ya. Ya, nanti kita cek lah.

0: dapat datang-datang.
1: InsyaAllah.
0: Dah ngasih tahu dah dengan rombong Bu RT. Seminggu tu.
1: Pas pula ya Allah. Okey, siap.
0: Nah, salam untuk Ariel ya.
1: Terima kasih.
0: Selamat malam.
1: Amin.
0: Selalu.
1: Amin, amin ya Allah. Amin. Ha.
0: Ya, terima kasih.
1: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga untuk Mama Boy, untuk Putri Cantik juga ya. Kemudian juga ada Mama Azi, Longri, Kak Dinda, Kak Fatmawati, Mak Kun ya. Ada Anis juga, ada Aunty Tita ya. Kemudian juga ada Mak Dia, ada Mak Iman, Bang Fauzi, Abang Salim sama Bunda ya. Kembali di 463351 di telepon. Kita cek kembali ya di 463351 ya. Oke, selamat malam. Halo.
2: Selamat malam. Halo.
1: Alhamdulillah, malam dia baru masuk ya. Semenjak Pak Haji sakit gigi ni jarang masuk ya.
2: Ini dah lama nunggu dia
1: masuk. Apa tak masuk dah dah selas lah. Dah setengah sebelas baru masuk ya. Allah.
2: Mata nak tidur, macam tak tidur.
1: Macam nak nampas rasa dia.
2: Macam nampas rasa dia.
1: Okey.
2: Ada
1: masuk, itulah. Dah sebut 3-4 kali nama tak masuk juga ya. Allah.
2: Malam ni ada jumpa juga masuk.
1: Iya.
2: Tapi tetap aja gabung ke situ kan, dengar kan. Tapi buat sebab kita orang lama.
1: Betul, pelan-pelan nanti masuk juga ya.
2: Orang lama pelan, orang baru kan.
1: Betul, pelan-pelan. Sampai masanya masuk nanti.
2: Masuk juga, kita sabar aja. Sabar lah.
1: Betul, betul, betul. Apa lagi itu bang?
2: Lagunya kalau dapat Rahman Kadir.
1: Wih, Rahman Kadir lagu favorit saya tuh. Wah.
2: Judulnya apa judulnya?
1: Rahman Kadir yang mana? Nanti saya cari.
2: Gak, judulnya tak tahu, cuma gak tahu aja. Mengapa?
1: Kita cek dulu. Oh bukan bukan ya, kita cek lagi ya. Di mana itu ayah?
2: Ah, di mana kamu cari ganti
1: bukan? Ya? Kita cek ya. Oh iya ini dia bang. Itu dia. Di mana akan ku cari ganti?
2: Wah, terorang mendadak betul. Ayo,
1: deh. Alang.
2: Ah, itu gagah sayang Maria.
1: Di mana? Lagu de lain ya? Di mana ya?
2: Di mana apa lagu semua?
1: Betul.
2: Are kasih galah kenapa? Apa ya are itu galah pulang?
1: Apa tu?
2: Are kan kasih cincin galah. Ini kenangan are ya. Gak simpen saya dari mana galah tu. Aduh.
1: Okay. Yes saya.
2: Salam aja Real ya.
1: Okay, salam.
2: Lihatnya Real.
1: Masih ada lagi yang sih satu dua lagi lah.
2: Oke
1: Bang Ain.
2: Terima kasih ya.
1: Saya salam untuk keluarga Bang.
2: Salam Real, bertemu Ariel. Okay,
1: siap.
2: Apa? Ya lama saya lupa deh. Jadi kunci tu deh.
1: Oke bang. Amin ya Allah. Terima kasih doanya bang.
2: Okay. Bang Haji galak.
1: Bang Haji sehat. Bang Haji ya.
2: Dah tidur belum? Tak tahu lah Rere.
1: Belum tidur deh. Tegap-tegap masih.
2: Dia suruh galak pergi tempat dia Rere. Sederhana galak kan bela bang galak. Dia sakit teruk tu kan. Bagaimana pergi lagi?
1: Betul.
2: Kalau kan orang sakit, ini kotor galah hati dia.
1: Oh, iyalah.
2: Pak Haji sini kenapa? Malah galah hati dia. Malas kalau kita gitu. Kalau sudah aja. Tapi sudah juga sana kan tak kira sama sama Mohab jaga dua hari itu.
1: Iya.
2: Ah, lanjut salam Les.
1: Oke,
2: okay, oh, ada Iman, ada Nur Bilki, Marina, ada Bu Samaro juga, ada Mas Tura, ada Uni Desi, ada lama tak Uni Desi.
1: Uni Desi tadi masuk ya.
2: Ada masuk, tadi masuk Les. Salahnya tak masuk.
1: Iya, betul.
2: Ada sempat Andi juga
1: Les. Andi tadi, oke.
2: Ada Jamila, ada tiga Les. Ada Pak Klimin, Mas Ihan. Siapa meninggal itu Les?
1: Hah?
2: Siapa yang meninggal itu?
1: Bapaknya Mak Jihan.
2: Oh, Mak Jihan. Ini mamanya ya kan?
1: Iya.
2: Ada siapa lagi? Ada Ayam Koko ya sama
1: Oni. Oh, Ayam Koko.
2: Ada Pak Pak Ngah sama Bunda.
1: Pak
2: ada
1: Pak Alang.
2: Pak Alang. Alang sama Nasi Gun Norma. Ani Roma tak payah di tidur malam ya kan? Ustaz Amri, ada pelajar, bantuan.
1: Ada siapa lagi?
2: Ada Netegi,
1: Netegi. Okey. Pak Mo.
2: Mira sama Roni.
1: Okey.
2: Sama pengikut juga re.
1: Betul.
2: Siapa re? Kita ada siapa re? Wak Normi.
1: Wak Normi.
2: Sama Pak Mor juga ada.
1: Pak Mor, Kak Mila ya.
2: Udah ada.
1: Okey, siap.
2: Terima kasih.
1: Okey, Bang. Ditunggu lagunya, Bang.
2: Okey. Yuk.
1: Ya. Okey, siap.
2: Kalau apa, Ariel nyanyi.
1: Oh, di mana?
2: Aduh.
1: Akan ku cari ganti.
2: Tadi dia malam. Kita baju lah.
1: Saya nggak ngarah. Iya, oke. Oke, Bang. Saya selalu, Bang. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama ya, ne? Sudah bergabung sama Prosater Batam. Kita mutarkan nanti ya. Di mana akan ku cari ganti ya. Oke, siap. Satu lagi. Oke, dari rekan di 463351 di belakangnya, Bang Mael ya. Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Abang
3: benar-benar
1: alhamdulillah sehat, Abang Prabu.
3: Iya, ini alhamdulillah di atas kapal mengarin.
1: Oh, iya boleh lah ya.
3: Iya. Sehat ya, Bang Arilia.
1: Alhamdulillah sehat. Oke, siap.
3: Ini nyoba nomor baru alhamdulillah bisa
1: masuk. Nomor baru ya. Oh, siap.
3: Beli dari Jakarta.
1: Oh, alhamdulillah ya. Siap. Apa lagi?
3: Ini lagunya
1: lagu-lagu Melayu ya.
3: Maca.
1: Lagu Melayu. Melayu, malam Sabtu.
3: Kasih itu Bang Arilia apa? Heeh. Sultan ya.
1: Sultan ya, oke.
3: Apa cinta di mana? Apa?
1: Putus di tengah jalan atau cinta di mana? Di mana cinta?
3: Iya, di mana cinta deh, Bang Arilia.
1: Oke, siap. Sultan atau, ya.
3: Iya Sultan.
1: Cinta ya, kau di mana ya?
3: Iya betul. Cinta ada di laut.
1: Cinta di mana kau ya? Oke, cinta di mana ya? Oke, siap. Iya.
3: Bapak Aril, Bapak Aril, semoga sehat terjaga lancar.
1: Amin Aril. Ya Allah, amin.
3: Iya.
1: Wih, nanti dulu, belum iya, turun lagi.
3: Itu spesial buat itu Cigo Nurma. Udah masuk Cigo Nurma?
1: Cigo Nurma udah masuk tadi.
3: Awal dia. Iya, luar biasa, biasa di luar.
1: Biasa ya. Di luar.
3: Iya. Mapajer udah masuk Bang Arel?
1: Nanti Mapajer takut deh, pelan-pelan ya.
3: Iya. Ini berbarengan nama ini Bang Arel, apa orang Jambore itu.
1: Oh, Jamnas ya. Oke, si Bungkur ya. Oke.
3: Betul. Sampai penuh.
1: Iya, betul ya. Dari Batam tuh banyak tuh kawan-kawan.
3: Iya, ada yang dari Aceh juga, dari Riau, pokoknya seluruh Indonesia
1: sih Bang Arel. Indonesia betul.
3: Iya. Terus salam buat. Tadi ada yang ikut lomba karaoke katanya, lomba karaoke sambil mancing
1: ya. Sambil mancing ya di Patam Lestari ya.
3: Keren ya, mantep ya.
1: Oke,
3: Nesa Kira gitu ya.
1: Hari Minggu ya. Terus,
3: iya. Terus salam juga buat Bang Tengki. Bang Tengki udah
1: masuk. Tengki belum masuk.
3: Iya, semoga beliau sehat juga ya.
1: Amin.
3: Terus salam juga buat apa? Andi, Andi Lala, udah
1: Andi
3: masuk.
1: Andi Lala udah masuk.
3: Oh, keren juga ya. Terus salam buat Tigo Norma pastinya. Kak Sarina udah masuk.
1: Kak Sarina lagi ada tamu,
3: Oh, lagi ada.
1: Iya, dikirim, dikirim kue aja ya. Saya tak masuk tapi kirim kue. Alhamdulillah kirim kue.
3: Alhamdulillah. Iya.
1: Kirim gambar kue, maksudnya bukan kirim kue.
3: Oh, gambar kue. Biasanya berapa toples itu gambarnya?
1: Kue kiu-kiu.
3: Iya. Buat Oma Jamila, okay. Buat Kak Juliana, okay. Buat Bang Emira, buat Bang Roni, Bang Roy, Bang Roy apa dia minta nomor Bang Aril, Prabu bilang gak ada, Prabu adanya Betty Prabu, Bang Aril nomornya
1: namanya 46-3351 Bang Aril, telepon aja malah pasti jumpa.
3: Welcome ke Bang Aril lah ya.
1: Datang aja ya. Oh, Bang Roy. Bang Roy namanya Bang Batu ya.
3: Iya, Bang Roy. Okay. Terus buat semuanya lah Bang Aril.
1: Oke, siap.
3: Terasa udah setengah 12, setengah 11.
1: Setengah 11 lewat dikit.
3: Iya. Salam buat semuanya Bang Aril.
1: Oke, Mas Rabu hati-hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Prabu sudah bergabung bersama Pro 1 RW Batam. Kita cicil ya. Ada beberapa lagu yang harus kita hadirkan ya. Nah, takutnya nanti terselit, ketinggalan. Nah, banyak cerita ya. Kembali di 46-351 dan juga di 0811-7781-051. Ada Datuk Sudirman Adiasat, pilihan dari Bunda Eva ya.

Pemirsa Janda berada di Pro 1 Rebat yang tetap siap bersama kami Rahman Kade dengan dimana mengakhiri serangkaian perjumpaan kita di Pro 1 RRI Batam di program Ruang Rindu Serumpun Pro 1 Batam malam hari ini. Kita akan bersama kembali besok di waktu dan juga jam yang sama di program yang sama di 105,1 Radio RRI Batam yang disiarkan langsung dari Abu Datama 2 Batam Center Indonesia. Terima kasih banyak atas atensi Anda, kebersamaan Anda dan juga doa-doa terbaik Anda untuk kita semua ya. Yang pasti yang sudah Anda dapatkan hari ini adalah yang terbaik yang sudah Allah berikan pada Anda. Syukuri dan juga ikhlas dalam menghadapi segala tantangan dan juga rintangan. Allah sudah berikan yang terbaik untuk Anda. Kalau Anda bersyukur maka akan dilimpahkan hal-hal terbaru dan rezeki terbaru untuk Anda di keluarga dan juga untuk orang-orang tersayang. Yang pasti yang baik jadikan teladan, yang kurang baik jadikan sempadan. Tabur tua akan terus ada di dalam kehidupan Anda. Taburkan dan juga tanamlah kebaikan, maka hal-hal yang baik akan terus menyertai Anda bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tersayang. Saya pamit dari Ruang Rindu dan selanjutnya ada Serami Malam akan menemani Anda sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, konon ada seorang raja muda yang pandai. Ia memerintahkan semua mahaguru terkemuka dalam kerajaannya untuk berkumpul dan menulis sebuah kebijakan dunia ini. Mereka segera mengerjakan dan 40 tahun kemudian mereka telah menghasilkan ribuan buku berisi kebijaksanaan. Raja itu yang pada saat itu telah mencapai usia 60 tahun berkata kepada mereka, "Saya tidak mungkin dapat membaca ribuan buku. Ringkaslah dasar-dasar semua kebijaksanaan itu." Setelah 10 tahun bekerja, para mahaguru itu berhasil meringkas seluruh kebijaksanaan dunia dalam 100 jilid. "Itu masih terlalu banyak," kata sang raja. "Saya sudah berusia 70 tahun. Peraslah semua kebijaksanaan itu ke dalam inti yang paling dasaria." Maka orang-orang bijak itu mencoba lagi dan memeras semua kebijaksanaan di dunia ini ke dalam hanya satu buku. Tapi pada waktu itu raja berbaring di tempat tidur kematian. Maka orang bijak itu mencoba lagi dan memeras semua kebijaksanaan di dunia ini ke dalam hanya satu buku. Tapi pada waktu itu raja berbaring di tempat tidur kematiannya. Maka pemimpin kelompok mahaguru itu memeras lagi kebijaksanaan itu ke dalam hanya satu pernyataan. Manusia hidup, lalu menderita, kemudian mati. Satu-satunya hal yang tetap bertahan adalah cinta.

Kembali di 105,1 RRI Batam dan masih di program Serambi Malam. Pendengar, kita selalu berutang banyak cinta kepada anak-anak. Tidak jarang kita memarahi mereka saat kita lelah. Kita membentak mereka padahal mereka belum benar-benar paham kesalahan yang mereka lakukan. Kita membuat mereka menangis karena kita ingin lebih dimengerti dan didengarkan. Tetapi seburuk apapun kita memperlakukan mereka, segalak apapun kita kepada mereka, semarah apapun kita kepada mereka, mereka akan tetap mendatangi kita dengan senyum kecilnya, menghibur kita dengan tawa kecilnya, menggenggam tangan kita dengan tangan kecilnya, seolah-olah semuanya baik-baik saja, seolah tak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Mereka selalu punya banyak cinta untuk kita, meski seringkali kita tak membalas cinta mereka dengan cukup. Kita selalu berhutang banyak kebahagiaan untuk anak-anak kita. Kita bilang kita bekerja keras demi kebahagiaan mereka, tetapi kenyataannya mereka lah yang justru membahagiakan kita dalam lelah di saat waktu dan tenaga kita terkuras. Kita merasa bahwa kita bisa menghibur kesedihan mereka atau menghapuskan air mata dari pipi-pipi kecil mereka, tetapi sebenarnya kitalah yang selalu mereka bahagiakan. Merekalah yang selalu berhasil membuang kesedihan kita, melapangkan kepenatan kita, menghapuskan air mata kita. Kita selalu berhutang banyak waktu tentang anak-anak kita. Dalam 24 jam, berapa lama waktu yang kita miliki untuk berbicara, mendengarkan, memeluk, mendekap, dan bermain dengan mereka. Dari waktu hidup kita bersama mereka, seberapa keras kita bekerja untuk menghadirkan kebahagiaan sesungguhnya di hari-hari mereka, melukis senyum sejati di wajah mungil mereka. Tentang anak-anak, sesungguhnya mereka lah yang selalu lebih dewasa dan bijaksana daripada kita. Mereka lah yang selalu mengajari dan membimbing kita menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Seburuk apapun kita, sebagai orang tua, mereka selalu siap kapan saja untuk menjadi anak-anak terbaik yang pernah kita punya. Betapa buruknya cara kita mengelola emosi, anak-anak yang terbakar seduh ketidakbecusan saat kita mengelola menjadi manusia dewasa, anak-anak yang menanggung konsekuensi dari nasib buruk yang setiap hari kita buat sendiri, anak-anak yang barangkali masa depannya terkorbankan gara-gara kita tak bisa merancang masa depan kita sendiri. Tetapi mereka tetap tersenyum, mereka tetap memberikan kita banyak cinta. Mereka selalu mencoba membuat kita bahagia. Maka dekaplah anak-anakmu, tataplah mata mereka dengan kasih sayang dan penyesalan. Katakan kepada mereka, maafkan untuk hutang-hutang yang belum terbayarkan. Maafkan jika semua hutang ini telah membuat Tuhan tak berkenan. Maafkan karena hanya pemaafan dan kebahagiaan kalianlah yang bisa membuat hidup ayah dan ibu lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik dari sebelumnya.

0: dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Kepulauan Riau dengan Malaysia dan Singapura. Inilah Radio Republik Indonesia, Batam.
1: Dengar, sombong adalah penyakit yang sering menghinggapi kita semua. Benih-benihnya kerap muncul tanpa kita sadari. Di tingkat pertama, sombong disebabkan oleh faktor materi. Kita merasa lebih kaya, lebih rupawan, dan lebih terhormat daripada orang lain. Di tingkat kedua, sombong disebabkan oleh faktor kecerdasan. Kita merasa lebih pintar, lebih kompeten, dan lebih berwawasan dibandingkan dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, sombong disebabkan oleh faktor kebaikan. Kita sering menganggap diri kita lebih bermoral, lebih pemurah, dan lebih tulus dibandingkan dengan orang lain. Yang menarik, semakin tinggi tingkat kesombongan, semakin sulit pula kita mendeteksinya. Sombong karena materi sangat mudah terlihat, namun sombong karena pengetahuan, apalagi sombong karena kebaikan, sulit terdeteksi karena seringkali hanya berbentuk benih-benih halus di dalam batin kita. Cobalah setiap hari kita memeriksa batin kita, pikiran kita. Kita ini manusia hanya seperti debu yang suatu saat akan hilang dan lenyap meninggal. Kesombongan hanya akan membawa kita kepada kejatuhan yang dalam. Mari berlatih untuk menghindari segala bentuk kesombongan.

pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, dengan berakhirnya program Serambi Malam, maka berakhir pula perjumpaan kita. RRI Batam akan kembali mengudara esok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan selamat malam, selamat istirahat, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1, 105,1 dan 107,2 FM, kembali di udara menyelenggarakan acara sepanjang hari ini di hari Sabtu 22 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro Satu RRI Batam, kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mendengar, senang sekali saya Aziza kembali menemani ruang dengar Anda di Batam pagi ini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat dan mendengar di hari Sabtu, yang semoga acara ini ya, semoga pendengar juga bisa mendapatkan waktu istirahat yang maksimal, mendapatkan quality time yang maksimal bersama keluarga dan juga saudara di rumah, dan mendapatkan apa yang diinginkan ataupun direncanakan oleh pendengar di hari Sabtu ini. Dan seperti biasa di pagi ini kita akan hadirkan mutiara pagi. Nanti kita akan sama-sama belajar tahsin surat At-Takatsur ya bersama dengan Ustadz Muhammad Ashar Al-Hafiz. Namun sebelum kita belajar tahsin surat At-Takatsur, kita dengarkan dulu beberapa surat pendek dari Juz 29. Tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kenal informasi dan inspirasi.

Prosotan dari Matam, kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Sisa masih menemani ruang dengar Anda dan masih dalam program Mutiara Pagi. Seperti yang sudah tadi saya sampaikan pendengar, di Sabtu pagi ini kita akan sama-sama belajar tahsin dari surat At-Takatsur di juz 30. Sudah hadir di ujung telepon bersama kita Ustadz Muhammad Ashar Al-Hafiz selaku Ketua Timnas PPM PAI Provinsi Kepri dan Mudir PPTQ Mahabatul Qur'an.

0: pertanyaan. Kita sapa terlebih dahulu ya pendengar. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak.
0: Iya, sehat ya Ustaz ya, bersama dengan para santri di sana ya pagi hari ini.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke Ustaz, sudah lama kita gak belajar tahsin Ustaz. Di pagi hari ini kita akan belajar tahsin surat At-Takatsur ya. Lanjutkan yang kemarin. Oke, silakan Ustaz, bisa disampaikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Para pendengar yang berbahagia, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita melanjutkan tahsin kita surah At-Takatsur, yang artinya kita mungkin sudah 10 kali pertemuan atau bahkan 12 pertemuan dari Al-Fatihah. Kita akan lanjutkan bagaimana memperbaiki. Disebut tahsin artinya memperbaiki. Karena rata-rata sudah hafal, sudah bisa, maka disebut tahsin. Kalau belajar mungkin belum tahu, tapi kalau tahsin artinya sudah bisa, cuma mungkin perlu diperbaiki. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam surah At-Takatsur ini, di samping kita tahsin, tentunya kita juga kalau mengambil pelajaran dari surah At-Takatsur ini, kita dilarang bermegah-megahan. Nah, kalau bahasa sekarang mungkin flexing ya. Nah, kemudian diingatkan bagaimana bahwa setiap nikmat yang kita dapatkan akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Para pendengar dan kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kami bersama anak-anak santri Mahabbatul Quran sebagian, kita akan mulai dengan membaca ta'awudz bersama-sama. Ta'awudz mengingatkan kembali, masih banyak sekali a'udzu dibaca a'uzu, jadi a'udzu. Sama-sama semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Suaranya dikeraskan. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur, 1 2 3. Alhaakumut takatsur. Perhatikan alha taka, tidak boleh alha misalnya, jadi satu ayunan saja, satu alif. Alha kumut taka tur ka tur tur, pakai sa. Sa itu lidah di antara dua gigi. Sekali lagi, 1 2 3. Alha kumut taka tur. Oke, Kang Azam.
2: Alhaqumuttakatur.
1: Oke, pastikan fa bukan sa ya. Pastikan fa itu ada di antara dua gigi tanya. Jangan sur pakai s tapi pakai ts ya. Jadi suaranya agak lebih lembut. Hatta zurtumul maqabir, 1 2 3. Hatta zurtumul maqabir. Hatta sama alha. Hatta takatur maqabir. Semua jadi satu alif itu satu ayunan. Sekali lagi, 1 2 3. Hatta zurtumul maqabir. Zu bukan su tapi zu. Sekali lagi, hatta tazurtumul maqabir. Kang Fahri.
2: Tazurtumul maqabir.
1: Kalla sawfa ta'lamun. 1 2 3. Kalla sawfa ta'lamun. Perhatikan ainnya. Ta. Kalla, 1 2 3. Jadi ain itu mempunyai sifat tawasud, pertengahan, dan mengalir di atas, bukan tak tapi ta, gitu ya. Coba Kang Haikal. Wawunya, unya, pastikan. Kala sawu, satu, dua, tiga. Kala sawu, bata, lamun. Tumba kala sawu, bata, lamun. Ini bedanya cuma tambah tumma ya. Tum, pakai ta, su, jangan su, jangan s intinya. Pastikan lidah di antara dua gigi, yaitu di ujung lidah dengan ujung gigi. Tum, kemudian dengungnya tum, bakalla sau fata'lamun. Sau bukan sau, tapi sau. Jadi tidak ada o kecuali huruf istila. Kalau yang lainnya u, kalla sau. Tumba kalla, satu, dua, tiga. Tumba kalla saufa ta'lamun. Ayo Kang Sukri, suaranya yang keras. Masih kurang u ya, kurang maksimal apa namanya wawunya atau dumahnya. Jadi memaksimalkan suara u, enggak pakai au ya, tapi u. Tum, satu, dua, tiga, semuanya tum.

0: تعلمون علم اليقين. Satu, dua, tiga. كلا لو تعلمون علم اليقين. كلا لو, يا jangan لو tapi لاو aslinya. لو تا, coba Kang Luki. Bagus, gitu ya. Ainnya juga jelas. Ta, ya. Ail, ail, ya. Kalau satu dua tiga. Kalau ta'lamuna ilmal yaqin. La tarabunnal jahim. Tunggu, satu, dua, tiga. La tarabunnal jahim. Sekali lagi lebih kuat. La tarabunnal jahim. Kang Hakim. Jangan gemetaran. Nah, ini lagi siaran didengerin, oh, denger apa suaranya gemetaran. Lagi, coba lagi yang kuat. Kurang sedikit ya dengungnya, semuanya satu dua tiga. La tarawun nal jahim. Oke, dengung. تَرَوْنَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ. Satu, dua, tiga. Jadi dengungnya harus konsisten, harus stabil dari awal. La tarawun, jangan kelamaan juga, walaupun sudah dengung, kalau kelamaan tidak stabil nggak boleh juga. Disebut tartil itu kalau dia sama semuanya. Jadi seperti yang tadi, ta'lamun yaqin jahim, harus sama panjangnya mat aridilis sukunnya. Kemudian dengungnya juga begitu. Tumbala tarawun laha ainal yaqin. Ayo, semuanya lagi. Tumbala tarawun laha ainal yaqin. Coba Kang Rashid. Yang keras suaranya, buka mulutnya. Nah, inilah model-model mulut gak mau buka ya. Jadi kurang buka, kurang apa namanya. Jadi memang ada model-model mulut yang suka buka lebar, ada yang hanya sekedar dibuka sikit. Itu biasanya makanya kadang dilatihnya makhraj itu buka mulutnya ya. Semuanya, satu, dua, tiga. Tarawun laha ainal yaqin. Jadi orang baca Quran itu kalau bacanya sesuai dengan makhraj dan sifatnya akan awet muda. Kalau Kang Ehja tidak awet tua nanti kalau enggak mau buka mulutnya ya. Jadi harus dibuka. Jadi harus kuat suaranya. Dengungnya disamakan. Balatus alun nayyumaidin anin naim. Banyak dengung itu, ada tiga. Wah, ini bagiannya Kang apa? Kang David kecil tapi dapatnya yang panjang dengungnya ya. Sama-sama semuanya, satu dua tiga. Balatus alun fayawma'idin 'anin na'im. Coba Kang David, ambil napas dulu yang panjang.
1: Umma latus alun na'umma'idin 'anin na'im.
0: Wah, mantap itu. Ini kecil-kecil tapi suaranya kuat ya. Harus begitu, baca Quran itu jangan malu-malu. Berbuat baik harus PD. Kalau berbuat kemaksiatan baru malu. Tapi kalau baca Quran harus PD suaranya. Kita ulang dari pertama, lagunya naik dan turun. Kita pakai lagu yang paling mudah ya, Ros Datar. Bismillah, 1, 2, 3. Bismillah.

0: الثور حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ترون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين. ترون قلنا الجحيم. ثم لترونها عين اليقين. ترون ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Gitu ya. Jadi bacanya harus kuat, harus pede, karena kita sedang beribadah, sedang membaca Al-Quran. Bacanya yang sebagus-bagusnya suara, jangan ditahan-tahan, tapi suaranya dilepas saja. Demikian Kak Azizah. Asin surah At-Takatsur.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz Ashar untuk Asin surah At-Takatsur di pagi hari ini. Tadi kita sama-sama belajar ya, Pak Ustadz dan juga pendengar, soal At-Takatsur dari ayat 7 sampai ayat pertama sampai ayat ke-8. Kalau saya bandingkan dengan surah-surah sebelumnya, kayaknya ini yang paling sedikit hukum tajwidnya ya Ustadz ya kayaknya ya.
0: Ya ini surat ini surat yang paling populer, paling enak. Tetapi memang hampir tidak ada yang apa mat wajib mat jaiz ya, karena enggak ada mat wajib mat jaiz. Tetapi di sini biasanya orang cenderung melihat cara berdengung, menstabilkan bacaan dengung. Itu latihannya pada ayat ke 4, ke 6, kemudian sampai ke ayat ke 8 itu banyak dengung-dengung. Nah ini biasanya orang cenderung lalai. Lata rawun nal jahib, lata rawun gitu. Jadi lebih banyak latihan di kestabilan matobi'i dan dengung gitu Kak.
1: Oke, baik. Tadi sempat di ayat pertama kan ada alhaqumut takatsur. Itu huruf ro-nya hukumnya dibaca tebal atau tipis ya Ustaz?
0: Itu dibaca tebal Kak. Jadi semua huruf ro itu kalau sebelumnya dhammah, pokoknya kalau sebelumnya tebal ikut tebal.
1: Okay.
0: Kalau sebelumnya tipis ikut tipis. Contohnya kalau yang kedua berarti dia tipis karena sebelumnya tipis ya. Disebut tipis itu bahasa kita biasanya meringis ya. Nah, ada zurtumul maqabir. Tapi sebenarnya tidak harus sampai diperingis-peringiskan, tetapi apa namanya biasa saja. Jadi mulutnya, mimik mukanya itu biasa saja. Jangan gara-gara baca Quran apa mukanya jadi meletot-meletot ya bacanya. Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi sama dengan zur dan takatsur.
1: Oke, jadi mengikuti huruf sebelumnya ya, Pak Ustadz ya?
0: Iya, huruf sebelumnya yang mempengaruhi. Jadi ro ini huruf paling mudah dipengaruhi. Siapa yang mempengaruhi? Huruf belakangnya, huruf depannya. Kadang sebelumnya tipis, tapi kalau di depannya tebal seperti sot misalnya, mirsod, itu ro-nya juga ikut tebal. Jadi ro ini benar-benar huruf yang paling apa namanya, paling mudah terpengaruh dengan lingkungan. Depannya tipis ikut tipis, belakangnya tebal ikut tebal, depannya tebal ikut tebal, dan seterusnya.
1: Oke, baik. Jadi untuk yang paling paling terpengaruh itu selain huruf ro, ada huruf lain nggak Ustaz?
0: Jadi huruf yang lainnya itu mandiri ya. Makanya secara khusus biasanya di ro itu ada huruf takhim, tarkik ya. Kalau yang lainnya enggak. Yang lainnya punya sifat yang apa, yang tegas ya. Kalau dia rokhawah, ya rokhawah atau mengalir-mengalir dia. Kalau sidah ya dia harus tegas. Tapi kalau roh ini memang salah satu huruf yang tawasud. Tawasud itu artinya pertengahan. Dia apa itu? Dia mengalir enggak, ya direm ya enggak, tapi juga tidak dilepas. Kemudian juga sifatnya begitu. Kadang tebal, kadang tipis, ya, yang bisa menebalkan ya huruf sebelumnya, yang bisa menipiskan juga huruf sebelumnya. Dia sendiri kalau berharokat fathah dan dhammah tebal, kalau berharokat kasrah juga tipis. Jadi ini memang secara hukum di tajwid biasanya dibahas tersendiri, ada hukum roh. Ada roh tafim, roh tarjik gitu.
1: Saking istimewanya huruf roh ya Ustaz ya.
0: Iya, saking istimewanya karena dia banyak terpengaruh ya. Jadi dia diberikan ruang khusus untuk pembahasan huruf roh. Selain itu enggak ada. Kalau roh enggak ada hukum huruf hamzah misalnya. Tapi kalau huruf roh memang benar-benar dalam buku-buku tajwid, dalam kitab-kitab tajwid itu sangat-sangat khusus dibahas sampai panjang lebar ya, karena memang ada hukum khusus pada diri hukum huruf roh itu sendiri.
1: Oke, baik. Tadi Ustaz juga sempat memberikan penjelasan soal istilah ya sedikit. Mungkin bisa dijelasin lagi Ustaz tadi di ayat keempat kalau nggak salah, ya kan? Tsumma kalasal awunya itu ya berarti ya?
0: Oh iya, kalau huruf awu, jadi gini. Dalam membaca Al-Quran itu ada namanya tamamul harokat atau kesempurnaan harokat.
1: Okay.
0: Harokat itu selain istilah itu kan yang bunyinya O ya, roh. Kecuali roh itu, sekali lagi ada roh itu. Kalau yang lainnya istilah itu kan hukum istilah bunyinya O semuanya. Tapi roh ini bukan hukum istilah, tapi dia ikut istifal, lidahnya turun bagian belakang, tapi dia punya hukum tersendiri. Lah hukum huruf yang tujuh istilah itu lidahnya yang bagian belakang naik ya, gitu. Tapi kalau dhammah itu yang diandalkan bibirnya untuk menebalkan suaranya u. Jadi A, I, U, tidak boleh A, I, O misalnya. Jadi U itu benar-benar harus maksimal. Kebanyakan orang baca U itu seperti O atau tau atau ta'lamun. Ta'lamun itu kan bukan U. Ta'lamun harus benar-benar mecucu, monyong bibirnya untuk mendapatkan dhammah atau wawu sukun.
1: Oke, jadi memang harus mulutnya juga harus dimaksimalkan ya Ustaz ya, pergerakan.
0: Iya harus ya. Maju, harus maju. Kalau dia nggak maju nggak bakal maksimal. Makanya kalau lomba orang biasanya para juri apa itu pasohah itu melihat ini mulutnya maju nggak kalau bunyi u. Kalau bunyi u nya maju berarti tamamul harokat. Kalau dia tidak maju berarti enggak sempurna huruf dhammahnya. A'u, a'udu, tapi a'u benar-benar harus maju.
1: Oke, baik. Ustaz, kita sudah semakin sedikit waktu kebersamaan kita ya di pagi hari ini. Mungkin ada yang terakhir bisa disampaikan kepada pendengar Pro 1 LR Batam yang mungkin sedang belajar sama-sama tahsin surat At-Takatsur. Silakan Ustaz.
0: Baik, jadi pendengar yang berbahagia, bahwa membaca Al-Quran sebagaimana selalu disampaikan adalah hukumnya wajib tartil. Tartil itu artinya stabil atau konsisten. Sehingga kalau di dalam surah At-Takatsur ini rata-rata kita hanya belajar matobi'i, maka pastikan setiap huruf itu terbaca sesuai dengan porsinya. Tidak boleh kepanjangan, tidak boleh kurang. Jadi alha, taka, hatta, mako, semuanya harus sama. Kemudian juga mat aridil sukunnya. Dan yang juga paling banyak itu lale justru pada dengung-dengungnya. Bahwa dengung itu memang tidak merubah arti, tetapi dengung adalah kesempurnaan bacaan. Disebut tahkin itu artinya memperbaiki, memperbagus, memperindah. Maka membaca Al-Quran bisa indah kalau ada dengung yang maksimal. Thumma latus'alunna yawma idin 'anil na'im. Jadi kalau dia bacanya tanpa dengung, biasanya jadi pales, jadi kurang indah bacaan Al-Qur'annya. Demikian Kak, semoga bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasir Ustaz Asyar bersama dengan para santri di sana. Semoga sehat selalu ya Ustaz bersama dengan para santri di sana.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih Kak.
1: Oke, baik. Tadi mendengar kita sama-sama belajar surat At-Takatsur, tahsinnya dari ayat pertama hingga ayat terakhir ya, ke 8. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Ustaz, kita harus fokus pada dengung-dengungnya tadi di beberapa ayat, dan juga hukum ro-nya ya, yang ternyata kita baru tahu kalau hukum ro itu ternyata istimewa ya, karena berbeda dengan hukum dari huruf-huruf lainnya. Pendengar, sekian di pagi hari ini, edisi hari Sabtu ini bersama dengan Ustadz Ashar. Nanti akan kami hadirkan Mutiara Pagi di edisi berikutnya, setiap hari hadir di ruang dengar Anda dari pukul 5.30 hingga pukul 5 lewat 55 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
2: Kader Pajar ini bukan RTRW. Kader Pajar ini sudah ada juga di
3: RTRW. Kesiapsiagaan bukanlah sesuatu yang baru. Kita lakukan ketika berikutnya.
1: Mengawali Warta Berita Daerah pagi ini, kami sampaikan sari berita utama. Pelibatan RT RW dalam pendataan PKB perlu batas kewenangan jelas. Kader PKK Batam diminta sebarkan pengetahuan kesiapsiagaan bencana. Warta Berita Daerah selengkapnya, Sabtu 22 Agustus 2026, bersama saya, Aziza.

0: Pelibatan RT RW dalam pendataan pajak kendaraan bermotor atau PKB perlu memiliki batas kewenangan yang jelas agar tidak menimbulkan multitafsir di masyarakat. Renita Suharjana melaporkan.
1: Pelibatan RT RW dalam pendataan pajak kendaraan bermotor atau PKB menjadi salah satu sorotan dalam diskusi publik yang bertema pelibatan RT RW dalam pendataan PKB perspektif hukum dan kepentingan publik yang digelar GMKI Batam. Dalam diskusi tersebut, Bapenda Kota Batam menjelaskan bahwa RT RW tidak secara langsung ditugaskan sebagai kader pajak, melainkan berperan merekomendasikan warga yang dinilai memahami kondisi lingkungan untuk menjadi kader pajak. Kepala Bapenda Kota Batam Raja Asbansyah mengatakan konsep kader pajak disiapkan untuk membantu penyampaian informasi perpajakan kepada masyarakat. Kader tersebut tidak bertugas menerima pembayaran atau menentukan apakah wajib pajak akan membayar kewajibannya. Pelibatan masyarakat di tingkat lingkungan dinilai dapat membantu pemerintah menyampaikan informasi pajak secara lebih tepat sasaran, terutama karena tingkat kepatuhan pembayaran PKB di Batam masih perlu ditingkatkan.
2: Kader pajak ini bukan RT RW. Kader pajak ini sudah ditegaskan oleh Pak Wali Kota Batam, dia bukan RT RW, tetapi dia adalah orang yang direkomendasikan oleh RT RW. Kenapa mereka harus ada di dalam lingkungan RT RW? Karena orang ini dianggap paling mengetahui kondisi lingkungannya, paling mengetahui kondisi sosio-kultural masyarakatnya, sehingga penyampaian pesan-pesan berkaitan dengan pajak itu bisa tepat sasaran.
1: Raja menegaskan kader pajak nantinya hanya berfungsi menyampaikan pemberitahuan mengenai dokumen atau kewajiban pajak kepada masyarakat. Menurutnya konsep tersebut tidak dimaksudkan untuk mengubah fungsi RT RW menjadi penagih pajak. Ia juga menyebut kebijakan tersebut baru akan diluncurkan pada 2027 sehingga masih terdapat waktu untuk menyiapkan regulasi dan ketentuan teknis yang mengatur batasan kewenangan kader pajak di lapangan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Batam menyiapkan sumber penerimaan daerah baru melalui penambahan objek retribusi pada layanan Transbatam. Faik Iqbar Muzaki melaporkan.
3: Pemerintah Kota Batam menyiapkan sumber penerimaan daerah baru melalui penambahan objek retribusi pada layanan Transbatam. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari usulan perubahan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam beberapa waktu lalu. Penambahan objek retribusi dilakukan melalui pemanfaatan aset dan fasilitas yang berada di bawah pengelolaan layanan transportasi pemerintah daerah. Wali Kota Batam Amsaka Rahmat menjelaskan terdapat dua objek retribusi baru yang akan dimasukkan dalam rancangan perubahan regulasi tersebut.
4: Ada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Jasa Transportasi atau Transbatam. Dilakukan penambahan objek retribusi berupa sewa iklan pada Coopership Bus serta sewa pool bus. Kebijakan ini diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah sekaligus membuka potensi sumber pendapatan daerah yang baru. Merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kota Batam dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih baik, memberikan kepastian hukum, meningkatkan pelayanan publik, menjaga keberlanjutan pembangunan, serta meningkatkan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
3: Penambahan tersebut memungkinkan aset dan fasilitas Transbatam tidak hanya digunakan untuk mendukung pelayanan transportasi, tetapi juga dimanfaatkan untuk menghasilkan penerimaan daerah. Salah satunya melalui penyewaan ruang iklan pada bagian kursi bus atau cover seat, serta penyewaan pool bus. Pemko Batam menilai pemanfaatan aset tersebut dapat menjadi alternatif untuk menggali sumber pendapatan baru tanpa hanya bergantung pada penerimaan pajak dan retribusi yang sudah berjalan. Kebijakan ini menjadi bagian dari penyempurnaan aturan pajak dan retribusi daerah yang tengah diajukan pemerintah Kota Batam kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut. Dari Batam Kepulauan Riau, Fagi Bermusaki melaporkan.
0: Berita selanjutnya, pendengar. Pemerintah Kota Batam memberikan klarifikasi terkait foto Wali Kota Batam Amsaka Rahmat bersama pengusaha Yuan Ki yang kembali beredar. Pemko menyebut foto tersebut diambil pada 17 Maret 2026 saat penandatanganan kerjasama pemanfaatan pasar Induk Jodoh. Kepala Diskominfo Batam Rudi Panjaitan menjelaskan saat kerjasama berlangsung, Yuan Ki belum berstatus hukum dalam perkara yang kini ditangani Bareskrim Polri. Pengelola pasar Induk Jodoh PT Usaha Jaya Karya Makmur juga disebut mengikuti proses tender terbuka dan memenuhi persyaratan administrasi. Rudi menegaskan klarifikasi tersebut disampaikan untuk memberikan konteks mengenai waktu dan peristiwa dalam foto. Pemko Batam juga menyatakan menghormati kebebasan pers serta menyerahkan proses hukum yang sedang berjalan kepada aparat penegak hukum. Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Batam, Erlita Amsakar, menekankan pentingnya membangun kesiapsiagaan bencana sejak dari lingkungan keluarga melalui pelatihan yang diikuti kader PKK. Renita Suharjana melaporkan.
1: Menurut Erlita Amsakar, bencana dapat terjadi kapan saja sehingga keluarga perlu memiliki pengetahuan dasar untuk menghadapi situasi darurat. Karena itu, kesiapsiagaan tidak seharusnya baru dilakukan ketika bencana terjadi, tetapi perlu dipersiapkan sejak dini dengan mengenali potensi bencana, jalur evakuasi, hingga cara menyelamatkan anggota keluarga. Dalam pelatihan keluarga tanggap bencana dan first aid training oleh PMI Kota Batam, Erlita juga menilai kader PKK memiliki posisi penting karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan diharapkan dapat diteruskan kepada keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.
5: Kesiapsiagaan bukanlah sesuatu yang baru kita lakukan ketika bencana sudah terjadi, tetapi harus kita bangun sejak dini, dimulai dari lingkungan yang paling kecil, yaitu keluarga. Ketika terjadi bencana, nah ibu-ibu kader ini bisa mengedukasi ilmu yang diberikan kepada warga kita, kepada tetangga kita, kepada masyarakat kita yang terdekat. Nah, mengenali potensi bencana di lingkungan tempat tinggal, mengetahui jalur dan tempat evakuasi, memahami cara menyelamatkan diri dan anggota keluarga, memilih perlengkapan darurat sederhana serta mengetahui siapa yang harus dihubungi ketika terjadi keadaan darurat.
1: Erlita juga mengingatkan pentingnya mengenalkan kesiapsiagaan kepada anak-anak dengan cara yang sederhana. Menurutnya, anak perlu mengetahui tindakan yang harus dilakukan ketika menghadapi gempa, kebakaran, banjir maupun kondisi darurat lainnya agar kepanikan tidak membuat waktu berharga terbuang. Memahami risiko bencana, keluarga juga perlu mengetahui perlengkapan darurat sederhana serta pihak yang harus dihubungi saat keadaan darurat. Erlita menilai pengetahuan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun keluarga yang mampu melindungi diri dan mengurangi resiko ketika bencana terjadi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Batam mengusulkan penyesuaian tarif stiker parkir berlangganan melalui perubahan Perda tentang pajak dan retribusi daerah. Faik Iqbar Muzaki melaporkan.
3: Pemerintah Kota Batam mengusulkan penyesuaian tarif stiker parkir berlangganan melalui perubahan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kebijakan tersebut menjadi salah satu penyempurnaan yang disampaikan Wali Kota Batam Amsakar Rahmat dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam beberapa waktu lalu. Relaksasi tarif dilakukan sebagai respon pemerintah terhadap aspirasi dan keluhan masyarakat mengenai layanan parkir di tepi jalan umum. Amsakar mengatakan penyesuaian tersebut juga merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Badan Anggaran DPRD Kota Batam.
6: Pada sektor perhubungan, khususnya retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, pemerintah Kota Batam memberikan relaksasi tarif stiker parkir. Tarif stiker parkir berlangganan. Kebijakan ini merupakan bentuk respon pemerintah Kota Batam terhadap aspirasi dan keluhan masyarakat, sekaligus tindak lanjut atas rekomendasi Badan Anggaran DPRD Kota Batam, dengan harapan dapat meningkatkan keterjangkauan, sekaligus mendorong kepatuhan.
3: Menurut pemerintah Kota Batam, kebijakan tersebut diharapkan membuat biaya layanan parkir berlangganan lebih terjangkau bagi masyarakat. Selain memberikan respon terhadap keluhan warga, relaksasi tarif juga diarahkan untuk mendorong kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan retribusi parkir. Kebijakan mengenai tarif parkir tersebut nantinya menjadi bagian dari pembahasan perubahan Perda Kota Batam nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan demikian, pemerintah berharap penyesuaian tarif dapat menciptakan keseimbangan antara keterjangkauan layanan bagi masyarakat dan optimalisasi pengelolaan retribusi daerah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Bermusyaki melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Bea Cukai Batam dan Badan Narkotika Nasional tegah sabu cair 2,6 ton. Sarah Melina melaporkan.
7: 26 ton metamfetamin atau sabu cair yang dikemas pada 8 drum dan 1 tangki yang disembunyikan di Palka MV Ocean Porter, diamankan Bea Cukai dan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Kapal itu sebelumnya telah dipantau aparat setelah terdeteksi melakukan aktivitas mencurigakan sip-to-sip narkotika di kawasan Andaman Selat Malaka sebelum bergerak menuju Selat Singapura. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pemeriksaan dilakukan menggunakan sejumlah peralatan termasuk K9 Bea Cukai, Big Scatter X-Ray, Rigaku Narcotics Identification Kit, serta Defender Omega milik BNN. Jumlah narkotika yang ditemukan menunjukkan adanya upaya serius untuk memasukkan narkotika tersebut ke Indonesia melalui jalur laut.
8: Tapi diperkirakan ini adalah merupakan jaringan yang sama, karena dari tersangka ataupun yang ditangkap kemarin itu adalah warga negara Myanmar. Dan kita juga dapat informasi bahwa masih ada, ya, masih ada kapal ataupun yang masih lalu lalang di sekitaran perairan Selat Malaka untuk melakukan dropping. Entah dropping tujuannya kemana, yang pasti mereka akan selalu masih tetap mencari peluang untuk masuk ke wilayah Indonesia.
7: Jaka Budi Utama melanjutkan, selain sabu cair, pemeriksaan MV Ocean Porter juga menemukan 1,58 juta batang rokok tanpa pita cukai merek GD dalam sebuah kontainer. Nilai barang itu diperkirakan 3,9 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara sebesar 4,4 miliar rupiah. Bea dan Cukai BNN tak menampik jika temuan kali ini masih ada keterhubungannya dengan kasus yang terjadi beberapa minggu yang lalu. Pihaknya akan terus melakukan penelusuran jaringan untuk mengincar aktor di balik pengiriman sabu cair tersebut. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: BP Batam dan Polri perkuat sinergi, investasi Batam jadi prioritas. Sarah Melina melaporkan.
7: Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan perannya di Batam tidak hanya sebagai penjaga keamanan, namun juga sebagai mitra dalam mendukung pembangunan dan kepastian hukum. Penegasan itu disampaikan oleh Asisten Utama Operasi Polri Komjen Pol Muhammad Fadil Imran saat menandatangani nota kesepahaman antara BP Batam dan Polri di Balairung Sari BP Batam. Ia meminta jajaran Polda Kepri memastikan kerjasama dengan BP tidak berhenti pada seremonial penandatanganan, namun juga diterapkan di lapangan. Kerjasama itu mencakup pertukaran dan pemanfaatan data serta informasi, bantuan pengamanan, penanganan konflik sosial, penegakan hukum, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pertukaran sarana dan prasarana. Sementara itu, Kepala BP Batam Amsakar Ahmad mengatakan kolaborasi tersebut dibutuhkan untuk memastikan Batam tetap aman dan kondusif, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi kegiatan ekonomi dan investasi. Menurut Amsakar, posisi Batam sebagai kawasan strategis nasional dan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan membuat aspek keamanan dan kepastian hukum semakin penting.
9: Soal hubungan kerja dua lembaga, terutama adalah soal pengamanan wilayah kerjanya BP Batam. Yang kedua soal kondusivitas wilayah, karena kita tahu bahwa negeri ini negeri yang secara geografis, geostrategis sangat penting, dan oleh sebab itu iklim investasinya sangat baik, sehingga dibutuhkan suasana yang kondusif.
7: Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari berita luar negeri, pendengar, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim tiba di Bandar Seri Begawan Brunei untuk kunjungan kerja selama 2 hari. Kedatangannya dalam rangka menghadiri konsultasi pemimpin tahunan ke-27 antara Malaysia dan Brunei serta bertemu Sultan Hassan Al-Bolkiah. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin dijadwalkan membahas perkembangan hubungan dan kerjasama kedua negara. Mereka juga akan menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman mengenai kerjasama penanggulangan bencana. Konsultasi tahunan ini menjadi forum bilateral tingkat tinggi bagi Malaysia dan Brunei untuk mengevaluasi kerjasama sekaligus bertukar pandangan mengenai isu regional dan internasional. Hubungan ekonomi kedua negara juga terus berjalan dengan nilai perdagangan mencapai 5,86 miliar ringgit atau sekitar 22 triliun rupiah pada 2025. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
10: BP
1: Berita olahraga hari ini kita mulai dari bulu tangkis. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi salah satunya wakil ganda putra Indonesia yang tersisa di perempat final kejuaraan dunia BWF 2026. Keduanya memastikan tempat di 8 besar setelah melewati persaingan ketat di New Delhi. Langkah Fajar dan Fikri menjadi penting setelah sejumlah wakil Indonesia dari sektor ganda putra harus tersingkir. Dengan status sebagai satu-satunya pasangan merah putih yang bertahan, Fajar dan Fikri kini membawa harapan untuk mengamankan medali bagi Indonesia. Persaingan di babak perempat final dipastikan semakin berat karena seluruh pasangan yang tersisa merupakan pemain-pemain terbaik dunia. Fajar dan Fikri dituntut menjaga fokus dan konsistensi permainan untuk bisa melangkah ke semifinal. Keberadaan Fajar dan Fikri di 8 besar sekaligus menjaga peluang Indonesia meraih prestasi dari sektor ganda putra. Mereka diharapkan mampu memanfaatkan momentum dan tampil lebih tenang dalam pertandingan berikutnya. Kita beralih ke sepak bola. Persib Bandung akan menghadapi tantangan berat di AFC Champions League 2 atau ACL 2 setelah bergabung dalam grup yang dihuni sejumlah klub kuat Asia. Meski demikian, Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Mukhtar tetap optimis bahwa Bandung mampu bersaing. Menurut Umuh, Persib tidak perlu merasa rendah diri ketika harus berhadapan dengan lawan-lawan yang memiliki reputasi kuat di kompetisi Asia. Pengalaman tampil di level internasional dinilai menjadi modal penting bagi para pemain untuk menghadapi persaingan tersebut. Persib juga terus mempersiapkan skuad agar mampu menjalani pertandingan dengan kondisi terbaik. Selain kesiapan pemain, ke dalam tim menjadi perhatian karena Persib harus membagi fokus antara kompetisi domestik dan agenda di level Asia. Umum berharap Persib dapat menunjukkan permainan terbaik sejak fase grup. Targetnya bukan hanya menjalani pertandingan, tetapi mampu memberikan perlawanan dan membuka peluang untuk melangkah lebih jauh di ACL 2. Sekian berita olahraga hari ini, saya Renita Suhajana.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. Pelibatan RT RW dalam pendataan PKB perlu batas kewenangan jelas. Kader PKK Batam diminta sebarkan pengetahuan kesiapsiagaan bencana. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami di rri.co.id dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811 7781051 serta media sosial kami di Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Wakili tim redaksi yang bertugas, saya Aziza dan juga Sarana selaku tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Masih di Prosata Radio Batam, kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di Batam pagi ini saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda ya, di hari Sabtu yang terpantau cerah ini. Semoga di pagi hari ini pendengar masih diberikan semangat ya untuk menikmati hari liburnya hingga esok hari. Nah pendengar, kali ini akan saya hadirkan satu informasi mengenai perakiraan cuaca. Ini saya ambil langsung dari laman resmi milik Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika ataupun BMKG yang ada di Kota Batam. Per hari ini di hari Sabtu 22 Agustus 2026, kalau di pagi hari ini terpantau prediksi dari BMKG akan cerah dan ini akan berlanjut hingga pukul 11 siang nanti pendengar. Kemudian pada pukul 11 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, BMKG memprediksikan cuaca akan cerah berawan dengan suhu di kisaran 33 derajat Celcius dan kelembaban di 53%. Lalu pada sore hari nanti hingga nanti malam dari pukul 16 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, cuaca akan cerah, kembali cerah dengan suhu di kisaran 29 derajat Celcius dan kelembaban di 72%. Jadi untuk hari ini tidak ada prediksi hujan dari BMKG ya pendengar. Mungkin nanti akan sedikit berawan di siang menjelang sore. Jadi bagi pendengar yang mungkin sudah berencana ingin pergi, mungkin bisa dimaksimalkan hari ini untuk pergi ya, untuk berjalan-jalan atau untuk menyenangkan keluarga. Namun tetap tidak ada salahnya untuk mempersiapkan amunisi untuk menghadapi hujan kalau tiba-tiba saja nanti turun hujan ya. Dan nanti akan kami hadirkan informasi menarik lainnya masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.

0: sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gary. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan kayak Gary 79. Lewat jendela.
1: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
2: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita dari Pro 3 J.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
2: Dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Forest sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat.
0: Sari berita, KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Pertamina memastikan pelayanan energi di Pulau Flores telah kembali normal pasca gempa bumi. Spanyol mengevakuasi sebanyak ratusan imigran tanpa dokumen di lepas pantai Kepulauan Canary. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Purwokerto, Jawa Tengah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Purwokerto, Jawa Tengah pada hari Kamis 20 Agustus 2026. PLT Direktur Penyidikan KPK